0: luru wey la gusa daga dabo bai buga luru wey
1: atiri wey lariga abalidi uruwe Agripa tuma Berenisa Cesaria ari hefesito que rei de habai fiu wey unye abalabaga dago ne fesito logo ti lagusa ro pablo lu uruwe Agripa lariga galo
0: ani he aba wogiri ligiru Felix dan ya dale Jerusalem nubai rutinya habuti gufadri gu hama wogiri huri wey gutinya liduro ne gibuli Amuri hatia numa lu nasia durni. Aba naria gu hon logo magabori lani luru du romana lu. Lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichube liduru ligibui. Lu ganyara la ladimurha luegia gu. Ligia, lida lube hebi ya ura numa mefere durut nada. Laruga, aba narugudni nobara tida agosaregle. Aba no naha logo ugiri ligia. Hanyibu banya lu hichugu liduru, maria gutinya ni kata logu lida gelei bewagwe naritagu. Le buri kate le harinya gube luagu, luagu muara du la hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lau so lira arinya gati pablu logu winwanya la, ke ibide la nu kabala nadiga lida kate libe le, aba nalugudni pablu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kai lamuri ha lu ruwe bala agosto sasa ra gusara gdei aba nariya go lu la sigiru dawo yo dari me gayara la no na hani lu agosto sasa
1: aba tilariya go agri pa lu festito
2: gusenti na ginya na gambu ne wogiri ligia
1: aba lariya go festito lu
0: bagambu bai haruga
1: laruga dale hatiliru bai agri pa tuma Berenisa aba hebel rulo onwe bu weri go ne munado Ama habuti go sudara hama ugiri ya weri go tiyanye uburu go. Aba launa hafesi te loago pabolo, aba lariya go.
0: Uruwe ya Agripa, hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha ugiri le. Adimare haya sarago hada ge uhuri uuriba nu loago, dando Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha go ariya ga nu lao sarago ere go, loago lut la lome. Gama lumu, lagano nu kamama digit ni kata luti la faru hilago bai loegi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata luut nabiru hanilu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon ti mauroi Agripa, lu balugu daguni nyi laamu ga kabala nabiru. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti maria kugawu kala lidunube.
3: Hechos Capítulo 26
1: Aba tilarinha go Agripa lu Pablo.
2: Gayara tibadimre ha bueginha gua.
1: Aba linyuru ne Pablo lu hobo lu hagambone. Aba lagumestero adumre ha larinha ga.
4: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha noeginha gua bigibugin. Uruwe Agripa. Lago sun kate larinha ga hamalwe huriu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uagu bai hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara te hamuga harinyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bai lida. Lubuyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubai, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kaimeha larinya gunihon waguchagu. Duhusu gubai iduhanyu le hadiga wagumbai lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbai lubungiu seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme emenigi nile Hadari da huriyu nidurum, uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudininya bungyu hilanya? Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadange lanigu bungyu furisu nugun lau ubafu lehichu gubai habuti gufadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hadangi ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya Ani wairi ti meha ni ganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligi ebekate le gabugiru balina uburgu Damasku abada. Hona ha habutigu fadirigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Here ti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreu, lejererun juriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badegina te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladega bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariangu, kata busana bureme? Aba lariangu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladega narufu dagumbai nunguabun lun beseribidun nu. Lugefemba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagiduni hagu lunhebe la haibugun lida luburiga. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamu ganuagu, Ferudu na walamu ga hafigo, ibihi hamamu ga alaga, hadan lani gubungi uha sandubanyo. Itara linya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu, lida le, la salira gumbai nu. Furumie, abana purji ya hon ha Damasku banya, aniega tina hon, lunha sakari ha lida ge hafigo, lunha giri budun lubungi u, lunha digini kata ibuiti, ari huwa lamu ga lagu asakari hadan la. Lariginya, abana purji hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga denina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gayara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi, hama profetago, luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri lubala Kristu, luagu lari gine la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu gine lichu gubai la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani pabulu kate ileburi lida la dimuri haluwe giegua, aba larinya gufesitu.
0: Lulu halibau pabulu, lulu guda sarago aturi hanibau.
1: Aba launa bu pabulu, aba lariyago.
4: Malilin tinao, gumadimati, inarini le nariyago bai. Aniha uruwe Agripa le subudhi abubai lumburi kate le buidu. Lige gayara alubai nadimuri haligibu gine, furangu. Ladiga choru nani luagu subudhi lani gine sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le hariyago bai profetagu uruwe Agripa. Subudhi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba lariyagu Agripa lu.
2: Samina tibusan, bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
4: Furese yebe, o darasa yebe, amuri atina luma bungyu, mamarigu buwagu, hao ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye, lunha yabi luha finye rukei au, gama lumu uoga, gringiri hawagu.
1: Larige lariyagu ni pabulu katele, aba lasaru uruwe, saraginye gumadi mati, Uwara tuma Berenice hama sunha yuba yanyei. Aba hadimru yengia lu hadimre ha luago kate ele. Haringa ti hama gwa.
2: Wigirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu belwe gine. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
1: Aba lariyagu Agripa lu fesutu.
2: Lunha muga, mamuria ha la wigirile lun lagusara gduni Augustus Caesar. Gayara tihamuga, ligira vagudun.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bay, lo hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadi nagon, tido aba ogune yimbuito adiramiti ugia, lu asiyon. Yenye ingine, arisitariku, wama, le tesalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watilri sidon. Lida fulasu legea, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago, lu heteni rulun. Lida wafuri du sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilre lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyasu. Afa yehatua hamaru luago sarago weyo. Lo lene guga watilre ligibuge uburugo le giribe gnidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dincha haliti afa yahani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
4: Ariha numuti lagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feidi mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti suda ragasu laule lariaga bai pabolo. Aba lidi laule lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege ya lulasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu ti malan yebe lun wafuri dunyenge. Lu warihi ahi gayara watiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita go luago gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda, le yen lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge wiyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu aguru no, derebu gutamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hei tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lo haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe bu luriba dale, feridi wa mali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mupabu luwada, aba lariago.
4: Wugirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Aniferi di wamei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun teferi di rubala ugune. Chiliga liaba lani bungu angeli numu arie buto. Launa ha bungu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli legia nu manufude daba pablo. Ladiga barufu dago babungu wa ligibugen uruwe sesai wa augusto. Ani buago ba lesefure nye bungyo suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwagu bungyo. Ani choru numuti luwagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwagu aba ubohu.
1: Biyadi masu uo luwagu waweyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu. Aba hasandiragu madulugu luwagu wachilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere uwe insedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu luwagu dudu. abahaguru gadru onguru tiuna geogunem. Abahagura baha, laruga dulo idihari. Sunti dale, ayahati madulu gasaminera luhe sefura guhongwa, lo hanura hatira geogunem. Abahagumesterun arere gudong salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gudia ugunem. Abalawisaru ne pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, laringa hong.
4: Ahanya mere deha tida ugune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu du narugun. Lubal laruga, aba laringa pabulu hong sungubay, luhegi, laringa hong.
4: Diyan dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hong lung hegi, lichuguba ere hong lung esefuru. Choro numuti hong luagu uwa bain la ni yaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele, aba lanugu aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi u hagibu ge sungu bai, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harigu du ha hibiri guraso, aba gen hegi, biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Dante le hoho ye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibidi eti fulasu le nye habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ra gudini lugu bubira, aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubu biyangwa la even. Aba tadagaru, siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestaru abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilagubu luwe hanura ha afulihena. Gama lumo, kebusin lubu habuti sudara gu, La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lu nlan hachubara gu ha gafu li hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu gu burifulansu, luma buritife ugune. Itara lin hachiliru sungu bai muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefru hadiwa sun wagi laru beya. Lige wa subudiru ni luwago mali ta la liribay ubohu ligia. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luwabacharagu. Aba tilabuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanurahen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawagu lagu luhabu pabulu. Aba harinya guhama gua.
5: Moswaba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lula bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O labri hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwagu masusare dula ni katalu, aba hasansiru ni haritagu, aba hagumesteru ariaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba uguri le weritu mabu lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu alubion, seriwi lawa buidu luwagu uru waweyo. Ron liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi, aba lebeliru pabulu arihe, Lasuru lafuri ya idu lubungi uluwago, aba lichugu ni luho buluwago, aba lareidagun. Lari gelira, aba gien hayabigwa hibri sanditia halidaba ya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gien. Da latilirubay dan luya wadi na gulu wasigiru ni waweyesun, aba hichugu ni sunle wemege rubay won, lun waweyesun. Larige iruwa hati wo luwagu ubohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu ubohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairuwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. yengye wasigira laru laru dari watilere uburu rehyo. Laruga, aba lafu haswede. Lago libiya maweyo, aba watidere lido lirere udele gire bay posuole. Yeng wadarire atire afinyatia. Aba hamistru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agan baye afinyate ha Roma baye wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le gire bay foro, le luwagu bay uma giriti apiyo. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chili digitian. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenruti lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairiguti ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
4: Niduhanyo, lausumadigu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun lelunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna gudun bay huwagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao giringiri le.
1: Aba haria gulu.
6: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudi agi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada ageha nyimbi banyengi adimure hati uriba uwa mbuwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba luagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu larua ihabungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Busia titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bei profeta wu. Hibiri, afiate luagu le laringa bei pabolo, hibiri, mafiate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaro nyudugu, aba telarinya gwa pabulu hon.
4: Lige larinya gwa sifiri sandu hon waguchagu lida nge profeta Isaías. Baiba, barinya gwa mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bai hun kala lila bai le harigubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lun nareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gilbe honha mama banya huriyu ani hagia haha rubalu.
1: Dale laria gubay pabulu itara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reida iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
0: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
4: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungi ha ganauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungio lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungio uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lereno. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungio lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungio lida ge Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luago. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbe ilagua ra bungio lun lani guhuma Jesu Kristu. na birhe lubai tihun huguya leaga nau bayu burgu Roma ha hinsiye banyalu bungiu waligi yahun lun lumut ni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungiu luma ge wabure me Jesu Kristu furime tikate le nabusa nirumbe hasubu dirun luagu luenri netengiruni nubungiu telida ge Jesu Kristu huagu sun huguya lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu tilira ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada amuri atina luma bungiu sun wada luma dise beila weju ligia lun gayara beila nidi arihun ahin ligia lubai lugunda bai lugundu buset na narihinu lun nafaneha abiniruni meme le lichugu beilani bungiu sifirinu Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichu gong gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bay. Niduhenyo, buseti na hasubu diruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi bidi ya gotao. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichi ya ni uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le aga naubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la dichara guagu de niña bungu grigia ligibugi. La uha finyeru luma ge lagume seha, lumu lebeha, itara linya tania gunilerenu bungu.
7: La dichara guagui, la ula finyeru labaga de guba.
4: Ariha muti luagu abriha la la narime ligani bungu sielugi, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungu, la dega hariba. Subudi hamuti le gayara be la subu diruni o lagu bungu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be lagu bungu gayara ti la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubo, lagu bungu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungu, michu gunginya inebe seilu keisi bungu, metengiru hamai, lubarage lira, Reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le wairi gubay le mowe da dibay hau duraguare ga hon hayawa grigia ha gowe da ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru anima lugu aduru ha regutinya muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba I gabri le gada mbalinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungiu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gaduna ba inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagwa tia kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuguriya hayusuru burinya lung hayusura gunhongwa adagwa tia wuguriya kate iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufuri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariyangu bay bungu buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan le harihi amu grigi adigai.
3: Romanos capítulo 2.
4: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu me bere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay leme me ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dan le lasie diruninya ha adigu baliburi kate ile. Buguya tile ichugu bay hadurun ha adigu baliburi kate uriba tile. Aniligia meme ginye badigu bay harita gotibu sa luago besefuru bala luei lagusera gada bungyu. Odi mebere sen tibu laula reini bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu la reini bun lugayara bay la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faiha iruni kadaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigini lebuidubai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricho la baitu banya bungyu lau liganyi nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu balin le vuriba bai hon huriyu furumi luma ginye hon ha maha bai huriyu ayin ti hon sun ha adigu balin le buidu bai lichu ba bungyu uairigu ni inebese luma darangilo huriyu furumi luma ginye hon ha maha bai huriyu lugundu aba lala negni ya bungyu sun grigia. Sun ha figon ha banya ibidia ugalilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurdu ligia. Hatia figon ha banya lau sun subudi hamani lurdu Moisesi lau meba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurdu arichara gubanya ligibu nye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidia habu banya lurdu Moises gayara tia digu ni le lubai bai bungyu. Lau rugu lariyagu ni harita gu nguwana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyu buruwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriyu ba, afinye buguya luagu le lurudu Moisesi, lum basalbaru. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun. Banua da hani kata ile buidu timabai. Harita guati bubungu walau gayara la badunde hamarihi itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Ahen apulichi habubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya gabubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badigai. Ahen yere guhabai guari wabun. Kamege biweruha itirisin haliglisin. Panta tibu lao liluru du bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu. Lau magumfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
7: Hita kieti hedimere habe ha maombe ya huriu uriba logu bungyu.
4: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni. Ahen bagumfli ya lurudu. Gama lumu ahen baha le chagua. Kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagumfli ra le meresi binubali sei ni lurudu. La neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaru ni. Gama lumu gumfli tinya luma lilurudu bungyu. Hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru. Ani magumfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriu bai le timati mama bogu digneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriyu ha tima tima bain hagia huriyu ha muna dagnyebe habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani laniri gnye bungi usifiri adiga ilira sinyalu muti lurudu adiga abati grigia le itarati gundati bungi lau mama amu grigia.
3: Romanos capítulo 3.
4: Kaisi itara linya lubai halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriu hama o luegnye heresi biruni seini tuagu hostaru sarago linya ani gibeti ginye lebuna furime tikatei rulumu tibungyu lereru hon huriyu ahanya nye hada gen huriyu alogwa duti afinye magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira mama linya lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun maraso alugu hama sun grigia ubogu tarihen lereru bungyu
8: wabaga duba krisi rishati lida labaria ubi ani buidu bai bafrugu dame le babosira wadudu
4: aba ya algidahani Ain seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungiu. Kabage warinyega, marichati la bungiu danle labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lu hamuga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusira gudininya grigia. Ain ginye seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungiu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Anihe inkate le harinya gubay saragu grigia luagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha, harinya gubali itara, lun tihamoga hasia diruniwa. Ida linyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabay huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lere rubungi.
8: Uwot niyaba grigia chagwati. Ni ibini abal, wot ni aba ahoti lugu furandala, wot ni aba alu hati bungyu, duri kwa nyasungu bay, nyidu nyaligo feriti, wot ni aba adugiti le buitu bay, ni ibini aba. Itara linya hakulergu ke aba umuweho le ure umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramudeti ya tupaisi ni hewe hayumulu, uin linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Frasa si hibudi liu hodi afala. Gringo lumaigari kuulida bai hemeri. Ani bidia di ima lani na tarangi ilu. Marita kukubiti ya logu lilebe wa bungiu.
4: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungiu. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abiru hahagia mesun. Grigia labu lagusera gudu bungiu. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungiu. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunuwa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din luai lurudu. Arufu dalali bungiu won idalinya la larichara guwagu duniwa. Ani gayarati warihi nilida li lurudu Moisesi. Luma tida halibunu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyo ligibuge bungiu. Ani yaba la ladigi ni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumu lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu lau lonwe luago wa figo, ani lidage wa finyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, lau ferudu na lani wa figo. Ladiga gagura suti ani busenti buga larufudni won lida danle ida linya la larichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa gudalumuti wa ginye haa finyeba lagu hesusu. Keiti itara linya lubai katia susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubuidu hagabri gumugwati. Kage wago mama lagu wagumfli ni lurudu lagu wafinyeru lagu kristu wa salbara. Subudi wa mali lubai tibuidu lagu richagu wa gida laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigini le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungyu? Mafunage habungi teginye ha mama bai huriyu? Habungi teginye lugundu abarginye bungyu le arichara guagudu balinya hafinyabanyu. Mebere senga ligia ahin resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubai tiafinyani luago kristu lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragia lida warufudu ni luago buidu meme la lurudu ligia.
3: Romanos capítulo 5.
4: Kaisi ti richagua ke daladi wa lubai bungyo lawa finya no luago. Resibi hadiwa darangi lo luma bungyo lidagi wa bureme Jesu Kristo. La diga luegi nye Kristo gayara lubai wayara fa don lubungyo lawa finya no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lawa emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueiri gung bungyo. Ani mama regine lira gunda ati waginya lida wasufri no ya ubowago. Lugundo subudi wa muti luago rula asufri ni guraso wong. Rulugia guraso derebugu, rulugia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lu wasal baragun. Won gualida ge figo le gadan baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun longwe wawagu. Wagia lega figombai. Mama kata imene guti lun. Ligira guago de haba grigia lungua lun longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera ti hamunga longwe, luegin haba grigia le buiti, le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawago. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gadaladi wala, lau longwe Kristu wawago. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigontin lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha Laricara guago du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara ti hayabi sun grigia lun richagua banya la ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati ma laweli du lareini bungyu. Itara ti keisi gabafula meha figo. Lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lun larichara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta diti hon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
3: Romanos capítulo 7.
4: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labgunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bai agabara hani. Ahi owe tumari, gidaru labu ginye ginye luru du ligia. Ani gayara ati tamari idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani, itara ginye huguya, niduhanyu, lau lonwe Kristu, Friga dun labu gneginye, laguma di halilur dun Moisesi, keisi wuri to hilar tumani, abatamari dun luma amu. Gueto, laniha dun Kristu le asa rubelida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungu sun suina gube. La diga dam meha, lida gili figo wabagari, seribiti meha lilur dun Moisesi lum, lagagu dun iluriba arita guniwada, aniligria kate le.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Hiladio

0: dam mehale magura hauginya madina ginya ginya nikata ni buiti ni vulibati abalarinya gubungi utun Rebeka.
1: Le damu bay amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lira luma le alinya wagubi tida lerenu bungi.
1: Hisete meha hakogu nu ahi yasa uro yere kutinu.
0: Itala linya gufirma wala liricha bungi ulun la nuwa daha ninya ha umbanya labusera laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga. Warinyaga bafunage luagu muwara la bungi uwa. Lugundu larinya hare lumo ises.
1: Gudeme habubadina lule unut nabusera. Sandiyao me ihirgu laule unut nabusera.
0: Itala linya lubaiti. Mama lidanyen wabuserun o wafagun. Lugudeme habu bungi uon lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungi.
1: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Lugine nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habu tilubaiti bungi lun le labuserun gudeme habula. Deregda lun lanige le unti labusera le deragdunu. Barinya gubalubaiti nun ayin itara linya lubai kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungi. Larinya gubufunage saudi ru lun lea digu bali.
1: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun la digni le labusa erun lau lubunye saudi ru. Gajara ti la digun aba saudi ru le dise guati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafuti bungi hawau grigia, aransi yu linya lun larufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi ha maabai huriyu. Keisi larinya gubungi utida lilibur oseasi.
1: Hameha mama baya numutunia, nariya gubahon numutunia. Grige meha ha misi ya baya nu, nariya gubahon misi ya kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai larinya wagua hon.
1: Mama nani guhugui, nyimba larinya wagua hon, lirahi gunyu le miwa bayi.
0: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyu larinya har Isaias.
1: Lausu gipe hama laduka wagu Israeli kaisagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyu lararu ligibu wagu sunu bowu lau lufuresan.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaias.
1: Luha muga meha migiru la sunte gbafu hada ge waduka wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bayi huriyu. Ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyu.
1: Rutina aba dubu le achugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masatri hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wagu bo inayumu na gualu bungyu hawagu Israelina, lunga salbaru bala. Anine gatina luagu hafulesein, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungi grigia. Lau igabri le habuse rumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse rubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina diga ti lun harichara gu sunha afinya banya luago. Luago harichara gu lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
1: Grige ha agufuli tatinya luru du sunsu na gubai habaga ndaba luago.
0: Lagu ti harichara gong grigi ya luago hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ya selu. Kaisi gubairi baleri tatinya lana Kristi selu.
0: marinya ga baginye
1: kaba ararira lenye hi habai hilanya
0: kaisi gubairigu bamudera gudinye la kristu hadage hilanya itar uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu kata iti larinya gubai bungyu
1: yarafati ugano lani na salbaru ni bung anihi biumuru guluma tidabanigi
0: dimure le ligia ugano lani na finye ni lewa purichi habai aha buarinye ga lau biuma lau hesusun la babure mebai afinya bugunya tida banigi lago sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
1: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itaralinya kei larinya waguntida lerero bungi.
1: Sunha agua rutilire wabure me asal baruba.
0: Ida lubati gayara la agua runilun la salbaru niña ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati ugan hon? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha? Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
1: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugan lubuiti.
0: Gamalumo masutinya grigia e bere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
1: Wabure ne, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
1: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
1: Na meide gudibadun hatiga aba necha li hamama nani. Na kainga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
1: Dari humatina ha maalwa haba lina. Arufuda wako na nungu wa hon ha maalu kahaba inu abu.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nunga busuwe yu hon grigi ya magamba tutinya ani mabusha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnetnya lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon, magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
1: Nabule me, afara kwa hama profeta, gringu wa hama ipuli ibani latari. Auru gali erede lahata gibani kui, anibusia tinyagi hafaru na hilabule.
0: Aba larinya gubungi ulu.
1: Wanuwa dirata na sete nwili ukiri ya nubalu wako. Hama ahu doro kugi ya nili kugi ya yewa kuhungi ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hada nge huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guana rigadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya go lerero bungiu.
1: Adiga lumuti ya bungiu lu dereta hanigi, ruti agu le malihi tihon, aliga ligu le magamba, itara liyati chidirumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
1: Daraba gualamu wa hatina ya lulu sada, lu hagu ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa hagu marihi hamamala, sefuku wa lalamu ya kinye hanaga lu sunda.
0: Nalige da hati gueto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai, mamalinya. Lubare gen lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lu habihu baila asalbaruni, lung hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lung ubou, ani ahin buiti lubai lanigubai hachugira gu hong ha mama bain huriyu buiti mamba ilu buiti le lumbi la nigni hazalbanu sun hurio. Ani gini aba kate le naniego bai hun, hoguya le mamba bai hurio, ke launa hanya dina lu bai bungu ya purisi ya hon hama bai hurio, wairi ti lisi en wadig marinu, busetna lu hemedi da gudninya nirasa, lugi hazalbanu. Ayan la diga lu bai la maharu bungu hon hurio, hayabi hama bai hurio lu, haranda lu luma bungu. Ida tima lubati dame leheresi biruniva, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege wa tubai furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wa gutu lumbungiyo. Derege wa tugine sun fuluwaru nyo wa guwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo, derege wa nyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu, Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabin lu gabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buiduti ma huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buiduti ma huma harita go huma luagu mama la huguya agda habali ilagle. Luagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo. Changwa tifiyu limu lungu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumu, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubayi ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubayi tiluenri lareini bungi, Gama lumu direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti la digu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabi lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun daridigi dame le gumuha liheresi biruni hamaba in huriyu kristu. Dame le la susere dun lira Aba mihasalbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
1: Yedi ba asalbaru gulye sioni, aba mehlegida rumurimba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lehen legida rumurimba ni hafigu.
0: Luagu ganu le luagu ti asalbaru ni, bariwa tinya huriyu keisi laga ni ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anua dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichugubai bungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay lun magambu hamani lugayara bayla gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu lumalichu lao. Sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi, kage arufu daha bailun, kage grigi ya ruha libaisomu kate ilu bungi furumye lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agu daha bali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lubungi lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuria tina lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gira guhungwa sun suina gubai lubungyo keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Ani haa lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagari du, itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyo hun, le buidubai le uara guabe. Kaisi humaisturun luagu lareini bungyu nu, aninyaga tina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidange aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa, segun afieni le rula libay bungyu lun. lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abanwe lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye la usun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libongu amya gwe narigu bafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba, ani ruka li lubai bongu bafu won lung ladimri hawayumlu uginye, lung tiwa digni segun afiyeni le wadambe. Ayan ruka li lubayu bafu won lun beseri bidun hon amu, lun ti beseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lun ti magura bulan lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera gu ti amu, lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti, yere gu lauriba ni hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa kudemebanya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, afa gwa huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma yisun le huwara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda huma yi vuribani igira huma yi lu bungi la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungi.
1: Au lu bay mafayra gud negrigi logu hariba ginya burime.
0: Arinyaga tiginye bungi.
1: Ahin lama habay bagari mu ruba igini hum. Ahin magra bu habay ruba duna hum. Itara lupa badugun lulaika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lupai. Griga lubai tiha awugri hautinya lungumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Aniha awugri hautinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari du manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luago bufulesei. Ahin vuriba bauseru lunti hanufode ba. La diga mama la luago ni kata gabafu la lurdu. Ki le seri bidunya la lun bungyu lun la fayira gudani le adigubay vuribati luago liduru. Lige lunti lubay uwaragwa wa ma luma le lurdu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bay hafaye ha sensu lukumadi lugundu he seri bidunya lurdugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kata grigia hon. Faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hong bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hong gumadi matinya ruhu guyame inebe sei hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ya guarigu huma humagua le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sun le lubaybe li lurdu bungyu. Tanihar lereru bungyu.
1: Magamari taba virigia maria kia maafara hapa miweru hapa maria kaba yeni rogu niyaba mawama dala kumege virigia bungu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lirudnu bungyo le arinya gubai.
1: Hisi la virigia bila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
0: Le hisi ya bubai madigun ti buriba ti luni aba ahawa lubai ti hisi ya habu gunfli wa maali sun lirudu bungyo kesi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. dan hali lun wagagu dun li dan gen idabagu. Lugundu yara Fatima ali oura lun lagiri budun wa salbara gile upowagu, segu lau dan meha le wafinyen uwe luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Ariye buhali, yarafa ilu larugadun, lige lun ti lubay wigiru ni wadigni kate guriba ti lea digubay labu gen luburiga, lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labu giban larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma burilanari mefedu, ni lida salufri luma iwiye, ni lida gagani gu luma gimugo, lubaragie lira, ruhumai kristu guanergu, ubaraginye lida sunkate. Masamine rahuma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humai maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate, anya in hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi la libungi ugrigi eligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidua uriba, labure me lumbai larihin lau lira. Ani leredere babuidu lugundu gabafuti bungyu lun leredere gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinye luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, ladegien lu lichu gui nebese lu bungyu. Legi bay furume gwaru ikate, legi ni lu lichu gui nebese lu bungyu. Lugundu ruti etengiru ni lu bungyu luagu egini ligia. Le megi ben uwi, lun lichugu inebese lubungyu ladigay, rutigin etengi ni lubungyu lau kate le gayara bay le gin segun la finye. Nariya gubali lira lugundu uwa la niyaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lun wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagali dun lun wabure mebe ila. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri, ka wagu banuge keini kata, bungi urigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguseru, ke histarinya gulderenu bungi.
1: Finyutu na logu libagali yen laria gulgori, luago hakutroguba la sun rike nilibuye, anigufe seteyine sun yen yungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogwa luma bungiyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, lun lavie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie luago vije la aba kate vije te lun. Ain ti banyaveri ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Ma diga balu le feri diru aba grigie le uegine bai longwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimere hon uriba luago kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan luago Kristu. La diga mama kate luago ti le egi bai o atu bai, Larue habungyo, luago ti richaguo, darangile luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lun Kristu lida igabri le, gunda ti bungyo lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangile usun kate, lugayara la videre gun wongwa lun, vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabai luadigi mari bungyo lida libagari aba grigia, lao kate le baigibe. Inaro ni luau haruma la sun egi ni ligibu ya bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi, matu divain, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri guduni la lidon figo, o la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigula ligibu ya bungyu. Fulese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru, luagu le ladigu bai, Ain ti le egi bai aba kate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gung lago lebuidu behon. Mama de gulago wichu gung ugunda ni woni wagua, kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lao lebuidu be, lun grigia ligia, luma lao le gajarati lagamunda guduni lafinye. Ni Kristu, michu gung tigunda ni luni wagua. Lubarege lira, suseretile le aburu houbei tida lerenu bungi lun.
1: Nugushi, aburu hati hanapaha ha anakupani bu wago.
0: Sun learia wagube tida lerenu bungi, lumage binario, lun larufu da hon won la buru houwa. Buruwa timeha dimure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digida go lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungi. Bungi le ichu gubei gurasu, luma digida go. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipiruniwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, luagu liabin baila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Le ayu bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu kei taniegu ni lereru bungyu.
1: Legia nichigo lubai uairigu ni bumu hakana gwa nashari. Naremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha na ginye lereru bungyu.
1: Gunda huma nashari huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tani hareginye.
1: Sun nechanigu, sun furasu, alawa hahumwe eboriwe.
0: Lani hareginye isa iya tida lerenu bungyo.
1: Lepipa aba labigu wabu hese, le lube ilu lagumu dirunia nechanigu, ani emeni kibaluaba.
0: Bungyo, le ichugumbali emeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye ruluago, lumbunyo huma lao emeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu tita garada to lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini, lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wasalbara gule, luna negu banyala hama bain huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seri bidu lun bungyu. Luago le gunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bain huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luwei na mburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigni ha mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichi hon uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara lenya afa aguad na la lung na pulichi ani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu ni lereru bungyu.
1: Ha magabu ni haji ya bayan luago hagamba luago. Gufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi li lubai nidi bisido. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini. Gwetoti kei gumula li la nuadigi mai luwegi obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagu amurusun ro, agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuweyesun. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo, luegen Jesu Kristu nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luago buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu Luntigia ti hidera guninya finya ti ha mamba in huriyu, afinya ti ha huriyu, luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derega neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lunhuara dun numa lida afaguni afuria idei na lubungu nuago. Amuria huma luma bungu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banyo. Lugunia buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lunligiru bungu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungu. Huma la bungu le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to eseri bid bon wama ti da ligilisto sen kreabo hum. Dame le ta childo humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme ke si lunti la la digun hada i duhanyo lida afiani. Idera go humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hen ti deragun idera go tad nagini. Mabui gania tun purisika Luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga lukasalbaru ni nibagari. Tenki niya lubai tikon ani mamarig au, sungiye wa duhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon wa duhanyo ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu, Uburugu akaya. Mabui gania tu Maria to nadagi minharbu sarago huago, huguya romana. Mabui gania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabui gania lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabui gania lu urubanu, Wapana lida wawadigi marilago Jesu Kristu, luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabui ganinya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabui ganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabui ganinya lun nupaisa non erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabui ganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi me imbanya lida luadgi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanyu. Mabu iga niya ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu. Lun Olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa huma hongwa lau chuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya lan ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadigubay, luma le arufu da hobay hun. Disa kuma haway grigi hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntian luwa bulem Jesu Kristu, hongwa guanarig heseri bida. Heeden ati grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia kurese binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu le abure baru gara dato. Mabu iga linya ginye hon niduhinyu luege wabureme. Mabu iga linya gai hun naganoye tida luba Togien la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilu wabure me Jesu Kristu, sun huguya itarala.
0: Wetoti ruwa mahineve sa ilubongyu lega yarabe la dignu luntima derigda guhuma lida hafinya. Segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abai. Lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransia bungyu lagu ti wa salva urun lumage lubaragen lagume senu bou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto lau luguma din bungyu levima abai lunsun da. Subudi gdawali luago wa salvara gile honsun grigia, lugayara la hafinye luago gagamba di hageme lu bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lu lidangi Jesu Kristu lunsun dan itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburu hinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lili iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Haa lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Haa agua rubanya lun sandu hama. Hau sun haa agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay ani wabureme ginya. Resibi kumei abini runi luma darangilo lumage waguchi bungyu luma lumage wabureme Jesu Kristu. Sun ada netengi ni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun, luago Kristu. Laui gabri le, uati ubafu lida gela lichu kubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabureme Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagumu hon. Lu uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabureme Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu. Lun huwara dun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebanyu liduhanyu kuloe, luago imihe inlanege muwara ni haganagua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarinye gukala aba hidange, anyahe inege hidange arinye gutinya au lani gu Pavlu au, hibri arinye ga au lani gu Apollos au, hibri arinye ga au lani gu Cephas au, hibri arinye ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunagi ya Kristu, da waguati nafunagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange, loidige, kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gweto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumbuti na Krista badi seiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba luninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nun lida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba wa salba no lubafu bungyu. Larinya haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwe liju hawa chuko nye hawa. Nagiku kwe kafrenge kefrenge vye luni katana.
0: Kati un hula le chubwe au. Ole ya rufa dahabwe lilurudun Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu la ubo le lun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungyu, migirun lumuti nye grigi ye lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau, lubarege lira, aba laranse ni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba nkuriyu lichu au, ahi wagia wapurichi anulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le aba abai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawa in huriyu. Ainti hon ha la guaru banya bungyu lun lani guhama dando huriu kai griego Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu leha muga gajara bay lenegela libido niga au lida bungyu lichutima au sigu lau sun lichu au le ubowa gubay ani leha muga lenege debili lida bungyu heretimati sigu lau ere le ubowa gubay niduhanyu lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibeha ma hida ge chuti hao segun ubow ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubow lulichu gung busigan hon ha chubanya ahu anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubow lulichu gung busigan hon ha kabafu banya anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubow wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubow Uwati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wau. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Lebusinye ti lanangu lungu, adigo la lungu logu le latigube Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo, dan meja le nidi bay luna dimule jajun, lo agulinario bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure inyo guburiti. Dan le meja juma nubay, malugun tina meja napulichin a lo agu amukate loidige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo aguruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti, adada gareina lao anufude. Dan meja le nadimure habay jun, aba napulichin a nilereru bungyo jun, Malo hatna naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wugani nya chutao. Lubare ge lira laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justuti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigni ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tania guni lereru bungyu.
5: Kata ile marihini wanya agili, ni ile makambu wanya agili, lebo limebelu gilititu unaniki grigia, likiebu nilalase ya boi bungyu, onhanise ya boku nyalu.
0: Aba lasubu dira gudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abila subu di unikala tida abila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida abai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbay bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bay luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bay bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bay sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linarum bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamani wa ilisami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu ta halu bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu ta hanilinaru bungyu le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudini luagu. Ahin luegin nobadina, mawailiti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lombongyu. Ni huguya ni furumye warig le ubo waguna. Ni awa nadigi sinyati narinyagu ahin buidu lubay neseri bidun lung. O ahin inihin lubay mege iti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegen lira lung madunu badina la ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubay iti luagu burikata ilubare gieda. Aguda ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagun. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay lidun larugonga. La subudira gudubay wabude me taritagun kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina me kada abalu. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun luagu burikata ile lung meme bui iti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme luwele buriwa nyubayi. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa luagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bay le mama bay lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara bay habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wala bungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati hoseruniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wawagu, rutiwa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lung haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lung lidera gunu. Nireu hinsinye tinu. Legunfuli wa ilu mabungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi na bagari dun keisi hafinye ti luagu Kristu. Lung haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hitage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le luago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame lelagiri budun wabudeme Jesusu ubo wagun. mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduhani luweyure sefuruni lau uwarani luma inaruni le itara baikei feng magana tu lebini. Mama lun wefeduhani lau uribani luma salufuri le itara baikei feng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tinameha hun tida to aba nigarada lagu mula lun hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubu le. Ha ahoru habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itara la gasu hamuga hafri dun ubu wa guginya. Le nabusa irubai nariya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le aniya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu wa luguti, pacharu wati, o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya, luai Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya, bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate lunti lariaha aba hidangeliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun luago hagusera gdubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu? Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le? Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya gunya le lun hanegu busiganu? Uwa tifunage ibini aba chutau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu? Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aban hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigi lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Ni ha agamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigubali halagu amu lau ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu, anyahin hidange itara hinya meha ahin gueto chibaba lihifigo haruma gudawa adun, richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, gama lumon mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gine egini uragirugu. Gama lumon lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinha relerenu bungia.
5: ayabu ibambiyangu belu itara hama akai abaru gugrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lwe ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lwe hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo lwagu hagubu gwanarga.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sandu Wagubu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lun la cámara y tú, lun guiña esta cámara y tú, guri, son a dar lao a María y tú ni. Lun ti la cúmplir hubo guri, tú ma lumari, que si humari. Lun ti guía esta cúmplir hubo guri, luma tumari, que si humari. Mama guri la pura me pay tú cupo, guanarga. Tú mari la pura me pay. Mama guiña hubo guri la pura me pay, lúgupo, guanarga. Lumari la pura me pay. Mama hada huma huni wakua. Ajo gubayrigu adiga darado lun, mayusura gun huma hungua lago atri dan lun. Ita gun hungwa lundugu hafuri idu. Larigin lira, lunti hayusura gun hungwa, luai lasinyarun hagda gun hungwa, afigongu da linyalun mafia. Mama narinyangu yalagu lunti la hamari idu, gamalumun gayarati hadigni, ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagda gun sungrigia hungwa, lun magamari du hamakei au, gamalumun subudi numuti lagu sinyala litaradu. Rukali bungu yamu yagwenye gubafu lun kala aba, Aba luwiri hong hibiri, amu hong hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari. Aninya gatina hong luwago, buidu lahamuga lun herederu mama riga kai au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Ahay ha marii hanya banya, aninya gatina hong lun migiru tani uri tumari. Gumadi le, Lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lun titerederu mamariga, o tarandarun la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari, aban lea finya tulau Kristo, anigunda atulu tasigirun agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin genya mafinya lubai tumari, aban wuri, Tua finya tu lagu Kristu, anigunda ati lun la siginu agana watuma, mol muti tigiruni. Ugiri le mafinya bai, bariwa ti kei sandu luegi tobatna, lumari to afinya bo lagu Kristu. Uri ti to mafinya tu, bariwa tu kei sandu luegi lobatna tumari le afinya bo lagu Kristu. Lun hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gwe to, sandu hanya lun bungyu. Ain busai lubai umari le mafinya bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinya bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafoso runinya ha afinya bai ha mafinya banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babusai rubai bugu ya wuri ain du gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai bugu ya wuguri Ainde gayara lubai basalba no bumani lausun luwujeri lunti labagri dulkada ba kei lichugni wabure melun ani kei lubai meha ginye dan le laguar bai bungyu lun lun lani gula itara linya naninya guni tida sun ligilisi ahnya guwara bungyu lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lunti le rederu itara ahngi aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede la ginye itara Me perece wati ahen recibi lubali insaini tuagu loustano lumo merece binulani. Le busengwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyu bung madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribidun lua bureme Jesu Kristu. Itara meme ginye, le meha mama bai damu ni lun aba grigia ubuwagu dan le laguna rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubai te niduhanyu. Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao grigia ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gine ti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gaduna tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga bu.

0: lidere dan le gadan baliwa. Ahi gamari buboy malu gaba bigiragu. Ahi mamari buboy malu gaba bamari idu. Gamalumu aha bu amari ida mama figo. Ahi ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu ani hale nabusa irubay nariyagu. Murusu ilgali dan waba luma gye lubayti gweto ha maria ibanya lunti heseri bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubo le warihi bay lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri lalitagun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali lalitagun lagu burikata ile lana ibagari le luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauserun uri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu walu bungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon taritagun luagu burik berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere wanyuhungu walun, maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadigun ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugun lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira. Aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayarati hadigani le habusa irumbe. Buiti hadiga lu michugu hamano harau lu tamaridu. Halubaiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahin owe tumari gayarati tamaridu luma le tabusa irum. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui. Hamuga lun mamari idunya tan ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
1: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada gama lumon bungida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo ani insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la lasubudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubayti legin egin le adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, anyahin la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubuogu yebe ke anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida ginyebe la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibu ge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gayara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegin wegin. Mariba duntima wagia me luegin maigin wama. Gama lumu lunti rigulinya gonigi huma luwei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gweto, buguya le subudi ya buboi luagu gayara la baigi furumyo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te la finya lwagu burikate le, nyei, la negu bagurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida la finya, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo, la diga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi lwei na figon agudeni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayarat na digi nile na buseru? Marichat na funagi keisiaba apostolo? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Aniha nona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lwa wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lwa woye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuneme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma bernave. Maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi? Kagi sudara fai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bai la titangi? Kagi unigiru bai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusa de logo liyu mukulu baga sultan le muwatu mari dungi na lefre honu ali le nadi.
0: Mama lariya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Lariya gunye gunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efre habali lila nadi. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu? Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari? Itara linya ginya lalinya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le, mama ginye naburi hanyan le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha, lun napulichi ya ni uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigini, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichugubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi run sarago grigia lun Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba na digin kama huriyu au, luna ganyi run ninya lun Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun, labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, aba nadigu kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei sikada hawujeri, grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi yeguarigu igaburi. Ani nadigu ni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga fana badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyira. Ibagu huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, hauchatinya luma digu hama ni kata lega yarabu las nyara gduni hahureru. Ani hadiguni luhaganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuiduni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitana tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwala luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu waibungi hon sialugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna, ladiga lida agi aba mame dubu hata, le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu daru bungyu hama, ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maburikate uribati keimea hadigani. Ligia mahudira guahuma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage, keisi tania goni lerenu bungyu.
2: Aba hayon igrige eiga luma ata. Lari die aba hagoe se runga daha gwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gwa wein urwa milu hadagi lida aba wey. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigani fiu hadagi aba hawe gwa lau lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya meginye luagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafara guni ya hilagu bay. Susere tisun lehon waguchagu aba laburidu tida lerenu bungyu kei si arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagu muhon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu direg dagwala leibugu luma bungyu. Gouni gila aburu hadigu linyen. Masufri rungi duniaba auchaba guni le hasinyaru grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bay luhi bihi auchaba guni le hasinyaru wanda. Lubara gien lira, dame liabi auchaba guni, larufu dubay gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubay ti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luay lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le narinya gubai hun lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungyu. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungubai lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwen lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, here tunfunagi eluei? Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mamasunkate lubudu la lanugun. Kayara ti nadigu nile nabuserun, gama lumu, omasun kate lun lawanzira gudu niwa, lida kate lelan nasifi. mon lumu tiwalo hani le buidu bei wongwa, lun tiwalo hani le buidu bei hong amu. Hou humali nage sun uwi le alugura hou bei magi durugu. Malag da hanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti da hanigi, kei tania gulereru bongiu.
2: Lugundo lani wabure me mua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigi le mafinya ti lau kristu lun hidi eiga luma, ani aba hudi. Hou humai le ichuguti hun, malag da hanga nikata lun nyen la nyurugu hida. Ain aniye wagua hun luagu dagag da wali la egin niligia hon guariwa, maiga humai. Reha digi da michi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa uogo lun tiluko ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le nejibu. Kaba gie uogo hatimuri hanuogo luige neji ni le uogo inichu kasereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga huma isungu bai luhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gubungi. Au, hauchati na lu, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye luluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubu ilungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu, dan le la furi idun, o dan la le la dimure ha bungi yu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichugu, dan le ta furi idun, e tengire I bungi yu lida hadamuri ya finyatinya. O dan la le la dimure ha bungi yu tiumru guginye, la diga lau lira, keisi gubairi guhamuga, lasa lun tidiburi kei wugari. Aho madoura gun aba wuri lau tichugu, Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bongyu ligia. Aniarifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digubali bongyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digubo lidange wuguri. Adiga lumutu bongiyo wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luago lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lida gela wuguri tadiga wa wuri, Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lun tila subudiru ni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu ma subudiru tiwa amu igaburi luai lira. Naburga ya hun gueto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondara gun uribati hun lubaragi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, anie waguwa tinun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ania finya tina luagu anihin la inarini lidan le anie wagubai. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lukhaigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, Snyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebe say lung. Lugundu dan le la children oura lung heigin, maigin tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasnyabai hanugun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lung hatun nye, lau igabri le, Baruka mutinya tila na lilegile sibungu kei nikata. Ruhu manya haa uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rugu wabuda me Jesu Kristu neresi birei igabili le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aliebu le la lugurumbai wabuda me abala nugunu fain luka burugu Lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu, aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu, aba lariyagu.
4: Oho, nugubule, lenetere gerukui luagu kufulesi, adika memi humui kate ile, arita guagu lemenuagu.
0: Itara ginye, larigin heginu fein, aba lanugu ni kopu taudivein luka burugu aba lariyagu.
4: Kopu le taudivein to, liseini iseri lidara lubungi humo. Le solo ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adil humi lungarita bunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, sago me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagu le luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tu fein, tu guya, guralau divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, La dugunya figo lao lichugu minebe se lun lugu bu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subu diragun lungu wa lubarege leigu no fein, luma latu no divein. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugu bu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubu diragwa wongu wa buidu lubaregen weigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei damele nidi arihon.
1: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harige guariugu ha mariega dibanya. Lige nabuse rubai lun hasubudirun igueto, Luago uwa la gayara ti lariyagun.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyagun.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu. Gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri ligabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusurei ubafu birile rua alibai won. Gamalumu abameme bungyu adigbali sun katei wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugajara la widera guninya sungubai. Anyahin hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugajara la hadimureha lau lichu au. Anyahin untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lunharida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuri habungu yu hayumulu guginye. Hon hibiri ruti ubafu lunhasubudiruni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri habangirigie. Hibiri ibihatinya ubafu lunhadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lunhadimuri Hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le, aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkada grigia keisi labuserun. gibeti umege gunilida wagubu gamalu musun umege guniligia abari genye ugubu ladiga itara linya ginye le umbei waguara lugubu kristu sun wagia lau abameme sifiri wabadi seirua huriyu mama huriyu idamuni mama idamuni sun wagia resibi wa muti abameme sifiri ligia mama ligini aba umege gu luagu wagubu gibeti umege guniluagu ain hamuga aringa ugudi
5: mama au libiri ugubu lugudu mama na uhabu
0: mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu ain la hamuga aringa arige
5: mama au libiri ugubu lugudu mama na agu
0: mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu lun hamuga agu la sun ugubu ida linya hamuga gia wagambu olun hamuga arige ugula sun ugubu ida linya hamuga gia wirimichu Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege inu numutibu.
0: Sinyati ginye larinya gu ichugu lung ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kamadebiliti. Ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu. Lun le laburi libiri umege guni le anigubai keimi kata. Ligia tima la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya anika aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungio nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kata iluagu tibungio, larigin haa dagu banya milagru, larigin haa reida guagudu banya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai, profetagu funagi sungubai, arufu daha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri hatinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bai. Le larinya gu bai, lidage sifiri larinya gai. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudne grigi. Ainti le iyumlu uginye bai la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudu ninya lida kate lani na bungi. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bai la dimuri ha bungi. Awansi gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lungu gabafu huma sun huguya. Lungu hadimuri ha dimuri terencha. Gama lumo. Busenti mati na hamuga lunu gayara la ladimuri ha bungyu hiyumu luguginye. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hon dimure iterencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila vai dimure ligia lunu gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimure iterencha. Meseri bimbe lira hun lunu nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya guaina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe ahe mi virun fidu aba imiruni furanguti uriburugu uba iniaba aranseruti lun lidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama ahwa mania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubagi la subudiruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin ahi uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure howa nun terencha badina lun grigia le adimure habay nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia kei weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya afago huma hibihin ubafu le gayara habay lawansira gudininya tila naligilis Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri i terencha, lun tin la muri ha luma bungio, lun licho gu ubafu lun la funa guagodini le larinha gube lida dimuri i ligia. Aha na furia i da lida dimuri i terencha, inarni luago na furia i dunyala lida nani sifili, gama lumon ibidieti lila le narinha gube inu. Kata iti lumba i wadigini, lida adamurini gayarati wa furia i dun lida dimuri i terencha, gama lumon lun tiginye wa furia i dun, Lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure i terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure i terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Gayara ti aban la etengi runi buiti le bichu gubai lubungio lida dimure i terencha. Gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure i terencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure i terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rakuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huwia mekei si waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure ya baha hau lila na fulasule lida amu luwia rikimuri, luma hayumu ligugia terenki, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria mu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti ladimure honi wa amu ya guena rikudimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru uginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari ragubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sailu bungi, aninya galegime lago inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku deragun lu bungiyo, nyen banya hidange lau uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lun meme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luaguti bungiyo. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha biyanri guhama grigia adimuri ha o urua Ani aban la ginye hadimure ha. Lung tiginye anihin la aban lung la funa guagudini le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Buiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure ha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayumlugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia hadimure ha. Ha hibiri lun harihin ahin lumaginyati lubai bungyu le anien wagubai lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lun amu grigia le nyun umuti lung licugu ni lung geriri go, lung ti lama ni cung le adi muriha bayi, lung licugu dang lung, lung ladi muriha. Itara sunhu guya le iyum lu vinya bayi ladi muriha bungyu, gayara bayi hati muriha aba aba, lung hafurin dayiru sunggu bayi, raguhu guya megurasu. Ha iyum lu vinya banya ladi muriha bungyu, lung ti hak dagu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu, mama lanna cagagu. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatian lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun vongyu. Ayin buseha bayi hasubudirun abakate. Alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti lariahun lurtadimuri ha abawuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama igugi dunginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun ladimure ha bungi liyumu lukuginye. O harito ga lan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni lagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galau. Itara linya luboiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginye. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigari gu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo. Busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun. Lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wagobe na purchia hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinyela. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyela. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali bei luago wasalbara gale hun. Lau hilala Kristu lago wafigon. Keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala suseredun. Larige meha longwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni. Lago luru anveyu keisi tania guni lereno bungyu, lago le lumbe la suseredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufo da gun lungua hon, sigu hau sengu san afinyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginya la rufu da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timabe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostol. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hau hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bein. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia nadagimen bein nidagi. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya, hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristu lidage oveni, ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagien alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oveni, lige furumi ya ti bai asaru ti lidage oveni. itara ke lidagin la aba wogiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagin la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke howe gusungubay la diga lidagin la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungubay larigin me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lungti lasaron kada aba lida lidani, furumye timeha asaruti Kristu. Larigin damele la giribudun Kristu bowagun, ligye me hasaron lanigu lidagin oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubay. Aba me lederegeruni aruwe hani lubungi ugusile, ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi lagu ruwa la sun kate, Labugion lubafu, subudi wati lagu uwa la bungiu, labugion lubafu. Lugundu bungiu, ichugubali sunkate labun lubafu Kristu. Dame ti le, reidei hali sunkate labugion lubafu Kristu. Aba me lerederu Kristu, leliro bungiu, labugion lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha, abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa suwada, sagu wei yarafa wa malung wome. Inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina lwagu wa gurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wai hon. Kagi ya nagayin rubai lau lira? Ay hamuga inayro ni rubai luago uo bai la ibagari larigin oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma, arinya waguati.
2: Feri kikita hamuti agubu itumada go lubuidu mdabu.
0: Inayro ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon nariya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Ide lubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe lwagu ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilo. Mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambe wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubule lumbe idamba la wabagalida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adam lefrize tibuduri, aba meha uduri ima.
0: Ahinti Kristu le ginye giribay lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba me ibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay lau muha. Ubowaguna meha. Libie ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu na bai. wagubu gueto libe lugubu ada lelan na ubo gama lumun la chiler babeyu lumbi bihi amuluyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina cielo le naniya gubaini duhanyu lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubo gona lidon la ruha bundu cielo lugundu kate le goveda dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwala oweni Busent na luha subudiruni kate ile meha aramu dagwabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Tin viruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba mehasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe la nyaladu, la sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gombe da dibai, la sansira guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gombe da dibai, lidon le mowe da dibai, aba meti la gunflerun le buruan betida lerenu bongiu.
2: Ulula aganye mili luba fowe, owe ne aganye buba fuluba ganye li, aganye lideragu.
0: Figo limira glebei oweni ani lurudu lubafu bei figo thank you wanya lobungio luago laganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wa bodeme Jesu Kristu lige lubaiti ni duhenyo hisnya tinyanu itara meme kuma dereg da gulida hafinye meredera gunga ligia huwadi gimari sunwa da gawon guwei na regulida luwadi gimari wabureme lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigai Wadagman le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganye rubai. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neredirago huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hidirago nina lidanoweya sun. Leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredirago fiu dan huma. Ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara li bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kuma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei mikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon. Mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai. Adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon, luma hon sun ha ide habanya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabi esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasi nyerubai sun huguya ichiga nun. ruhanya gurasu nun ani afinya tina luagu hanegu balaginya gurasu hamagi luagu hadimuri ha hun nuagu lunti hetengi ni bungi hawagu gorigia itaratinya mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agu bon asia hun mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha aundara gubanya habinye hun keisi afinya tina luagu kristu mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti au pablo nona hanye mabu igo le hun le naburha bay lau nuha buluma ni letina le misi habuti lungwa bule jesu kristu reide ila labu gen linyara gumbungi giribu bafurese ubo wagun wabureme binilo wabureme jesu kristu ouna hanumuti nisi habulida jesu kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhan yugara da to hun, huguya le tila na beiligilisi, to uguru gubo Corintu, luma hon sun ha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya, recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alaba ho ala bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi ha bubai won. Ani aran sinyo linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru. Lung ginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gun digida gun hon amu ha asufriru banya. Lida meme lu uyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwe bu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu, lungu ginye heresi biru bala, digida gu lungu gayara la hawandu ni asufri runi le wasigiru bai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri runi. Eresi biru baginye digida gu luma gie bungio. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wowe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungio le kabafu bai lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiu, luagu fulese ilani wa lau edieve seile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun, luago nadigo bai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou, ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hererun? Gefen tibungi ulagu marinya guwama abakate hun lao biya samina. Aha luma uwa. Ladiga Jesu Kristu leliraubungi lememe wapudichi ya baihun, au silubanu luma timoteo, mama aha luma uwa larinya gubai, sun wada la degni le larinya gubai, lina kristu la gunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu, lige lebu bai wariangu itara la, dan la le walawahani lueiri gu bungiu lina liri Jesu Kristu. Bungiu edugu bai...
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Jesucristo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: L'ultima la gamondu kugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midinya nuboy arihu lui niru dagwagudunu lugundu kabasa agunda ragwagudana ahi mama lubai huguya ha hiru dagwagda nanya banya. Ligia na buriha baihun itara ludame lamuga na chiliru mibihi namuga iruni humage huguya le lumbai hagunda ragwagudunina ladiga choru nani lwagu gunda humaginya dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun. Wedite meha ni diheri huago dari lu na yahun lidale na buriha barun. Mama meha lu niru dagwagudunu na buriha hun itara. Na buriha nu lu hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai lagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei la digin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiruni ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lum, la subvira gudini uganu laguti Kristu, ladiga mitara atiwa kei sarufu da hatunya jetunya haa, asanzi ragubali lereru bungyu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni keisi louna glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
1: Dale waniyagu nikate le genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni uoniwagwa. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun ogasu wamuri ya garda to arufu dubani lubuidi wagaburi humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to buruwenyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigi asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladiga sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniya gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara bai adiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichugu iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwari guti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi ibali Moisesi

0: luru duligia luma ge bungyu lun lichuguni hong israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha hariya guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurdu leasia diha bai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu leila negbai sifiri sandu won luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseribi dubai lun larufu duni wadurun ligibu ge bungyu won. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule leyaricara guagu dubaliwa ligibu ge bungyu. Ni kata luweiri gun lurdu ligibu ge uweiri guni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihen la emenigini le wawagu. Lege wapurichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu. Lumarihi hamani israelina agumu chagwai na linya la amiritunu ligia murusun murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululu mon dan le haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu lwei wagibu arufu dainei lweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lweiri gubungyu wada. Lasusere dubai itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu dahani hongrigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tibo le lau. Harihi luma hasami na lumarihi hamani. Lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha. Lagu Hesu Kristu wapulichiha. Keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lagu weseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungyu meme leichugu bali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweirigu bungyu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungyu liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gamalumu mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumu miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumu magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun wada. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun. Wonwe furumi eguaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalina lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigai ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nije natinu rehama.
0: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi laumeme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabe luagu. Lugundu subudi wa muti lagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Lagu hufule sei na sufurire sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. saragu hama mugaginye ichugutinya sereme lun luweiri gubungi. Lige mabri ha lubai waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu, iseri de inawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. La diga meteni runtiba lun kate le ari huwabai. Lui diga luagun le marihiwabai. La diga sun kate le ari huwabai. Gas gerati. Gama lumun le marihiwabai. Ligi adura rubai lun sunwada.
1: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to. Muaruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya. Luago anuhi harula aba aranse la urbungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga waha la abagari dala ugu bule wawagu bay. Dariti wa megi iti luago. Sandigu wa wagia wongwa lao idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegu lun verederu kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mwega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wama le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Hesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilumu wadigini lugunda wabureme sun wada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wao. Lugajara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wao luagu lufulesen ibungyu. Ainti malu ilun lubai wao luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari da. Lun habagari dun lun le owebe hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, Aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. Aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Hesu Kristu. Rulu muti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha louna habanya Kristu keisi gubairig hamuga la yumura gubungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien logwadina Kristu aranda rahuma luma bungyu. Madigunti Kristu niaba figou gama lumun rulu muti bungyu keika figonti wawago. Lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagia.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhe hatinya lida luadig maribungyo. Ayumura guati wa hun, lung meresi birung humani lareini itara guareg. Lari hane bungi tina lererun.
2: Chilu tita lo narusu tingi nareini bung, aba nono guni. Chilu ti lue yiru esefuni, aba nidere guni.
0: Chilu ka lili dani bungi, lung larufu tini lareini, aniha lue yuri esefuruni. Michu ti walebuna, la chugera gun niaba, merede la muga wawadi gimari, uriba. Busen irgutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luwendi wagura sun lung wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa ti grigia lung heiba haniwa. Here ti wawadi gimari, lung bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo kei lung warara muninya dan li hayabi wabaro. Anihen da ibiatiwa inebese, anihen da anaba waguatiwa, anihen da adimere hoati buidu wawagu, anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamutiwa kei jietinya, lausun anihenga wamani inaruni, ousera hamutiwa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamutiwa kei ha ila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risigdatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lung hisi habu huma won, kei si wisi habu hon. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima aba iwagia kei larinya gubungyu guanarega.
2: Naka na ubo hagana gua, eibu gaume hagana gua. Augo habugi ute hageme mutni.
0: Furihu malubai ti hagana gua ginye hama finyo banya.
2: Disi huma hawe linya abure, maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye beneranu yu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhe nyo hisi ya tinyanu. Aniha aburi furama sele la digu baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu keitoi wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebe seile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagun le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weili tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina kwa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lao ugundani huwaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegu wa wawo. Geyegu ati uribu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugu bai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu gurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigu lau lachulunu. Luago ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won luago luweiri habuse erun harihiniwa abahi da gualigia won lagu hirun luma hadigeridun wawagu abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun masakri hanti na luagu gueto asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guahuma tadiga garda tuguya luagu fiu dan. Gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Italinha lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungiu lun la yusur ni iru ni le wawagu bai lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba anti iru ni ligia won ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti le asusere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungiu. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi dalumutun ani hanufu da guagu dalan larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu ban livuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habarun luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owebu wagunda la warihini luagu gunda la titu. Idara gua huma alisungu guya lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahu da gun hun, luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo agubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weriti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idevesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisien habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bai lumage furumieti. Itige na segun le humati. Lugundu ayin itiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda gunda ati bungyu lao, ani resibi lumuti le lichugu bai grigi ya ligi. Mamuri ya han lumuti bungyu le uati hama grigi. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da, anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gulerero bungyu.
2: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu, malomu kwa tubuya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labusa irun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe iluweni labuserun, leseribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligidahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligidaha habugiri bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu la uhagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rongme maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu austaragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugubai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. tanin hare lere nu bungyo
2: e debe he sara gon budeme tinya are ile ti lu sumo ana
0: bungyo le ichugu bali ilo lu abu na guti tuma fain lu leigin lichugu baginye hun lu gajara baila he debe ha sara gon budeme tinya keisi gubairig ilo le abu nu bai aba me laweri da gudani bungyo murusun fulese le hadig bai hon dari me lu habihi onwebu abiniruni lumage bungyo Kaisi aba omebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idebe seile lube honahani hon wama. Weiri bai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idebe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo laulira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago lausarago nisi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo Luago ruhali la aba onwebu idebe say won, le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti kristu, lue hamuga higiruni bungyo. Ladega icha hanadun lun abanrig umari. Lun narufudu nun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu kristu. Ladega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu kristu hun lue le uagubai wapuricheha O heresi birun la amu sifiri loile resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loile resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulichia ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka Anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugu balin le nemege iru bainu. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lidan ni kata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu, itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna, Apanta hani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitar, ladiga funasa hinsi nyenu, subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti hagia, hagana guon, lausun, Hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, lachiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon, Uwa la niyaba aritaguti luago ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. lungin gayara la napanta hamurusu. Dan le nadimureha buitin wogua, madimureha tina kei ligabri la dimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi yeguatin au. Kei si hapanta arubuda hatinya haganagua, lauburikate le lanna ubou le, napanta baginye, kei la narime bai lichu hau, awanda humutinya, lulu tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosuru balun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asagaru balin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun. Nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minhadna sigu hau. Baywa dina sigu hau. Dawa dina sigu hau. Sarago haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luwagu luadigmari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida denchu dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida denchu uburugu. Arabu, luma baranaha. Luma lida denchu hada grigia alinya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina sarago. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigu luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le, le arufu dubalin ni debilin. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabude mehesu Kristu, le umbai lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun, Hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimore habuidu luogua. Lausun lira. Nabahu da guahun gueto, lagu buricate le meha la rufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa, lidon luruwa cielo. Au le afinyebei, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin. Lumu mama la lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu, o mama la lau sun nugubu. Bungu rugunye asubudirei. Nyen sielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bongyu kata inu leburi uwagu bai sinyala nadimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luwe hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini buri kata ilira, gama lumu sinyati napanta hanuogua, nadimoreha nrigu luagu luwenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu madigo nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambubai narinya gubai. Buiduburi tibuga hakate leburi la rufu tibai bongi yu no cielo, dariha muga lung gajara la na panta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiyu charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lung la sufri ragdnina. Urwali weyasu namuri ya haluma na buri ya me Kristu lung, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga na buri ya menu.
3: Anani buma lau nisi yomu. Anukuitu weti lira lomba watu ni son asoferu ni. Weti mati lari hii nubafu wako da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun la rufut ni Kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga le nasufri rubai lago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. O será dina kei aba ibidi ego tau, lau nadimure ha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago. Muna buntina sigu hau, apostol lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagmanu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duati lau seini luma milagru weiriti le nadigubai, Luago aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun. Ferudna humana luago lira. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye le humabai. Huguya nalugu bai. Itarahinya nun keisi isanigu. Ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese. Lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun. Lau sun lida anyahen arinyagu tinya. Luago abrigdananu tidon sadara lau ibibuni. Yedanu mutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna ha banya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna ha au aba iduhe luma. Yegua lumutun funagi titu. Ma aba lau woserun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafuga harita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubarigen lida, wadimure hanya ligibuge bungyu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa maliwe niduhanyu, hisinya tinyanu, wariyagunyan lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyu. Nidiheri tina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbe inichuguni huagu. Nidiheri tina lwe nadarirunu agendagua, lau gimugo, Iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma, chagaguo. Lau hafagun lun, hawanserun, lau huna budaguduninya, hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswalugu, adimureha hawagu hidukanyo, lau panto, luma lida, chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidan, laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lueginye na yahun hawagu sarago hidange ha, Afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujari uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha libia manuweya suhumo, weri dinumuti ya meha haa adagwa banyaguriba ni lun, hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun haa asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidan, luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia, narufudu ni hun, luago adimuri hala Kristu nidagye. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu, arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago guruwa, ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilni gama lumu lagu lubafu bungyu. Wawiyu aduba luma kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun lagu anihin la kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lidan hauchagun hungwa. Agura batina hasubu diruni lagu buidula lidi won lida bay wauchagun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni lagu buidula lidin won lidan bay wauchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wauchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi lwagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubai. Naburu nyongara da tohun lubaregi nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suinsuina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyu lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya. Kristu guanarigu luma bungyu uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegin Jesu Kristu haa numabaya ya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Wairigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Wairitu nanigi lau lufurese higiru ni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiru ni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano luagu tia salbaruni hun luwe ili resibi kumaalibai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunga muga ligie la nabusa irumbay, mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba urni le wagubay napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudubalinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahaninya tila na liliglis ni bungyu. Afago au lun nagumu chagwagu duninya. Lida li gabri ha gunfuli ru huriyu luma bungyu. Sigigwa numutia meha saragu hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gujagu. gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarege nagura hon lun neseri bidun lung. Aba lagua nunu lagu luenri laini dambe labuseru. Aba la subdira gudni lira nun lun napurijani ugano lan na salbaruni honha mama bain hurio. Ani malig dahantina nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiru ni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburuha boihun. Larigin lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agu bon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afiani, le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain kuriyu lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lanhuriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa ma lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu lagu tia salva ni hon ha mama banya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri harigutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay na digan lau sarago gounigi. Dan le lidi bay federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bay huriyo. Ayinti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii ha mama bay huriyo. Aba megi halila hama, la diga la nufu de lue le gallera bei hariangu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu. Aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihi bei lagu maibugu hama uwara luma inarini le la rufu daha bei uganu lagu tia salbaruni. Aba nariangu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyo. Ida linyati babusa irumba i bafosu runinya ha mama bain huriyo. Lung habagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon. kuri wagiye lumagi wagura hon mama wagiye gafikon tia kei ha mama banya huriyo ha agura ho banya bogu di loy lurudu lausun lida subudi wa muti luago uo bailani aba arichara guti luago la digu ni le lubay bay lurudu lauru gubay la finyeru lago Jesu Kristu la richara gua ligye ginye lebu bay wa finyeru lago Jesu Kristu lung gayana bila warichara gun lida agi afinye ni le mama lida agi wadigu ni le lubay bay lurudu Lugundu uwa bay miyaba arichara guti luwagurugu ladigani le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luwagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu? Wa, mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransira guay, au guanarigu gadunu bay. Au luigin li lurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayiti au meme abagari da, Kristu kali abagari da nida. Ibagari nabagari dubay lida nugubu, nabagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nha bubay nu, aba ledere gira gu lungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubayiti, na maharun lun lareini bungyu, Lugundu lunha muga gayara la, la richara gun grigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia, uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi egotau, kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hun, arufu da wamuti laniche gu lonwe Kristu luago luguru wa hun, furangu. Aniega humaikata ilenu, Luegi sa hagunfliru luma lurudu heresi beresi firisandu, o di luegi hafinyeru lago le hagambu bai lago Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto gusentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani si firi hun, adiga ligia milagru haganagua, Kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu abramu.
6: Afinye ti lubu ingyo aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubay ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, Luagu nyen banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le hafinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya, Labugi nyanu linyera gun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Inyera wagotia sun hama gufulirutia lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubayi ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agufuliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyera gun lurudu, aba la nagini inyera waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu taniha elarenu bungyu.
6: Inyera waguwa tisun le adara wagu bay luago guruwa.
0: La susere dube lira, luga jara la ginye, heresi biru ni hama bay kuriyu abini runi le faramase lubay bungyu lun abaramu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le, Frama se lali bay bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba khempu lukhun lina gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uotini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun, mini la lira abandigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai, adiga ti bungu yu aba daradu luma abramu, aba lacho uruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, aba lichugu ni liluru dun lumu ises, lu lafuna wago dun nihon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungu yu luma abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba luru du le, nyumbu yu bai gadir san darandi irumu larigin.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aceilun,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Alumo, me mega inuti abuye hatilida, abar gunye la grigi, ani abar gunye bongyu. La niña gunye funagi le, luago mura dun la lani bongyu faramase, luma lelur dun Moises. Mama linya, lunga muga rula luru di bagari won, gayara ti hamuga hayabi grigi alum, haricara gun lau, hagun flirni le luboybe luru duligia. Gama lumo kesi la niña gu bongyu tida lerero.
2: Sun krigi ya labu ke nyanu lubafu figo.
1: Luga jara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu ke nyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lelun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhanya, dari liyabi Christu lung wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adiwa labu ginye, louni girun lurudu. Lirahu ibongyu sunhu guya, luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu, lau, hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei, hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma, o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, Sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le faramase lubai bungi ulun Abrahamu kei halagante.
3: Galatas, capítulo 4.
1: Aniha le nabuse ilumbai naniyegu. Isani nira gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuniya luguchi. Lausun ligia la, laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia, onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamay lalagante, darila chilir dan le, liri dubay luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu lurudu le, aguma dihabay ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbay dan, abalona hanibungyo liru, le agura hobay titage abawuri, aba liabi kei huriyu, labu gine liluru dun Moisesi. Liabi mbe itara lun, la sagaru niwa labu gine ginye luru dun ligia. Lun leresi biru niwa bungiyu, kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiyu, aba lona ni lani liru sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungiyu baba.
1: Mama hadibu lubaiti idamuni, liru hadibu bungiyu. Ayin ti liru bubai bungiyu, garicha tibu lun alaga lida gen Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba san, gayara la harita gun lunya, hicha gun hungwa kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandi rubay nuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bweto, haga ni hadina funagie, luwei girigu nariyangu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hauha lilame heberesera. Buiti lun heberesera.

0: hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lunti hadugni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto, lugayara la nadimure hajun lau amu lubuyeri, ibidieti nun kabala naritagu huagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labugyon lurudu, aniega humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu, larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mamabo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahuni. Ahen le tira to mamabo idamuni, lagurahon lun, lagunfli rubalan le frama se lubay bungyulun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbe idamuni la. Ubu le sinai, lige agarubay lida flasu le giribay arabia. Ani lige herusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamuni ligia, ani lirahunya wagia. Tarinya harilerenu bungiyo.
1: Gunta goba uri marau hitu to marau na. Wago aba la ugunda ni buge ele bidye bayakari dunibun. Lugundu, gibe timaba nya tirahin to mebele sen wabu ngao, sugu tau uri to gama ibun.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahunyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura houni eiba halumuti meha Isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gubay lerenu bungi, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamuni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diu a Cristo, lun libre badiu a lá, direg da gua huma lubeiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo aninga tina hun, luago ahan la icha gua hungua, labugion echuni lalana na seini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naninha gayali lun furumi e guarga uguri, le eresi birubali nseini luago ugubu, luago lumti la lagunfliruni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunfliruni lurudu, igira huma ali Cristo. Dise edun lue lareini bungio. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemenigiti wa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubei aba luma Cristo Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungu yule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biruni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungyu hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiruni ugundani burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribigua huma huni wagua lau insinya habuni. lugundu lida gumadi le lagun flirasun lurdu.
1: Isi yala agrige bila di bun kaisi bisi nye guabun.
0: Goni gi huma, ahun agenda guahuma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubaihun, abagare de huma kei labuse runi sifiri, itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gagani guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofori, hudu guatin honguariwa, abinyera hahagia, anihe iere habuni hada, gagani go, luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fane nguaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guari gulurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, Lagu weiri gula ani ni kata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu lunti la farihani sun luwujeri Kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digiti bula la ubungio. Le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichu guba aba alubahani le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichu guba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagu adigai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme, walubaha ba buiti dame le la chuliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyu lida afinyani. Arika kuma luwaina muletara le aubai naburika hun gueto lau nuhabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwegi ya hamugal harinyagun luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sunle larinyagu bayluludu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le, lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginya lu kate lelana ubo. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama gerigi ya lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungi le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumage ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe buri luonu Kristu luago nugubu. Nidukenyu, binilo wabude mehesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungyu, lugu chi wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabude me Jesu Kristu, binila adi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubara gine bai meha ladiga ni bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladiga ni Kristu wa wago. Lun, sandu badi wa la ligibu gine, uwa ligeme dasa iti wa wago. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweiri guni lubungyu luago luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehisi abai lun. Ligie afaye habai wawago lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uweri guni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweri gun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabude me Jesusu. Lomo luago nisi habuni le huago bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gon huago lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagime imbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu dubai bungyu lau sarago ere idan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagime bai hadan giha magamba dibanya lubungyu. itara linya meha ginye wabagari dun sun wagiya luagwabada. Afalare lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye belabri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lida lun larufudni luweiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga lagu lareini bungyu wa salbara, lagu wafinya lagu. Mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won. Mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adigubaliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti lagu amuda, huguya lemawa ikuriju, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bungyu hamalanigo luma frama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto, kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderuni, ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriju hama ha mama bai kuriju lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriju hama ha mama bai kuriju. Aba laranda ragudu ninya biangu bai luma bungyu. Adiga inalanya biangu bai lun aba rigu hama ugubu. Nyumbi ti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni. Dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandutu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma au lea dairu bai luwe gen luadig mani Kristu. Lun hausera gunhungu wa kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei laguwa runhun. Unabugu huma, hinsi ya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Haucha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba regin ugubu, aba regu sifiri. Itara kei aba nigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba nigu bungyu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagimein ligia hau sungubai ani anihein ligia hada sungubai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumagu. Aba burili chugu bafu hong grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu burile unna butimabai ubowagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibir lu holding apuliche ugano buitilan asalbaroni hibir lu fadiri hama luma lu maestro gu hama itara linya laranse runinya lani gu lu gayara bella eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugu bu kristu darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye luma lida li subudin wa Jesu Kristu lira ubungu itara luba grigi wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu Ladega wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawansiro sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insiani. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kai ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibije lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lidan huma aba luma, furende humuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani lun lagiria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, Hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma kudeme buhuguya mehumagua, Ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El diangu ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai hisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu awago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likeme lu bungiu. Kailani gua huma bungiu Molu muti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiru ni lubungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungi hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itara tinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. madang lang buri katay malati lehadig bay ha lani gubay lupuriga. Sagar gumay lidong larugonga. Ruti busigan no ibini lung ladimo rekoni wa lagu buri katay le hadig bay aramu dagwarig. Gamalumu ari huwati sun katay dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katay ligia larinya wagubay.
1: Aga kudu ba buku yale arumu bay. Sara bakata giginan. Aba me larugonga da gudun kristu gawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu humei kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida onferidi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi uguchili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisi ya lun Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladeguba ni lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinye du lumari uguri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libri ugubu ligia. Lariya hane tida lerenu bungiu.
1: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba mihayo gilu itara ma kai aba na kugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage. Lunti la hisia ta lumari lung kei linsia gwa lungwa. Lungye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lung behadigani keisi afinya tinya lung gagamba di huma hong hagubarigo. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lao wagumfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu la ugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudanle arie guhanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu, adiga ina lugunda abungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige, mama hun grigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fayiru bai la wabune me segun buiti le la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginye houseru niya hubuengu, masiya dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune me le sielu bai, ani aban la lau la nugu niya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebeha bai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ha lautinya ugirigu luma abun wagin dagua. hamaburi sifirigu gabafutin ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Draguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meveju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago iranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lago ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la doru no li sabadu. Logien sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara li dandina li gibugin. Lunharara munusun gimara durungwa tuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la doru ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uwe vinye bai na dhuru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninya guni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insiyani lau afinyani hon waduha nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga hinsiyan bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insiyani le masansi ragwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu Aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e seri bidutinha wogia lu Jesu Cristo, waburan yo gara da to hun, kuguya iduha nyu ha Filipo banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu lelan na salbaru ni luma gefurumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huagu lau luweiri insi nyehabuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huagu luntima la weiri du insi nyehabu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweirigu ni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susere bai nu, nyumbu inhali lun lideha lida la pulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegnya napulichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha pulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu ladega hagimuga, busen hagia hanigu ninya girigia hanigume. Ahanya hibiri hapulichi hani luagu Kristu lau lubuidu aritaguni, girigia hagia luagu nisin habuni hapuritiha, lugundu subudi hamani luagu ruladna la bungiu, lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapuritiha, lun harihini wa weiri guhadigai, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lidana doiru. Gama lumu uati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau, luagu Kristu hadimuriha, anigunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba gine. Ladiga subudi numuti luago esefuruni bei la sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristo sifiri. Kate ilena buse irubai luma le nagurabubai lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristo nuago gueto kei suada. Vivanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala na nuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lunidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lina leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme balab huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagaridun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe luagamba riguna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinyeru luagu, gajarati ginye hasufirion luwegin. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti rujali luwe Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, Linsin habulun hichugun dugda go hon amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme habutida hanigi. Gunda guagda humana lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lun hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mama rigla kate le buidubai hun haluha, alo hume ginya le buidubai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lanibai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragu lun, gufese tuguya me sun inyanyei, lagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalbarunibe ile tima timati. Bungi uchu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiguni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laamuga duru huwago ni megeiti. Lirahanyu humaamuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigu ya ulibatinya ani salufuritinya. Huguya harugu ngadaga datung hagana gwa grigu ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu, launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru i devese i buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya me numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuneme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera aguti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lariginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lun nidi arihon nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wadhan. Kei chilulubay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suser da lung. Lung leseri bidun nun, kate ile hasien ubay adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumuhun kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu abiruha ile abiruha nalibay hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa haway only, Haburi ada agu banyak buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubaf lani sifiri le wadabe. Wagia le gundabe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi lau kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ainsamina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina, widu weyu larige nagura hon, lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa israelina, hada gnyetina lani benjamin turibu, evreu au lumage nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari metimeha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, Uoti meha niaba lun gayara la larinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bai nu, barunu mutikei ni kata lu gayara bai la nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gayara bai hamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ife lu naganyiru ni Kristu. Lunadari ragun nungwa lida aba luma, gueto gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungyu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibuge lau nafinyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinyeni lanyura. Sun le nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigini luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria gu lagu chilugat na la lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa lila mege itilida nigabri. Le na digu bay, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganye iru la diga ganye ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na lila sun kate le. Le na digu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bay. Luna chiliru lumu lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungu yo sielu lunle agany ruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahu wasaminar lida amu luguyeri lida som kate la rufu dubaiginye bungu yo kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu aye gajumana ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugubai hun. La diga gibetia ebu gutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laga niyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebei. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbei nibusi gari hama lao. Luago ruginye burikate uwogo na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu ginye. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu ni sun kate labugia laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu, haa wagubanya wairi la nalugu nugunda luma na fai ruaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watna tu evodia tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduka nyo luegi ya Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida lapulichi unuganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madisa liliabin Kristu. Madiha lida huma lagu ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilue isun subudi, lulouni giru nun hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduganyo, samina huma lagu sun le inaru nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagyan. Gunfli huma lao le nariya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun, maria gutina lagu buli ikumadina laayebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Frende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridun Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge deweha ni nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aban weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubai rigu nibihi somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawun dun le lunbai hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbai neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda houti lun bungi. abai debe sei lele resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungyete sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigun ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukumai numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luegi en Jesucristo. Nabirhanyo garda tohun, juguye y dujanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñara. Recibi juma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesus luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimo de hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayro ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subu diwa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huwagu. Luma wa muri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabui buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wala lun weresi biru ni wafana lidange le lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi luruduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubaregine bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li la, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda ragdaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga animadurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubay. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lege uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nideragun lau nugu buguanarigu lung laustaragu duniwa le lungi libai lasufriru ni Kristu. Tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano lelichu gubaibungyo non luago hufulesei. lo na pulicha ni lerenu bungi yuhun kei lubudubu, uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungi yulumage saraguda. Gama lumo ngueto, subudi gda laali hon lanigu. Hon labusera bungi yu la subudi da gdini luweiri irisine lelida abai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arugu da hawagia hon lun gun.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Niña que grigia, Richard.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ma lidan le wagwe hafinir, gallara lamu gasubudiruni lanansi abungu le meja, aramu da wabe le luaguti Cristo, guanarig. Le idan bay aramu da nyula sun lichuau luma subudi. Nani agunye burikata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buiduburiti. Lausun uwa na higibuginye, lu gajara lan hamuga harikinina, anaha inkuma lidan nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lidan yon lan dan sun kata ikuma anideleg daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure me Jesu Kristu lausun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida abaluma. Lun ragunyo la hibagari luago. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wahun. Lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gi huma, migira guagu da huma hongu wahon ha busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo le. La diga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya, dayargu hadun lida bungyu, lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Le lichigudu naboy sun ubafu luma gumadi. Lauginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubayrigu resibi humaa lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigun grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginye luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abadan, hilanyu hinya meha lida hifigon, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agunflireina luma sun luriba haritagon, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dani bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye gridigo. Aba la negu niya kei adai rutinya lida la ganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagule luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbo liyabi. Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya. Ha ahu duragubanya hong angeligu, lunha negni haganyi ruhwei. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalin ugubu laulichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuseruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
1: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani burikata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le rederu ninya grigia lua ilhadigni le harita gubai hadigni.
3: Colosenses, capítulo 3.
1: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungiu. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari

0: بیلی تی ماتی ماتی دا میتی لگیری بودن حچی لاغ بگینی لوما ابا می گفانا کما لی دا لوائی ریگون ایگی را همیسون لی هیگابری بای لی لانی نبای اوباو لی او لانی ابا هیدانگی اگاماری دوتی مماری ایدونگا مدگن هگویا می کاتی ویتی مفال را همی لوری با حریتگو ایگی را همی می ایگادو لی میمه ایتر بای کئی لنگونی و ایریسینی کئی بونگیو Lege burikata ile labri halanari meliganyi bungi kontra ha magamba dibanya lu. Huguya adiga burihumuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gweto igira huma isun burikata ile iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kai meme ligaburi bungi u guanarig le adig balin, darime hasubu diruni bungi u buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Macho laguntinya idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai. Ani anihe ginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areidu ni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun katei hisi habu huma Lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali danangi le kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le getengi radi huma ginye. Bwingi da lau luganu te kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua everi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremuka luagu luweirigu bungi. Lau etengi runi lun tida hanigi. Lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lu wabureme Jesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mausera humanya vuriba isanigu Agamba kumanya hagubrigu lida sun katei, ladiga ligie hinsie bai lung bungyu. Agubrigu masigira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun katei. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lung heredenu buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu katei le hadiga, Adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hon girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau lanignia bungyu sun girigi.
1: Colosenses, capítulo 4
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadagruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninyo grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme kristu numa. Ligia nona habali hun lun larinye guhun ida wanya la lungine litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baywon, lehupaisanu, hagia baabahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisun ruguhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe bernabe hun. Aniwa gua lehun luago marukosu, ahen nyindu arihun, resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye jesusu, le ginye giribay justu, hun. Hagia erignyanu hadangi huriyu, afinye tinyaha, nyadagi meibanya numa, luago larua ihabungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu, hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun, derege dago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun, hadigini lugunda bungi. Gefentina luago harita gola epafurasi huago, luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi, le wasurusiyan le hinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon, iduha nyo luege kristu ha uburgo ban Laodicea, ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua, houna home lun halihan nutila na ligilis Laodicea, aliha humo me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bay hun lau nuka buguanargu, au Pavulu, harita go huma luago na da irunya la, binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana, capitulu aba.
0: Au Pavulu luma silibanu labu Timoteu, waburan yogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangile luma ge bungiu uguchile luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lun tiseremi wamani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon laruweha le uwago bai hasufri. Ladiga richati ginye lung la sufri na gudu ninya bungiu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lung lichugu emera aguni hun, uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburi me Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage waburi me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu. Dame liliabi in Kristu, lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun nichu gun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua me ginye uweiri guni hun luagu lareini wabungi ute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondara gun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma lou chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gienetu la. to arinya gubo lagu chilukali lan luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira gwagu da huma hungwa lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childunu we yuligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chilagu baginye lagani kristu le siya diwali we lu feri digo. Lige lagani bay bungiyo le nyura guba lungwa lagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lubungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita guhumuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tiligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la childiru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma, lun feri digo, kai maha habai lun heresi biruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu ngubalia bungio lidan bolie go lun heye duniwa luma lun hafinye u lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bain hafinye u lagu inarani, hinsi nyerigu ligia uribani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsi etinya lun Kristu, sun wada lun tila sereme wamani bungio huagu, lugundu anuwa da halumutu lun uguya bala furumi etinya asal barutinya, lau sifiri le aruma da gidubalu, luma lau inaru ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lun hasal baru lau uganu le wapuliti ya bai, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara nia lubai tini duhanyu, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lau dimure luma tau garada. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi baligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumi ya guadagu hita gien le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma, lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenya lun le mon lubai hetenir lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyo lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu gabusiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu le lanna darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun ada. Au Pablo, naburihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabarun garadato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larg dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunwa yuwa ma suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharwadu banya ariebu habacharwada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wa ma. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wa ma luagu wa salbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei. La daurei sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wa bureme Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniaga tibaginya hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugunye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Ani hale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi isandu. Michiga huma meberesani ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugunye hiduganyo luegye Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wa bureme. Lun halihan nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wa bureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile luma ge wagu chi bungiu luma ge Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia Reidei meme ba uburug Efesu, lu bariego hon fiu grigia, lu marufu da hama kate le marichati. Meteni hagieme lumburi uraga le magumuchaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudegati sigene le malati. Animideragun lumutinya grigia, lu heseri biduni bungiu lau hafinero luago. Le lumbai barufu da ni honga finyatinya hagia, lu hisiego hama hongua, Lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loiburi kata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung moisesi, uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lausaragu achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa regali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba linle buiduba ila digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba ebay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubay, hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tigine sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le werigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu, le ichu gubai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti, luma luagu lichuguni na lun neseri bidon lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu, ani bidieti meha nu kala nadigubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu, uwara luma afinya ni luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati, ani lunti hafinya nusungu bai luago inari ni la. Luago lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubowagun, ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bai lun bungiu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumye bai hada gafigontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinya no luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebese lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyal ligia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti gumadi le bun lung bagenda guni luwuri bun bungiyo buidu. Lau afinye ni luma lubuidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungiyo hayumu lugu gine profeta gubuago. Anyahe ngirigia, feri diha muti hafinye ladiga madiga hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lung imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lung mafia lung hafurende irun lung manabagun hamani bungiyo.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumia ticate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui ticate le, gunda tiginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidan, lun kata ile launahana bungiu kei apurichihati, Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabai huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. ligena buse rumbo iluha furi idungu giri lida sun folasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha dairagun keisi lubudubu. Lumama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadauragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumi, lari gien ladegu Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbar ba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kateile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagma nubuiti la busa irumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginye lanugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aranse nyula sun da, lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu, mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubarage lira, lun ti arei da la. Dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu, lun ti ugini hama ha inebe watinya, lun ti hagunflidun lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lun ti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu, lun ginye harumata hanigi, lun ti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseribidu ti ligili sirugu. Lunti tumari la aba riguburi. Lunti gie laguma diru ninya liranhinyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigba li hawadig maribuidu buidu bai ladimure honi wa hawagu ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyun garda tobun aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhinyo bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luago weirigu la inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi, richagu wagdalei sifiri, ariha hamoe angalibu. Apurichi hawa ti luagu hon unechani, afinye wa luagu leda sun ubou, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Furangu ti larinyagu ni sifiri, luagu lidon lame lagumu hondan, anyahi mbanya la girigia igiru tihafinye lwagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti girigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Girigia hagia, alinya gatinya lwagu mabuidu la lung hagama lidun girigia, Aninya gahagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luagu, lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate ile kon waduhu nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni halwagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiyo. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiyo. Lausun hun la lahin kichagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungi le vima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbe barufu dahani ilum hagunfuli rungrigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirin, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba direg dagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahingarangu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furinda irun irahun hagia lung heteni irun furumie lung leke mege irubai hadukanyo luma lung hagu yuguduni. Insi nye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungi ulau. Uri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungi. Merede atiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilani na ubo ule. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungi lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Madein hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai tauseru hamaha achildiru banya tubinye. ain seribi tubalinya iduhanyo lwege Kristu manangu gatungwa, ain idira wago tubalinya ha asufri rubanya, o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada, lugundu la chilir badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamaridu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun kate, adimure ya kate le mung lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune iginya banya ha hilanya umarigu, lun garahanyi hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya lun hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wuninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilererun bungyu.
5: Mijiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu maridun lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu lwago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe lwago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye murusu divein. Anyahin girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahin ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lun tiwairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahin lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegin Kristu, lubaregin lira, lun ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyaba iginye wa nigu ni kata yagin. Ahin gaigin wabai gadauragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni, aba haburu hatidun lisadara na saragu lagubri aritagun nile anigu balinya grigia lidun guringu luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiru ni hafinye lwago kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwuginye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo afinye ni insinye ni Gagura suni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti lelan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungi ubun da meha le barufu du balin hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichu guboi ibagari lun sun kate luma ligibu gine Jesu kristu. Le meha gine gefembi luago le inari nibe ligibu gine pilatu. Buset na lo bidin laule nubai bai bun tausun taruma banigi uwa lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme igu. Ligia rugunye mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru utiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwa ambaye, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aniya gaba hon lun risi hama lidan le buidubay. Lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adurarubay lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan nakate le giri digubai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
2: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Kapitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, nauna honya luagu lugunda bungyu, Segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru nyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirau le hinsinye bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangi le luma ge wagu chi bungyu, luma ge wabudeme Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungyu wagu sagu na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbai neseribida lautaruma nanigi kei hadigni naguchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun. Busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gwa tina lagu afinya ni inari niti le buwagu bay. Loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie. Ani chouru numuti lagu anihin laginye bida. Lige nania gubay bun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun. Da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungiu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginya nau au le adairu bay luwaiginya. Lubara ginya lira, aranse nyuba lun basufiri nguwama luagu gano le lana wasalbanu, lugundu lichugu babungiu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kate buiti wadiga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni laeini luma linsi habu won lidangi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau lounahani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le, una halana que apóstolo luma que arufu dahati. Ligue na sufri rumbal ni sun kata ile, lau sun lira, ua ti nibusi garina, lugundu subudi ti nun kala wago nichige na finye, ani choro numuti lau gabafula lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu deina insye ni le vibihi bai lumage Jesu Kristu, lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finye tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doi ruinya lan. Lubare gen lira, dan le liabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lui le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyaben laganyenu ahen mahurarun segun li luridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilun nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu le renu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu, lungi habiki ni asal baruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kata ile hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumie guaregu jusu. Gamalumu ahen arumada guagda grigia lungua, aba bai weru lani na uweri guni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligia lung, aransenyo lung furumie guare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali lagu barila lida wuribu. Ladiga mon lumuti gadan lani wuribu aba lubuen bungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu ligabri hasaminaru, lung kanka nubala lung le inari nibe. Lugayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labuse run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibugye bungyu luma wabure me Jesucristo. Le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile. Apurichi abai dimure. Adiga bai sunwa da. Busen hagie yebe grigi hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya. Aden haba. Erere habuguyame. Arufu da hon lao gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubare geme lira. Halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da hatinya, lung arufu da hani lerig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi. Rugwa ba bungwa lung bapulichi ani ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lao buwadigimari. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nowe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, Igira ladna demasi, hinsin ya timati kata ile lana ubo ule lung, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu ahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi baniga ume idau to nigiribun lubie karupu yagita, turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bai bungyu ke li gabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun uganu le wapuriti abai. Dan le furumi ati nadimore hanuai ginye gua, legibu nye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, Agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubayuti gayara la napulichan yugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabuleme loy oweni. Ani lesefuru batina loy sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiriguni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato. Itarala.
2: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lubungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. na buri hanyogara da tobun titu le na nagubai kai sinira le tima tima tilida afinini. Wedit na busa irun lubibihi areini luma darangi luma gen wagu chibungi luma luma gen wabuda me Jesu Kristu le wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta lumbaranseru ni le mege gili bai lum laranseru luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Unicata wagu tilereru.

0: ti meha ginye wau, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo, lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu ti wa meha adiga uribani hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere guti wa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia, aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadigun somu kate buiti, la diga wagude melun. Salba lumuti wa lau la chibuni wa figo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won, lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu, lau la richara guagu deniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma ge bungi sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu li kata ile lau aba deregdo, lung halan afinye bayon lagu bungiu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kata ile buidubay. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie, dise ba luay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luegen lilurdu moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bay senasi le subudi habu bay lun lurdu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubay me le hemege rubay kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidu bay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi iduha nyulwege Kristu. Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lung ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangie. Lausun garicha na lida Kristu, luna nye guni le lumbay badigni bun, ime numuti ayumura gwarig na bun luago insin ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyu bay luwege na purichin ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lung badigun abaflese inu lung onesimu, le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nun. Nona hanyein bun larigon, resibi bay lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanurum bay onesimu bway luago atiri da. Lun buma bay la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati luwe idamuni. kai siaba idukai hisinya guti. Wedi titi linsinya nu, lunti hisinya tima la bun, mamargu kai sigrigia, kai sigin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na kai si paana, resibi bai kai si gubairu hamuga au la beresi birubai. Ain adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagu de nibu lagu duwe igua bab ginye bun gua nu, aha, ni duhe. Adigabai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduka ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subudi tinu luagu badiga bala sigu laule uagu bai namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
1: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida ge liru. Le ida ge boi ladugai ubo. Anirule luligia bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti lira buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubi halilira buingiu luwairigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
3: Nire uguguye, ugunye, ugu chihadi.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
3: Aba badina ugu chinu, ligie me aba isani ni.
2: Ahi ti da meha le launa habali ligira ma ubo wagu arinya gati.
3: Utuku huma sunani angeli gu nu.
2: Laniya ga hawagu angeli gu.
3: Adu gati, lu itar hama lani angeli gu kamagarabali. Adega ligie lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahe ti lu lira arinya gati etar.
3: Bungi, magumu cha diti balu iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ya tile bui kubi kum. Yere go ligie le bui babi kum. Lige niki kubi. Au le bui yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibi yute.
2: Arinya gati ginye.
3: Bugu ya abore mi. Lida lagume seha. Adega kumuti bo, la ubuwa bubadega isiebe. Lagumu chupa sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege ruba lusundana. La waya tukubike idengu, babari cho buboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidengu. Ahi buguya, aba meme madibu. Magumu chupa ibibahga.
2: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angeli.
3: Nyurupa lege nomele. Dari nichibu niye baga ni labu ni ubugudi.
2: Sung angeli gu, sifiri gu ya servi duti nya lungu buingi uhagi. Auna huti nya lungu, hidera gu niya halungu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lungu ti luboiti, veteni runtima lungu uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamuga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugubu ihada agi angeli gu. Lita meha amuda ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche gubu meti wafaye haluagu wafigo ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Jesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouru ni un logo inaru nila. Choruku dala liginye buingiu uganu ligie won, lau burisaini luma saragu milaguru, luma lau sifiri sandu le lichugu bain won, lao amu yegwenu luye ubafo kaisi labuseruni. Michugun lumuti bwingi uba ule lumbo iliabwi, le meme waguboi watimureha labu hakumati haangali. Lubare gelira lariye hentida lereru.
3: Kata yanusa ubiri elu basamu nerbala hawagu, kata yanusa giri gelu beberi sebala hawagu, adiga umuti ya kanda buba hawagi ahili. Gamalumu daigu kata umuti lau wairi bini luma inabese, rubu mutinya lau jesun kata.
2: Dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia, migi rutini kata lun le mama bailan labu gin. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Daugu lau wairi guni luma inebese ilogo owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi wong, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sung lira hanyo lida luerigu. Ligia lun tiluboye buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboye le ouna habay kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboe nibusi garilan lirau buingi ulun lulagwarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
3: Nadimu ya papawagu hundi ibirigu. Neremo papawagu kweri hundina adamu nini.
2: Arinya gati ginye.
3: Nemeni kitu papawagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
3: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri lan meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyebo iliebi owe ni hong grigi. Itara liyengye, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganobo nya kai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabi. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia, gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida le wocho wagun.
4: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni egualan bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libibuingio lunti kouniki wama siyantu glien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugundu apurichu ho alginye uganu logo ta salbaruni un kaisi gubairigu hon wagichagu gamalumu. Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
3: Ligie na afinye luhoi, dida niganyi, luago mebelu kanyalaha, lido mfulasu le emera guagali.
2: Lausun gumulani buingi luadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luago lisedu nweju.
3: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisedu nweju.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
3: Mebelu kwenye nido mfulasu le emera guagali.
2: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa la mfulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibuingyo amudan lunga yara abayla hebeluru isi grigia lidon emera agu. Lugundu, adimure hati ibuingyo, lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tida lereru ibuingyo.
3: Ubuingyo, ani agamba le larinya gubay ibuingyo, medera gada homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lunga muga rulu muti hosue fulasu lani na emera agu ni hongu Israeli na madimure hayati hamuga buingyo logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluri te mera agua luma buingio, emera aguati lua ilua digumeri, itarakai le mera agu meha buingio lua ilua digumeri. Lunti luboi ti wafa agun luwe ebeluru lidung emera agu niligia, falada galian li aba wadage, hani ha meha mafinye rubali hempulu. Laduga, minwa tulereru buingio ani gabafu tugoya. Hamana tu sugu tau, aba efeinto binya aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa gida tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furaa kuti sun kate lun le lumbu ilaguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielun ligia wafati ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristo le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lalana larue habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebulan won idarego walawame lau laraini lida wemegeiru.
4: Hebreos capítulo 5.
2: La diga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru giti wada agen lun ligia balan wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara atikudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la diga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye Ladaga ragudun logo lifigon guanarugu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungo fadrime leinyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Italalinya la suseredu luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalin ubaru weiri guti le lung kai bugalarinya guni lung.
3: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
3: Fadir uguya, lusunda, itrake melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogu, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida agen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufriyo ni. Damba iti uwara gwa li sun sui na gubay, lau lasufriyo ni, nyubu iti lun lebu na bayla asalbaru ni le magumu cha di haun sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wangu mfurangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sigu halisarago dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata iletima meri yangu boi tida gelereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigi haigi nile digdati. Afinya tiyan haguragi ya banya miligi kai irahinyo uwa gili gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumo, aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamaye arufu dahani le buidu bai lumo le uribabwe.
4: Hebreos capítulo 6.
2: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi ubuidu. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida angia uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha, herengu bai ya hasakriha. Ladiga, kaisi kubairi ghamuga hatara kunyin yala Kristu logu guruwa. Hadugu nyagin yalu ehereha grigi yalau. Ladiga muale achuru balin hu yale au yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibiti wabini runi luma gebuingi. Gama lumu, ahin ahishagda hiyu luma lagubri hiduru uwati kula luni kata. Labri haba labu linyara gubuingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afin yatiwa, logo itara huba la kai mua le ichugube nadu buiti. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyubu ibe wawu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu injiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lu lau hidira gunia hiduhenyu, logo afin yani. Kata le ahungwa lubai adiga. Busienti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara abe la, hibihi ni le hagura bube. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Busienra gutu wa lu haji hani, hagaburi ha meha afinya banyo logu buingyo. Awanda hama isu asufri yuni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lu, avraan logo labini rubai la, Finyuti luagu guanarugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati lua ilu lafinyuru luagu. Aba lariyangu.
3: Nabini rubadi bustaragu, adiga awme, lukibe hama baduga wagu.
2: Agura bahati, Abrahamu la ugurasu, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutimati hawai hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lau finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubaiti, La choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, busien la larufu duni furangu mwon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru mwon. Rule la finyu luago. Kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lao kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbu ingi ulun hasalbaru. Gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani deregu dagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyugu ati jagurung meme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wajasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto Afadiri hawa wago ligibu gebuingiu, kaisi haba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7
2: Melkisedek, le uruwe lida meha fulasu le giribu isalimu, lufadiri nginye buingiu le inyu timabu. Dan le lagiribu dube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwe gu, haba lafuri du Melkisedek lubaru, haba labini runi. Aba lichukuni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumi yetikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salemu. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia. Aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lidage le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi fare iti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahiti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe Agubura halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingiu. Ani siyati, lasige neruni ni aba luagu weiri kutima lan le abini habu isige lau le abini rubu. Jawada, fadiri guha eresi birubali ka lidin sifare iti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melkisedek, tatimura halere rubuingiu logo kai logo aba le vingwangili. Ani gayara ati, larinya wagun luagu lewi hau sun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi fare inti gwento logu faji hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faji rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba uba barulu mutia buga Abraham ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hadange fatri guha ladiga wagun lebi heresi bire Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidula awadiga marikai fatri gu memegeru ali hamuga lachila gun amu fatri. Mama libe Aaron libe Melkisedek. Lugundu dale la sansi runga fatri hani Sansi tiginye lurud. Tarihe lere rubungi ulogu, lida genla amu tribu Israel na liyabin Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadirihat. Lugundu subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liyabin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moises ni kata hawagu danle ladimure hambu ilogu afadirihani. Ani furangu timati danle liyabin hesu Kristu lula afadirihaba kaisi Melkisedek. Mama lawa ba luru dule ariyan gube gabala ida gi adiga wagun liabi liabi lu la fadiri habai la lugundu gabafula lu la bagari du lusunda ani ha le lariyan gube bungiu logo Jesus Cristo
3: aba fadiri buguya lusunda itere emelu ki sedeko
2: umugu ati luboi ti binadi gumadi le liluru du Moises la diga debility ani meseri mit Mabafuti luru duligia lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengoti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingio. Ani la aba finyu la chouri buingio emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumboi habara hon. Ahinti logo Jesusu le lauboi finyu lichuguwa lubara lun. Larihe tida lereru mwingyo.
3: Fiju bali mwingyo, le aguremi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuya, lusu wanda.
2: Ligia Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, luile frumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo li dangele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu timati nya. Hagasubwe hadagaragadun sagweju. Furumye logu hafigo ngwanarigu, larige logu hafigo ibiri grigi. Lubarage lira, adiga lumuti Jesusu adagaragaduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti larige lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lire ulun ladiga ni fadri me. Le uwa bai mege iti logu lu suanda.
4: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima bai lida ge sun le wariñaku bai. Logo nihe laban fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lomere lalana larunga in habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sandu ario tima tima tu to ladigibon wabure mebu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sei, luma dagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesus Christu lu buingyo. Luhamuga nyanyi la Jesus Christu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
3: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawe tona rufu kukumbu, lwagu hugu.
2: Gama lumu, wairi kuti la fadiri ha Jesus Christu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uagube la buye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu ladiga mabafu hama wagichegu lu hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria kutida lereru.
3: Lania menyari habule mebungio. Lachili goveye, lunadudu iseri darada amalila na huda luma Israele. Mita abaiti daradu lena dudu we hama hagichegu leveyu le nare kutubo ni hahabu lunasadaro ni ehitu gie magufuli rukamuti meha ni daradu.
2: Ni ha daradu le lumbu inadiguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungu abureme.
3: Nichi kubo iniluludu litong hasajime. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuwa boi lularufu da honi wanuago. Maria mboi wakiri lulituhe. Ni lulibini, subudi goi bungi le abuleme. Lugundu ha subudi ruba na sungu goi. Lumo vele jiri timaa gibi goi. Dari lumo le weli timaa goi, adari. Ferudu na nukoi, guliba ni le hadaka goi. Marita kutugi alinami, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure haa liligia bungi ulogo haba iseri daradu. Rura le rigu, linya le furumiati, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia. Yarafa liri gulinya lunlongwe.
4: Hebreos capítulo 10.
2: La duga liluru no Moisesi, liyawa di iriguñe, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, leidage hata anima lule, adagara wagudubai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uarago hama sun sui na gubai etar. Nuhamuga gayara ala la Roma da gudunia luru du ludage hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumo sariviti adagaragudu ni burile lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu dale lebelu ruboi ubo wagun.
3: Mapusa rutibu adaka nini ni iberese. Ruru kutibu awa ungu bunu. Mabuna atibu langwe adaka nini gudawa ebote. Niguri lau adaka nini lwaku fiko. Aba tindariye bu, miyubi hejina upo wago, lundaduru ni bugunda mbungi ito. Itarakesi furu yini ya la mwagu tita beleno.
2: Furumie, larinya galuwagu mabuse erun la bungiyo, magunda aligia lau adaka nini ni hao anima alugu ichukutin lu. Ni adagara gudunni gudawa guti. Logo figo. Lao sun ligye laan burikata ile wago bai larinya ga buingyo. Lidange Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
3: Nyubi hatina lung hadugani bugunda bungi.
2: Mini laan lira. Nyubi hali laan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudunni igaburi ile lanina adagara gudunni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Ligye lugunda bai buingi ulun laruma da gudini wa ligibu gen lau lonwe Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu sagu weyu hadugini aban meme adagara guduni lau sun sinyan la lagidaruni adagara guduni ligi afigo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lonwe buingi. Ani hinyi ngueto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguwe yasu aba labu idura gudun ya lani gubuingiyo sunsu ina guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Ani hadara tole nubwe na gudun ya hama lari kepo imeleyu ligi linya lariyangu wakore. Nechi gubay niluru gudito hanigi. Aba me nabulit nilita hasamina.
2: Lari ginye, lari yaga.
3: Marita kutipi adina me logo hafikon, ni logo kuriwuribat le hatidubi.
2: Dan lubay le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwali amu adakara gudini logo figo. Ligye lubay tinituhinu, laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebeluru lidon fulasu le santu timaboy. Kwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingyo. Aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba mbuingyo. lige lunti lubai wayara fadun lubungi tau taruma wanigi luma lausun wafinye dereg dagu luagu haruma gudalaru wanigi luma santiragu wama wongwa lauduru logu figo larige lachibunwa lauduna harumat itara meme wama dereg dagu lidan wafinye masansiragunga lidan wemenigi lugundu lagufu lirubai la bungi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigi rafiga uha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwale amu luweyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani lumlagusera guduni wabuingyo lau aba laneri meiganyo luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu moisesi lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago Ariangati liluru du Moisesi logo lunti la longi ngrike ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau lirubu ingyu. Mebere se hagia lau lita anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru bali lidara du buingi wama. Le aruma ta gudaba liwa ligi bugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariangu boi.
3: Aulalubu ila bai chabiduni ngrike. Aulalubu ila faire gudu ni elwagu hafiku.
2: Arinya gati ginye.
3: Nagusere gudu kwa nyanumutu nye.
2: Fugi abu grige le wagu te laburi haliganyu buingi ule mingu abu. Harita kwa huma logu buriveyu le sigu halibu da meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lido nda ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida ginye anabuwa tinya. Oseruwa hagia uriba ligibu ginye guriru ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufritinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya oseruniwa. Kuteme habutun meha hon ha furisurgu banya. Igira guagdatun hungwa la ugundani lulagidarun le huma boihuwe. Subudinyu humoi logo anihin la kate huma sielu le buitimati. Le sinyaboy lagidarun huwe. Gwentoti Meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruwa hosielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamuga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Maana hali aha hiyumbi le lube liyabi. Madare se hagubo isaragu tanga. Ahele na liche rubado kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahele feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra anti wa kaidurige haa agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru nile gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logo anire in laburikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu lagunda arube ibuingi uhao. Lau afinye ni wasubudirei logo buingi ula adigubali ubo larugu lereru. Le luboiti ubo ule warihu ubo ikwento. Mama lida angine kate ile meha arihu ubo ladigu. Lau lafinye aweli lichigaba adagara guduni buiti mati sigu lau le. La dagara gudubai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli. Aniyaguwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku lanugu wa sielu mwinga. Ani madariin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru mbuingiu logu lubara geboi la meha lanugu enoku gunda la buingiu lau ya ubowogu. Ani siyente lagunda arubuingyo wao ahin mafinye wabai luago. Lugundu lun wayarafa du lubuingyo gasu wafinye nuluago anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo unoe dale la visa rubali buingiu logo la dagarubala aba onwe bugura lausu marihi gili langura aba la duguni le lubai buingiu aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hausuntila na luba itara linya la sia diruni noe ubo aba lubai le resibiruni buingiu kaisi aba buguri richagwati logo la finye lau la finye abrahamu dale la guarubai buingiu lun luligiruni la gaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la dugni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gai regien. Ibidi oga lun halion bai ila. Aba la gana un lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen. La duga la finye. Aba la gana un tida ankiampo. Ligia meme ginye la duga bai isako. Le liroi luma hakovo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Aduga lumuti Abraham sun lira, la duga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule la duga bebuingiu. La uginye tafinye sara, la usumeha waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere ilumage buingiu, lu tagarudun. Garudu aba irahu la duga tafinye runluagu, la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai. La usun lubai ti waiya lila Abraham, lu garudu la. Nyubui tilu gaduga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiyalu banya. Kei ginye lagu buri sagon le larubi beya le sinyabai labahudun. Hilagu watia sungurige ha meresi birunga hamoi sun le frama selubai buingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago, halu hameme yela aba agairu lu hagairame. Lu hamuga flasu la anle nyinge lubwe hafuri da hagairabwe, le halu haboe gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu yule siyalubwe. Ligia uwa lubwe, nibuse gari la buingyo, lu habugi yutebwe ila. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Namehale laucha gubali buingyo Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirewle Isaku, hilagu bailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingyo. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lirewle abana guti. Lausun ariya galilabuga, buingyo lun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingyo, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la duguni buingi la u lichuguni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La u lafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma esawu. La u lafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hadage lirahunyo hose aba ladimure han luagu lueri gu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La u lafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia lun hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wahati. Laduga harihi luogu buitu meira ula. Manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lula nugunua kaisi tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabu. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la duga ifedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, abahishagwe tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame la le lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la muga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, Sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbwe Egipto na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau. Aba añaradagun. La hojafiña Israelina logo buingio, aba hibugun que llegó lao lubariero uburugo jericó, sag binafin logo seduveyo, aba leiguadun loba lubariero uburugo ligi. Logo tafinha rabu, tomeja horo, momento boiura hamaha, magamba de banho. Ladiga, taramudinia aria hatinha Israelina tubi. Kaba hamuga kati nariak, logo beidanu lu naburha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, David, Samuel, Luma Hawaku profeta. La hafinye, ganye inti aburi fulasu, aguma diha hagi abuidu. Recibi hamaile frama selubai buingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyaguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe, hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu bayala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saragda watinya hadunhenyo lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abayla hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao, abayichuni. Agira waguni lau gringri, luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahadigu, darugu hauwagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyahadigu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, Luma lidamburi huyu le muarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibuke buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sun suina gubi.
4: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lu hebela gdunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kate ile, ibidinyo hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya, kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu haa asufuri ubanya, kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundun, Lagusera gudubanya ninye buingi ha agamari dutinya mamuri edunga ama ha agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubay buingi ule emege irubay hun. Arinya gali.
3: Naume girubadi gu, migiru nubada.
2: Kayara ati lubayiti warinya gu lau afinya ni.
5: Nabule mabungi witele kubale na manufu tapadinda. Kapati gayara magriga diganau.
2: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru, idalinya la meha, habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye da guagada huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, Teresi birun wawani ere laulisi habu buingio. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu niligia miabu itilun ladigibala buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyutumabwe Hata anima alugu, lido mfulasu sandu timati. Barilei, atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bau gudi tui kiampu agai laguduo. Itara linya ginye, bau gudi loi uburugu, lowe hesusu, lulachibu ni wafigon, laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, bau gudi tui kiampu agai. Asufuru reina, unabuguni, logu liri keisi la sufurirun wawagu. Lida uba ule, Uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanyen uburugu le lumbe nyehi badi wala larigien ibagari le. ligi alunti lubai wichu go thank you ni lubu ingi suada lida ge Jesu Kristo etengi runi ligia lu yeri boy ataka ragudun ile labu seru boy bungi wamagi ruwa malubai ti weri guni lu lao wayuma mabule da huma hadugun ile buiti boy lu malu hafare runi kumati hada ha mibihi bany lugundu ligia burikata ile au boy lagunda rabungi kagambati huma honha arufu da bany hu derege go huma mungu hon lugundu hagia oni kirubaru huani ani kaisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingyu logo hauni girunu hocha huma lu metere gudun huma ni hawad gmari lugun du mabui du boi hamuga ginye lira hu afure da huma lu buingyu wawagu choru wa muti logo daragi la nyu linya la warita gon kei busien wa boi buidu la wo serun li dan sunkate amuri hatina huma lu hayumara gulu buingyu lunga yara bai la nidi ari hang madisa ayumara gwatina lu buingyu Lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo, lidange oweni, owniri mudun le weri timabwe, le achoru rubali lidara dubuingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lungayara abayla hadugni lugunda, weri guni lun Kristo, lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura gwatina lun heresibiruni, Dimurele aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nyeginye hun, logo furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binelo buingyo sun huguya itarala.
4: Santiago capítulo 2.
6: Ni duhen yu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibiri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogu huchecheru. Aha etenira lu le finu bea dogira gubuidu lu harien gulun.
7: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
6: Harien galule gudeme bay.
7: Buguya redi barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gud.
6: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsye tenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi ha bobanyalu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba lagu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai lagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
8: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungua.
6: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba gurigia lau sun lurudu. Igira lagumfuliru aba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
6: Arinya gatiginya.
1: Mafa rahaba.
6: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me kaisi lunti hagusira gudu lau lurudu le sefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La renga aba hidage lu.
7: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hobu gueme.
6: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hulalira. Itera lila susire du lumafine ni. ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu gani hebe rinya guti?
7: Bugu ya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
6: Au rinya gati nalui duhe iligia.
7: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
6: Afie tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti badiga.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Yarafa huma lubungiu aba megiye la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ani tihuguye biango tigibu harumagda humong hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehereha lua yahu ni me. Sansigo ligye me hugunda luiru ni me luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Avar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyangube.
1: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi ilawo.
0: Ida lensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubwe luagu murusu da larige aba lagumushagu. Ariya garigutu hamuga.
1: Ahi buse bungiyo wabagaridu. Aba me wadugu nile olir.
0: Ahi tihuguya hadimure halau pantu wagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai kate le. Ugiya risite havuriba beigaburi. Chuluha liyora luu hayahu waha. Wago hugeme luagu buri lamisa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huuha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahua lihigolu luma hani pulata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibunu idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu huguye me lugundu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu hiduhinyu luegi Yesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girige gunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame gie le hariyegu uwa luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilunha furi idu luagu. Luma lunha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyiro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuogwa lu haraidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richagwa bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Larige danya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri buda guduni, subudi humui luagu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, da salbar bun la luani lui oweni ani ferud na gida leime sun li figon.
3: Furumietul ligare da fedur. Capitolul Aba.
4: Au fedur, aba lani Hesu Cristo apostolu, naburga yungara da tohun, hugu yalani gubungi ha chagagu banya, bau gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anuwa diralaya baya bungiu ugu chili, luma giyameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la luma da gudunu, la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini, luma darangilu luma giyabungiu. Ruma ma uweidi gunilu bungiu, le lugu chibei wabude me Jesu Cristo, luago luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von, lau, lasara gudunin Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, luwa bihi be la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alaga, le lube la dura rulu sunda, le siambi la daseiru. Sian ligia la feri drunei lubuidu. Gonigi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana be la, wabihi ni asalba runei le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. La diga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lo chunu ma lo watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyeri bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. La ulubaiti havandu ni lo ucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, da ime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Isi ating Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari, Adumre hetinya meha loagu areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hon wugurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari ginye. Hagia ti, aba hochu ha subudi runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada bai hon. Aba la subdi ragdu ni bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu bai kadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi bai sielu gi. Ibi ni angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keimaha ligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
5: Sandu huma, lugundu awa, sandu tina.
4: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi. Bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia. Lun tihuara du luma lau inebese sun da le lube habagari dunin ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gin la gubri ibagari le meha ha frinde rubei hama gin haguchagu eni subudi humuti buidu lagu mama la laukate gagumuchaditi la fairua ha lebegi asalbarunile kei brigolo o plata laulita kristu la fairua le adagara gudua bei keaba mundun le uati megi tiluagu luma gin lubara gin buga la digni bungi ubo Aba laran seru lun Kristu bala wasal baragile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gine Kristu. Aba hiabi lun hafinyinu luagu bungi le asare gudubale in Kristu lida ge oveni. Ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi. Lun hafinyinu eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento. Lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahongo lau sun taruma haniki. Luma lau sun here. Lugundu iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sundan. Tarinya hare lerenu bungyu.
6: Itara hanya sungirigia ke hidu. Liyabi haweri ke ilufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi ilufuliri.
4: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sundan. Ani dimure le, Ligie uganu le lani la asalbaruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
2: Primera Pedro, capítulo 2.
4: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habu seruni, irahinyo figiginya, mili giharumati luga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habu serun, aturi hanu lerenu bungi ubuidu, luganyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati, luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubei ti lu Kristu, dubu vimati, le aube membere se hamagirigia. Ahin ti lu bungiu, itara linya ke aba dubu, Anua diruti lege begiti saragu. Itarelinya lubeiti, huguya kei dubu vimati, igre wagda huma hungwa lung Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itar huma kei fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lidagia Jesu Kristu, lige ginya taniengu bilerenu bungiu.
6: Nichi gaba dubu siyo. Dubu le timati, aba dubu anuwa dahunti lege begiti. Ani hafinye ni tiyo lagu, buidu belidi hon.
4: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le hafinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gunfli hali le taniengu bilerenu bungiu.
6: Dubu le augu meberese hama abu nuntinya, ligia le dubu le timati.
4: Ariyenga tiginye,
6: Aba dubu atuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
4: Hama dugu banyagasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungyo. Ahinti huguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nuwa da hung tiyen huguya. Fadiri guha eseri bidu tiyen lu uruwe le bungyo. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anuwa diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme hebutinya hun. Ahin weto, Udeme hebuha li bungi hun. Idunhe yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. agano tinha bongo di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migra guagdu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungyu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digube. Aba mehichugu weirigu ni lubungyu, daime la chirinu veyu lu lagusara gudun. Kaisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honga adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya hadumane havuriba huwagu. Abagare de huma keisi girigia livretinya. Gama lu momosera kumei livrei. Luha digne le buriba bay. Lubaragen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati buribati, habai chuo lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafala runin. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigirubalan keisi honiri mudun. Goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
4: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, kayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luagu rigu husa, laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate gebegi bai sarago ligibu gebungi. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, gagamba di tulu Abraham. Aba taguwa rulung na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu I bagari meme magumu jaditle lichigu bikhun lau lareini on. Adiga humai itara ua lamuga nikata lula redarunum lida haforidu. Abagri da hamasun huguya lida uarani luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
6: Lebu seti, la bagari du abai bagari buiti, lumagine abai bagari lanilun kundun, lunti lunigi lunugi nyenye, wile dimure abribani, marinya galigine me iyeni. Dice la loi uribani, adiga lele buidibani, alu halei terangilu, abame la falabani, la diga gongi lumonti ya wabore me, bubi haru chago bani, agamba lai hafori edundu, anganya ha adiga bani uribati, magunda ti bubi ha.
4: Kapagi ganyana la diga uribati hun, Ahang icha go hungwa luha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuniaha algu dutun. Kala lebu nebei hemenigi. Gamalumu, Aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre habanya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gama lumon, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nugniva lubungyu. Afarua tihilagu bay. Gama lumon vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya. Habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalinha hamuga kei liduna ribadise igueto. Le ida giembei, wanuguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu daragu lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungyu lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungyu gueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
2: 1 Pedro capítulo 4.
4: Igia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye anansa nyu amalu wa sufriru kei ligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungyu. Lida meha dale segehali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Ligi hadu mane habi wuriba huwago. Ahinti hagia. Agu feseruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar gudini ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chogo alubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani ke lugunda mbungi. La usu hilala hagubu. Kaisi la susere du hon sun kirigia. Jarafali la gumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya me hungua. Derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate. Nyei la sarago isia ni hida hon hibiriku. Lugundu darugua ti isia ni lau sarago figo. Resibi gua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Kesi onigirutinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibirve lumange bungiu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungiu. Le esere viduti. Adiga lei la usun ere le lichu bei bungiu lu. Sun katei. Le hadugube, adiga humei lida aba igabri le lunti lichigunua uweiriguni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin uweiriguni luma ubafu lusundan itarala. Nidunghe yuhise tianu, maweri de tahanigi lauburi lidere ochawaguni le uwegien beihasi gragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun. Baragien lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habuinchu lau ugondani tamele lagiri du Kristu obowo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu ahanabu eloegien lanigu huma Kristu. Lugundu arufu dalumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dura aguni libiri lurudu. Ni luegi le meter ulidu kate le miabi tilu midi. Ahinya ti ya sufri ramutu luegi en lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumaseru. Aguseru ni. Ani hama gien guanari gilani gubungiu la gumesera. Ahinti wama giba lube la gumesera guseruni. Ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halube ti asufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme hama adige le buidubei. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungiu.
2: Primera Pedro, capítulo 5.
4: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweiri gunile lube iliabi, Goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariyaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma hesere bidulu bungiu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga haburiya halabu gebanya hariyaha huguya. Houcheru guhuma Lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame le liabi Jesu Kristu, le honi ni mudun le tima timati, ibihuba aba ridi weiriguti. Le lube meferidunu lube la limiri, uguya ni buri itinya, gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beihoni ogwa, lau unabuguni. Lugundu tarihane lerenu bungiu.
6: Maguda te bungiu hau haa, walugo benhongu, damalumu, itarago lumutiu haa, unabugu banya.
4: Rugu wa humalu beiti hungua, ina bugu labu gine luka bubungi leka bafu bai. Luka nyana la lichiguni wairiguni hun demele latiliru dan ligia. Madikire huma logo ni kata. Igira maisun kata ilubungi. Lugundu loni grunyadun le timati. Agagu duwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa, lugundu, ebu ga henyadu gilinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir kwagu da huma hungwa lun, deregu dagu huma lida hafinye, subudi hume ilwagu ligia meme laginye, hasufiri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusu dan, la dugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligie meme bungi le ishigu bali sun abiniru ni von, le ginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu sun wanda itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nugu bai keisi aba iduhe uara guati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru, kapitulu aba.
4: Au Simon Feduru. Aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Na buru hiyo ngara da tohun, huguya lea finya libe kei waguya. Lugundung, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudu nen Jesu Kristu, le agora vivon luga fana wa malida luenigu luma lareini. Laubricate le lagufri ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana humalida ligabri bungiu, luma lunge sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugwa ungwa lamun subudi. Gurasu lamun ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamun gurasu. Gamadago lamun edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamun gamadago. Ahenihin bai burikate lira hida le timati. Mama bai itara gwarugu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya ke aba marihiti o aba la chati tarihi. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afagu hama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anua diralun ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba. Uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbar gule Jesu Kristu. Le magumu cha dibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Ansu subudi humali la. Ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Au sun lida. Sun viva gidi na la. Afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung. Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun, lagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubaiti, nadugu bai nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la, lusunwa andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani levichu bai hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueni lubafu mama meha uraka. Ariha omuti meha lueni gulau waku. Ariha omuti dan lelichi gubai bungi uguchi nebesei luma uweri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lidagie uweri guni lani na sielu.
7: Ariha dirai, lehisi ebeine, leaube ome bulan lugunda.
4: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubule sandubai. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni hagia. Ladiga italia uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aditafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu dirunin, luagu ua lani aba ganyarati, la dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ameha vugini hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugini habe derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
4: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gin añahi baña la hida. Hadaruba igeni la gana guarufu danile inaru nibai. Lu lagade irunen hafine. Yeda guhagi melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lagu hagusera gudua bala, eni siadi vaya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen. Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya bai honga figu tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri belidikere luagu libiye hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei ochavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibay bungiu. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana gohobanya, barugua tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya hadunu ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itarahaya keisi anima lugu, Uwa tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dinu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figou. Achawa hamuti nya debili tinha lidon figou. Hanari meti iga dua hama. Girige iena guwa ya hagia. Feridi nyuhanya. la diga higirnu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha algu bei la ganyinu sensu lu la diganin le vuriba bei. Abati la den haba burigu, maniega ditilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri le la nugin garabali. Siadi maya lu hasigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tian dimure buidu buriti le malati. Ani lau la yumaha ugrigu. Luma luriba arita guni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri ha bagaridu le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule. Eni sefu hinya lida ge ivie le lanina ubole. Ahanya aburi kalido burikate ile, lunya largu duninya, buriba timabe le lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu laguflira linaru dimure ile.
8: Hoya hamuti only hevereha.
4: Lumale arinya gubai.
8: Agara bo hatu buir hu swampru gulari ge tagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
4: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tina luna rita guagdunun. Luagu arufu da hani inar nit le frende humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye go bei profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bei wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinye go bei, rutima humei le harita go rugun, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi, larinye go ne luriba harita go hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kata lida lidani lun la duguniwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei si harita gun saragu. Gaguna suruguti, haba girigia la diga mabuse ruti lu le feri duruniaba hada agie. La buse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babeju ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei lubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Lidamebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, aguro ba muti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uon. Uwa raguaba isun kate nyen. eni bui du bei sun kate nyen richagua. Egia lu bei tini duhenyu hise tienun. Sun anha la agura bei burikate le. Houcha humalu la dari runu bungi lida darangi le ligibu kie harumanyu madurunga. Subudi kumetia. Logo la guru bahrigi en la babure me Jesu Cristo ha salvaru grigi en lubala kiributu obo ogun. Itra lia guinye la buru habadu ke Pablo le hisi habu bebon saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimer he titida sunguri ligara da luago buricate le. Lau sun anihi burilan tida guinye henenguti gufaran da valan. Hati bide ogabanya au. Hamahalogo bain hafinye. Carabogo tilanichugu laburha Pablo según Hagilla. Itra que Hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubeiti, niduha yuhise tianu. Que subudi jamali lubei buricateile, lubare megua. Conigi guahuma hungua, loihe yedunu girigia buribatinha. Igra gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
9: Niranguñu. Naburu hanyi burikata rile huu, luma fiko huwa huma. Gama lumo, ahi afiko huwa sombadi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe gine wafulesi. Ligibu gine wagu shibu ingyo, ladiga ligiru gine richagu. Lida gine Jesu Kristu ferudu na la wafiko. Ani mama rigi wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao lugumadi, jeye tigrigia ligia, ani uwati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italalinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aba luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biru ba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Ladiga asigreina linya luburi ga ani laruga uga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburig. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lida luburig. Ibidiyati lung halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingyo ifigon, Ladiga Kristu. Agibrigo, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habai huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agibrigo, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mba ubo. Ahi hinsi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo liabui. Ani anihabi burikata ile lichu kubayubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihubay luma panta luogu irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahintile adugati lugunda abuingio, la bagari duba lun sunda. Nira hanyu, chilu hali lagum hoda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kay chilu guanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lijawasubu duru li logo lagum hon hali laburi dan le. Wada agin hafrida, lausun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra duba yitara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sun katei hun, na burha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany? Haria kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubutiru ni irahu, ibidi yengili ugushili hon. Haria kubanyo logo Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu bwe luma gen furumye ti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, Ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchili. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburha nye imburikateri le hun. Habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahinti huguya ani sifri sandu le lichugubi Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha lumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufuda habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuda halali bai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu, ludame la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitu luagu, ua lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu, richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubuti runi luagu, lirahunyu la buingiu, sunha richagwa wain.
2: 1 Juan, capítulo 3.
9: Aria huma luari visi lu buingi uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wamon lirahin buingi, an inari ni logo lirahin wama, lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahin hadi wa buingi ugueto, an ilausun marufu dugi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali logo lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lita abo yaba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abo yifigo marihi lagili Jesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahintile eibu kube lita figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafu ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indire buingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafu. Uwati niyaba le lire buingyo asigiru tilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lu lida. Sinyati la sigiru lida afiko, lugundu lire la buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini banya mafu. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu bali le buidubi. O misi habu la lun liduhe luwegen Jesu Kristo mama lanigo buingi. Ani haa uganu le, hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain. Le meha lanigo bui mafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare, lugundu uriba la meha le ladigu bui kain. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu, Mawari data hanigi ahun ayere gudahun lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. ani subudi wa muti lira lugundu hisi ati ya waduhe nyuloige Yesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habube ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wa muti kata ila isi.
10: Estás escuchando Fe Love Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Tu iba

0: bugalumu ti yisiyeni tima tima ti anufude. Ladiga baruti anufude aboy chuni. Ligia, ahing hanufude luboy abangrigie, uwa gili rigu linya yisiyeni le tima tima ti lida. Yisiyeti buingi uon, ladiga visiyen dulu frumi. Ahing ariyaga abangrigia, yisiyeti buingi unu, ani misiyeti libiri lun, jeye ti grigia ligi. Lugundu, ahing misiyen luboy libiri abangrigia lun, le ariha lumuti siyan boye hinsi la buingi ulun le marini luboy. Rula li Kristu gumadi le won le hinsi aboti lu buingi lun tiginye hinsi la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sun ha afinye banya logo Jesus ulan Kristu boye age li rahinyu banya buingi. Ani sun ha hinsi abu banya lun aba uguchi hinsi abu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsinye la buingi won ani adiga wa mui le luboy boy hinsinye ama ginye lirahinyu buingi won. La digun wa le luboy boy buingi yo ligi ya hinsin habuni boy lun. Ani mere yangote la gufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liray boy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo won. Le afinye boy logo Jesusu la liray boy buingi yo ligiro gunye gayara laganyiru logu kata ilani na ubo. Yesu Kristu ligia nyumbu ibe lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logu kata ile. Ligi arufu tubali nsun inaru ni won. Anya hain iru wa gefenti. Sifiri sandu duna luma hito. Ani lida anya aba iru wa kata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi guanarigu logu lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logu lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logu inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logu le larinya gubai buingi u logu lirau. Le larinya gubai buingi u, logu ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida gien la lirau liabui ibagari ligi. Le anihin boi lirau buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile uwa boi lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye boi luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingi wa furi edun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladigi ya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lun tila furi edun lun buingi aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani figo lani na oveni, malati lo la furi endunu alu buingi o logo figo ligi. Sun uribani figo, gama lumo, mama sun figo, lun lani na boila oveni. Subuti wamuti logo grigia la le anigibali buingi kaisi lugu chili, maibuguti lidan figo, lugundu konugi lumuti lirau buingi. Ani siyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wamuti logo lani guwama buingi logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lirau buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufuranda uon. Luwa subuti runi buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibia maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburi hanyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le tima timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won ladiga inaru nile tita boy wanigi anile lumbo wama boyla suada binilo mungi uguchili lumo gobure me Jesus Kristu leliro uguchili ruha maime areini agute me haboluma hadarangi lu un lita inaruni luma isi haboni onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaruni itara kaisi lariangun wagu chibungi un lungwa bagari du weton te nitu ayumara gwatu na bun lun nisi yego wama wamagu mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etida mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di bungi ani luguma di bungi yo luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni lumage furumi etida Ayahan sarago ege hatia ubowogo ama finye boya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubowogo. Le itara boy, ligie le yebe, le lagani boy Kristu. Koni guhuma hawai, luoi heferi diruni le nyugui boy hun lida agen huadigmari logo Kristu. Resibi humai me, afaye ruaha da yerugu boy. Furume guarugu, le adire iruti animerede ti lida larufu da han. Kristo, uati buingi uluma, ahe itile eredo iti lau larufu dahan Kristo, anihe buingi ugu chili luma, luma buingi irahu. Ahe achili raba angrige humo, mama lau arufu dahani le meresi bira humai ubi. Mabusuru unhuguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada alumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihe sarau kata ilunti nariyangu ni hu, gama lumu, Mabuse ruti na abiruhu gnani huu. Agura batina nidi arihu, luu na yanwa huma, luu lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luabu, togi ya lanuwa dirubu buingiu, itarala.
2: Turuwali garada apostolu huan.
0: Aule tabu tiligilisi, naburuhunyu garada tobu, numada gayu. Le hinsi ya bai nun le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibon. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibon, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu ibai hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, ariaga nu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, Logo habagari dunya la nirahunyu uwaragwa luma inaruni. Numada, hinsi yeti nu, buiti bauseru lida servi duni le badugubai honu waduhenyu luaigen Jesu Kristu. Honu ti maha lila na amu vlasu. Abahuta guatinya ligibu gen, adamuri ni le jabai logo bisi habu honu. Aduga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emegeru bai. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagundara buingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hama keha ibiti habuma nya lubu ingyo. Ligia lunti lubaye weteni run, hon lun vitere guninya leda la purichi honu wa inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansu wada. Ahana lubaye tinyundu. Nereru ba lun luagu le ladigubi. Adagwa ti maraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidubi. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahin le adigati uribati ibidi ngili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inarini la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harigu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, Wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wamada guha nyimba.
2: Kata ilebri larufu dubai bungiu lu Juan. Capítulo aba. Anihabri kata ile larufu dubai bungiu lu Jesu Cristo. Lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumba ila susere du madise. Subudi gadalali Jesu Cristo kata ile lu Juan, le lubui, la uluna hanilani angeli lumu, lu larufu dunilu. Ariye galali Juan inarini, la usun le larihu boi. Anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubai Jesu Cristo. Flese watinya ha alihati, ha maha agambuti la liho uganu le eresi biru bai lumage bungiu, adaga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la daga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au Juan, la burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vima bai, lumage lubarage lagumiseru da. Vima ligi agueto ani, Le lumba iliabi, lumba gie, hama gie sedu zifirigu, ha ligibu gie banya lala na laruhi. Lumba lumba gie Jesu Cristo, gie feti le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida gie oweni, ani gabafu ligia hawagu uruigu, ha ubowa gubanya. Hise tuwa lu Cristo, ani chibala adiwa lida gie wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me, lumba fadirigu me lumba seri yudu lulubungyute, le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni lumba ubafu ulu, Lusunda itarala. Anita Cristo duerigo. Harigo bai sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau boa gubaya luago. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. Lahuma se haluma lahuma chagule sun kate. Tinha raino bungi le sunti papa. Le vima bai luma ge lupare ge lahuma se lunda. Vima li gie guento ani le nube liabi.
3: Au Juan, hidu heluegi Jesu Cristo. Kafarat na huma lida larui habungi. Sufri hadina uwara huma luago Cristo. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luago buhu legiribi Patmos. Luegi na purichani leneno bungi le lachoru rubai Jesu Cristo. Luago aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
4: Aburga bai sunle barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu yon tila na sedo li vili si tolobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba na cara ragolo nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sedo lebo sanu del gol. La badna wa sedo lebo sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dago chilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu yarafalu lanigo. Haruti lidi buri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugie. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Dana rehi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hilade. Gamalumu, aba laguru na lau luhabu le lowen, aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibay, au abumu honi, anile wima bay, hilat na meha, gamalumu gwento wima atna lusunda. Anini ligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo, aburha bay lupay tile barihu bay, le gweto bay luma le lumbay lasusiradon. Anihal, anichi ubi sedu warugu mahabarihu banyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanu delu, habia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis, capítulo 2.
4: Boburga lu angeli letina biligilisto Efeso bo, baniaga meho, itera lia naniago, aule haubi sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginya eibu gubei labad na wa sedu lebu sanudelu le gol. Subudin muti son leha dugubei. Subudin muti le dere huwati mariluma hagurasa. Ani subudin muti luagu sinyala hafa unia hauriba maya. Subudin muti luagu hausha kwa humanya la haa aningu maya luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagie. Ani darihu mali luagu ye hama. Gagura suhagun. Ani sufri huwia saragu liu na huwati marilinuagu. Mabucha nuga huwagu. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hii ya la meha, ani asakri ya huma, adika humei kati le meha adika bifurumi. ahi madugu mai tera ni di bahuagu forese apa menagidaru ni lebu hisang delu lida ge hulubara ahi guberu hasan sri kabur lau sun lira lagu ni hufule sen liere go kate lebu herudu bei Nikolai tebu hum luma buri kate le hadugu bei legia iere go bei no
5: le garike iri go bei lula gambu agamba lele la linha go bei sifiri sandu hom tila na buri legilis
4: aganyi lutinya Nega gitu banyak lita dia titi di buwebe tol lani na ibagari tol lufula surugu bombungi. Baburi haluang hilile tita beligili to esumir na bong. Banyak kameho. Itra liam na niya gong au le furumi ti lumele gumo honi. Leme ya owe bay ani viva ya. Subuti lumuti ha sufri no luma humudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subuti lumuti ginye lagu adimre hama haariye gumaya lagu kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelani bu hama mafia. Manu de da huma luile lube ha sufruni. Lada guba mafia fiu hada ni fulisi rubu lu locho ogono mafia sun hubuye. Ani ha sufru ruba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home. Aba menichi muni ibagri magumu cha titi home. Hafai ruahame.
5: Le garike iru guba ilu lagambu. Agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya masu ruba nyalida gelibia ma oweni. Babur haluang ni lihat tidak memiliki listo pergamu bang. Banyak memang. Ia teralih nariya bang. Aule gama baru efek itu gagi bang. Topiang bang amana. Subuh itu mesti ni lelaku lihat dalam fulah lagi lupa lala nalaruhi ham mafia hagano. Ane lau sulira. Numa memangnya tu. Ni rumah lihat fia nuago. Ni ibu ni lihat lelaku baru yang tiba si lekai fair bay buit nuago lihat fulah lagi lupa. Lagi lupa lagu madi ham mafia. Gama lumo. Ani berkata hadir gama guntat nalau. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafiko guduni Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario, luma luhabagre do lidan aboruhani. Anyani gini hama banya higiru ni kate leme haloru tabi Nikolai tabo humanyi. Ligia lupaiti, asake ya huma, ahi madirka huma iter, nidba huwa huma dise. Aba menagain da gohama gurige hadugu balibu rikate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
5: Le garige iri gubailu lagambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi ruti, neyo tutu balida ge manale aramu duma nyubailon. Aba menichi gong aba dugu na ruti lun lau aba iri isere buruwa nyuluago, le ibidye tini ka on luedige lun le eresi biobale. Babur haluang helile tina biligi listo tiatira bon. Banyak memang. Itra lihat nariya gong, awalnya lirau kungiyo, le itra bay aku kei waktu gemeti. Le ani lugu di kei borong sele ir cawu gual. Subuti numuti sun le hadugu bay. Subuti numuti hinsinya bu, afinye. Eseri bitu lau habura sun. Subuti numuti niya lau hadugiya lah kate buiti gong to le meh forumi. Kamalumu, ani apa kate hadugu magundat nalau. Agamu nuhe sabir to ariya gong lau profeta tan ani mama ni. Lutaya tu negeri dia, lau taruh dah aku nani belum haga non lida aharu hani, luma luhegi egi ni leh dagar aku tu waktu hong wariu. Ruhat nada tu luta sains tu niti gabe, maha giru tigiru nita haru ha. Ninar hau, lagu nabur itu daru laga banar hong, afar wan nani metiran hini, ama haga bar hapan ya tumu. Nona basufri ni hawagu, ahi gubeir gihir hatagu ni kate lebur ita dagar. Itra luba tasuk diru ni sun ligir si, lagu subuh di nani lebe arita guni. Luma tebe anigi. Aba menafairu ni kala aba hidage segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rumpali ya rumu tahanili gia. Machili ni yegini asiku dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ya ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Agani nutia. Adika meme hamimele na busa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu gubo ubafu hon luagu guri nechana. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Apa mehaguma deruni necha ni buri lau badu lani na guma diga nile lau tigurabu. Apa mehamuri gudaguni kesi sauti ya rule lau timu. Nishi gubongi ya warugu matolani na binafi hong.
5: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluang helile tita meligilis to saru disipong. Banyak kami hong, itralian nariya gon, awalnya hau belani bungju sedu sifir gon hamas sedu warugun. Subudin muti sun leh hadiru bay, subudin muti lagu belani hinya lah, lau sun arinya ogu ala lagu niwa huma. Agak dua huma, ruhuma eri lupri katile aniya gua belubar gelongwe. Ariga nali lo agu muwa na nali ha dugu bayi ligibu ge nungu gite. Harita wa humai lubai teleru do bayi hum. Pala humai asakri ha hugu ya men. Anho magabu ton, nid bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on hor hum. Lawson lira, anya fiyu kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagiru hatarabu. Hadiya, hebu gubanuma tau dugu utharutu la duga duuti hum. Agani notinya, adaga gubadagu harutu. Ani magida runubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya kaisi nani ulinyubu ge nungu chibungi ya luma hagibu ge lani angheli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itara liya naniya gong, au le sandu bai, le gien inare ni bai, le gama bali ligele uruwa itabidi. Le uwa bai ni aba gayara ti la doru ni le la daru bai. Ni la daru ni le la doru bai. Subuti numuti sun le hadiru bai. Roa din aba benna daranyi higibu gien. Le lasi anu ni aba adoru. Latika lau son lo uwa la here. Adiga adangaso lau nungumati. Ani gunflit nunuma. Nadiga balun hayabi lani gu mafi haye banya. Haringa gu banya lwagu kuri hama. Ani mbabaga le dur diya keisi lani gu gungi. Aba mena utara wawu di niya higibu gien luha subituru ni lwagu kuri lani muti niya banya. Isi ya tiyano. Areta huma li nuruma di luga gura su huma. Iga nareitu patua lubei, lue litani ocho wagune le nubi liabi luagu su upou lo ocho wagune wansonga upou wagubai. Matisa bei niabi, agutaha humi le huma bei, walamu ga abairu tihiridi huwei. Aganya lutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru zundigia ya menyigi, abe manaburu duni liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nubi bei sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei nye iseri niri hawako.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu haluanghe lile tita abai ligilis to laodi isea bon. Baringa game hon, itra liya narinya bon au gefenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lele dugubi bungi. Subuti muti son leha dugubai. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hukwe. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Kamalumo, ibashari kuhubai, madilitun, masu huguya, nevera habaduni yunglu kuhinye. Ania katun lwa kurisi huma, lwa kuitu la tahun, lwa kumamegiru huma ni kata, ani marihi humuti lwa kukugiabu kuhuma, kudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi kuhubai timuri hun lunga gai hakuolu le afinu huwali lwa watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore kun lwa hasurusu ha. Luma aya ni luhichi ni lido hago luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hum. Nuti lubei ti seri huma, asate hahubia me. Anaha bena bu, nakuwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, nebelo ruba lumo. Aba menegi luma, hau ligia me numa. Aganyi lutinya, nichi kububara hon numa guwa luago lala na narui ha. Itra gina ganyiro, aba nanyoro luma nubuchi luago lala.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala li le itara bai kei tumala li fidu, lebuga adimu le haba inu, aba larinya gunu.
4: Waliba nyahu, naragu dali kate ile buri rubi la susre dun, lari gine buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba naredenu labu ge lubafu sifiri sandu. Aba narihi yaba lala narui hani siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya kamaba adubu miriti le hasupu o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetuke yaba adubu le esmeralda geye gulau lala urua iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani nyenya nuwei gadri wea yamutu nyu luago. Tau hadura gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala urua iligia. Afri ya tilabiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifiri. Nyenye ginye aba kate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa, giyegwa lau lala narui hani, nyenye unugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu, dandu hagibugi ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage, itar liye kei aba liyu. Lehabia ma, itar kei aba baga sunguguri. Leheruwa, itara lia ligibu kei hakibu grigi. Leha gadiru, itara linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarinu luagu kara aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. dando bogo de guiné que imuna de guihabite. Veio guari abuhau aguara.
6: Sando, sando, sando. O abure me bungio, le sunti gabaf. Le viva bem, lumagé, lubaragé, frubetidã. Viva ligue ueto, anile lube liabi.
3: Sabe te hichu gata e gabagari teha, ueri guni, inebesi, lumetengirini, lule nyuba, logo lala narui hani, le gabagari bei lunsunda. Abahahu duragun wen gadri, wen yamut hagi eligibugi, abaharufu duni hisi abulubungi, le gabagari bei lunsunda. Abahichu guni, haridi eligibugi, abahakuara ha harinaga.
6: Wabure me, wabungite, garicha tibu, lum peresi biruni, ueri guni, inebesi, lumumabafu. La duga buya a duga bali sunkate. La ubunda badugue. La uginye bunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le longwere le nyubei luagu lala narui hani. Abur hawatu libur tuguya turaga irugugien luma tigibogugien. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti, aligda halau umalali reinti lariñaga.
7: Kakati na boilu ladaru no liburu, luma lun laheri tu ni tiseyo?
3: Uat ni aba garichati lun ladaru no liburu tuge. Ni ibini lun larihi tuagu, ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lun ladaru no liburu tuge. Ni lun lalianu. Aba ti lariñagu aba hata ge wenya yamutu no.
8: Hebeba yahu. La duga ganya in halilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu luma lu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kama hamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi u sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigo no liburu tuguya luha burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale larga duba no liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu buin lau kupali, le meme hafuri idun lumutu niyabungi. Aba tiheremu hani, uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigo no liburu, luba hari duniti senyo. Ladega ruwa tibukaisa adaga ragaduni, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungiu te, luma lu hagoma di haubawo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama waya ya mutu hagia, nyenye nu minyo nu angheli gu. Hani ya galau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Mwene wene luma inebese luma taidu ni lumu dule hapa rubu.
3: Agamba numu tiginye hani ya guni sun kate le ladugu bai bungi usiela. Le mua rugu bai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sun kate le lida bai bai.
10: Rua la taidu ni inebese mwene wene luma ubafu dule nyumu bai logu lala na wene ni luma lumu dumu usiela.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
11: Itara laha.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia. Aba hichu uweiri gunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu lania gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igama.
3: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lo, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da laheri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhapia ma katenya gabagri tihagia.
11: Higama.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu lo le warinyo bailuagu gabayu ligia lu lagidaru ni daragi le ubogu gugu. Luma lu lafara guagudu ni ya uguri ya hama gwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da laheri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
11: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniagu aba umala li hamida wage kata ya gabagari tihagia.
5: Dinhar gla libro trico, luago le begi aba veio o dagman. Sisi libro sevada, ligia meme begi. Gama lumon, gonigi beigara batuma de um embito.
3: Da la heiri do balimudu, ligado no seio, abanagabu laniago, hagadan, kate gabagri de hagia.
11: Higaba!
3: Abanani haba gabayo amari, ou eni liri be levarinho be logo. Leabi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu logo ligado no munusu, lidage ubu nu, lafaraha, lau urib. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima luguhanari mete hau boa gumaya. Da la heiri do manumudu, tisengu seio, abanani hino hawani ha. Afara alguma luegi hapuri chani leneno bungi. Luma luago hagunfuli no luma Jesu Cristo. Labu ginyano latare. Haniega lau mala liheriti.
4: Guguli mesuntiga bafa. Darisa idame baguse regedanya nile da kubo. Ida mesa bafoye regedanya lau hafara guniwa hilagubwe.
3: Aba habihi idago harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme. Luago morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Cristo ha. Lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nidale nari hibe, abala heiri duni mudun lisisi sei, abala dagaru aba ume buharaba kanali, abala lauri du veyo kei dugo utani na lutu, abala lafu na dun hati kama hitu, abala heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburu haigo tuige didi budan lahi gishunu garabali, abala kumu chaku sielo kei aba garata dale tubura wako, abala dihino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara, abala harama doku lurui te gubo hulida huyu, Luma beri labat na gua dubu le luago bayi wudu. Ua raha ma gumat ni mati. Habu di gusuda arago. Risi tia, gabafu tia, idamuni. Hama mama idamuni. Harinya gati lu wubu, luma lu dubu.
12: Hei mu huma wa wabu. Aramu da hama wa lu lani gire mubu lu amu lala. Luma lu ilanari me liganyi mudung. Na dego chiluhe ni luweni luweyu ni aganyi. Kaba ti ganyana la manduni.
1: Apocalipsis Capítulo 8.
3: Da la heiri do malimudun li sedu seio le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di mior. Abandarihi ne sedu angeligu harara bai aligib ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari ge aba eliabi aba angeli aba larara mu ligib ge latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumle likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali aba labuincha giduni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachiri ni ubogu. Aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liviri nufurume te angeli lifidu. Aba lasari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba lachakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibuwewe luma hidu. Aba liviri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lida ge barana hita. Hilagu wate sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu watugie sung ugune ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisensei duna. Igifi itiribe warugu matugie. Aba la gifi dun lino wa munusu lida ge dunu. Aba hove go saragu kirigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadiri angeli li fidu. Aba la gini chagu lino wa munusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugon gadu tiwei wagu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyega ne ligi lau umala li heredi.
13: Fugi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis Capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengu angeli lefidu. Aba nanihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligie. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lidage gumule ligia. aba haha mahani sungu bo aba habi chagaga rohage ubafu libe habafu agu aba lania wagu honu madug hama uribani lu hiduru le bogu bai ni nuburi nad ni nu tidib wewe loidige ho gurigia ha uwa bai lisei ni bogi herebri gamalu mong mahawati lu hafara gunia chagaga rohage gurigia loidige lu hasa ne gurigia lagu sengi hat itar liati ligari hasa kai hasa agu Lida meburi wei ligia halu habai grigia oweni gamalumo madari habai buse hagi yebe howego gamalumo la dise du boweni hawai chagaga ru hagia henege gabayu ha aren se yubai luba uribu nyenye aba kata ihablugu gamahamu gaba ri dile gol itralinya hakibu kei hakibu grigi itralinya hadiburi kei hadiburi urinya liabi hari kei hari liyu darugulinya hablugu lau aba kata kama grab Italia lamuri harina kei tamuri saragu karu to hautu gabayu na le teiba aguriburugo gali tia kei hali aguru le gagirit nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hau grigia luagu sengi hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abudomu liribe angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagut suga frumeti la misel mege gili biyama Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala lilida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gumala liligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba na gambo ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa enu miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele ya hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie. Gabayu hagia aba hadange kada uru wa grigia hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule, aba lariye gubungi unu.
14: Zaraba amisura mungi templo gubungi unu, luma latara. Abau dabanya me atri enula ahu drogu tini gamalumu mamisura abai kuriru le bongu di bai tibiti templu le dega derege wani hongi betu kumbite halugo nye hagani chaguni uboru gule sandu bai lagu biya vei biya hati abame nona ha biya gefetia taudogu susutu lu hapuri chi ani huganu luma ge bungiu lagu nidu biya sa uruwa vembe biya gefetia hagia hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu Luma biyan lebu sanude lule ligiu gebe bungiu, le labure me sumu bo. Ahe yin abuse ruti, la tudu uriba ti hon. Higi re gituba, watu gemeti hayumu loge. Aba me hago dunia, haga niyo, sun suina gubay. Itara ti lobe ba furumye guari, lebu seti la tudu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ye hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda anina la bungiu adimure hayumu lugiye. Gabafu ti yeginye, Luha dugu ni tu na hitu me, lugine, asukari rugudu ni kubo, lausunu uye ni muribani, sagu habuse ru. Dami me kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima alule afri dubai lida gefusu, le mebe wabui hama, abame hefere de muribu, abame lafaro ni ya hilagu bui, abame herede ruruwagu, dida lembe ni umbe bu ubulu gule Herusalem, le nyilukoi ladara watuwa hesusu lagu kuruwa, Flashu memele kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye gumie gerigia, halida agete esun flashu, sun raza, sun ingene, luma nechani, lago urmo veyu di mi, animigin banya lo habu nu. Aba meha gundara goha ubo ubo banya, lao hao vegu, darine luhe debe bukata y habagua, neha gunda, la diga sufri guida hamutia, meha bian profeta goha gui.
3: Kamalumu, lari ya urmo veyu di mi ligia, aba lago yu guagda niya bungiyo, aba ya hasar. Ani sunha arihi balia, wairi ti hanofu de dagun. Aba haga abu biya ge fenti hagia aba umala li here ti sielu gele arinya kubai.
14: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Arinya guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaga nu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagu di sito uburu kubu. Aba hawegu sedu mil gurigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri gurigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walaniye gumala liburi here tisielu ye.
15: Lani halibwengi uluma Kristu, la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchuga wen gadri wenye ya mutu, hanyumba ya luagu hala le lala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanya bu wabure mebungi. Buguya le suntiga bafu. Buguya le wima bailuma gen lubara gen frumia tida. Wima buguya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese dibu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulum babayha. Chiluha gie da lum baguse lagudine hilagwain. Aba merikijumili hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega kwanya banyongu wabu. Hama sun hawuye rigugrige ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi halubara huya deregu adile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tila salira guaba onwebu seini sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufri tuluba tagura. Aba ila sali ragu aba seini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udamele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba wuguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sun fulasu keishi la waba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daruni wa tira utwei. Aba lanugu ni wa lumbungi ulu agun lal. Aba tanura ha uri tugia lidun fulasu makairo di le nyei lubai arase li la bungi ubara ituba. Lutoni giruni wa nyei lu agu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli. Hau lani angeligu luma dragon. Agenda kwati dragon, hau lani angeligu, aba haferi duni uribu. Aba mabara yala sielu. Aba lweti lasaganu onwebu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo, ligie hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti sielu ye.
7: Shumilha li asal baruni hon grige ubo wago. Jiluha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichi gu mei haduru wadunga nyure ichi ganyi hapa i haduru weyo gu ari ya bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu. Luma lau ugangu le hapuri chi habai. Manufu de duti enlu ile feri di runi habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumo iti sieni. Gunda huma hugu ya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye uwa gu luma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe bu iganya. La duga sugudi ni muti la urusu rugali la lidani.
3: Dati larihi bai dragon. Lugu fiwa li la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, abalichiku biya lari na agila tu uri tu kuye lu gayara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi lenye balbo itoni giru walwagu uro iru mudimi abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ke tari guri tu kuye sara guduna kai duna churut luye be la duru gudunu ebe ini uri tu kuye Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tu kuye abalahore chumuwa abala churu ni sunduna le ligira gudube dragon liumu lugu kuye Gai timati dragon tuma uri tuguya, abalidi again the Guhama, tirahanya ha, nyudu me laule lubebe bungi, falahamei lugano te Jesu Christ, abati larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis, capítulo 13.
3: Aba narihi, la mudiru aba mousturu barana hagi, sedi en lichigo, disi ligacho, Nyenye ridi luwagu kaa ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luwagu kaa lichigu. Mousturu ligia lenege gaigusi. Itara lia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu la gumadi. Nyenye aba chanti luwagu aba lidage lichigu mousturu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareida gu liwungu. Wairi tihanegi sungerige lau monstru ligie. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
16: Uwati ni aba kei monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru wati gen monstru ligia, lu la dimone ha dimone ibuiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu la gumadi ha, luago biyame biya hati. Aba la digun itara, a dimone hati uribati luago bungi, a nabalei liri. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani kubungio dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Le garige iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adairua, hanagu ba adairua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafine lani gubunge.
3: Lari ge, aba narihi aba monstru la muda ni muar gugi. Nyenye bia ganchu luagu kama li ganchu mudu. Gamba lumo, italine latimu neha kama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuan. Aba ladiga, Lu hau dragon sungerige hau bo gubaya lu frumeti monstru. Le larei da guag dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu mua rugu hagibu ye grige. Aba le yedu ni hau bo gubaya lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu ladiga ni linyuar frume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Luginya uwala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Busiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi ya hele linumeno monstru. La diga linumeno la uguri, ani aniha numeru ligia sisi saa uru wawen sisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigia luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbiti, sielu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda hawaidigia saa biyawen gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia ridi iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wahage hada ge grige ha furumiye te ideve se lu bungiu lu malu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ligib ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go ciel nyenye uganule magumu chediti lu malu la puri cheni honha aganobe ubowago hon sung necha nigu rasa luyeri dimure iluma sung flas la riega la umala liherti
7: inebe la bungi uhu rubu buye me weri ni lu chindu ta tanu la busra gudu utubo huma mule azu polisia lu luma ubo barana luma lise sintuna
3: abalia bi aba ya angeli largi abalarinya gu
17: heigua heigua babilonia to weri gu bon la deda tabacharo da gudni sung necha ni laudiven le lanina Livia ligabri toseno.
3: Abalia biaba ya herwa angeli, abalania gun lau umala li hereti.
6: Leau de robuti lu monstru, lu matun liaba,

0: mostrule barir bai gabaga ritimeha gamalumu kwento uwali lausulira la mudi rubalinda ge fusule mebe habai lubara ge lidi lido lagumu mulume hagano bonyo buwa guha uo pehiri buri wanyo tida liburu tolani na ibagri luma ge la dugu ubo tavoiri dubahani gidame harihi ni mostrule meha gabaga be ani uwali gamalumu aba yaliabi mege itileli chua uluma gufaranda Sede chikiligia mini la sede wubule wagu pa imiu tawuri tubuya. Sede meme chikiligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia, gumuhali haruwehi. Aba hada ge laruwehi. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwehi habaluahu murusu rugudan. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento, ligie havidi pe uruwegu lausun ligie la aba hada ge sede. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi ganchu le barihubai, disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruiha. Gamalumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia su uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani uha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
1: Apagie larinye guanghe liligia nu.
0: Duna le barihibai le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihibai luagu monstru le meme disi be uruvegu te yere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Hegi bai tigurugu aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utido hanigi lunha digni le labuse rube. La huwara dulunhe derege runi habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwe bukuburu gule aguma dirubali ya luruwe te kukubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larari nusielu ye lao saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariñega.
3: Abiri ha Babilonia to weiri. Gueto hapie harumafia ni. Harahu de guage de sun. Hawuye risifri guguripate. Habi budunuru hieti. Ani iere habuti. La dega sun la necha nigu. Bacharu anya lau divinle lamina tahoroha. Ani agano wanya iluruwe tegu ubou tuma lida tahoroha. Risi hanya alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
4: Furika mababilonyege hugile nanigo. Mafara hamato galida tifigo lumalida tabai chunua. Datiga gibe gwali tifigo dariru lachini lisielu. Ani harita gwali hungi luagu uriba. Adiga humatu babilonye keita diga hum amu. Fai humu dobre loile tadiga gui. Ruha maba umi lehere timati, bia uwe ya fitung, sugulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humungu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numalu uende bini, ladega alia gata tida tanigi.
5: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe yaba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tumalida salufuri luma irisini. Guteme gotuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Abame heredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Abame harihengu.
6: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubowa gubanya. Gudeme guligia uburu guligia hon ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marufili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma turigu. Baruti yagia anima lugu halonti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, gari ibini musu o grigelo halugura ho hariye go bulu buru guligia
7: uar furu da burito semen bombuma tome ha hisie bombu sarago feri di bali ginye sun irisini luma wende ile bumu nyahapoi feri di bali lu sundan
1: haya halugura bani burikata ile ani risi elida buru gule heredro badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinya gu
7: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugwa toko loru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perula. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarune ugune pasahero madulugu hama sungha nadagi meibanya bananaha aba herederu disa. Dati le harihini lukumu leli lagu tu uburugu aba hakuwa ragu harinyaga.
7: Kasa meha amu uburugu itara beikei onwe bu uburugu le.
1: Aba hichagu kaliki habulugu ayahuwaha asakriha aguwa raha.
4: Fukiamu Babiloni lewe weiwe risi enyae besunha kakune bwe waporu. Barana lauli risi anilitara dumusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susir duboi du Babiloni. Bukui siel, umu bukui apostol, ama profeta, ama sunani bukungi, la det aduga bukungi iri cium, laula siel diruni.
1: Aba tilinyu no aba angeli gabafuti, aba duble itarabi kaya aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itaraluba la radi de gudniwa Babiloni, uburu gulei weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa. Fidu bemeriu, uwayame gie na daki metie bida nika uguyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galambu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gopanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama halani gubungiu, luma hata sunha akwara waguba ya ubowa. Dari wali hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
9: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni, weli gulume ubafu. La duga abusira bidati lani warini luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ubali ya mpo ulau kusalufuni. Hagu ya kudalali, hapara wagumu lani kutuamu.
1: Abaya, haguwa na ha.
10: Aleluya,
9: aleluya, magumu bae la muda irutukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muarugu. Hudugu watenlu bungiu le nyubai lwagu lala. Aba harinyagu.
4: Itarala, aleluya.
1: Aba tilagabu, lariye guwaba umala li yarafa luige lala bungiu.
11: Gukuma uweji kundilu bungiu, sunhuguja le esedi dubali, ani inebe lakum, weyanya nyubirigini.
1: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Aguara.
4: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti baitabafu arue. Gunda guwama. Guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gume ilu. Latika chiriha lidani la mari yedumu gu. Aranse uladani. Tauta daura gu lino tofinu. Haruma animiriti guya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
1: Abati lania kuwangi alinu?
12: Baburika, fulesi batinya haa misru akobanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abati lania kuunu?
12: Dimuri buri inaru miti, le lania kubungi ule.
1: Abati nahu durangu ligibu ki angeli ligia, abati lania kuunu?
12: Madiga baile. Lubuwe mbungi au keibuguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lula bungi bahu duragua. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligie ugano le lichi kwa sifri hon profeta.
1: Abad nari inisiel hurenyo, abala sali reguaba gabayu haruti. Letia wari habali, gumfu liti lumainaru ni, ligie liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligie meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadagu ragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu. Afri ya tuliumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha anigutau. Apame laguma duruni. Lau badu. Lani naguma dihani le. Lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai. Lanari melikahi bungi. Beruwa yu liye hiri ile, tuwagu lida luma luwagu liyadi.
10: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
1: Aba narihi aba anhe li rara lida weju. Le aguwa ragubai, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, larinyega.
13: Higo ugu, ondara kwa kuma lu ome wala dina ragudu buigi. Hau kuma amaga hagaru uruwa igu, kumati matinya ama mbunya ganyatinya. Hagri do gabayu hau sun haa awai habali. Hagri do sun hau yeru kugirigia. Dantu haa idamuni kai haa mama idamuni. Dantu nyibriginya kai wainamuni.
1: Abad narihi ni mosturu. Hama lului te gubou. Hau hanigu ondara guanya lu. Agenda gu lumale warimbe lau gabayu haruti hama lani. Aba ladagri mosturu uware luma profeta yeti lebuga. Adigwe milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia. Eye dalaya meha profeta ligia. Ha, igere kwagi dabai hau walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeye tiligia. Aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu kugien le warihu bai lagu kabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigue, aba narihi aba angeli, larari no cielo gue, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, grigri luhabru. Aba larigue duni, angeli ligia, dragon, le bina de heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe, le nye lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudige la ya la necha nigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibiwa yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu neha luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumaya, lu monstru, ni tun liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa arute lidage uwe ni darime larige milu irumu. Aniha furumi ya tibai asa aru ni lidage uwe ni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya ti asa aru ni lidage uwe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia meligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu, anijibe bayakei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuridu suda raguhagia, lidange sun ubo. Aba hegeye doguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia, sun sun inagubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walidu lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. nenyehi lubai la guru wa monstru luma profete yeti. Asufri lubanyei arie buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumo chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibirikinya lana ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilaguanya. Logo brikate ileme hadugu bai. Segu uleburiwa yubai tida buri liburu tukui. Deregele muti ya barana suha oiku bayalita. Deregele yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le lau bai watu gemeti. Lagunu lau ti watu gemeti ligia. Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
1: Lari ye, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma ge bungi. Arasa yulia, ke yaba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, lariye guaba umala lihere di sielu ge.
10: Ariye ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama, ani hagia ba lumuti niya. Bungi umeme Bahama, luligie la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairego la dega sigha furumi ya tiburikate.
1: Abati lari ya gubungi yo?
13: Ari haba, adega dumuti sunkate iseri me.
1: Ari ya gatigie?
13: Babudiga, la dega inare nuti dimuri brile, ari ganyara ti lafie nunu waluwa.
1: Lari ye, aba lari ya gunu?
13: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene. Lagume seha, luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida agenlise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agayi rubayi uriboni, heresi rubayi sunne lubayi habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
8: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba uubu, wairiti ani iyu ligia. Aba larufu dini, onwe buburu gusandu dile Jerusalemu. Larani nusielu gie, luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau, larungu ngabungi. Itara liya lamini ha, kei limini, aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo ngati kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lubai la boucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye iluligia. Lau hiri tusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gien, abala misura hani bariyeru, iru wain gadiru meturu, luweni segun ha misura gila grigia, lela yusru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la digua bariyeru ligie. Uburu guligia, la uti golu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariyeru ligia, la usun luweri dubu buiduburiti. Le furumieti, la u hasupe. Le libiyama, la u safiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu bebena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Leti brilemeri uburu guligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na nia ba templu lida uburu guligia. La degu wabure me bungiu, le sunti gabafu lume Jesu Christu, templu benye. Memege iruti uburu guligia, la irungonga, lume gen weyu ni lume gen hati. La degu le guanarg, luweni gu bungiu, ruti la rungonga lo. Jesu Christu ti, le lampu ba iburu guligia. Hei buku ba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida le lampu uburu guligia. Aba me hanegu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La nigu ba haweiri gunecha nigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate le uribati o geyera gwaditi. Hari guba ya buru wa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to luma bo mudu hagiri guba ya ibelu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu du angeli ligia abaduna haruma tinu, leishi guba ibagari. Harumu ngati kei biduri, lida ge lala bungiu luma lala mudu lafuri. Nyinyi duna ligia lamida kwa lemeri uburu guligia. Ani luago biya lo baduna ligia nyei lahi chaburi tidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Leti lubana serimi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu gen la lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me ahudurogo lani gulu. Agagi budaguba luma bungu. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Aga nauti ye nyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba wabure me bungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gine aba lariye kungangheli ligie nu.
12: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gube idimure hon profeta gu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gu madise.
14: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu be ikasu lau lugano te bungi u le buru yube tida liburu to.
1: Au huwa, agamba numuti. Ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni. Aba nahu duragun. Lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lariye gunu.
12: Madiga paile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu haa profeta gu. Hama sun haa adiga banya gasu la ule bolimu nyubaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
1: Aniya katigie nu.
12: Maramu dabai luganu te bungi ule bolimu nyubaitida liburu to la diga garafa li daa lumla gufriru. Igira banya haa uriba banya lunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anhe yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
14: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu ninu ka aba segumbu ikati lela dhidu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yeti luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
15: Fulisi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lungheigi lida ye limtingwewe lanena ibagari. ganyara lamuga hebeluru luige lubenari uburugu anhanya ha mafinyere dibanya logo Jesus Cristo ha abinyera habanya ha ohoru habanya ha gafara hadibanya ha ahudurugu banya honguario ha masunha hinsinha habubanya lu eyera gune herederu babougudi
14: au Jesus ona hanali nani angeli lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na burili gilisi. Au la duko wagu uruwe Davide, au gine warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariye gati sifiri sandu, tuma adari.
9: Higabu!
1: Legi ya gabu bai, ariye gala.
9: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busi ati gurana lita geduna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to veri numutia loi kateile le ichugu tilamu kateile lagawa dagudu banya bungiu ige ha wagu banya la buru howa tida liburu to luagu legi agidaru tisom kateili dage lugano tebungiu le buruanyu bai tida liburu to lagidaru bai gie lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari luma Lida ge uburu gu sanduti leburi uwagu bai la buru howa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
14: Aha, madise li miabi.
1: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binile wabureme Jesus Christu, sun huguya, itarala.
10: Uganu buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigwagu Davide lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Jacobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oed, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Agia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bai Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrini Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi lugushi bai Saliteli, Salateeli lugushi Zorobaweli, Zorobaweli lugushi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro senyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi. Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbara gule. Itara lian ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu. Aba tadari ragotungwa lau dagaina yon lan lau lubafo sifri sandu. ke ya balu bay wugri gudeme habuti hose mahati la subu dirunu walle asusere dubai tu maria busiere gutu ligirunu michu gugati duru dale ani halu bay arita gwalwago katele ligia la rufu dago abalani wabure me bungio ahe lilungu walun lida luenedi abalarinya gulun
12: ose la guga wagun davidi manufu de gavalu beresu dirunu maria ke sibumani Adugo irahu le lugu itagara juni, lumu ni asifi li sangu liyabi. Tagari dugo aba irahu, aba mebichu ni niri Jesusu. Itara lupa liri la dugo la salva rubanya la lumutu ni lida ni hafigo.
10: La susa re dubai sun kate ele, lo lagunfu li ridumure ele la rinya gube wabure me bungi liyumu luge profeta.
12: Pabagi na dugo aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba irahu, Emmanuel ligia balili. Mini la iri ligia, bungi umama.
10: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia, aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun, aba le resi birunu maria keisi lumari, magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire, aba lichugu Jesusu luago.
2: San Mateo capítulo 2
10: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia, yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wugiri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo, aba halig daha hariaga.
16: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei, ariha omaru luaruguma loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
10: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalem. Aba ti lagua run honsun habu ti gufadiru gulida hafinya hurio. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
1: Belen, lelumu aruguba y judea. La diga italinia laburid ni profeta. Buguya Belén, lumu arguna Judea. Buguya abalida ge uburu gueri gutima tilida muale. La usun biñera la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube loni giruninya numutu ni ha Israelina.
10: Aba tilaguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarga. Aba lalaga dunia luagu tima dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba tilona hania Belén, larinya gahon.
17: Heiba, aba mehalu hani irahu le buidu, da me le darihu mali, havisara name, nyendu namu aginye ahuduragu alu.
10: Lari gea, hagambu ni aturi hete waruguma lereru urue, aba haudi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyen lubei irahu le. Dale harihinu, wugiri ha waruguma, Aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubei erodesi, aba hagiribudu Hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu anhele lungu lung hose lida luenedi. Aba larinya gulung.
12: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anula haba hau ehiki. Aba meherede mudien, darime namisa mudien. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakudu.
10: Aba ti lasaru hose, aba lanugani irahu tausun luguchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
12: Sagana mutimiru Egipto gini.
10: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyama te irumu haulu unabu, ha agano bai belen luma sun fulasu ge yegulo segu dale harinya gu bai chuto lagri honu wa irah ligia iteralien lagun fulero le labure bai profeta Jeremias
12: aga buati la mura ha aba mala li rama la owe bu igari mala li ligia tu mala li rakene to yahu bu hari gi tirah Abu Serun tulu tamai kong, ladega hilagwa haman.
10: Lari gelong erodesi, aba liabi aba lani bungiu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulung.
12: Saraba, barubai iragu letau sun lumucu, giribu humaha geiru Israelina, ladega hilagwa ha Abu Serube ameha afarni iragu letau.
10: Aba Lazaru Jose, aba lanungani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidin yehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La susere dubai sun katele, du lagun fuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
10: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
18: Asakri ha huma, nadiga yarafa li la ruwe ha buingi.
10: Huang le, ligye le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
12: Aga huwati, lumala li aba girigia aguara halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
10: Lau tulura kameyo ladeira gu Huang, liabi lagriga lirana agua gueru. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi seruni ha lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu sarag hayan la grigia lida geti hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuiti alu habadi seirun. Aba larinya gu hon,
18: arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui au sere huma abuidu arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu laa masami naradugu huma idagwa ladugu wagun abramu wagi ladugu nariye hei hun logu gayara laa ladugu buingi ladugu wagun abramu lida ge dubule aranse luharawa lo lachwa hong titibu wewe ani sumwewe le mabuidu tili chengwati aba lagudun Aw, lauduna na badi seru, arufu de logo sakri hadula. Ahi tele lumba iliabi narigi, la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichoku lien luhaburu. La ruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabuihel. Aba me la reidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabuiheli, lidan watu gemet ile menyi kuchadibu.
10: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
18: Au lungu bai babadi seirunenu, bugu ya lu bai nyungu inu lungu na badi seiruni.
10: Aba la riengu Jesusu lungu.
19: Itara luba kwento, ladiga lungu ti wadiga ni le lu bai bai bungi.
10: Aba labadi seiru guduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
4: Ani haliru mehinsi ebo inu. Le awe ome gulandu gunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
10: Aba lanigani sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magaira watilu louchaguni mafia. Lari gelerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba lalamachun aba tiliabi mafia lubadu aba lochaguni larinya galun
20: ahen lirubu bai bungi saligo gda bai dubule feime
10: aba lona bu hesusu
19: tari hare leneno bungi mamar gbai tau fei habagre de grigia abagre to baginya lausun dumore le larinya go bai bungi
10: aba tilanigni mafia hesusu Jerusalem uburu gule sandi bai honhurio aba lawari ragadoni tabulu gu templo aba larinya gulun
20: ahin virubu bai bungiu chuba baya ge luhunabu ladega tarinha lereru bungiu larinya gu bobuge hon lani angeli gulun huni girunibu hanega bati bu haha buru lu macho ge rabula bugudi luagu du
10: aba lona buni hesusu larinya galun
19: arenga tugien lereru bungiu mocho go bai babure me bungiu
10: aba la nigo ni mafe hesusu loago aba wubu inyuti aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowo gubai lun luma buri luwairigu aba la rinya gulun
20: nichi gubai sun lebo ahabu ahudura huanu
10: aba ti la rinya gu hesusu lun
19: dise ba noi mafia la diga tarinha re lereno bungiyo lun ruguba babure me bungiyo bahudura kuwa lun ruguba ginye beservida
10: aba ti la dise du mafia lue aba hayabi angelugu esteri widei dale lagambu bai hesusu lo agwanihi la huang furisirugu aba lidi lari gong galilion merede ti nazaret aba lidi agana wa kafernaumu aba fulasu le laru bai duna lida hageire rasa ha zabulon luma na fetali la susere du bai sun le lu lagumfuliru le la buriha bai meh isaiasi Lem he profeta le arinya gubai
12: la keira sablon luma nef kali lida luma lubadu barana luegi ulgo le nyengi lubai la bocha veyu libiti kordan Galilea le nyengi lubai agana vaha mama banya kurini kui hameha lida bibuburiga ariha di aba ome bularubu kuguya le meha lida bai la munyonga lani na ovene arugonga lida valihau
10: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
19: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laru en hapongiyo.
10: Eibuga ina linya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Pedro, le aba Anduresi, esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
19: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me gurigi anun lu nanikume.
10: Furese, furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugun memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni, aba laguaru Jesusu hon lu lani me disipulugu. Lida ora ligia, Aba higiru nu ugune, igiru haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea, arufu dehena tida buri haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu, aba halapuriti hani uganu buiti luaguti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria, Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya gwaina rigo sandi, igairugu, haga wago bain la gubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida gwagadunia. Saragu hanya grigia, afala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalem gya, lobu agogea hudia luma loege obo ile nyenge lubo ila bocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
10: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itara.
19: Ulese batinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungi, ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi cielo. Olese watinyo ha ayaho banya. La diga lichiko babungi yukurasu hon. Olese watinyo ha unabugu banya ani mabafu hagia. la daga heresi rubai muwa kaisi alaga fulese wati ha la mabanya ani magra bohagi lo hadugni lugunda bungi la daga leader go banya bungi lo hadugni fulese wati ha gudem ha bubanya la daga gudem ha bubai bungi ho fulese wati ha haruma banya aniki la daga harih bai bungi fulese wati ha wati kumari dubanya luago darangi lo la daga Lagua rubanya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watin ha sufri rubanya ibaho ni luagu hadug ni lugunda bungi. La duga hebele rubalidon la ruin ha bungi yo cielo. Fulese watun dale hanabagunugurigia. Eiba ha hamon, ariagagia son luyeri yeni huago, luigia, nani guhuma. Gunda nyuhuma. La duga heresi biruba aba ume bufaye ti cielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Yesusu arianga.
19: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kabagia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira guni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu wa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digubay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ilirudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvulire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ilirudu Moisesi darime lagumvulirun sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gye. Arvu daha ligia honguri gye lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai lanugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagushe go lu mafara han huma. La diga furume warg lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warg lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusera guduwa ba. Leane guti lungu rigi ya lile di bidi yogo tau, luagu inye umalum mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahimbanunga bidebe se luagu unlani bungi ulatari, baunyeng, ababarita guni luagu anihi la kate lida furumi wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagu latari ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwari ni luma luagu hei buguni wagu luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badauru. Ninaro bau mafri dupo di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luagu warinya wagu alilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumi wargu lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didat laniki. Abu lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigu lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gito batipu, durubai, Fui bai buwari iwa, buiti mati lu leferi diru ni aba lidage umega guni le buwagu bai sige lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luagu furume warga lan le igiru tu lumari, lu ti lichi gungara dalani na igire gunitun. au nariya hare hum luago furme wargna wuguri igiru to lumare ahi mama lobai ladika tagamre don ligi bogo abatagano luma amu wuguri adika de lumutu furumi yete wuguri aga barahane legi agamari de tu wuri igiru wargu ladugi yagi aga barahane agam bad nagi luago ariya wagu walame hon agucha golu agun fleron laulel hariya kupai lau afinyo ni ligibu gine bungi. Au narinya hane hon luago mulu muti la hafinyo ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bai laruwe hapungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu kuta bai waruwe ite bungi yu le weiri kubai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafia runga ni ka uwago. Ladiga furunye kwarigo amu kate harinyago lwe lira. Luma kinyati mafia. Aga bandun luago harinyo wagu walame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luago uribani. Lubara kinyan lira. Ahinichi kakurigi ya gufu deni luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo ulun. Le alugu til lanugunu ligibu gion luru tu tuwegen hisimisen. Igre humilun gion lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nugu aba nuguni luago aba maile. Baru humilu bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruya humilun. Michika humai gion hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ya luago warinya wagu walame ha. Hinsi labu madobu liere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inya hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalu. Ha uriba bai au seruno. Itara luba liraha inya huma hugu chimbungi yo lesi yelu bai. Leona habali weyu hon buitia hama uribatia. Ona halei huya dando hon muwaratia kei hon hauwaratia. Ahen hari gubanya lubei hinsi habubanya hon insi da hon. Kaba kia faya iti heresi bira luago lira. Adega hamuti gini asa lufritia ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahen honu gini lubei hamadago habusar wa. Kabuitu haruftu bai lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lun bungi yo adika hamuti gine. Uwara kwa huma lubaiti keisi uwara kwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
2: San Mateo Kapitulo 6.
10: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
19: Goni ki huma lwe hadika kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadika itara. Nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hong. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti. Masubu diragu da humai lung sung ubao keise hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lungrigu hadumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali afaye ruwaha. Dalahishi gong aba kate lungu demeti. Masubu diralei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Agu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidin wa. Lishi guba hafayiru wa. Tagin le hafuridun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bai hon lon hafuridun rara. Tida ha ligili zi luma lida legeja dun uma lon harihini ya gurigia. Ni naru hao. Luago laula hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruwaha. Tale hafuridu lu bungiyo. Belogo mahirumu rugun. Daruhu mwime hubenari. Aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobo ihumanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadiga bailida limani. Lishi guba hafaye ruwaha. Lidale hafuridu. Magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungi yu. Harita kwa tinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubaiti kei hagiye. La diga lubane ke ha furi do lubungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti ha furi do. Wauchi bungi lesi elubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogu ke la dugunu wa siyelu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ke ferudu na wamani ya hadiga.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Ocho wagunes.

0: ಮಗೆ ಹಾಗರಹೋಂ ಹೀಬ್ರಿ ಅದುಗುವರೆಗೂ ತಿಹೋಂ ಹೀಬ್ರಿ ರೈರೀತಿಯ ಮಗಾಮನಿದ್ದೂಗ ಲೋಹೆ ದೇರೆಗೆರೆಗೂ ಹೋಂಗ್ ವಸುನ್ ಸುಯಿನಗು ಬೈ ಲೋಹೆ ಸೇರಿವಿದು ಲೋ ಬೂಂಗಿ ಲೆಗ ಬಾಫು ಬೈ ಲೋ ಮಗಾಮರಿದು ಲಾ ಮಗಾಮರಿದಲ
1: ಅಬಹನಿಗುನಿ ಇರಾಹಿ ಲು ಹೆಸುಸು ಲು ಲೀಚಿಗುನಿ ಲು ಹಬು ಹವಾಗು ಲು ಮಲ್ಲು ಲಫುರಿ ಇದು ಲು ಬೂಂಗಿ ಹವಾಗು ಅಬ ಹಗುಮೆಸರು ದಿಸಿಪುಲು ಗೊತ್ತೆ ಹೋಂ ಹಾ ನಾ ಹಬಲಿಯ ಅಬ ಲರಿಯಗು ಹೆಸುಸು ಹೋಂ
0: ಈಗಿರ ಹುಮ ಲು ಹಯಾಬಿ ಇರಾಹಿನ್ಯನು ಮಮಹಾರ ಹುಮ ಲದಗ ಹಾರುಮ ಬಯ ಅಫಿಯ ಕೈರಾಹಿಯ ಹಾಗೆ ಲೇಲನ ಬಯ ಅರುವೆಯ ನಿಲೆಸಿಯ ಲುಬ
1: ಅಬ ಲೀಚಿಗುನಿ ಲು ಹಬು ಹವಾಗು ಇರಾಹಿ ಹಗಿಯ ಲಾರಿಗೆ ಅಬ ಲೀದಿ ಲೀದಾಗೆ ಫುಲಾಸು ಲಿಗಿಯ aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe hesusu aba larinha golu
2: maestro buit kasa kate beit lube na dugni luna bihini ibagari le magumu chadit
1: aba larinha go hesusu lu
0: kawog banega nu buit aba rgin buit bungi ahe busen bu bai bibihini ibagari magumu chadit gunfli ba lu magumadi
1: aba larinha go ni bure gili ligelo
2: kate iburi
1: abalarinha go hesusu lu
0: mafara haba magabara haba miwero haba madimur haba yeni logo ni aba inebe hama bagubri gubu hinsi hagi ya me bibiru gubu ke bisi go bongo
1: abalarinha go nibure yili ligelu
2: gufuli nu muti sunle lu mage yirongin kagi amu na mage irupe
1: abalarinha go hesusu lu
0: ahe busen bubai buidu basun suina gubai alura bai son le bumo bai aba me bichu ni le pegi hongu demeti aba me bibihi ni irisi ni sielu aba meti biabi aba me bafala runina
1: da la gambu bali ugri ligia katele mahati la diga weri ti lirisi aba lidi lo ironi aba ti la rego hesusu hon lani disipulu go
0: ninaru hau la go hene go lan lule belu runa aba risi ti lido maruwe hanile sielu bai arinya gaya nomuti hon luago mene guti mala la sigri aba kameyu lida ge luhu nyo aba agusa. Sigri lau lebelu ron aba risi ti lidon arui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu ku kate ele, aba tawairi du hani gisarago, aba haligi da gun hamo go harinya ga.
3: Kati ti gayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinha go Pedro lu.
4: Wabureme, waguya, igira wa mali sunle meha wama bailu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba larinha go Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri la sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garo wargoti luago nala yagata sielu lu narue ha lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara gudunia dusu kubai lani Israel turibu. Sunti haa igra nyaba ya haba, o hamulenu, o hatunu, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, eresi biruba saa uwe ya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furungeti nyaba ya weto, hagia bagumu honi, sarago hagumu honi banya weto, hagia bafurumia.
5: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalarinha go Jesusu.
0: Italinha arui hani le lani na cielo, que abalabure meixari le afritu bai binafigua alu hanadagi mentinha lo taluba honu le nadur. Abaladugan darado hama nadagi mentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Abalona hania nadagi me lixarurugo. Lariginha, abaya lafritu keiburi ladanru nef binafinha. Abaya ladarinu, amo uguri mafista tinha magi durugo. Abalarinha go hon, hei baginha nadagi me nishari rugo. Aba me na fairu ni lebegi huadi umari hon. Aba houdi. Aba ya lafri do amidi rugo, furi ligia ladanru uru wa rabon veyo, ligia meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon veyo, aba ya lidi parka rugo, aba ya ladari rungu uguri ya mafisi yote tinha nyen. Abalarinha go hon, kasa uwagu yahubi sunwai mawadi umariga. Aba harinha go lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lania go hon, hei bagi na dagi me ni chari rugo, aba me na fairu ni lebegi huwadi gimari hon. Dan le lagunya dumbay, aba lania go labure me chari lon habu ti na dagi me tinya. Waba hon na dagi me tinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. abati hayabi ha atati rubanya na dagi min kaiburi la dana sengu rabon weyu abahibi ni faye ti lwa waba weyu. Lari gine, dalila chiri rupai haddani ha atati rubanya furumie abaharita kon lwa gugibe ti mabi lan hibihi abagin hibihi ni kara aba hafaye ti lwa gurigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso abamagunda hama luma halabure meichari abahani yago hanyumbi banyago muhoni abarigin yawura hawadi gumari aba labu bafairu ni yake wagiya wagiya le wandu bane wadag mane luma lisu ga son weyu abaluna bon labure meichari abalarinya gulu aba hada gye nomada mama na dunya ni murusu marisha unhu mafun na gelu wagu fayi ti lwagu weyu hadaga dara dunuma baruhu me hisenso heiba na fayiru nyano hatatiru banyago muhoni ke na fayiru no ladaga itaralia la na busenro Maricha ti nafunagi e lun na dugu ni le na busa rubi lau nisenso. O di gimuga ton la dugu nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya ha gu mahoni banyagweto. Hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba gu mahoni. La dugu gibe tiye agu arutiye. Gama lumu mibe tiye anuwa dirutiye.
1: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru hau lani dusu disipulu hawei ha hibri grigia halu wagu banya ima uwa rahama. Aba larinya guhon.
0: Kailubai harihini, amuda rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na dere geruwa au le uguri garuwa rguti haun habuti guha fadiri negu huriyo luma haun arufu da atinya liluru do Moisesi. Halu banya hasia durunina lun nowe. Aba mehe dere gurunina haun hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamuri ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
6: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yaga talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara te san hawandu ni lueri agai igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwa rudu numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
7: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaru ni, lungu ti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwa ruhugia me numa lida na sufuriron. Ainti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishigu ni. Liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon. Aba larinya guhon.
0: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi warigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi yati, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishiguni nibagari lebegi mihasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu guheri kogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara guharinya ga.
8: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadenha grigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
8: Wabure me. Ladiga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen rubi nadugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
9: Wapureme, buseti wa warihi.
10: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba larinya gu Jesusu hon bian hada gelani disipulu gu.
0: Hei ba li na li rau rau fulasu le wagibu gen bei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba li rau rau burigu tuma. Aba me hafara gado ninya, aba me hanugu niya no. Ahi nyei adumura ti hon luigin hadugu ni, aba me harinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nya la.
1: La sustere duba ilira lu lagun fuliru leme helarinya gubay profeta dale laburi habay itara.
11: Ariega fuma lun kuburu gusiyon. Anitse buru itabu lau una bukuni. Wariyo la naga wagu aba hulig. Wariyo lagu aba lirada hulig. Animalu anahanti ilan.
1: Aba houdi disipulo go. Aba hadiga ni kei larinya gu ni Jesus hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu grigia ha ubaru ubanya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha harinyaga.
12: Uweri guni.
13: Nuga wagu uruwe David. Biniwati
12: wuguri lenyibu bailira liri wabure
13: mebungi. Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uguru gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
14: Kati sa grigia le.
1: Aba harinyagu grigia.
15: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesus le tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinha hama gain hetinha hanyembaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sen sunye. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinha guhon.
16: Larinha hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marukei haba hiverutin.
1: Aba hayabi fio marii tiyan hama danima te lumo Jesus unyen tempulurugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habuti ki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha iraha yin tempulurugu.
17: Uwairi ginilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun, aba hariyangu lu Jesusu.
18: Agambu bumutsa le hariyangu bai ha?
1: Aba lariyangu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numut. Malinha humagi nisantida lereno bungio lenye lubei halarinha wagua lo bungio. Chiluti buweiri kujagono meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula roginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachion. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
19: Ida liyasa tasagribu tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, aho afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin dabu babarana hon, aba me lasusere dun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungio, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uugurinya abutigu lida hafinye hurio, aba harinya gulun.
18: Harinya gabay won, kala biriche bay luba dagan ikata ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou naba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na dagay burikata ile. Ka un habalin huang abatise, bungiyo o di wugurinya.
1: Aba hagumeser wa dimre en hama gu aba harinya gu.
18: Ah, harinya ga, lagu bungi la ona habali. Larinya gu wong kala wong mafinya bailun. Lagu hona hala wagirinya, hausari gu wadi wagirige wuriba ladaga afinya tinya sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hong.
0: Marinya gu nubay ginya ti hong kala au ubafu na dagi burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Na bagda gua aba kate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyam yanu lisani gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dag mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisani lo mabusen roti na nidi. Larigin abala sans regularita gu abalidi na dag mi. Larigin Aba lidi ugu chile arihi le aba, ariyenga inale ile meme lariyengu baibuga lun le furumi ati lun. Aba luna bun le, lariyenga, aha, nidiba, kama lumu, midi iti. Ariyenga humaiti nu, kagi hada gye biyangu bayadugu balile labusen robe ugu chile.
1: Aba hariyengu,
9: le furumi ati.
1: Aba ti lariyengu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon laruwe habungi sugu hau. Ladiga nyumbi iti huang lea bati se hebae ya rufu tahahon idalubala ligabri habagaritun. Mafinya nuntunlun, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya tiyalun. Huguya lausung arika kumani sun lira masansi lagunti higabri lun hafinya rulun. Agamba humaye aba ya hempulu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bu bebe ilichari ruko, aba ladiga ubarie rulao, ladiga ligie aba age ilo labiricha wakuntire bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle lachilu rada lunwa luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haa bale eresi bire ya laga, Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laligu daha Jesusu lariyaga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hauna dagi miti ya hagi.
1: Aba hariyagu lu?
3: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi miti ya haluti ya, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lun lidada.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubi mebere sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiritu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe ha bungi huwe. Hugele weiri gube lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani laruwe habungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyawra duguba. Leati waguti leigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiru hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubudiruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumese ru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya gu hon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotiye. Mahati ya amisra hotiye hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya gu hon, aninya kakuma hon amisra hotiye luago waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibune tiye. Aranse lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu ni ya amisra hotiye gasu. Aba lidi aba hadagin lichari rugu, nyudun aba adiga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niwa afaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu dayhageira. abalarinha com rolo moço nia. Aranse lição kate ilu mari, ane a misra houtinha hagura, maduna matinha ilu ha misra houniwa. Heba lubeiti luago brilariga yuma, aba meha misra hania son hauma banha hadunragua. Aba houdin moço uma darugua, aba hondaro nia son hauma banha hadunragua. Bui tinha hama uribatinha, aba tabuin chumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misra houtinha. Abalarihin aba wuguri le masan siraguti kei luba aba mariye nyei. Abalarihin gulun, numada. Idali nyagi abe belu nubi nyaho masan siraguga kei luba aba mariye. Abalarihin gu uruwe hon ha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhub. Fui humui lidun luburiga le bogu dibay. Le yemba lubay la yahu waha akini hamelari.
20: Abalarihin gu resusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinha agua rutinha lunhe belurun lidon la ruin habungiu. Gamalumon, mi betinha anua de rutinha.
1: Aba houdi fariseugo. Aba houara do aria kabala gayara la hadugan. Lu haniaga gaduni resusu kate le wagoti gayara la hadari ru lidurun. Aba ti honaha hadage hanigo. Uar hama hadage lanigo erodesi. Aringa lu resusu.
21: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni labaringo be. Logo gin arufu da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufu de uga nika wei. La diga nika ta la lueri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gu linha resusu lun luriba harita gu. Aba larinha gu hon.
0: Bian gu tigibu hugi ele kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa no lun. Dan larihi balin, aba lalig dunia.
0: Kaya wale lau bay sensu le, lumairi le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulun.
21: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinha here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinha gulu Jesusu.
7: Maestro, harinha gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Bulei guatan, la diga le bidin eto agu ti lereron bungu in hon ni luagu ti lubafu bungu yo. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi ti luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinha humagi li sanle larinha gu bai bungu yu guanari gu hon, larinha hare, au lu bungu yu te bai avuramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni hagia lun sunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te lan, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi loule larufu da habai. Da le hasugu diruba li fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyenyen aba hadage le rufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lauchago ni Jesusu, aba larinha gulun.
3: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
0: Hinsi ela babure mele bubungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi tiginya lidage son luguma di bungiu. Anilele bia malida weri guni le nege le, itra linha. Hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubungua. Bia gumadi le, lige ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu da profeta gu.
1: sun anyaha la fariseo go ondere go aba larinha go Jesus hon
0: kasa harita go beli buguri Cristo le la nuwa dirubi bungi lula salbaro niya go rigia kasa adiga wagu
1: aba harinha go lun
21: la diga wagu Davidi
1: aba ti larinha go Jesus hon
0: idalinha ti lagua rubali Davidi keya bura me lau lubafu sifirisando arinha gatiga Davidi larinha hare bungi luna bura me nyuruba luege nowere dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugode idalubati la diga wagula Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigo Kristo nabureme
1: uweti ni aba lounabu ni aba dimure luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi aligadagwe
5: San Mateo Capitulo 23
1: Aba ti larinha go Jesus hon lani disipulo go hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le hanyen go penhon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bai la diga anya gatinha aba kate hadiga amu. Roha muti go madi hon grige kaisa nguni huruti le sinya bela nguni wa. Ain hagaya, Madhuti ani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadhuni son kata lo harihi ni gurigia. Hinseti hon lo hichi gun tirahi ni gafu lau lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lo hadagra gun dawo to dururutu. Usenti harga dani lupi doaga yubaru lida egini luma halal le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lunha busura gongurigi ya hon lau sarago inebesei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migra humalu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aba habu, ane aba argin ginye ha maisturon au le Kristu bai. Maniega humaginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya melun laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Leseri vidubai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga leanangu tilungu wa weri luna budagwagu dawaba. Ahi leanangu tilungu wa unabu la weri dagudawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibilu benari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo go biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migine gutilu gungi. Ligia weri timaba ilubai hasufuri no luwaigin. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moisesi hama fariseo go biangu watigibu. Eibu ga humuti umua afa ya humi barana alu hagurigi lu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai aba hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunde hatia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi gutiti umure ahin afino tuagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri gutimabai golu odi templo todugu bon lunsa agrobai la golu. Arianga tunginye luagu ahin la ichi gagurigi ya tumure lu lafiron luagu lataru mala la lira. Gama lumu ahin la afiron luagu kate le adagara guduwa boi luagu lataru anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugwa linya hao marihin kagi weri gutimabai kate le luagu boi lataru odi lataru le adugu balin kate ligia lunsagra boi la. Le afiron boi luagu lataru mamari ginyen luagu lataru lafiron. Lafiron ya ginyen luagu sun le ligibo boi lataru. Leginye afinro bai tuagu templo, mamari ginye ginye tuagu templo lafinra. Lafinro nya ginye luagu bungyo le agano bai tida. Leginye afinro bai luagu sielo, lafinro nya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuro bai luagu halo ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moisesi hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebene sinyatun lau aruhu da ni le weri kutimabe li dan liluru du bungiyo. Kei buri, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugu ni, mingi nuka humi me hadugu ni le libiri. Hugi adundu hatin ya marihi tiya hugi ele, as hiatun aba minimi ni ani hulutun aba kameyo. Fugiabu Huguya, Aruta Tia Lurdo Moises, Hama Fari Seogo, Biang Watigibu. Adigatun Lunharita Gugurigia Lago Buidu Lahigaburi, Itrahia Kueru Lumasia Dole Hachibu Bay Bogu Digin Libiti. Ahi Munadagi Hibiti, Guinhi and Lauburi Iveruni, Luma Igaduo, Fari Seogo Marihitia. Aruma gota hume weru luma sia do lorage do gen furumie aba megin la ruma do bogu de gen lebete o gabo go hugi aruba da tinha li liru do Moisés hama fariseu piango tigebo etrahinha kai o moa ho le fain de hote la o harote bogu de gen lebete o ende ti la rinhi ahin lorage do gen buin linha la o habo hilanha luma sun luyeri ivie etrahinha bogu de gen hibite malubido hari hinu hakibu gen gurigia ahin muna de gen hibite Buinhinha lá o maraço logo luma figou. Fugiabu guhuguia arufu tahatinha li luru do Moisese hama fariseogo. Biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luago hamua ha profeta go. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinha go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira subudi watu hongwa. Lago haduga wagunya dun la ha afara gubalinya profeta gu hagiye. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubay haguchagu. Hebe gu hugiye le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habal lubay profeta gu, hama ha chubanya au, hama rufu tatinye hun. Gamalumu huguya, afara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lago guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuri yu, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba laburu ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirau bere kiasi, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburu ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigo wa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
5: San Mateo Capítulo 25.
1: Abalerinha gu Jesusu.
0: Itara lubati arui hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya ha lampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lido umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali ha lampu manugu tinya amu gasi luile lida bai ha lampu. Ahanya tiharan sebanya, baru tiya habu den lau gasi bogu den loile lida bai halampu. Keisi ti la dara saron adari, aba la dabu dagun ga hago sungu bai, aba harumu gun. Kebri luagu amidi ariabu, liga lagambu ni wagu araguni, ani ti adari, furihu mai resi birei. Aba ha saron sun uriya ni buri gini hagiya, aba hagume seru aran sehi halampu. Aba haniya guha maran serun banya, hon ha aran sebanya, ruma murusu lida ge higasi won. Laduga lenya gu chawa lampu. Abaharinya gu haran se banya hon. Sinyati. Laduga logo bai uon, logo me hon. Hei bagu bai lenya lu bai lalura hoa agayin ha humamu ga hongua. Dante anyangra la hamaran se rubanya agayin ha gasi. Ligia liabin adari. Hati aran se banya. Abahebelu ru luma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Lari gien. Ligia hachilu nu hibiri uriya niburi ngiya hagia. Abaharinya gu. Wabure me. Daraba ibena waba. Aba larinha gu hon, ni narin hao ibidia tunno.
20: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidia tin hon kabala weyu ni kabala oura na giribuda, awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linha aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya su lido amu fulaso, aba lagua ru hon lumunso ni, aba lishigu ni lisensu, Labu gion hariyaha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keibri bian milu lun aba. Keibri milu lun aba. Lafari hani hon keiha bafu lun hawadiga mariduni. Aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resibiru bai sengu milu fiadre. Aba luadiga mariduni abalaganyero ni sengu milu fiadri ligi bogun. Itera meme le resi birubay bia milu ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubay milu abalidi abalashigin abahuyu abalaramuduni le sensun li yubudiri nyen. Saragudan lari yen abalagiri budun iyubudiri abalagumesero aranse ahama luagu sensu. Furumie abaliabin le resi birubay sengu milu fiadri abaledere goroni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyirubay ligi bogun. Abalarinha gulun ni yugudiri sengi nye milu fiadru bichi gunu aniha sengu milu naganyiru ligibu agun. Abalarinha gun I yugudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labuguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin abaliyambi le resi birubay bian milu fiadru. Abalarinha gulun ni yugudiri bian nye milu fiadru bichi gunu aniha bian milu na ganyiru ligi bogon. Abalarinha gun li yubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusu ruguti nichi ka gibeti labu gine bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi birubay milu fiadru. Abalarinha gun lun li yubudiri ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabu na guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ba nikata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidi aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabu na guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gun honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lue, ruhu me ilun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga we buiti lau le luma bay, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri garo urgati ubawa gun. Ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunaw aba mena nyuno lwago nala lau uweiri guni lu na gusere go dunia sungurige aba me hondara go gurige halile na sun fulaso ni gibugi aba mena fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huni ru mudum mudum hata gi e kabar aba me ni chigni hari chagwa me ligibuge bungi loege nowere hauri ba me ligibuge bungi loege banya nubona nania ga me hon halwege banya nowere. Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humai arui ha ni le aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai, rutu eigini no. Dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, rutu muna no. Dagati madagra guni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadaru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richago tinhagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bon ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngodona bon ida bugagiya wariha bu kaiche ludugati aba wichi go mona bon o madora kuga aba wichi go dago bon ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba odin rihabo aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadube lu aba hada gye na muleno kala luna bumbay no ginye hadugay. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nwe ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye gu chatibay le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay michuntun egini no. Dale namagra gu nubay michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludugati michuguntun muna no. Megeti na dagwa michugutun no. Sangiti na dawa au midito arihana aba meharinya go uribati hagiya no wabure me ida bugagi wariha bulau ilau mo o magrabu kechiludu gati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidere go wamani bu nanya go mehon ni naru hau lago furumi wari gna kate le madugu hubai hon gurigia kala luna bubai madugu humuti ginya no aba meti haudi ha mafio gati luha sufiru nye lun sundan. Hameti rishagwa banyelegibu gebungi yo, aba mehoudi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
5: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridabu sun habu tigu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadigalu hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habu tigu fadiri guluma hon guguri ya weiri gutia. Aba larinya gu hon.
2: Afigo uhadini. Lau nedere kino aba uguri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya gulu.
18: Kami ya gele wama. Bugie lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligie tempo durugun. Aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habu tigu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
18: Siente vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
1: Aba hawara du, lo lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lo habu na hon terencha yen. Ligia lufula so hita lubay liri fulaso ligia, chilulumo dan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
4: Baruga mo ti darandi mruso fulata ligia, e begi le hici po Israeli na lagu bugir ligia. Aba hagai hane lufula su aba bugir le adagu bitkati lau timua lau, e laria nuli nabuhe menu.
1: Baruga ti Jesusu ligi bugion gomadi mati, le alga da gubali, laria gahon.
22: Bugunya saharu e tabai horiyu.
1: Aba laria go Jesusu lun.
16: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Daburiti hichigu habu tigu fadirigu hama wugiri ya weirigu te liduru. Mauna butiha Jesusu ni kata. Aba tilarinya gu Pilato lon.
22: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
1: Mauna buti Jesusu ni kata. Aba titaweri du lanige gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba adangriti hongrigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyengti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
22: Kahabusa rube nigra gudunhin. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristo.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
23: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi ya le.
1: Aba hadaruni habu tigu fadirigu hama ugriye weirigutia hadon grigi ya lu hamuri ya halu lafri du barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrige hagia, aba larinya guhon.
22: Kahata gebiangwe hakusarabilo nigira guduhun.
1: Aba harinya gu.
24: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
22: Kabati nabdiga lau Jesusu leungwe larinya guwa Kristo.
1: Aba hon nabu sungube, aba harinya gu. Aba larinya gu Pilato hon.
22: Kati uribati la digi bay.
1: Aba ti mahagua ragun, arinya ga. Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu, agibu ge gridia, arinya geina.
22: Mama ulube narihi lau lawe ugiri maduro tile. Hukuye lu harihi lau.
1: Aba harinya gu sun gridia.
25: Wagi hama warahi, wanegba frumi erugwari guduru wa wugu luagu lawe.
1: Aba ligira guduni Pilato barawasi, aba launa ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Larigien. Aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudar gu gaye gu lo. aba hadere aba dego funato luago aba hichu aba ridi loti hiyo labulugo numa aba maburu luha burugo le longere aba ti hahu drogo ligi bugo aba hehera halao aba haria golo
2: kabaga ila haru ete huri
1: aba gie hasuere goni anige he maburu ligia hicha goi labulugo lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere guluago aba hanuga ni lu ladara waguni wa luwagu guruwa dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba wugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni lu hanuga ni luguru wa hesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo nyein hichika diwei Migi siyo, lo kate gifiti lu hesusu lu lato. Houcha rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali hesusu lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la dere guhada agu. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
6: Agu reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hada ki erede la kawu na dere.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurubei. Itere liya aburi honi ligia.
2: Esusu le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, aringa gina.
2: Bugie le ganyara bi bagulu mu templu aba e barara magdulu li da uru weyu salba go babungua ahin li re bu bay bungi la riba lo ye guru
1: itere li agi he he ra habu ti go fadir go hama rufu de tele luru de moises fariseo go hama wo guri e weri go telao aba ha haria go hama go
7: salba ti am ahin lungua siati la salba ragu ahin li gie lu bay haru ete be israelina Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lila finye luagu bungi, salba leiti bungi gueto, ahinao ni lubai luagu hinsi elalu, kei aninya galali lubai won, luagu lilo la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwa rutia haa, daguwa baya luagu gurua uwa raluma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, larinya ga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba harinya gu.
14: Laguhe ugiri le lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira geduni, Tau diwen gari hito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu no lun lu lato, gama lumon, aba hariyangu ha hibiri.
14: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbari.
8: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulo, lida biyan muruso, inyugian lu unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bau handibu, aba lahune chagun umuha, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lidage hamuha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ele asusare dubai. Aba hanufu de dago sarago. Aba hariyagun.
18: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyenu sarago uriya ariyagwa dise gya. Ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gya idara guhamay. Nyenyo Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia. hada agia tiginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumu ha iseri leye belachiga gudubay lubari waluago dubu. Larige la douru ni umuha, lo aba dubu weri tiluago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyu ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueri emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
18: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuha. Dari meluru waveyu, miyabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lwagu sarali la, weri timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon.
22: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuaratsi.
1: Aba tihaudi, aba hachoruru ni dubu le lwagu bayi umuahu. Aba higiruni ya sudarago lung honigiruni.
5: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinyo weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabureme angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe la dourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladaragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguani. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
6: Manufude da bumana. Se você fica um lago ala e não quer se sulegue, agarra o grupo e logo grua. O atiá, sará a literaria do lhe. E dou o marido em flaço legido no doilite do. Aba me rida em fureça. Aba me faria do rolando de si fio. Logo sará a lá. Logo a nígira lá no banco a galileu. Nhei o atarife. Aninhava do gado na lumba e mente do lhe.
1: Aba rode o uriã hagia. Ofu dagwena, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba haudi eipa gwena ariyagayin hau disipulugu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulu. Aba hahudurugu lun, aba hauguru ni lugudi. Aba lariyagu hon.
0: Manufu de dehuma, heba avisara nyanani gulun haudi gali leon, lagu nyemba laa harihana.
1: Dale haudi ya lubai uriya, ligia haudi hada ya sudara ha onigiru balia, aba haudi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu, aba haudi abutigu ha adimureha hama ugiriye weirigu telida hafiye hurio, luhebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu saragu sainsu hon sudara, aba hariyagu hon.
25: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariyabu, Aba la haya bilani Jesusu disipulugu, aba hibe rohani lugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure haba luma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi. Dati le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinyan luwago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya guhon.
0: Rula li sun upafu nun siyelu luma ubowak. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei Luagwanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubo. Itarala.
18: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu hesusu. Kapitulu aba.
3: Aniha uganu buiti luagu ti Hesu Kristu. Le lirau buingiu, buruanyu linya ti...
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: में और लीजिया आबा तरई दऊ आबा तासारू आबा ताते निरू हों दाले लाल दुंगे यू गुनेली आबा हनुगुनी व सुन सा दितिया आमा सुन हा गवा गुबनिया सी फिरी उरी बतिया लू हेसूस आबा हों दरागु सुन लील न फुलासु लुबा दुबेन अरी दगवाग दति हेसूसु सारा गु सा दितिया हालाउ तिया आमुए गुन रिग लुओ यरी सांदी सगा लिगी या सरा गु सी फिरी गु उरी बतिया हवई ग्रीगी मी गिरुं ती मे हती लू हादी मुरे हा सी फिरी गु आगी या लदगा सुबुदी हमनी काते नी ला लुबा लारुगा दा बुरी गाली अबा लासारुं है सुसु अबा लाफरी दुबोरु गु दी लोई उबुरु गु लीदों आबा फुला सुले मगई रवती लू लाफुरी ए दू लू बुंगी आबा ली दिन सिमों हम ली बिरगु आलु है दानले हदरी रुबाली आबा हरिय गु लू
1: अन्या इंत सारा गु गिरी गया लुआ हगु
0: आबा लारिय गु हों
2: के मोली दो बुरी फुला सुले जरा फबे अपुर छनाम गगी न्ये लद गलु लीरा निया भी उबोगु
0: इतरा लिया लुबो इति अईब गलुमुति हेसु सुसुंगार ले ले आ अपुरी चहेना लेदा बुरी हाली गिली सिंह हुरी यू लेदा सुन फुलास असा गहेना लिगी या सीफिरी गुरी बतिया हवाई गुरीगी आबा लिया बुइं आबा गुरीगे सांदी ते लाउ ले पुरा आबा लाहु दुरगुं लिगी बुगें हेसुसु आबा लायुमु रगु लूं लारिन्याग
3: गया राते वरे दगवा गदना आहबु बुसें
0: आबा लगू दे मेदा गुं लू हेसुसु आबा लगूरु नी लाउ लू हबु आबा लारिया गु
2: पुसें तिन अरे दगो बा
0: कई लारिया गु इतरा आबा लरई दगो सांदी ते लिगी आबा ते लौ नहनी हेसुसु निंगे लारी गिये गुआ अरिये गईना लू
2: मबाह दगो बई ते नी काऊ न्यूदुर गो बारु दगो बोंग लू हफादरी हुरियो आबा में बीच गुनी बदागर गदन लागो बारुमा दो कैसी लारिया गुनु लिलुरु दो मोइसेस इतर लुब हरी निगरी के लागो रे दगवा दि बुला
0: आबा रग ली दी आबा लबह दगुनी सुंगले असुसेरे दुबई लू हों सुंगरीगी लेगी अले बुबई लासियरु लान लेरे देरु हेसुसु फुरा गो ली दा नी आबा फ्लास आबा लेरे देरु ले नी लुमुती उ हमा ग्रीगी लाउसुं लीरा न्यूबुई में मेतिया लीदा गे सुं फ्लासु अरी है
4: San Marcos, capítulo 2.
0: Atiribe yulariye, aba ya lagiribu dun Jesusu, uburugun, kafar naumu, aba hagambu grigye luagu, giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigya, darilun, mabaranya lan ni benab. Aba lapurichihani uganu buiti, lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru ugurinya, Baruna hagia aba wuguri le dereg dali lugubo kaiti sinya lubai hachiluru le nyi lubai hesusu ladaga hibe grigie aba hagidaru murusun loige tablugumuna louginye le nyi lubai hesusu aba hareira guduni sandi tinye nginye tida lubarare dan le larihi bali hesusu hafinye aba larinya gunlun le sandi boi
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, haa nyu mbanya nyen aba hasaminaru.
5: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayarati ferudu na la figo loe dige bungyo.
0: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boi aba larinya gu hon.
2: Kasa wagu hasaminare itara, Kate ti masa mene gubi larinyo wagun walu sandi tile. Ferud na wali bifigon o larinyo wagun lu. Saraba budabun bubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na awle uguri garu warguti lu ferud na na figo.
0: Aba larinyo wagun sandi.
2: Saraba budabun bubarari baiba bubiyon.
0: Aba lasa anu sandi ti lida au religia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri du nyingi, ariye gusun ha nyingi banya lun. wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile aba hichugun wairi guni lumbuingi yo harinya gaili
6: mani hinya hagi di wakata yitra buriti gaili
0: nye ingi nye aba lidi hesusu laru duna dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura howa lisensu gumadi aba larinya gulun
2: falabana
0: aba lasarun levi aba lafalarun lari ginyeti nyenye hesusu eiga lubinye levi nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga saragu hanya afalaruti dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu
7: idalinya san legu imba ikumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya
0: dan le lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu
2: hamasandi banya memege iruti surusi hasandi banya hagia mege banya surusi mama lubiti niabia alu hagurigi ya richagwati niabia alu hanya haa gafigo ubanya
0: logo aba weju dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufu lirun luma bwingiu aba hayabu ifiyu grigia alu gide hesusu harinya galung
5: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gunfuli ruluma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Gayara tifunage hayuna ruwa misur hutin lidon aba amariye dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi. Lachil rubada lula nungunu wa adari hama gie ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafada hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri tati ma bahairit. Meserunga to ginye diwen to iseri girulidon aba aga iweru le binadu hali, ladiga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya hesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiri, aba harinya gufari seugu lun hesusu.
8: Hariha bahombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
0: Aba larinya gu hon.
2: Malay hagidun luagu leme hala dugubi David luagu abadan, dale lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo. Abalebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari lan fadiri wile inyu timabay. Abalegi nun fein to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurigi hawaidige fadiri go, segun liluru do Moises. Aniru ligeya hon gurigi haluma banya.
0: Abaginye larinya gun Jesusu hon.
2: Lung wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri a dugu bay lung weyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle wuguri garo warguti luagu luweyuri emera guni.
4: San Marcos, capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen, lagare ni haba lubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
2: Kalumbi ladugunu lidan luwe yuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi. aba lariyengu lun wugiri ligi.
2: Tuleba ibu habu.
0: Aba latu leruni aba lari dagu. Aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahama guwa luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba ti lindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudea gie, Jerusalem gie, idu mea gie, lobo afurugu gie duna hordan, tiru gie luma sidon gie, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyuhama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubai larei dagua gudun. Sun sandi tinya aba haguragun hongu wa luagu lurungu haguruni lun larei dagua gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifirigu uriba tinya aba hahuduragun ligibu ginye. Aba haguaragun sifirigu hadagye harian.
9: Lirau pungyu puguya.
0: Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nye luboye laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagye lun luma banya lan sun andan luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati, aniha ahiri duusu wugirinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Leliro, Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iskariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna, aba yahondarago saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyu Jesusu kala susereboy. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga hariyengu grigye logu lulu halilan lao. Nyenyenu arufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba hariyengu.
5: Gugri le anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ati laguwarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba alariyangu.
2: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanarigo. Fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun hagainda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyo keisi duhenyo ahanya afani naguwa. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagenda wame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu le regube ilira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye nga yara la liwe rohani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudna wa la sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wa la figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambwe. Lari gine aba, tachiliru luguchu Jesusu, haula mule nule nye lubai Jesusu, aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
3: Anuhati abugu shuhauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
0: Aba lariyagun, hawagun hanyuba nyegeyegu lao, aba lariyagun.
2: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. la diga furme warga ha diga ti lugunda bungiyo, hagi anamule no banya ni tunu toma nuguchu.
4: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesús o arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige leñi luboy. Kei gibe nya luboy grige nye. Aba ladinu Jesús o tidon aba ugune to nye imbo dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano. Nye nye aba abu nagote aba lafuri don abu nago. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luago uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labat naguan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labochun furese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat naguan hiu, aba laweina mudun hiu uwa luma. Aba lanyara da guago duni. Magindo te nada ligue. A nem te lida aqui, abra te lida um mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, malu buido a luba hou te lida aqui. A nem lida aqui, isso que te darão de in logo cara aba ilo, libri, rute urua wen, libri, sa.
0: Aba te larinha gun hon.
2: Hagariga iruguba nha luha gambo, agamba hama.
0: Lariguinha, dan lelereda rube Jesus labugua. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba laria gu hon.
2: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larua ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu lania wagua kate iluagu te larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu gu hon kala lanichiku bai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu gu vuna da hama, Lulasi eron hagirbud no lubungiu, lunferud no wala hafigon.
0: Aba larinha gun hon.
2: Uoti san kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linha keile apurisha bali lenero bungiu. Anya ingurigia, itara hanya keile la nadu le abur habu ilidun uma aba hagambuni lenero bungiu, larige hagambuni aba leabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o heiba honu la luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumon, weri tumati hafudun lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Aluba ho tikate buiti hada gien, kei lila nadu le ichigo bai darandi agu luago aba ilo o urwa wen o san.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichigo nwa tabu gien aba gafu wa tabu gien lagabana. Uwa, luago dabu la lichigo walun laruwa nga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun bai la. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bai la. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aninya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lunle hagambu bai. Ladiga leauti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichukuba laun lun. Ahinti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
0: Aninya gatiginye Jesus.
2: Italalinya laruwa habungiyo, Kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, aria bula yebe, o weywe gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridun idibu, nyingi aba legelewe ha, Nyenge abala buncho ila welao ila. Da telefona le lila nada, abala to honi wala duga chiluha lila li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa la nega be laruwa ha bungio, o kaha muga himplu ga yara be wayusuron lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ila le nyuri utimaba yi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weri dun, ligi ya weri timaba yi tidage sun hidru ga iguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
0: Itra linya ha, larufu dan Jesus logo laruwa yi hampuingiyo, hon lau sarago himplu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuran da hama. Marufu da hati ni kata hon luago la ruin ha buingi u mayusru ga hempul. Aba la fura guagu da ni sun hempul hon la ni disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon la ni disipulu gu.
2: Keimon lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia. Aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafra gun aba garaba liherete. Aba lebelu hatu na tido ugune dari luyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani aba harinya gulu.
9: Maestro, meberese kutu pusala uatipira kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagun.
2: Maniba, derega da guaba.
0: Aba lagaluma dun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ti larinyagun hon lani disipul.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederun lao onwe bu hanufude, aba halgidagun hamagu.
10: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
4: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu santu ge lafridu. Ladiga nyi la laganowa, ani uwati ni abanga yarati lagiragoni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hamali la lugudi luma luhabo, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugu ariabu vejuagu, aguara hei na logu buri huibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin, aba leibagu lubarun, aba lahuduragun ligibugin, aba laguaragun lun.
9: Kasa wagu bemetera wamu, Jesusu lira ubungyu lenyu timabe.
0: Ayumra guati nabun luagu liri buingyu, lun masufure gudun banin. Larinya gubai itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun.
2: Sifri uribat, igira bai grigia le.
0: Aba lali gudini Jesus.
2: Kabiri.
0: Aba lona bun larinyaga.
9: Lehio ninya. Diga kipetio.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu. Eiga nyayi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribati ya hagia lun harinyaga lun.
9: Una bawa hado buiruhu hara. Rubo mawo luwe beluru hadon.
0: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafuri dun loi grigi eligia. Aba hebeluru hadon buiru. Nyeye nuhawara ambia milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu aloi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba tihanufude dagun ha aunigiru bali yan buiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachili rumbui le nyi lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arahi daguali. Aba hanufu te dagu. hati arigu balin aba habagu daguni le susere dubai lu gri gele bu gagawagu bai sifiri guri batnya luma hawagu ti buri hu on aba ti hayumara gulu ga susu lu lafri dun lidange hagai dan le ladi nu bai Jesus ti doguni aba la yumara guri le bu ga gawagu bai sifiri guri batnya lu lu lidi lu mahati Jesus Arinya garagti lu
2: be babu bi hamon bi dohin aba me baba hu daguni sun le la dugu bi babure me bungi buagu lau lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagu me serun aba hu dagu sun le la dugu bi Jesus lugu lida sun fula su de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le la giri bu dugu bi Jesus ti na uguni lu bafuru gu gie duna aba hayabu igwa Gribu nu grigia le nyinyi luboi. Aba lere deru nyinyi laru dun. Aba tilia bu yaba hada gen. Tabuti haligili sihuriyo. Giri ti hail. Dan le larihi bali wugri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyag.
11: Anu hen nirau towe. Kemo bishka buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagri tuguyeme.
0: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigia afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hadanti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinya gutungu arugu.
12: La urugu mehna guru nu la dairagu. La reita guba.
0: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungu wa luogu areita guwa ulan. Aba ti la sandiru Jesusu luogu areita guwa gudalilan grigi la ulubafu. Aba lagara ragu hawagu grigi ha. La naga gien banya aba lali gida ha larinya
2: kaguru bi tawu na dora go
0: aba harinya gu lani disiplu gulu
10: ariya gu pinya te lu ki be grige ya alba gu muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
0: aba lariya gu Jesusu ke ye gu lao alu akala aguru bi luo aba tiya bi uri tuguya adada garena lao anufudi Subudinyu te ile asusere dubai tu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinyangu ni sun inaru ni lun. Aba larinyangu Jesusu tu.
2: Nirao, arida wadi buladuga bafiye. Baiba lauda rangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimure ha. Ligi hayabu inlubie gen, wugiri lebu ga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirao. Aba hariyangu lun tuguchi irahu tugoya.
6: Hilati abira, igira kubebe maestro lungu agwento.
0: Agamba lumuti Jesus ule hariyangu bai. Aba lariyangu lungu ugiri ligia.
2: Manufu dedaba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan lachiluri mbae lubiyo ugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru, aba lariyangu On.
2: Kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itara Mwome tuti ya irahu to Tarumu garugunyi
0: Aba hehere haan lao Aba tilafuri dagudu ya Jesusu sungu boi nyengi Aba lanuguni tuguchi irahu tuma tuguchu Hama haa nyundu banya luma Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu Aba larugudu ni tuhabu Aba larinya guntun
2: Talita kumi
0: Mini lan lira, bun nariyaga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6
0: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. da la chilu ba ilu e yemera aguni aba la rufu da ha ti da haligili siguri sara gu hanye gri gi aga amboi aba tawari du hani gi la la rufu da aba harinya gu
3: alia funa san la frendere gri gi le sun le kasan du ye ri lichu au le luago bai ida lia sa gayara lu bai la da gu milagro sara fa gai galle tire maria le libu gan santiago José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu guiña litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba lariño gu Jesús u hon.
2: Gunta tiña son gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanu baila duga amu milagro ñey. Loidiga lichu gu luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibugu ni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba nlichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, ni kata logu haibugu loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu, lun geidig la hasabadu, Luma bia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
2: Na melehebelo rutidon aba muna pusura, reide humanyi inti na meme muna tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi lue huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, kuri humanyi ingie, aba me hafuri duni kaliki lue igien hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igire humanya kei hadari lagu honwa, nenaru hau, Lagu dame la chilu no luwairu bungi lun lagu sera gu dunia songu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru mbalun.
0: Aba ti hafridu, aba hapuri chinga hongu rigia logu lun tila hasansiru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kai ti agamba ho wali luboi logo Jesus ulida sunflasu. Aba gen la chiluru, la rigeri gun uruwe Herodesi, saragu hanya ariyo guti.
13: Sarai ya huwa le abati se bai lida ge oweni, lige luweni bai lubafu.
0: Hibiri ariyo ga.
3: Elia si leme ha profeta le.
0: Hibiri ariyo ga.
14: Aba profeta kei ha binat.
0: Dan le la gambu bali Herodesi sunle, aba lariyo gun.
13: Hua le meha na dira gati bai chik le sarai alida ge oveni.
0: Le meha susera dubai au na hali meha Herodesi adagri hua. Aba lagira guni lao gringri frisuru gun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun hua lun Herodesi.
13: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun hua tun Herodiasi. Aba tabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siya tumuti ladiga hanufute tumeha Herodesi luei. Ladiga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Aba ti launi giruni, lausu da la lagambu ni Herodesi le lariangu bin hua. Aba lerederun ibidio galun gaba la ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadare luni Herodesi tichansi, dale lagufli rumboi Herodesi iruni. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi gutin ha Galileva. Aba tebelu run tiro Herodesi nyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti Herodesi ama sunha nyibanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntun.
13: Amuri habai lebabusa runuma, nichukubu.
0: Runumu tilereru untun luagu nichukubu ilan furumye guayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun kugushu.
15: Kabasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyagu tun.
15: Amuri habai lichigu huwa lebati sayhabe luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese lenye luboi uruwe, aba tarinya gu lun.
15: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi se habai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagu uruwe saragu, Kamalumo, Kirula Lubai Lereru, Ani Agamba Guhanya, Amisro Hoti Lu. Mahatilum, Michu Lubai La, Letamuri Habai Luma Tu. Frese, Frese, Aban Lona Haurue Aba Sudara, Laudimure Lu, Lanikuni, Lichigu Huan Lu. Aba Liki Sudara Liga Frisu Lu, Aba Ladiruni, Lichigu Huan, Aba Lanikuni Lida Aba Asiev. Aba Lichuguni Tun Irahu Tuguya, Aba Tichuguni Tun Tugucho. Dale hagambu bali lani huan, aba hayabu ilu hanungu ni lugubu aba habununi, italinya longwe huan. Lari gen hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi han, aba haundara guluma, aba habahuda guni sun le hadigu bai luma le harufu da habai ilu. Aba lariya gun Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egi. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hada geha aribali houdin asuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachiluru lubarage lachiluru Jesusu au lani disipulu. Dale larai rumbo Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu bun. La diga itara hanya la kaimu bun hamuni. Aba lagume serun arufu da sarago kate hun. La le taru hali aba hayagu ilani disipulu aba harinya gun.
14: Taru hali tia. Eni uo tia aga nou tia lida flasule. Ouna habanya girigi halu kou di lido buri lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
9: Gayara tifunagi ya wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suju.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atrinyonge fein humo, ei bari hum.
0: Dale harinhi barum, aba harinha gulum.
7: Sengu fein hamabia udru.
0: Aba lanyura gudine gurigia sagadiru. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanugni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hamabia udru ha, aba larihi cielo. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba laguba chagunu. Larigi, aba lamuru sohnu, lu lichu gunu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bian udru hagi hadan sungube. Houtien sung hagi ya kimule. Larigi, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein luma udru igiragut. Sengi ya numilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawai, urinya hama irahanyo. Aba ti ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni luun hahinyorogu luba luun hachiluru Bethsaida. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya, aba lidi logu wibu afriida lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni au disipulu. Jesusu ruga li buga labu wa muaru, aba larihi logu ere guhali la hon luun Ehewa ladiga habaru nyila garabali. Luba laruga haba lidi Jesusu hawagu aibu gaina ngibu wagutuna. Lasu gira yebe hao. Dale harini bali aibu gali gibu wagutuna. Haba harita gun logo ufi yungla. Haba haguwa ragu. Ladiga sunhagia hariha hamutu. Haba hanufu dedagu. Haba ladimura ya hon. Haba lariyangu.
2: Ganigu huma wei. Manute da huma. Aule
0: aba ladinu ibon uguni hamu aba lagalu marungarabali aba tawiri duhani dilau adiga uwa gilela gufuranda hamani milagro lela tigu bitau fein logo gabafula lusunkate bererugu hanigi aba hanyoro guni duna aba hachiluru ena sareti aba hagirunu uguni larudun kele au bai hareiragu tidage uguni Itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsung fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya Tida habarari le nyihi lubai hagaba luogo nihi la Jesusu ni. Suti flasu nyihi lumuti lebelura. Kuburu guyebe, liranu yebe flasu. Arabu yebe. Aba hicha hon sadi kia umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sandi ti hagia luogo taru ladagrahu. Sunti ha aguru banya luogo araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agarufu da tien liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem gie luogo Jesus. Aba harihi luogo anyehi la hada aga disipulu gu magufu liru tien lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu gu hama i haha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi. Aguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia. Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu hama i hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu.
7: Kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubiye hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Linari un profeta Isaiasi talen larinya gubwe huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare, grigi ha hayuma rurugunye hichiga inebese ino ahu tuhaniki tise tonoi. Mala ti hau duragun no ladiga leani gunye hakumbati wuguri ya harufu daha.
16: Aba larinya gu Jesus.
2: Igre humale lugoma di bungiyo luhafalaru ni binadu hagabri binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero lumakati libe inalera. Maestro gugia buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungiyo luhafalaru ni binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, leanaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nibo la tiga son le numa bay arinya gatina lagu lo la nishiko ni lo pungi. Lagu furume guare go la le arinya go tiitara mama le la lo ti lidere go niya la guburi go. La ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafalaro ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya go hon.
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri dubai ti dange la nige gurigia ligia vya da gudubali ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gun hon.
2: Uwa ti san kufuna ta humana, uwa ti san kufuna da humani luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia siya la lavia da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun lebelura, nyengien abaya lafridon lidangien.
0: La ulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye,
2: anati le afridobe lidaga gurigia, viya da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida agia gurigia o tida agia hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kati uribati le tida agia hanigi gurigia liabi, ligia ti avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
2: Nuti nedera gunia numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutisi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyaka.
12: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha, labu ke banya dabula gayara tigine. Ai gitti da gitti fe vento. Ha guapo isaniko.
0: Aba tilarinha com Jesus utum.
2: Adimore hadi bubuido. Gayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi da gine birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Furi hali sifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo ginye tino. Aba lasigun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu luagun lagunu galile. Ni hanuga aba wuguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesus nye ginye lau hawai gridu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini la lira taraba. Aba ladararun larigiri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba larinyo gu Jesus huumu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma larinyo gu huumu mabahuda gu hamani. Ligia tuma habaku daguni. Aba tiburi tawayi duhaniki saragu. Aba harinyamu.
3: Adiga lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
4: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia. Aba yahonda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo go aba larinho go hon
2: gudeme tinha guri ke hanu la dego uru awe you how no maya ani uwali ni kata hama luhegi ahnya nona ha agu yugo megi ga la dagaro ba falalo hawa go umada la dega nya hi hata gi dise tinyenye lumuti hayabi
0: aba hauna bunilani discípulo go harinya galu
7: ida lubati hega guduni wajali na fulaso magaira watile.
0: Aba lalig dunia Jesus larinya gahon.
2: Atrium fei huma.
0: Aba harinya gunlu.
2: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigia muorugu. Aba lanugunu sedu fein tuguye luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chogunu aba lichugu hon lani disciple. Aba hafarenganu hada grigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare in raguduni. Hauti ya sun hagia kimule. Bungi da hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu uguni hama lani disipulugu. Aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufu dun aba milagru hon sielu. Aba lawara gu Jesus weiri aba larinya gu.
2: Kasa wagu hamuri ha gulugi ya lani na danle milagru. Ni naran hau lagu marufu dun bay la milagru hon.
0: Aba ligiru ni Jesus. Aba ya ladi nutidu uguni aba lidi lobafuru gu laguni. Bule hamuti disipulu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Goni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba harinya gu disipulu gu adangwa.
17: Ladete mandu gu mafein larinya gu bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawagu harinya gu lagu mandu gu hamafein. Uwa gali gufuna da huma mefein huguya. Itra linya santitere hanigi. Marihi tunsan lau hago. Magambu tunsa lau harige iruko. Marita gu hamali sa dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tauti fein habudun.
0: Aba harinye gu.
7: Duhus.
2: Agye dale nafari habaron sedu fein hada gadiru milu. Atri yengi ya faniye bui habudun.
0: Aba harinye gu.
7: Sed.
0: Aba larinye gu hon.
2: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari igine, aba hachiluru beti saidon, aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumarugu lun lo laguru lo agu aba lo boiti larg du mi Jesus mari hinti ligia aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi aba lahru dagu arire lo agu lagu aba lichu ni luha bu lo agu aba lalg du ni ahinga yara hali lo boilari aba larihi aba lariengu
3: ariha no muche ugari gama lumo narihi ni kaiti di bubebe ai bagoi
0: aba lichu ni Jesus luha bu lo agu lagu aba larihi ligi ligia lau koniki aba larai dagu aba larihi ni sunka te furam aba lona hani Jesusu aguyu ariye gai nalu
2: ebelu rabati uburu mo mariye go pe meluni abanyi
0: lari gie aba lidi Jesusu haulani disiplu go ni tomburi nero hin flasu le ge yegu bo la uburu go sesarea ne filipu umada aba lali gudu ni lani disiplu go lariye ga hom
2: kata na sahariye go gorege
0: aba hauna bu ariya ga lu
7: anya hin ariya gutinya lo agu kuan lale abadi sei habai buguye ki bi ariya ga lu agu profeta ba Elias anya hin gin ariya gutinya lo agu amula profeta buguye
0: aba lariya gun hon
2: anti huguye katna ti lida harita go
0: aba lariya gun fedru lu
14: buguye Kristu bai
0: aba te lariya gun Jesus hon lu mariya gun hamani ni kaun aba lagu meser un Jesus warufu da haun lariya
2: lonti na sufri no sarago aule uguri garo warugute weiri be hichu gun uguri ya weiri gutin lida hafin huri yo me berese ni nau itara lobagi en hauseru ni na habu tigo fadir go hama rufu da tin li luru do Moises nariya hare hon lagu na faru bala hi lagu be gama lumo na saro balida gen owe ni lagu luru wa weyu
0: furango ti lariya gun ni le hon aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi aba lagume serun aden halun aba lagara ragun Jesusu aba larin awa gun lani disipulu aba lebe tuni feduru aba larin gun lun
2: dise ba noi mafia buguya masami na luti buke la sami na rubungi ba sami na run kai wogori
0: aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadun lun aba larin gun hon
2: le busenti la fala runina bulia ilai kate nye la, baru le iluguruwa falalana. Daduga le abuse rote le sefuru ni li bagari, le feri di rubai. Ainti le e feri di rote li bagari ya uboa gu nuwege, luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi e hula lungu kurige la ganyiru ni sumu bau, le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefuru luwani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hakibu gen kurigi ya muwa ratia anika figo ti ha. Na nego bagin ya busiga no lao au le ugeri garo wergete dame le niya bisielu gen lao luweiri gon nugu chi hao angeli go ha sandu banyan.
4: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
2: Ninaro hao, la guanyahe la hata ge ha ya banyan gwen to. Maui banyadari harihni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafo.
0: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu yadagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagun, wairi titiharun darilun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha gu Fedro lun Jesusu.
14: Maestro, lida dan avanha la ya. Adiga ama urwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
0: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lu Fedro ka la larinha gu bai. Aba larari rundure le nyen haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala le lida ge duro iligia le arinha gu bai. Lina ora ligia da le harihi bai geyegu unye marihi hanya amu unye loi dige Jesus da le arere ina hama loi gen wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un dari me sara ali lida ge uweni ligia le wuguri garu wugut ligia harai dubali kata ile hadangwa alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abati halgu duni Jesusu harinya galun
7: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi elia si furumie lubaragi eliabi nle Kristu bay?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru nile harinya gubi lwago elia si balan nyubi furumie anilaranse rubi lan sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nwago awle uguri garuwa rikuti. Arinya gatu lago na sufri ruba lan sarago ani mabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon lwago nyubi halilan elia si. Aba hadugu nigrige sunle habusen robe lao ke tenia go ni lerero bungi luago itera luba la la sus.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La churuni muorugu, aba la frija jacuto limurugu, aba la curi halari, la debilu dia tietara. Amuri ahad na hamabane disipulugu, lu hasagroni sifri uribatile lui, siahamut.
2: Abalona bu Jesusu, aba la rinhagu.
3: Gurigi mafiana de ti. Atribui sa da luna rederuni huma, ida melagumucha mafia ni lehida bay. Baru meira huligia nyahu.
2: Aba hanuguni lu. Dale larini bali sifiri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahuligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha. Aba lafriha hakuto lilimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulun.
3: Atiri dan lau itara.
2: Aba larinya gulun luguchi.
1: Lumege nyiro gili. Gipel waya su laho churuni sifiri uriba tiligia watu rugun. Oduno rugun lae belu lafaru ni hilagubay. Ahe lupeiti, anihe lupeiti, gayara lupei, batuki sumukate, uteme wa mabun, itere gobawa.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
3: Kawagu barinya ga ahin gayara lupei, sumukate gayara te lulen afinye boi.
2: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
1: Afinye tina, itere gobana lutima lagongu du nafinye.
2: Tale larinya bu Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinyangu.
3: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabulu bafuridon igre beirahile animebelu radigia ba lidon.
2: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridun, aba lerederu irahuligia kama hilal. Saragun hanya ariyangu tiyanlogu hilala. Aba larikuduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuraguni aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon. Aba haliguduni lani disiplugu danle habu goroga anyaluma aba harinya gulun.
4: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
2: Aba larinya gun on.
3: Lugundu libe sifri le, laurugu nyinfuri egi luma yundaruni lubungi uga yara la lafuriton.
2: Dale houdi nyingi aba hasuguru galilegi.
4: Mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garuwaregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilagu bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
2: Uati gufranda hamani le larinya gubihon. Ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, munada, aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
2: Aba herederu maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinyagun hon.
3: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, Lunti agomu honi la hadan songu bay, ani lungi ele servidu hon songu bay.
2: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
3: Gurugi ele resibi iruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibira. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
2: Aba laniyagun huan lung.
5: Maestro. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
2: Aba larinya gun Jesus.
3: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi nyen. Nienaru hau. Lagu furumi wariga na le ishi guti aba weberi duna hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihu ba afai iruaha ubuiti. Furumi uwarugle afigongu duti aba hada genha iseri ginyaba nyalida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun lagurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo gudabuha bugu wanarugu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi insie lun laurugu aba uhabu.

0: sugul law hamuga badaron law biangu bi bua bu mafio gati nyelu bi mawe hama hevero haigi bali hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu ambu gine lafigo kuto bugudi kwa narigo buiti mati hamuga gine lu bibu gini ladiga buiti mati hamuga bebelu ron sienlu law aba ugudi sugul law badaron mafio gati law biangu bi bugudi la nyelu bi mawe hama hevero menye kushadiligi ya watu ambu gine lafigo kuto bago buiti mati lu basagaroni Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bibagu lenye lubei mowe hama hevero menye kushadiligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi gira lubaswa kaba gya huu hula. Memege rala lubeiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangilo humagu.
1: San Marcos, capítulo 10.
2: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingie lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigie leñing lube, aba ya larufu ta hajón kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ge fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni, lao aligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gugugiri, tuma lumar. Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gubi Moisesi hon.
2: Aba harinya gugulu.
3: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira gunitu umari.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere haniga. Ahi meha dale ladunga bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladaganya. Liga ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kai abane gugurigi ya. Mama anya lubei tibiyama, aba ariganya, ligi ya maon lubei lafari inaguni wuguri le laundo lubei bongiyo.
2: Dale muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingine tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyengine.
2: Aba hana hagrigi ya irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larinya ni Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
0: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma ladiga hayitara manya ke iranhinyo. Hagi ya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelu run lidon laruwa inha bungiyo.
2: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichuguni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu. Aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu durogun ligibuge. Aba laligu duni larinya galu.
4: Maestro buit. Kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chagiti.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buit. Aba riginyo buit. Ungiyo. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
2: Aba larinya gu uguri ligie.
4: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiro gidina.
2: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lun.
0: Aba kati mege bay lumba dugani. Bayba, alura bay sun le bumu bay, aba mebichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
2: Dale lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru dagu. Aba lidi lao iruni la diga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: La nare me san lene gu hebelu nun risi te lidon la ruwe habongio.
2: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahini. Lene gu sa lebele runwa lidon la ruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa sigu lau lebele run aba risiti lidon la ruwe habungi.
2: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagun hamagu.
5: Kaba tia salva.
2: Aba ti lariya gu niya Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongu, ahi bungiyo, Gaela tila salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lansi nilubungiyo.
2: Aba tila rinyangu Feduru.
6: Babureme. Wakia igra wa malte sum meha levama bai luba falaru nibu.
2: Aba larinya gun Jesus.
0: Ninaru hau, lagu furme warga nale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegye, o luegye la ugano le lanina salbaru ni. Leresi biruba sa weya su sugu lau gwen to lida ubole. Mona, amuleno, ibu ganyano, itunu, uguchuru, isanigu, luma fulasu lau sun leiba honiwa, resibi ligia me ibagari magumu cha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi yeti ya banya gwen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi yeti ya.
2: Luagu nyanu uma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falaru balinya, lau nyanu anufutu. Haba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi, haba lagume serun arinya gaile lumbo ila susere du lumbo. Haba larinya gun hon.
0: Ke lau bai harihei, wamuderi ya lon Jerusalem, lenyemba lubai nedere geruwa au le uguri geruwa rugutia, hon habuti gu hafadiru kuriyo luma hon aruda atinya liluru du Moisese. Halu banyak hasil dari nina lu nombe. Aba mehetel garu nina hon ha mama banyak huriyo lu heher han nau. Apa itu badina? Asu ragu badina. Aba mehafarun nina hilagu bay. Lagu meluru aweju. Aba me nasarun lida gen oveni.
2: Aba ti haya bu Santiago lu mahua. Aliran nyu sebedeo. Aba harinya gulun Jesus.
7: Maestro, bu senti walun badigun aba fulese iwan.
2: Aba ti larinya gun hon.
0: Kagi habu senro bai luna daga ni hon.
2: Aba harinya gun lun.
7: Lun dame la barueha lausun buweirigun. Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere, aba luegin bubona.
2: Aba laninya gu Jesusu hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habai. Gayara bifuna ge hatu ni unien gifitele lubai natu ni. Odi habati seiron lau badise le lubai nibihini.
2: Aba haunabun harinya.
7: Gayara wabai.
2: Aba larinya gun hon.
0: Lon ti hatu ni unien gifiti le lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube inibihini. Ahen lunha nyuru aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishigu ni. Lichigu ba hon ha ubaba ya laransare ibongio.
2: La le hagambu ba li hahibiri diisi disipulugu. Aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Keha sobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama ha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mu banya hada, aruhu da hamuti ha bafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu lu wiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia le abun seritu lu ligia bala furumi ati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, luna seri duni wa niyabia luna seri bidun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigi.
2: Aba ti hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu gurigia, nye nyaba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyun laru uma amuria. Dan le lagambu bai luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara. Larinyak.
8: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
2: Saragu hanya adainhatiyan lun, lun lamanichu. Ligia tuma laguara gu.
8: Ladega wagu David, gudeme nabun.
2: Aba larara magun Jesusu, aba larinyaku.
0: Wahuma lun, lun liyabi ino.
2: Aba haguwa runlu marihi tiligia, aba harinya gunlu.
9: Ragi baguras, saraba, laguwa hayabu.
2: Aba lachiru nulidau, aba lachubaru, aba layara fadunlu Jesus. Aba laligudini Jesusu larinya galu.
0: Kaba busa rube inadugu bu.
2: Aba lona bu marihi tiligia, larinya.
8: Maisturu, agi yogwagida bai narihi no.
2: Aba larinya gun Jesusu lu.
0: Gayara tibidin, arita wadibu, laduga finya dibu nuagu.
2: Leda oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. abalidi larigi Jesús.
1: San Marcos capítulo 11.
2: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani. Le una bubay libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesús hon bia hadange lani disipulu gu.
0: Hei ba li dan lirere aldo le wagibu ginye bay. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara ga deyme aba mehanugu ni nyahon. Ahon algudu wakala wago hadige ile haria game lwagu buse lani Jesus lwagu lagu jigudu bila furesa.
2: Aba haudi aba hadari runi burigu ligi ya granyu lubadu aba mbena bau gudi luwe imu aba hafara gaduni. Aba harinyagu hada ge hanyi banya ima darugu hon.
7: Ka hadige bai ka me hafara gadai burigu le.
2: Aba hauna bunia kailarinyagu Jesus hon. Aba higiru ni alun houdin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atulerutu hadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachakahani logu uma luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya. Aba hagumeseru aguara.
10: Uwairigu ni lubungiu. Biniwati wagiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu. Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itrala keisi meha laruwe hawagu chi Davidi uweri unilubungiu lidalinyo aga isielu.
2: Lari gine aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulugu ladiga taru halilan. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harinya aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubay. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga umama gililan lidani tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu igu ligi.
0: Maginda digi ya ba.
2: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lum hasu giri ngurigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu dha hong.
0: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia.
2: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu datinya luwai. Lugundu sungrigia wiritu haniki lau le larufu da bai. Dan le lagunye du bai aba lafri dun Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafi aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha laa lumagin tilagul. Aba larita gufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
6: Maestro, ariha bantu titibu igu to miyana gu bugunyari seha.
2: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
0: Afinya huma logu bongi yo. Ninarun hau, logu furume warga lale arinya gu te lun wubu le gidaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lau lagunfli rubala le larinya gubay itara luba. Ligia narinya gubay hon luago son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubay luago resipi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la ahi anihi lubay ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna humay lugin ferudna lanu huguchi bungio le siya lubay. Ahi uwa ferudna huma uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungyo le sialo bai hifigon.
2: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibu gina luboe Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu fadirigu arufu datinye liluru du Moises. Ama amu wugirinye haa weiri gutinye lita hafinye huriyo. Aba haligu duni arinye galu.
8: Ka ubafu badagu waisunle. Oka ichugwe ubafu bulu badagini.
2: Aba launa bunia Jesusu arinye gina ligia hon.
0: Nala gudanda gine abakate, aha na hau na ba ne ko be hu kala au ubafu na dugi buri katele ka uno habali huan abati se bungio odi wuguni
2: aba hagume seru adimoreha amagu aba harinyagu
11: aha waniega logo bungio la uno habali larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huan aha waniega logo hauna hala wugunia fugia bugu wagi
2: luhamuga hauna bungi itara anufu detinya hawai grigia ladiga subuti hamani sun grigia logo profeta la huan abati harinyagu lung Jesus
11: ibidi eti won
2: abati gien laniyagu Jesus hon
0: maniyagu nubay gien hon kala augu bafu na dugi kateile
1: San Marcos capítulo 12
2: Abate la gumeso un Jesus adimure ha hon grige ha nyi banya la un himpulo abalarin gun hon
0: nyi nyi me ha ba wuguri abu ne guti tidi bu bebe le shari rugo abala yara gun lao adiga ligia aba age di no lulari bi chawa gun tire bebe lidon tuma aba muna lo oni gi hete abala ha yani li shari ha una dagmi tinya aba lidi ga weyeso dale la chilu rubi dalon alu bahani Abalona ha abalu muso amuri helufara hamagia natagi miti. Abarga harga dini muso ligia abahabola seroni abahona hani larigon michuti ni katalon. Aba yelona ha labure mechari abanya muso. Aba hachamu rogon dubu luago. Bogo hamai lichigo anaba hamai. Aba yelona ha labure me ichari abaya. Aba hafaruni hilago bay. Larigia abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumo hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kon adaga meitinya hamagua, ani halayan lube libini alaga, wafara lihi lagu bay, wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida gyan fulasu ligie.
2: Aba tilalig da han Jesus.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, abame lafaragunia nadagi meitinya hilagu bay, abame lichiguni ichari hon amu. Malinha humagi lisa letaringu bilerenu bungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure mei adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
2: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, ladiga hasubudiru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le. Kay hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa, aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigo erodesi, lumo Jesusu, lung harinya gaguduni somu kate, le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
3: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba ladiga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti za lu la faye hon sensu lu waruwe tele roma na onima buidu.
2: Subuti ilmute Jesusu logu binyago la hagipa. Aba larinya gu hon.
0: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
2: Aba hanugu ni lu. Ta le larihi ni aba laligu du ni nyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
2: Aba harinya gu lu.
3: Liyawa luma liri uruwe romani.
2: Aba larinya gu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
2: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti harinya gunlu.
7: Maisturu, aburha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe be. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idu tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gien lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari tinha sede gu boi hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagum hon ora, aba gien towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi walig daha. Dang me le hasarun hilanya. lidage oweni luya gabagari hama kabage umari wuri tugu ya hadange sedu ibiri guha larige mari hama sun hagia tuma
2: aba lania gu hesusu hon
0: le guato la duga le bidi tau te lenu bungi hon ni luagu te lo bafu bungi damele hasaron hilanya luya habagari don amu halime habagari mamari don haba Michu con hamaña me hasani gulo marie que si mamari don hama ángel gu cielo Ainti luago sara hama hilanya luya habagari don Malin a humagi lo san liluru don Moisés se luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti Larin hanre lon Au lubungi te boya aburamo Lubungi te Isaac Lubungi te Jacob Ani mama habungi te hilagwa nyabungi Habungi te mima aginye Ieta lania lubaiti huguya Weiri te habu lidagwa
2: Nyenye aba hadange arufu dantia liluru don Moisés Le agambu balien hadimure ha Kaiti subudi lani luogo au nabalani Hesusu buidu, aba liabwi, lubarun aba lali guduni, larinya ga lun.
9: Kate salida ge liluru du bugi weiri gutimabwi?
2: Aba larinya gu Hesusu lun.
0: Ani hale weiri gutimabwi, agamba humana huguya Israelin, wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia komadi le weiri gutimabe, ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi ngo abongo. Uwa ti amo komadi weiri guti loi biama le.
2: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
9: Buit baninya guni, maestro. Binaru luago aba rikunye la bungi, luago uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani. Lausun were luginye hisi hama wabiri gwon kaisi mishe gwongo gebegi tisun lira ligibu gebungiu sugi lausun wadagara gudu lu luma sun kate ile agu dubai luagu latar
2: dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu
0: madise adibu lwe lila na ba laruwe habungiu
2: aba manigi henyala lu halu gudaha Larufu da hayati Jesus o templo go larinha.
0: Italiã san harinha go beyarufu ta tinha li luru don Moisés luago la dugo wagon la David Cristo. David guanare go lau lubafu sifiri sando arinha gati itara. Larinha hare bungi luna bureme, nyuruba luege nonwere, dari nichi guni abaga ni labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la David Cristo ahin walubali David guanare go Cristo na bureme.
2: Aba hagan aba hani Biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Hesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisés. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dau wa dururu tu, loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala weri gu tinya tida haligile sinhuriyu, loma lubuidu aga yi ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai, Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadigun afuri tu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lago sun le hadig bai.
2: Loga ba weyu, nyun liya Hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga y sensu, ariye gu hicha hangri ge sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu ki ten saragu sensu. Ijetia bi aba fiki abu uri to hilaru umari, aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagunaru Hesusu hon lani disipulu gu lubadun, aba larinya gun hon.
0: Ninaren hau, lago gibeti mala tichu gu wuri to sugu hau sun ha ichu gu banya sensu ti don gafu to. La duga sun ha gya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sun le tuma bai luye be tabima don.
1: San Marcos, capítulo 13
2: Dan le lafri duen la Hesusu templu rugu gien, aba larinya gu, aba hada agye lani disipulu gu lun.
7: Maestro, Ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua. Mala nani me buri?
2: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha guhinya san lunta nari me templu to. Merede bitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
2: Aba tihoudi, logun wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, luma Andresi, Aba harinya gulun hagia gwarugu
6: Businti valu barinya gunivon ida me la la susur de sun le tu templo to. Kaba sa seini logo tiluha li la danu la gufiru sumbri kateile.
2: Abalarinha gu Jesusu hon.
0: Goni ge huma, me ye da gualon ni aba, la duga sarago haba nyubi itian harinha game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun, uguya, dame le hagambu ni, la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano luagu tiburi, uribu tise huwe, manu de dagu wa huma, la duga nyembi uribu suwa da, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. La gainda guba aba fulaso luma aba, awuri buhaligie me aba agairo luma amu, nyembi haraba ganali lida sarago fulaso, ilamo chakagwa ani sume burikati le, lagume se harigugi lime le nobe la sufri runwa. Goni gi guwa huma hongwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo tida burihaligi lisin huriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu gen gumadi matinya luma hakibu gen uruwe igu, nwai gien. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gien. Lubana gie lagumu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia salbaruni hon sun nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuni wa hon lurdu gu, magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humai. Aniyaga humai le la rinyaga bai bungi hon lida aura ligie. La diga mama ba hugu ya dumreha. Sifri sandu ligie ba dimreha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hagara ba gu bai saniko hawagun hagubirigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere go duba lun sun ubau nuweginye. Le afa aguti dari lumo lagumu hon ligia ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligia le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hameti ya hudea banya, lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi habaugu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haara abu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gume uriya hadagina telidon wei ligia hama hagarahin yutinya hagaraginye. Amuri ha huma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungiyo obou. Masusera du digi ya li meginye, lariginye. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungiyo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahiti ariya waguwa hon, ariya huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yehati ariya ga hawa gu lagu Kristu lan hagia. Hibri, ariya ga hagia me luago profeta gu hama, ani hayani me. La diga basaini luma milagro lun heye da gu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi nyi huma. Ania ganali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veju, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu uruguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga yubowu, luma gya lidisi agi ubau dari lumo lidisi agi sielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bouchi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho ugo. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niabi, ni narahau. La ulasuse tubala sun le lubana gen homi gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubau, ahi nerero, merede bai magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukutile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligia hawadi gumari. Ariya ga ligia lule lagu bi bena lun launi giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga ibidi yeti hun kabala awra nagiri buda. Ahi ngunyumba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. nyobi dugu ni sodni nadari ra me arumuga le nani go bai hon ariya ga no muti hon songu bai aga go tuwa ni huma.
1: San Marcos capítulo 14.
2: Bien riga aliwe yu luba aliwe yiru esefurini lidangi fetu le nyi luba tai go fein to magana bolebin abati halu ha habuti gufadri go hama arufu da ten liluru du moisesi idoluba la harigu dini hesusu lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai aba hariyagu
11: malik da umai lida fedu lo ihafudu grigi
2: betania nyin hesusu lu bien simon le meha ga wagu bai lepura dati le nyu li lu bai lu agu dabula abatia bi aba wori la wa aba budin buin la ibi le emet le seruti abatadara ni budin abateseru ni ibi la bulu hesusu aba haganyu dun hadanya anyin banya aba harinya gun hamago
9: kame sale feri diru ibi heme tile gayara ti hamuga gu lalu guru lu agu sara gu sinsu lu hidere ogu gu demeti
2: aba hebe tu aba larinya gu Jesus
0: igre homo kawo hanya wari hatu aba kate buite le ta dugu bainu so ada nyin banya lagu demeti homa lu hidere gu niya dale abusero ahin au mama basu ada homana adiga tali wuri toleti yarabai hurukwaro ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon anini narin hau luagu lida la furumi ya gwaru kufulasu lida sumu bau lenye lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye leta digubai wuri to lun larita wagu tuwagu
2: abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani hesusu disiplu hu adimure hama habu tigufadiri gulun la dugu daradu hama lule deregeruni Jesus hon. La lehagambu bali, aba hagun daragun, aba hariengun, lun logu hitu wala sain sulun. Aba lagume serun hudasi aluha ida lubala le deregeruni Jesus hon. Efrumi etu veyu lida, fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba halugu dini disipulu gu Jesus.
6: Halia sabu busere lubou di arensere wa barwa, luwegine egini le lani na luwei di asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyen hilumuti le belura, aba me harinya gu notabure me muna, larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, to ugin wamuna to aranse nyutinya. Aba mete haranseru ni egine waba nyen.
2: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye lariyan gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egine lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye du bay, aba la chiluru Jesusu hau du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubai dabula, eiga, aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagu la lunguru badina la aba hidagia, aba le egi bainoma.
2: Aba hiru dagu, aba hagumeseru aligu dague, aba harinya gu.
6: Au funa san.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagia du su gubai. Le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidin lubaiti, au le uguri garo uruguti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagubai la.
2: Na le anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luhaburugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
0: Au huma, nugu bule.
2: Lari ige, aba lanugu aba weru tau diwen, luhaburu. Lari ige, leteringu nibu ingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, hida age diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwen ha bungi yu sielo.
2: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu.
9: abati larinya gu Jesus hon.
0: Sun hugu ya hanur haba. Igre humana me arie bulle. La de gatarinya hare leren rubungio. Na faru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me here deron mudun chagago. La rigie me nasaron lidange oveni. Ni di bagali lea hubaragi.
9: Abati larinya gu feduru lun.
6: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru no badibu.
9: Abalarinya gu Jesus ulu.
0: Ninaru bau. Arie bumeme le, lubara gala yugur hakayu pia wei aso. Uru alime wei aso beye dago nao.
9: Abalarinya gu.
6: Ni ahin lulu bai no me buma, me ye dagumba dina bau.
9: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Abati hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani. Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya. Neibuga afure ite lumbongi.
9: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijeru du lanita gu saragu. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba larinya gu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuwani. Rede huma ya. Aniga gagu duwa ni huma.
9: Abati lidin Jesusu, luboru ogun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahin gayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere do lumu lidan aura ligi. Aba larinya gu lidan la furi edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uniye gifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
9: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu, aba larinya gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga beredero ni aba aura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri ita huguye me loe heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugu po, debi lidi.
9: Aba ya lidi, afuri ita lubu ingiyo, Arinya gaina meme lei dimure le larinya gubai furumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala hauna bagle lung. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya gu hon.
0: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidi rigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir garu warugati, aha burugun kafigun tin. Sarahuma, keimon. Anita lele lube ile deregeru nina.
9: Nyengi lihesisu adimure ha, lige la chilu runguda si leaba hada agen duusu disipulu ku, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigufadri ku, arukuda hatia niluru du monsesi, hama amu vunduri ya wairi kutia lida hafumi ya huria. Arinya galiti buga huda si hon ita.
12: Le uguri le na churu, ligia, hawa mehari kuduni yaba mehanigini.
9: Itara linya lubaiti dan le la chini rubai aba la yara fadun kuda silu hususu aba la rinya gulu
12: maestro
9: aba la churu ni aba harigu dini hususu aba hanigu ni adoyu kama lumu aba lalu kuchunu aba hadage anyibu elefente aba libu guni aba la riga ilumusu fadri le inyu kumabai aba tilarinya gu hususu hongurigi ya hagi
0: kawawu hiabi tau efen luma webe lumu hanigu ni adoyura Kama hamuga hiveru tini. Sabi nyaha uweyu huma na templu rugarufu da hahon, madawi hamutina, kama lumo, la susere dupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
9: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa, aba hanuraha. Nyenye aba, nibuwe nti afalaru ti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harugu tini. Kama lumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabwe. Aba hondara gu sun habu tigu fadiri gu, hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairigu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gie, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu, abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habu tigu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Sarago haya yebe adimur hatiyan yeni. Luago. Mura dutiya laule harinyagu bay. Nyenye nuje etiyun asarutinya harinyag.
12: Agamba to alarinyagu. Nagiri chagumbo templu to. To hadigbo ugani. Apa menarana magudu. Apa templu lida irweweyo. To mama hadiga ugani.
9: Ni itara. Mura dutiya laule harinyagu bay. Aba ti lasarun fadirele inyutuma bay hada agen sunhagiya. Aba alarinya gun lun Jesus.
8: Muna butibusa ni kata? Idalia sa alarinya gun buibuago.
9: Aba lerederun Jesus maninyo. Muna buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyutumati.
8: Bugia sa Cristo bay lelire bungiu. Lelubay la salbaro ni agrigi alida agen hafigo.
9: Aba alarinya gun Jesus lun.
0: Aha. Au. Ani huguya. Ariho badna aule wuguri garo warugoti nyuluwege longwe ne sunti kabafo ariha humeme niabi lida duweri siyelu gine
9: aba ati leheri itagunu fadiri inyu kumati ladagiragu leli ganyo aba larinyagu
8: kamu wabuse rubi lulichu gofelo ago gweto agamba humuti lanabagu nibungiyo laulerenu idalien harihi lulido
9: aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu aba buriti hagume saru hibiru asure guwe Atogura kwa lao ligibu, abule serehi, aria kati.
13: Aria kabaige kala kayo haboibu wago.
9: Aba aburi hakayo waha sodara ligibu wago. Nye inye fedro bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali, abachara kwa larugurugu watu, abataria guni. Abataria gulu.
14: Maluma ya dibugia buga Jesusu le Nazaretuna.
9: Aba leye dagun Fedro larian.
6: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya ngubayi tino kalawagu badimerha.
9: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinyagun on a nyeimbanyo.
14: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
9: Aba leye dagun. Murusu ora lari gen aba ya harinyagun hanyi banyalun fedru
15: inarini duwe aba hada gen ladiga gali lene na buguya itara linye badimure ya keha gen
9: aba lagume serun fedru inyaragwa luma afinyur
6: ibidi antigirige la wago behadimure hanu
9: lida ora ligia aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas aba tilarita gu fedru logu le larinyagun boibuga esusu lun
0: Lobara gin la yuguru haga yu bia weyaso. Beye de gubana urwa weyaso.
6: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
9: La ruga binafi. Aba hondaragun. Habu tigufatri guhama arufu tatin liluru do moisesi. Hama amu uguri ha weiri gutin lida hafin hurio. Lumasun ibiri lima liluru do. Ariha gabala hadiga lu hasia diruni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lu pilato. Aba lalig dini pilato Jesus larinya galu.
11: Ubuya saharu eta bai horiu.
9: Aba launa bu Jesus larinya.
0: Ubuya kwana de garinya kubali.
9: Aba bure lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilalig dini pilato aba larinya gu lu.
11: Mona bu tipu sanikata. Ariha batin ila biduru ichuguti.
9: Mona bu memete Jesus ni kata, abata wairi du laniki pilatu laulira. Heju ti pilatu igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagridi hada gen adoruti. Nini ti aba adoruti giri ti barawasu. Uwara hama amuha afara habanyu grigi ya ilagubwe, lida inyura guni logu ngumadi. Abati hajabu grigi ya, Aba harinya gulu pilatu lun ladug kanya haladug. Aba lalug duni.
11: Usetu saluni gira gudni haru ita huriyu.
9: Larinya gubali pilatu lira ladug subudi lani logu ladug Allah gimugo ederege habu tifadri. Kurig da hamanya habu tifadri gugrigia harinya ga hon lun hamuri halun ligira wagiduna barawas. Aba tilarinya gun pilatu.
11: Pati habu serupa nanti gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
9: Aba hagu aragu.
15: Tahu bayi wagu guru.
16: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
2: Aba larinya gun pilatu hon.
11: Katu wiri batu ladegi do.
2: Aba ya, agu aragun.
15: Dago bai lagu guru.
16: Dago bai lagu. Dago bai lagu. Dago bai.
2: Kaiti busin la pilatu lerede rompui tu hama grigia. Aba ligira gudini bara wasi, lari kieti, launa ha aboiji Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagu duni tawa aba dugu funatu. Aba hadudu aba riki lao ki hibi. Aba hiku duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinyaku.
15: Gapagarila haru ite huriyu.
2: Aba hagayo ha labulu gun lao aba wewe. Aba haswera guni. Aba hahu duragun abusura nu. Lari gien, eher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to, hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauru gun luago. Aba hasagaru ni lun hadaraguni luago guru. Yengi aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu chale handuru lumarufu. Yebu nya arabu gien. Tanle lasu gribu nyi gien. Aba hafosuru ni lungu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lungu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi ngaba la hadagen eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu hadara guni Jesus logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
11: Haruwe ite huriyu.
2: Dago tiengi nye biyan hiveru tiyan logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomene, aba luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
3: Bugele harinya gubwe logu fuibongme la templu. Aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu. Sefu guba bungwa rariba luwege guruwa.
2: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du Moisesi lao aba harinya gu hama gu.
7: Sefu tiyamu, anisinyati le sefu ragu lungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luegye guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagu.
2: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guru wa uwara luma. Amitiri gu, aba laburi ga dun subo, dari ladaru uru wa rabon weyu. Ligue la guara con Jesús Solariña.
0: Eloi. Eloi. Lama. Sabatani.
2: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Casa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aba harinya gu.
17: Agamba huma. La guan helu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe. Aba lichugu nu lun Jesusu lula churu nu larinya gati.
15: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugu Jesusu aba aguaragu ni hereti aba longwi. Aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la lungwe aba lariyam.
18: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantise. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tumba Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya haa falamuti Jesusu al iterego amuti tameha le Galilean lubwe. Nyenye nuginye sarago amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gien lalu dun weyu, aba liyabu Jose, aba wuguri inebe wati hada gien, linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utau sun lanigi. Lila nafulasu le giri bei arimetea. Kaiti luweyi rulubaye, aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu bei logo hilan la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni luboi logo ilala. Dan le larinya guboi lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose.
9: aba ti lagani ya Jose aba ngamisa finu tu aba la reira guduni he lugubu Jesus uloige gurua aba loburo guni tau aba lichu guni lidon aba umuho achikiti logu dibu aba la douruni lau aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose ari frasule nyi lubei labonua Jesus.
1: San Marcos, capítulo 16.
9: Dan le las gribo y luego yemera aguni. Aba hagañe hija María Magdalena, María to luguchu Santiago, tuma Salomé, y bin y lu houdi, ahuru de luago lugubu Jesús. Le yu dimaso, lafuna de la ruga, aba houdi luago lumua. Aba de hariñagu, amagua.
14: Caba sangidre y dubule que lubenri umua.
9: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wuguri nibure njili nyunye ilue igien lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinye gunhon.
4: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na leatra wagube logu gurua. Uwa tia, sara lida geoveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disciple gu lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi kei lariya guni hu
9: aba houdi buriya hagiya ai ba goy na nyi nyi ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon mariya gutinya ti ni kata ni kaun ladiga anufu de lari gi ya lasaru Jesus lida ge uweni dimas binafu aba larufu da gun lungu afurumi etu Maria Magdalena Tomeha, weibon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatavisa runeha, ebu banyameha luma, dan le tadari rubalia, hayahua hanya la duga la nerime iruni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani, mafineti. Lari ginye, abalarufu dago Jesus lungo hon bia hadagin ameha, ebu banyaluma. Houdinya arabun. Aba houdi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige la rufu dagun Jesus lungo hon unsu disipulu gu hagie dale nyu ama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariye gu hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu, batise ihagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siadiruaba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bo hawagun sanditian, aba me harei degon.
9: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layunru luege lonwene buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesusu meme idara walumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapuri chihaboi, lau milaguru lebure adigubi.
19: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Gibenya garige ochu tiya haburu ha kate lebri la diga bai bungi uwaganagwa. Afagwa tiya haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alagda hadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu aaron. Biangu bai hagiya, richagwa tiyan ligibuge bongiyu, gumfuli tiyan luma, adiga humay sun le lubay bai, luguma di abure me. Masani gutinya, ladiga sinya la tagarudu Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu boy. Logaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Zacarías y kei fadirigu ligibuge bungiu, según hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba y templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Zacarías y.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
19: Añaja.

0: Tunti gabafu, kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Ani suanda gudeme hebu beila honha inebe hebu banyalu. Aduga li onwe buburi kate ilau lubafu. Aduga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Abala dugu ni ha unabugu banyalu wairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michuti ni kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buing. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun laduga wagu lusundang.
1: Abateredere umaria keiburi uru wa hati inyi, larege abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Danehagamu balitu beshinagu hamatiduhanyun, luagu lubuidu kate ilela duga boibungi yutun. Abahagundaragu uaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin ebeti hichugu sakaria siluagu keiliri luguchin. Abatariangu luguchun.
2: Ua, abaleri.
1: Abalariangu tun.
3: Kagie wagu, ua tini abahadage bidunhanyu giri tihuan.
1: Abahalige dani luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu. Abalaburiaha abamurusun fulansu, abalaburuha luagu, huan liribai. Abata weri duhanigi sungubai laukate ile, didameme ora ligia, abaganyara halila ladimuneha sakariasi, abalichugu uweri guni lubungiu, abata weri duhanigi besinagu laukate ile, abalabahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, abaherederu asaminara, abahalug dagu hamagwa hariyanga.
3: Kata ibe funasa irahule, adiga arufu dolumutu bungi lubafu lida.
1: Abalabuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lausifirisandu, abalagumeseru ariyanga.
4: Alau hawamai wabureme leha bungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon, wagiele lanigu, ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, ladiga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itralia meha frama selani bungiu, hadage lani ku profeta. Lumage meha, binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo, luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itralia, gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei, luagu mabuli edagun la, luei lidara dunle sandubay. Anihale meha, Larinya gubai lu wagushi Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lugayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongu walu sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase heba uma luba waburem. Subudiga da bamu gai hon lanigu lagu ferudu na lani hafigun. Ruligia asal baruni ho. La mirigudu bai wabungi ute ni leiti wa wagun sielugi. La unisi habu luma lugude mehabu. Lularugon gadagudu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
1: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
5: San Lucas, capítulo 2.
1: Lidon bugadan ligia abalariengu urui Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhidi hageira lunyi la haburu duwa. Lige la furidubai Jose Nazareth gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nyilubai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lulaburu dun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, ani dagei nanyon. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu taguraha Maria, abatagaru duni tigira manyi, abatoburo guni tida lagei, abatarono gudani nyi lida flasu le, hegegle ibinyanigu, ladiga uwa tila ubaru hun tida haba chulu dugutinya. Arabu bongo di loy belen, nyenu onigirutinya mudun, boularu gaho, onigirinya halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, shielu genhon, abalarungo gadagudun, loerigu bongi wau, aba hanufu de dagun, abalariengu angeli ligia hon.
2: Manufu de dahuba, la duga ni heoganu buit manugu hon, lepo na basarabu mudani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule, hon unye, la deida David, Kristu le hapureme. Felisengi le lariengu hon, Dari rubai rahul liya ubur kita lagi, rom kita hidup lagi ni.
1: Ida orang lagi ya, abah salira gu saragu angheli gu luruga bufurumiati angheli, abah hicu gu uairi gu nilu bongiu harinya ga.
6: Uairi gu nilu bongiu ida lima miskin, darangi lu ubur gu kata kiri ha ibi ni bali tulis.
1: Dan tileha giri bu dubai angheli gu hari gu sielu, abah harinya gu houniri mudun hamagua.
7: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bungi uvo.
1: Abahodi freshe goina, abahadariru no maria luma hose, luma irahu, ron li da hege gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahinti maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu, luagu sun le hagambu bay luma le harihi bay, ladiga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu, idimemele liri dubay angeli tu maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani, Haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tidali liru du bungiu.
2: Sun ugiri irahu le, igira man lanua diru balua dureme.
1: Abalubai tihodi adagaragdei le wagubai larinya ga li liru du bungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tise meon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu. Abala dunde hani sifiri sandu wugiri ligia lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubungiu ariengena ligia.
8: Nabureme gayara halibigiru ni na lunome lau darangilu au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, arihanali wasalbara gile lau nagu. Asal baragile le bona ha bai hon sungrigia. Itara luba kai se aba lampu lu larufu dune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
1: Abata weri du lanigi Jose, tausung Maria, laulera lengu bai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalaria gutu Maria tolugu chu Jesusu.
8: Irahu le, lebuna bai ashugera guni hon saragu Israeli na. Lebuna bagin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumbai gibe hama mahatin heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate le bukai aba efe into asho urutu tuagu buwani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, Ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribi da lubongiu. Ari abuve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige ha gunflirun lausun le larinya gubeliluru du bongiu, abatagiri budum Maria, José, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legirbei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hun lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya, italin hadugu abaveju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari humuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveju luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali doguanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
0: Kame sabaduge kate inlewo unirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
1: Abati lariye gu Jesusu hon.
9: Kagi ya wogu halu hon. Ibiti ya tisa hon. Luagu lun tila na teni lulu kate ile lani nuguji.
1: Woti gumfaranda hamani ile lariye gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu. Abala sigiru lau meme la gamba di ho. Abati biri taredu ni lugu chusun kate ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu awairi deina dandu lida lugubu keisi lida samina. Ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponciu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, Abati lichu gubungi aba uganu lu Juan le lirag Sakariasi lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu boi duna le Jordan. Ariengi na hungrigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikate le itara kei meha laburudu ni profeta Isaiasi larienga.
10: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme. Tarapu ma uma suriti luba, labu incha wagiduba, sun fulasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma brile segebe, lasu da wagiduba, uma brile muara guti, luara wagwagiduba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi wono.
1: Dan le hayabi sarago girige luhu an lula badi seruninya, abaha larinye gunhon.
11: Arasan hewe huguyele, Kaarinya ko boyun ka yara la hesefrun roi laner me bay chuni le yara fali bay igira humay bina di gaburi abagari da huma lu ka yara la larihi buidu logo sansi gwali na higaburi mariya ka huma hita gwa ladiga gwa abra wagi ladiga ninaru hawo logo ka yara la ladiga buingiu ladiga gwa abramu lida ge buri dibule aran serugin harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magin lilagul sun idi bule mabuidu tili lachu guba Aba me lagudun.
1: Aba ti harinya gu girigi hagi lun.
12: Kata iti lun bai wadigni?
1: Aba larinya gu huan hon.
11: Le biyan bai simisi, lun ti lichu gwa ba lun le uwa bu niya ba lun. Le gayi bai, lun ti lafare ya gu ni luma le maigi bai.
1: Nyimbiti ya ginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinya gu lun.
13: Maestro, kata iti lun bai wadigni?
1: Larinya gu huan hon.
11: Magubara ho huma loge le lumbe hagubara hani.
1: Ariye gatinye ginye fiu sudara gulun.
7: Agiye wagiye, kagiye lubei wadigini.
1: Laniye gahon.
11: Magidara huma ni kata ni kawoi, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigye le maduru. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
1: Hanya hati grigya, medera gwagudu ha, arito goluma alugdago hongwa ahin huan lubei kristubei. Aba lariye gu huan hon.
11: Au, lauduna na badi serau. Gama lumo, anite boyaba le lumbe la badi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu be. Gabafu tumati noi, dari luma dina na ni lun na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. lu laruma da gudini trigo. Aba me la nua diruni lida age ife. Aba me la rei duni trigo ti don lago. Aba me lago duni ife, lida watu gemeti le menye guchati.
1: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amo averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amo buri kate uribati le ladiga bai. Lubarage ladiga erodesi gasu lau, adiga rigalginya aba kate uribati ladiru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladiru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
10: Ukuya nirelde, le hisi evinu, le aubi nagunda.
1: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume serubali luadi mari, arita ugua tiluagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bongiu.
5: San Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
14: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gudabai debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
15: Tarin hare lerenu bongiu. Mama rigu batau foi habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni du mure le larinha gubai bungio.
1: Larigia bala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
14: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Ani gayara tu nichi guni lun le unti na busera. Ahabu lubai ti ahu durogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
15: Disse ba noi mafia. La diga tarinha harelenero bungio. Lunu gu babungio le babure me bahu durogua. Ani lunu gu baguinha peseri vida.
1: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalém. Abalawaira gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
14: Ahin liru gu bai bungio. Chugu oba bungu yaage lunguna bung. La diga tarinha lereru bungio. Luna bai bungio lani yangheli gu. Lunhuni giruni. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugudi luagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesusu lun.
15: Tarinha haneginha lerenu bungiu, maucha guabai abure mei lebu bungiu ten.
1: Tanti le madai hali mafia kaba la luwe yeri ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu di da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai laweri da, Abalabelu rutidon haligilisi huriyu didalueyur emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha didaleren ubungiyu. Abahichuguli libro profeta Isaías don daleladaru barun abaladari rulenyi lubailariega itera.
15: Anihin lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diralad nalun nichiguni uganu buiti hongu demetiyu. Ona haladi nalun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lu nafri dagadunia adarutia, lu nichugun arihini hong marihitia, lu nesefurni hau serua bunye uribo. Luma lu nadimure haluagu lidani lu fule sei bungi yu hongurigi.
1: Abaladoru nu Jesus u liburu, abalichugun ulule ida habai templurugu, abalanyuru, keiti hasigiru sunhanyi bunye ariyagwe, abalagume seru adimure ha lariyaga.
15: Gunful heli dimuri le higibugin ugunye.
1: Adimure hetiati sungu boi du luago Jesusu, weriti hanigi luago lubui du buri du muri le larinha gubai, halug dago buriti hamagua.
4: Mama sale lire Jose le.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
15: Subusati nun luago harinha gubalan nu, surusia, agari nugu aba bongua, harinha gubaginha nu, agamba di luago buricate le duca balu bai kafar na umu, adega baiginha ya bagaira.
1: Aba la sigiro adimure larinha ga.
15: Nenaran hau, Luago wala niaba profeta eresi birua tu buidu la gaira, shoro numuti luago anyahin la meha saragu urinya ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu yu la huya luago uru wa irumu dimi, aba anye la saragu ilama ufulasuru. Animona halumuti bungiyo Eliasi tumo ni aba hada agen urinya hilago anya umarigo hagia haga nauba nya Israelu. Lono hii tumo aba tu aga nauba nsarepta. Jarafa lon uburu gusidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet niyaba hata ginye, arida wagwagu duti lweidi ginye na amang le Siriana.
1: Da leha gambu bali sunha nyibo ya templu rugu kate ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, abaha nugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nye ginye, abalasa giri Jesusu hagana go ginye, Aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera aguni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
16: Higira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni habesa adresha wawa, subudi numudib. Ani subudi no muti lo agupuya la lirao y pungyu le sandu bai.
1: Abaladenha Jesus u Lucifer iburibati, ligia, abalarinha gulun.
15: Maniba, furiba lidagia ugurile.
1: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugurile ligia, muarugun hagebuge sungu bai. Abalafuri du lidagia mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bai, abaharinha gun hama ago.
4: Kaburi sadimureile. Adimure tu ugrile la uguma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu.
1: Adimure ho ti buidu lago Jesusu li da som fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti dage haligili si huriu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu tuagu aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunha gama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu danle lali duveyu lu lareida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
16: Buguya liragui bungiu.
1: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete embe herederuni luoi lidi, aba larinya gu hon.
15: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lon lira non na hoa.
1: Italalinha lidi apurichi reina ti dabri haligili si huriu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veju, nyin Jesusu lara laguna legiri bei Genesaretu, abati hayabi saragu gerigia dari luhamur doguni adiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetienti dage hachiba hanyong heseni abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya tolugune bon Simon abalarihi gulun lula dise du murusu luei larubeya abati lanyunu Jesusu tida uguni abalagume seru arufu danhon gerigia nyingi. Dan le lasuru boy la dimureha abalarinya gulu Simon.
15: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nye.
1: Larinya ga Simon lu.
17: Maestro, na daga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu tiwa nikata, kamalumu unke buguye lube arinya gubali, wagura.
1: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha tida banyeto aba ugune, Luhayabi idere guanya, abahayabi abahabuncha gudunu biangu bai ugunin darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, abalahu durogun ligibuge Jesusu abalarinya gulun.
17: Dise banuai, nabureme, ladiga abavugiri gafigo tiau.
1: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausunha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabui. Weritigie lanigi Santiago, luma huan, halirahin sebe deu. Haluma banya Simon, abalarinya gu Jesusu lu Simon.
15: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
1: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abafulasu Jesusu, lenyin lubay abawaguri, gawaguti lepura. Dan lelarihi bali waguri ligia Jesusu, abalahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumuno gulun itere.
12: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
1: Abalaguru ni Jesusu lau luhabu abalarinya gulun.
15: Busen tina, arei dogwaba.
1: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesusu lun, lumabahuda gulani kate ile nika un, larinya galun.
15: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewese le wagube larinya galiluru do Moisesi lwagu barumadun. Ariga hamamo gai gurigi alwago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lula furi du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin nutifari seugu ama arufu daha tililuru du Moisesi, Nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu arihu olago Jesusu la olareida guagadini esanditia abati hayabi fiu wugurinya bareina aba wuguri dereg da gualeti daba ubarari alugati hebela gudini lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumu madari tia haliege bela hebelura ladiga kibe gurigia abati hawari rutabu lugumuna Aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyi lubai Jesusu. Aba haraira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, aba larinya gulu sanditi ligia.
15: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Aba ti larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
18: Kata isangrigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimureha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo luwe di gebungyo.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinya guhon.
15: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferudu na walbi figo o di saraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferudu na figo. Aule wuguri garo waruguti.
1: Abati larinya gu lun le sandi bai.
15: Saraba, barubu mpubarari baiba bubiyon.
1: Lida ora ligia. Aba Lazaru sandi tiligia hagibugie, aba labudu nulubariri tobuga idabun larora, aba lidi lubion, adimure heina lagu luweri gubungiu, aba taweri duhanigi sungubai, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
12: Ariha adiwa kate weri gutiugunye.
1: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lidage flasu ligia, aba larihi aba agubrati lisensu gumadi, Giriti Levi, nyuli lida lubara lenyi lubai lagubura ha, abalariyagu Jesusu lung.
15: Falabana, kei monoma kei sinani disipulu.
1: Abati Lázaro Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
8: Kasa wagu hegi be hama agubra hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
15: Hama gadi ebanya, memegi ruti esorosia. Hasandi banya, agia megi banya esorosia. Mama lubiti niabia aluha grigi ya rishagwa tinha. Niabia aluha nyaha gafigo banya luha sakri habala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
3: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahem bani gu disipulu houtinho gura hagia sunanda.
1: Abalarinha gu Jesusu hon.
15: Kayara tifunaginha. Hayuna ragudunia guri ke haha misera han lidon aba maria isunani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari. Aba meti hayuna ron.
1: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon larinha ga.
15: Uati ibuguti murunsu gamisa tuegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderu bon tau iseri bon, ani merede bonginye murunsu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwein iseri lidon guero binaduhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guero binaduhali. Feri di meti diwein, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwein iseri titon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
5: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu hei na hagia disipulugu trigu, aba referi heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
18: Kasa uagu hadiga wadagon le maunlu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
1: Larinha ga Jesusu hon.
15: Maliha gidga san luagu le ladiga bai David luagu abadan. Dan le lalama chubai hau son hauwaru banya luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nigga tida gen fen tof sa agreu bon. Hau ligia tida gen, ru ligia hon hauwaru banya luma. Lausun fadiri guruginya no laye belumba ya hegi tita gen feintu guya.
1: Arinya gatiginye hon.
15: Gabafutina, aule uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
1: Lidanyaba veyu, le emera guagale, abalebeluru Jesusu tidon haligi lisi huriyu, abalagumeseru arufuda. Nyin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, didalu weyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
15: Saraba, rara maba wakibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
15: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweyu remera guni, buiti odi uribati, lasalbarunu ibagari odi lagidaron.
1: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
15: Tulebay buhab.
1: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alug dago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le liril Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbi tinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon, sun grigie ha, haya bien luha gambu ni la polici a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, habri a sufri rubanya hau sifri uribatia, a rei da guatia guinha, a lugatia sun grigie haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu beilau lubafu. Abati la rihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
15: Pulese watu hugi ele gudema be, la diga hani hale la ruai habongiu. Pulese watu, hugi ele afagu be ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Pulese watu, hugi ele ayahu be gueto, la diga hehera haba. Pulese watu, dale yere gu mahongurige nuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuigi aule uguri garewurguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibi huba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha go gurike ha hon profeta go. Hugiabu gu hugi ele risi bay. La diga hibi ha huma li sun ugunda ni le lumbe hibi hini. Hugiabu gu hugi ha kimule banya. La diga halama chuba. Hugiabu gu hugi ha aher ha banya gwento. La diga hayahu ha balau iruni. Hugiabu gu hugi ha danle hadimur ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ha hagucha go buidu hawago profeta go jieti. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya ha inyare gutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu ha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahi hari gunya nulubai, insi ha boba nya hon, insi da hon, ka buiti ha duga bai lau lira, la duga ibi ni ga figo utiyan, itra linyagin ha duga. O ahun la a duga buiti hon rugu ha duga banya buiti hon, ka buiti ha duga bai lau lira, la duga itra linyagin ha duga ga figo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hi bihu bala hama gien, ka buiti ha duga bai lau lira, afure dihe tinya ginya ga figo utiyan hama gwa, agura banyo hagi ya herese biru murusun ro ya laun. Ahi ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite ha huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi re dibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Ladiga ba hon kai gubiriga hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
15: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu ba ikailu maestro. Italinya gayara buban lelera re ifile lida be lagu bibria riha ani masandi gumuti durusu le lida be bago italinya gayara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira re ifile baguru gubai ani masandi gumuti durusu le baguru gubai biangwa tigi bu hugi le sagabai durusu le baguru gubai furumi gayara lamu gabari hini lira re ifile laguru bai bibri bui dulu basagarone uwa titidi buwewe buiti lunguri balanli uwa tiginya titidi buwewe Uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni baybay tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bay kate buiti la rinyagu bay ladiga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bay kate uribati la rinyagu bay ladiga kate ila uribati titambe la nigi. Ladiga luagu le gibe bay titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinyaga luagu au la habure me bay ani madugu humuti le nubaybay. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubay nuo ane adiga li le nubay bay. Itara linya ke yama uguri le abuna gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, ane madunga lumuti le nubay bay. Itara linya ke yama uguri le abun maru luba ligibu agusagon. Mawago buriga, tanti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagun, aba teigwa dun aba tagoni chagun sun sui nagubay.
5: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure Jesus hungrigia, aba lidi kafaru na umu, nyin aba ofisi Roma na nyei, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dan el gambu boi ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya, ida hafiu en huriu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi harinya galu.
4: Gadana ti lu bidara guni ofisile. Ladega hinsia ti walu. Ani ligia guana regu abu na guagi de baru waligilisi.
1: Abati lidi Jesusu hama dan leja rafa li tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hadage lumada gu ariaga lu Jesusu.
18: Napure me, madrin na lu bebelu runubiu. Ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimure abamelarei da gunumusu. La duga au ginye labu en yad na gumhadi inyo timati. Ani anyehi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyan gulu aba hada ege lo lidi nyuduts. Dale nariyan gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariyan gulu numusu lu la dugu furme gwer gkatei aduga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugeri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariyan guhon.
3: Ni naru hao. Ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finye ni weiri ti keila finye wuguri le.
1: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubiun ofisi arigda gwali lumusun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwore ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan leha chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gititirau luguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
3: Mayahu wahaba.
1: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
3: Irahu, buna rinye ga saraba.
1: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariegeina.
19: Chilugu aba profeta wairigu tiwagana guon.
1: Ariega tinye ginye.
20: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagiele lumutuni.
1: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sunhudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
21: Lone he diwa huan le abadi seha bay, aligda bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lulu bai wagura buamu.
1: Dida meme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
3: Heiba, hania ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu ta wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutia, areida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, amagambo nya habanya au jukwa ya lahilanya loma lwagu lichigo ugano lwagu tia salbaru ni hongu demeti kuleste watiginya gurigele meferi dirubali lafinya nuago
1: larige hodi habu galuna habanya huan aba lagume seru Jesusu adimureha lwagu huan hongirigia lariega
3: kasa hindi bayari halida fulasu magaire wati aba sama buru le lahi hagarabali ahi mama lubai itaralinya kati hindi bayari ha aba uguri tau dawa wende goto Subuti humuti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugula u profeta. Huang, igie onagale ile wau beitaria galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainaria gunihon, uagili profeta wirigo tilui huang hada sungurige, ani lau sun lira, Wiri gutimati le una butima baili dan larui ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abaharinya gun, lwagurichala bungi La ularinha gu liyum luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tiyan liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi seruniya huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinha gu Jesusu.
2: Idalinha sanhagabri grigi halani natanle, kansa le negabai. Itrahanya ke irahanya ha nyuru banya parker go aurera. Aba hagua raha hamagua. Inya hati wa fitu hon, mabina hatun. Eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatun. Lazga nyumbi ti huan lea badi se hebei. Lea meha meigi bei feng, matun ligia diwein, ania gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi haule uguri garo uergati. Le egi bei ani gura ligia. Ania ga luagu geigati na, gata dinuguya. Ani luagu hama dalaga figu tinha hama agubir hatinha licença no gumadi au. Gamalumo, a chubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinyen hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinyen luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinha galungu orugu,
18: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudri ni hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
1: Abati laniagu Jesusu lu fariseu ligia.
2: Simon, ani aba kate lu naniagu nipon.
1: Laniaga fariseu.
18: Ariaga bainu maistoro.
1: Laniaga Jesusu lu.
2: Nyanya nubian ugunia, doeti nya sensu lu aba furi dehati. Aba hata ginya doeti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni aba ferud nalani afuri di hati ligi ya hatuwe habiangu bai. Ania ga baiti no, kabagi ya hata agi ya hinsi habuti malu afuri di hati ligi ya.
1: Lania ga Simon lu.
18: Lida narita gu, legi beti mabai ladue ha.
1: Lania ga Jesusu lu.
2: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
2: Aria gu bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna no lu na chibu ni nugudi. Ahun ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamabai dagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibu garaba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubaibun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahinti garigale mibeti ferud na wala, mibeti insieni larufudon.
1: Abati larinya gu Jesus tuuri tuguya.
2: Ferud na wali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
6: Kata isa wugiri le, ibini lubai figou ferud nati.
1: Abalarinya gu Jesus tuuri tuguya.
2: Salba wadi bulida agenya bifigon laduga bafinyo ronuago. Baiba darangi lenya.
5: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tiyan lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
2: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hai nalani aba labur han lidage luagun umo. Aba hadugura guni asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, Aba labrun ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasa urun la duga lumabai fulaso. Aba labrun ha libri labad na gondhiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchu bai uwara luma. Kama lumu, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wino mudu bai, gen ligi ya buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, lariyegu ni Jesusu kate ile, aba lariyegu hon la umala li hereti.
2: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila bai hempulu le, lariye gahon.
2: Uguya, subuti gada lali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bai larue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lereno, lau hempulu lariye wagawa kati luagu ti larue ha bungi yu hon, lun ibidia bai lan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hempulu ligie, lila nadu lereno bungi yu. Ila iti le aburha bai lidan uma, agi agariki hagambu bali lereno bungi yu. Aba liabi mafia, aba lagidaru ni tidage hanigi luma finru hama, masalbarun hagiyame. Ila le aburha bai lagano gondubu, agi agariki hagambu bali lereno bungi yu. Aba heresi biruni lau gundani, gamba lumo, malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luagu murunsu undan, gamba lumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le aburha bai lidan hiyu, Agia griki hagambu bali leren rubungi. Gama lumo, muruso muruso apa abule idena hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadile aburha bai lidon mua buiti. Agia griki hagambu bali leren rubungi tawa nigi buiti. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa ti kate buiti hadagin.
1: Aba laniya go Jesusu.
2: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladore gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma ufura gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulube la da lula subudirunu wa luma lula ufura gudun. Agamba huma lubaiti buidu, legamati libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Aba titachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba lariye wagu lun.
21: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogu di anibusente harihi nibu.
1: Aba lariye guhon.
2: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba ugunin haulani disipulugu, aba lariye guhon.
2: Kemun lo bafurugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba hariye gulun.
4: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate. Abati lariye guhon disipulugu.
2: Habe sa hafinye?
1: Aba hali gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, hariyaga.
17: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, Le lou bafuru guboi lagunu, ligibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, ligibu ge abalagua ragu lariyaga.
16: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufrira kudulbanina.
1: Lariye gubai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumuro guni, abala nura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati, aba lariye gu Jesusu lung.
2: Kabir.
1: Aba lariye gu.
16: Lehiyo, liribay.
1: Lariye gu bay luagu ligye la liribay. La daga gibe hama sifirigu uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagia lumo Jesusu lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu eiga lo aga ba wubu. Jarafa aba hayumu nogu sifiri hagia lum lulona hani hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu aba tihafri du sifiri guribati ya hagia loibugiri ligia aba hebelu ru hadon buiruhu. Aba tihagu rogu buiruhu hagia hongua loigi aba gudungu. Aba haburi halidun laguna aba hanya.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Catifuna tile, le wago ben nagan bala baja de wago sarago kate.
1: Abati lochu Herodes il larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostologu, abaha bauda gulu Jesusu lagosun le hadugubi. Abati la nugani lidon fulasu magerewati, jerafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali gurigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon luagu la ruiha bungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume serubi atarida, abahayabi lani Jesusu dusu discipulu, lumun, abaharinha gulum.
2: Ona habaya girigia ha, nindu hamamuga aluga habara luhe menagu. Alua hagiame, egni lidaburi lirahi odu, luma lidamburi flasu jarafati, adiga uati nikataya.
1: Lariega Jesusu hon,
0: ruho ma egni hon.
1: Harinha galum.
3: Sem grigio feuama, hamabia udr. Aguberigi da gai hegni hon su grigia ha.
1: Hawana yanu sengumilu ugurinha. Abalarenha go Jesusu hon lani discípulo go.
0: Nyuru go da homanya dimi dimisa.
1: Abaha dugni itara. Abaha nyuru sungubai. Abatila nugnu Jesusu sengu feng tukuya. Luha burugu. Hamabinha udiru. Abalarenhi sielu. Abalatengiru ni bungiu. Larige la gubacha gu no feng. Luma ui. Abalichugu ni hon lani discípulo go. Luha farenha hada grigi. Houtinha sungubai kimule. Dale habuda habaru igira gutun. Bungida tinha duço faninha tal. Logo aba veio, dale lafuri din el boi Jesusu, labugua, ninha no lani discípulo gu, disser lui, abalarinha gu hon.
0: E dalinha san harita gu gurugia nuau, katana san segon hagia.
1: Abaharinha gu lum.
3: Anha hengarinha gu tinha, luago huan lale, abadisei habai buguia. Hibiri, arinha ga, Elias. Anha henginha arinha gu tinha, luago abala hadage binado profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinha guhon.
0: Age huguye. Katanagia lidan harita gu.
1: Larinha gafeduru lun.
2: Cristo. Lelon habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinha gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumarinha gu hamani kate leni kaun. Aba larinha guhon.
0: Na sufri rubasarago. Aule uguri garowarigati. Hanigu batna uguri ya weri gutin lidan hafinha huriyo. Aputi ku fadri go, amaru ta tinha liluru do Moisés kai ni kata, na faru apa hilagu bai, apa menasaron lidang owe ni luagun luru a weju.
1: Lari gen, apa larinya gu hon sungu bai.
0: Lebusente la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru a falalan. Radega le abusen rute le sefru ni libagari, le feritiru bai, ahin le feritiru ti libagari nuwe gen, le sefru bai. Kagi hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahin e feritira, O laguni chegou lá longo. Le anigo te busiga no nuago luman luago nerero ao le uguri garo ergote. Ne busiga ribadina ginha lao dame le niabi kei uruwe lao luweri gu nugu chin hama angeli gu ha sandu banyo. Ni naran hao luago anyahe la hada gen ha ya banyo gwento. Mowen banya marihe ga hamai laruwe ha bongio.
1: Kibri vidu veyu larige, larinha gu ni Jesusu kate ile. Aba lamuda iru luago aba vubu afuri da lu bongio. Barulumu ti fedru. Santiago, Luma Juan, Lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afurieida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasaliragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanuha luma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu fedru, hama libirigu, marungu tinya, Ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabay. Dale adise de inanya, biyan wugunia hagi aloy Jesusu, abalarinha go fedru lum.
2: Maestro, lida dan avanhala ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu fedru, kalalarinha gubay, sunti aniha la adimureha, abaliabi abaduairi, oburoguanya, Aba hanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duairi ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duairi ligia.
4: Aniha nilu, lehisiye bainu, agamba humei lelu baidu.
1: Larige la dimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba heredaru maninyu Maria gu hamuti kate le haribai luni aba li dadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
5: Maestro, flesa jabubanu, ariha bai nireu le ligi erguinien bai, anin aba sifiri uriba ti luago, dan le larigu duni, aba laguara guagu duni, aba loeha, Afriha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animaha tiligirunya. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Luhasaga rudisifri uriba tile luwai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uriba tinya. Atri baisa adan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida melaguma cha mafiere ni lehida bayo. Barubai bero nyaho.
1: Danyebele lidi irahi ligia luun. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe hagaduni. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guagaduni irahu. Aba lederegeruni luluguchi. Aba taweri duhanigi sungubai lauluweni gubungi. Sunga nyaha la lautuweni hanigi lauleladigubai Jesusu. Aba lania guhon lani disipulugun.
0: Agamba humai kate leboidu. Nadere geruwa ba, awle ugari garuwa rgate, aha burugun nagani.
1: Uwati gomfaranda hamani disipulugu, lelariya gubay, ladiga darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luhariya gulun, lu lafuna guagadani, lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu, asigene hamagwa, lwagukala wairi gutima bay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, Lubadun, abalarinya guhon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutiginye le una habalina. Le lubaiti una bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
1: Abati larinya guhon lu Jesusu.
6: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Laniya ga Jesusu lun.
0: Neberi dira humay. Ladiga le mama bay wagani wama gyanyay.
1: Dan le layara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu siyelun. Aba larig di anigin. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna gale luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halon ha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni. Ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gu lun.
6: Wabureme, buseti busa lun wamuria han lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
0: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia, ni abia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu lirere fulasu. Sun eibu gaina hama, aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Dariti nga gasiga muhuye lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wagiri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinya ga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba lariengu Jesusu,
0: igira ba nya hilagwanya lun habu nini ya hegeburi, ahimbuguya, baiba apuichei uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
1: Aba yati lariengu aba lun,
8: nabureme buseti na nafalaru nibu, gama lumu naibuga yebea yorogo honha wabiebe.
1: Lariengu Jesusu lun,
0: le ishi gutiluha bulagu wa wuhugulei, larigen aba larihi larigon, mabuidunti lulila na me laruin habungiyo.
9: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le, aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, aba launa hania lubarun bian bian, lidonsun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi, larinye gahon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagi mitinye. Lige lunti lubai hamuri haluma bungi lulona na dagi mitinye hagana uon. Heiba, nona hanya don kaisi mudun ha don ani malugo ganyitin manego homa sago homago ni senso ni gaidi mere derago huye me ayano hanni ka uma uma derago damele hebelu rutido aba muna usuhu mafurumi ariya game darangilo hon tila na muna to ahi anyahe lubai gurigi ahi sinya butni lu darangilo tida muna tuguya eresi biruba don lau ukundani ahi uwa habai giribugu da humai abusurune Rede huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi birua. Ho humei me, gura leishi kuti hon uo gabusigano, da duga garichati na dagumenti ilu lafai iruaha. Masansi ha huma muna, da meleha shilu lulidon aba agairo le nyin lumuti heresi birua, ho humei leishi kuti hon. Arida guaga da humanya sandi tiyan ha nyin tiyan, aninya game hon lila na fulasu ligia, jarafa li larui ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agairo le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Puri huma li donburi uma. Ariya game, ibi ni likali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humai lagu yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu li dan la meweyu ligia, anari meti mabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lidan baligi. Ahi huguya, lidan me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu sanluagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu ba biri unabu kaisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laru iha bungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
1: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, arinya gina hagia.
10: Wapure me, ibi ni sifiri kuburibatia agab hamoto dale wa sagaru ni elida abiri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu ginye kei abma labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruha dina la ubafu hon lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri uribatia. Gunda huma lwago anihin la hiri buruwa nyu siyelo.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la rinyegun.
0: Ruti na uweirigu ni buon nugushin, bugiele la bure me siyelu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna wagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kate ino. Uwate ni aba subudi habuti kata na la luedigia nugu chin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kate nye la nugu chin nuedigia hama ha unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha honugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kate le harihu bay. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumo, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti lochogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
10: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi aburuwa nyubailida liluru du muisesi. Idali nyagi ya bali hanyi.
1: Aba louna bularinya ga?
10: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun, kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaninya gu Jesusu lun.
0: Buiti bauna bun, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda ateligia, Larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan aba larinya gu lun Jesusu.
10: Kata yaga nibiri gubaya?
1: Aba ti lounabu ni Jesusu larinya gu lun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gu heriko. Lagu luwe yesun aba harga duni hiver utin aba hiver honi sunle luma bay tumala dorago ulese hamai aba higiruni hila memel aba lasigrun aba hafadirin huri yulida ge meme umaligia dale larihi bali uguri ligia aba legeye dunloi aba lasigiruni leibugun sigiligia aba hada ge ladugo wagun levinyengi dagien le larihi bali aba ge legeye dunloi aba lasigiruni leibugun aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye sohatilida ge umaligia dale larihi bali aba lagude medagun lo Abaleabi, abalagare ni halun biti burile luago bai lau garaba tuma diwen, abalagura goni, abalawari dagaduni luago le lugu burigu, abalanuguni tidon haba chiludu gutia, abaloni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, abalalugu chumu bian sensu le denario, abalichi guni lun tabure mamuna, larinya galun, goni bi bai wuguri le, ahabu agastar amu lue le nichi gubai bun luago, na fayiru bai bun dame le nagirbudun.
1: Abati lalga dani Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen urwa uguni ha arufu du balin luago libri lale uwe biliwer ho walida barita kon.
1: Larinyaga lun.
10: Le gudem hebu bailu.
1: Larinyaga yati Jesusu lun.
0: Baiba ani ligia memela badaga.
1: Abala sigiru Jesusu luago luwaye sun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyo aba tamule lua Marta. Giritu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, wiriti teteniru lutu beresegun, abata riengu Marta lu Jesusu.
11: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun beresegun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lago sarago kate, gamalumun, Apa argiin kati mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kati ilia luba imagida ruba ilatwe.
9: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondera gusaragu girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati ya lwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fora agudun baila. Uwa ligia ni kata. Aramu daguati luma subdirunwa baila. Itara linya lubaiti. Son le harinya gubai labu gen luburi ga. Lagan buwa ba lidan larugon ga. Le harinya gubai darugu bena hao. Laguwa rahoa ba tablu gu gine muna. Narinya hare hao nomadago. Mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu bain lun hafaru no hilago bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lun bai hanuhu da dun. Hanufu dehuma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu deda. Ma luguru wati ya sengu du nuru lagu bia gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agia. Ainti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubwe ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu deda huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubain hagibu ge gurike luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ge lani bungi angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guari gale harinya gu tikati uribati nuago awle ugurika rewari guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu giyon luludu lun hagusero. O hagibu giyon la tabuti gu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha. La rufdu bai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
8: Maistur, aringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Laringa Jesusu lun.
0: Kagia ichigu bali na keya gusera guduti o keya faringa tihida.
1: Aringa tigien itara.
0: Koniki kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loi gen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichugu hempulu le hon larinyaga.
0: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati larinyagu risiti le lungu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyagu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba menadiga amu waina mutimato. aba me naredo ni na luba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinya gununi wa, buiti da bon, anihin sarago kate areida nyubumal lun sarago da, emera waba, hob, gurab, gunda waba. Gama luma ularinya gabungi ulun, uguri bide watao, bowe aria buto, ani sun le buma bayareida nyu, kaba saun le reder. Itra linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wa. Gama luma gudeme tiligibu nyubungi.
1: Aba larinya gu Jesus honlani disipulu,
0: Arinya gatina lubaiti hon, madihire do huma luago hibagari, kabala haiga, ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini, gebegi ugubu sugutau daugo. Arinya huma hondu nur, mabu naguntinha, malubaha, magai ligi haigi, lausun lira, ouida lumutinha bungio. Mebegi timate ufunagia sigulau du nur, uati ni aba hidaginha gayara atilishiko ni ibini aba aura, Laun libagari kala yebe luweni lidihari luago. Ahin lubaiti sinya lubai hadugni le mene gubai. Ka wago hadihari de luago buri libiri kate. Ariha huma idalinya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurego. Ani lausun lira, kei narinya guni hun. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendego. Mewende tunti kei aba lidagia. Ahin ti itara linya lubai. La daura kwago duni bungi sagadi. Le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya ugu yadi game samadura kwa gudun la logu tafinye hugu yale madihiri da huma lubaiti lagu nikata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahu yu ubole larigi ya nuburi kata ile ahin hugu ya anihin aba hugu chinle subuti habubu ilu sun lehe megi rubai alwa ha umwe lubaiti ya laruwe ha bungi yufurumie aba melichi guni sun lehe megi rubai hongi Manufu de da huma lubaiti ni rahinya, lausumibe huma gunda ati bungi ilon lichi guni larue ha hon. Alugra humile humate, hizi ke ime lebegi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensi toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu nuhiveru tia, uha gea hamuti rinye ilon haigini. Narinya gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi anyo huma durungu hilampu, lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabi hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ya ladari ragagu duwenyu, ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chulura hiviru tuya iviru ha. Agago dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
1: Abati lalig duni Fedru Jesusu larinye galun.
2: Nabure me, wongru gunyen bichige hemplu le, odi hon sungubay.
1: Larinya ga wabure me Jesus ulun.
0: Nun furumi aguari ga onigriti gunfliti. Unfana daligia, le ligru be li yubdiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudunia li dandan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubdiri agunflira lau luwadika mari dan le la chiluran. Ninarin hau, luago lichi gube lan li yubdiri lun ligia lan ariha lau sun lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubdiri, aba me lagume sono austeran ya hibiri musu, Halabu gine banya laria hauriba, lerede rameo eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore lei bindi yeti lo. Aba melichigu ni luwe riage ya baichuni luago, la siya direi melun la sufri luni, leha sufri rube hama gufli banya. Musu le, subudi hebuba ilun, kala labusen rube liyubdiri, ani maranse ronti, mabahu din lei, la baichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lo, aba ladugu kati leburi lunti la baichun luwegin, maweri ube la baichun, le unti lichigua gibeti, gibebe aluguti lumagin, le gibeti igiruti labu gen lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagin. Niyabiyan aduna kwaguta watu ubowogu, ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie, lunti nasigun luwegin aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun. Arita kwa tunsa luwagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa una nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, afani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwa igini. lagara bagu ba uguchile lwagu lirau isani lwagu uguchile uguchuro twagu tirau isani twagu tuguchu idinyu twagu taguru agru twagu tidinyu
1: ariyega tigiye hesusu hongrigia itara
0: dale harihi laburi gadun sielo abahariya go lwagu lahu ya lahu ya anilige asusereda dantile lafrun suede abahariya go lwagu laro gadala anilige asusereda bian wotigi buhugu yele Subudi hamu ti luago ti li gabri la sansir gu dan sielo lumo muargo. Ka wago ibidin lubei luago ti li gabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubei ha subudiruni kate le uwara wabai hungo. Ahinya guare gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran ser gu bungwa luma luago uma lubarege ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere gu duti, lele derege runibu agusere gu duti lun sudara. Aba me ladaro ni bufurisu rugon, narinha hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegien, darai ba fayiru ni lagu mohon bigawanu.
9: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwatusa, luagu ladiga na luweri ha figon Galilea na hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hawe kubaginya son huguye. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya le zile silo webe hawagon. Harita kwatun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gine tubay, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gondol le onigiru bali lichari, ariha basa, irwali irumu ga bugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye lwago ni kata. Aba luna bu ni le onigirubali ishari, aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa muwa luagun tugudina, awoha au metao. Hafu gata gindon itara, ahu magindon, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disividu irumu tao, lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu ladaga sifiri ligie. Sin ati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasurun. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagadu ni Jesusu lida lueyuru emera guni. Aba larinye gu hongrige hanyibanya.
12: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyibu ihuma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinya guwabure me Jesusu lun.
0: Biangwa tigibu huguye le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to ladiga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyru emera guni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu tile ladigibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
0: Ida linye li gabri larue habungi, kakate umubi gayara la nou shagwe. Itera linye kei aba lirere tila mostasa, le lagu nube aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadigun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayana la nousha guni laruwa in habungiyo. Itera linye kei lebi ni le tichiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwaya su Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
10: Nabure me, mibe desan halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururuti lubena risielu, hoche huma luga yara bela hebelurun lidange. La diga kainarinya guni hon, sarago haba busenti hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lo benare, huge le baugi dupay hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna buno, lariyaga me hon, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nun halia na huma, aba meti hagume seron harinyaga, hohati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugo. Aba meti louna buno, lariyaga me, Ariya ganale hon lagu ibidi humanu ibidi no halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uri bani lege bahaya hu ha akan ha me hari dame hari ni Abraham Isaac lu Jacob hama hibiri profeta golida la ruin ha bungi huge me asagaru wa bogudi haya bi bogori ga luige obo le nyenge lu bela bocho veyu lu ma luige le nyenge lu bela luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuro e ga lida la ruin ha bungi Nyimbanya ti hada ke ha gumo ho ni banya go to agiya ba furumi ti ha me ti furumi ti banya go to agiya ba agumo ho ni
1: Didame me veyu ligia aba haya bi fariseu gu aba harinya gu lu Jesusu
10: Bai ba yage na diga busete ero es la fro ni bu hilagu bai
1: aba larinya gu hon
0: Hey ba harinya ga me lu wu gu bi bu ti ligia ugunya lu ma haruga Na saga ha sifiri guburi bati ya hada agi ya garigi ya Arai da kwagda au me sandi tiya lari gen haruga La sora nwadi gimari Luti na sigiru ni nuwa yesun ugunye haruga luma lari gen haruga La diga mama luti la farunu aba profeta hilagu bayi baugu din loi Jerusalem
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara
0: Uguya Jerusalem na Afara kwa humanya profeta gu Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungi yu Lau uganu buiti hon. Saragu nyo weya su nalugu noni gero no kitoi no gero niya gayo tirahin labu nyo taruna. Mahatu. Igera lahatu mpungi. Ani nariyane hon lagu marihin digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gong. Biniwa ti le nyibu bay le dan liri wapure me.
9: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgedania Jesusu, arufuda tiye liluru do Moisesi, ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayarati larida wagwagudun aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagudni, Aba lariye gulun, lulidin, aba lariye gulun fariseu gulun.
0: Furume gwari gishidan gyan, an eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidon aba fusu lidan luwiri emera guni, la sagaru bay nye gyan furese.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhou na buni. Dan le larihi bay Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, weri gutima banya, aba lariye gulun.
0: Dame le ba misuro hon lidon aba fedu lani na mariye, Malu haboy lubidu aga ubaru, nyubu in liyeng aba ya misiru houti wiri gutimati boy. Aba me liyabin lea misiru habalu, lariya game bon. Rubu ibu bara lungu guri le, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamele ba misiru houn lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Nudame la liyabin le, a misiru habali bo, lariya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyubu ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti ilanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu giri le amisu rahabali.
0: Dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigu harisi tia. Ladega hamisu rahabadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badigun fedu, a misur ha banya ha gudeme banya, a sinyanko banyo unguwa, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati ha fayiru nibu, bibihu baiti ba fayiru waha, damele hasaron ha richagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, ha nyumba ya lagu dabula katele, aba lariye gulu Jesusu.
7: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Aba ti lariye gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi guti aba onwe bu adineru ni, aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale shiluhili ore lun adineru ni, aba lona ha ni lumuso ariye ka hon amisura hootia. Keimon aranse lison katei. son hagia abaharinha go logo sinha la holding darinha ga furumieti son lia naganye haba fulasu moso nidi arihe ferud na bana sinha ti nidi larinha ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenya adiga bafulese no ferud na bana sinha ti nidi larinha ga ya aba son lia na marido ligia sinha lubei nidi dale lagir budu bei musu aba lobahu da ni son kate le lon li yubdiri aba de la ganye de li yubdiri aba larinha go lon musu bei balida son o male uburu bei banuga nya meha go deme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya lari ge la dugni aba larinha go musu lon li yubdiri na bure me adiga na li le bubei bei no ani ani ha meme go ubaru aba de larinha go yubdiri lon musu ligia bei balida son o mo bogu din loi uburu luma son fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habadari no lo hayabi lido no fedo buintamo ganuba la de ganarin hane hon lagua bei la ni aba hata ge hana misra habanya egiti lida na dinere gudu
1: saragu hanya gerege afala roti jesusu aba lagara ragun aba larinye go hon
0: sinyati nani go bei la le hisi habutimati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo olibu ganyano hama labuleno, olituno, olibagari wanarigo sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba la falarunina, sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagye furumi asaminara, atribu ila lagasteron lo larihe ahen kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gyeme lasinyere iwadagima nagumucha, heher hapa ha arihu balin lao. Haniega me, gumese te uguri le ama wadagimano sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubei ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahin gayara bei lubei la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bei wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabe la, dame le disegili le ama uruwe, aba melona ha aringa lon luma uribu ha hama, lunhe belu nun lidon darangilo. Itara linye lubei ti, furumi guare hitagin, le migno ti son le luma bei lon la falarunina, sinyati nani bei la disipulu. Bweti salo, gama lumo, ahin le feri dira lubasua, kaba gea u hon la, ma bwe dun halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo la bwe dira gudoni muwa lumbu nagwo, fuiwa rigali me, ha garige riguban yelu hagambo, agamba hama.
9: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus hon lani disipulu go.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gie aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nye la au nigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lon. Aba lariye go lon. Idalinya sa kati le ariye wago baino buwago. Ariye go baino idalinya la leibu gom buwadigumari. Ladiga masigi hadibu au nigire inumege. Aba tilerederon au nigru tiligi ya asaminara. Lariye galun gwarugu. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Aba lona hahawagu hadoe rubali li yubdiri lunha yabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyati larinya galon. Atri nyimba doe runini yubdiri. Aba larinya gulon doe numuti sabarinya garaba. Abati larinya gu onigiru tiligie lon, anuha bigara da nyuruba furesa. Badiga me aba luaguri gu dimisa. Larigia, aba ya lalagudun aba, larinya galon, agia buguya, atrinya mbaduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anuha bigara da, adiga ba aba luaguri gu gadiru wen. Aba lasubidiruni iyubudiri luagu chula lau onigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Abati lasigiru Jesusu arinya ga.
0: Ariye gatina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obogu na lonha dugu buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebe, gunflubay ginye lida le gi bebe. Le marisha rakubay lida le mi bebe, marisha rakubay ginye lida le gi bebe. Ahon lubiti ma gunflirun lau buri irisi ni le mama biti mati mati le lani na ubo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gen hariye ha. Ahon ti magunflirun lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iubudirugo. Ladiga liyere gu duba aba lun. Linsi de me aba lun. O uwarabay lan lun aba. la nuga y melea ma kei ni kata. Sin antes le ser evidun wa lubungi o luma lua irisini.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kata ile. Aba hejere ha lau Jesusu la diga hinsi en la sen su hon. Aba di la rinye gu Jesusu hon.
0: Hugui arufu da gu manye hongu wa kei buitin hagibu ga gurigi. Ahin ti bungi o subudi lumutu hanigi. Le kata ile hanigu ba gurigi ke kata iweri ti linsi hong. Iere guti lubungi o. Luma gen li luru don Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huan, la purici honya uganu buiti le luagu di larua in habungi, ani son gurigia, houcha tiyan luhe belu nun lidon. Mene en gunti mati, lun lagumu cha gon sielu luma ubau, lubara gen magun filiru lan, aban letera li da gen li luru don bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabara hani. Legin agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye gati ginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to la daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau saraku wendegu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titiluegen le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abagin lonwe risiti abalabunu. Danle la sufri rinya la risiti ligia lidan fulasu lenye habehi lanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise gien luma lasaru nyu loba gien, abati laguwaru gun larinyaga. Nugu si abramu, gu deme nabun, Oun habi lasaron lula dudra guduni ligi buluha bulau duna nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go abramu lun. Nirau, harita go balu wagu buidu lame ya dabun lida bibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da. Gwento, buiti da lun ya. Buguya asufrira. Bogu digi lui lira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye. Lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumare hahon miyabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo, anihi le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga abramu lun, ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
9: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sumada anihi bilaburi kati afrika guduti gurigi, gamalumon, Fugiabu gurugia le afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, obibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi arinyaga bun lagu asakri ha lila, lun ti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologo lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamun wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lohamuga nihi la murunsera afinye nihida, ibidi hamuga nyure la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengo tilu lumusun, Dale lagiri budon arabu gien, lari ge la woha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ariye garigubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gie me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu la dugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun ha dugu nile, uwagu bay lariye gabungi hun lun ha dugu ni, lun ti hariye gun. Musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lumbay wadiga ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachili rebo lida aba li rere fulasu, aba hayabi disi vugiria, gawago tinha lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu oregun lun iter.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan le lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
0: Hei ba aruhu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdinha lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan le larihi bailago areidago ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimu lehena buiti lago bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na uguri ligi, aba tilarinha gu Jesusu.
0: Ma disinha no areidago tinha, aganya ge hahibiri nefo. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiri budu etengiri bungiu.
1: Aba tilarinha gu lu uguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula duga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu. Ida bala lagumesera larui habungi. Aba larinha gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate. Anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilarinha gu hon lani disipulu gu.
0: La chiluru bada. Lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri ga aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida adan ligie. Larinha wakuba hun, aniha Kristu ya, o aningita yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielu. Lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubowagun au le waguri ga rawarigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susara dun lida lidani noe, Itar ulubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le wakuri karu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itar ulubagi nye kei la susera dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Dan le lafuri dube lotu uburu gugine Sodoma, aba laburu ha watu ke meti luma sufru sielu gine, aba lafaru gugine sungu bai, itera luba dame le niyabi au le waguri karu warguti. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di bai tue luba, ahi anihi lubai lumege munada me belura la sagari. Le gurige le arabu bai lida aura ligia, magiribu da la lubium, arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu, le aluguti le sefrun li bagari ya ubogu, le ferdi rubai le ferdi ri li bagari ja ubogo noigi li bihu bai ibagari magumu chaditi narin hane ho luago arya bulame ligia nyimba nya bia gurige arumu gatida aba meme gabana la nuguba aba hata gi igruwa mele aba nyimba nya bia uria amuli helida aba ta nuguba aba hata gi igruwa meto aba nyimba nya bia uguria arabu la nuguba aba hata gi igruwa mele aba
1: dan le hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
3: Haliya basa la susere da kate ile wabure me.
1: Lariye gahon.
0: Le nye lumuti lugu buhilali, nye bahondara gwa wadubi.
9: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau da gu Jesusu aba hempulu hon, du larufu da ahon, lo agulunti la hafuri du lubungiu suwandan. Me feidi rahamamu gai hagura asun lariye gahun.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu. Minebe linyo bungi yolun mebene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lida fulasu ligia hila meha tumari. Saguwayo tidi lumon agusere guduti le lulichi guni tiricha tun luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da mahati yebe leteni rutun. Larigia aba lariye gun lungu warugu lausun minebe la bungi yolun. Minebe hagia gurigi eno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiricha ton, hebe lamu gati abi gumuli nugurasa.
1: Aba larinha gu Jesusu.
0: Aniha larinha kubai agusara guditi le uriba bai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon, hayumra gutinye lo ari yabu weyo gu, lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinha hare hon, lagu lichi kubai la haricha hon, ani badara se habai. Gamalumon, damele nagiri budun aule uguri garo warigati ubowa gu, nadari rubafunasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, Ha arita gubanya lago richago hama legibge bungiu. Anenganya amu garigye kei nikata, lariega.
0: Aba hodi bia uguniya templu rugo afuri da lubungiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nagumadi. Le fariseu, rara linya la furi idu, lariega, bungiu. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hiberu tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayunda ratina bia uwei asulida adimaso luna gunfliru buma. Runu mutiginye disi lidage kada sale belu ritunu bon. Ahinti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni luli nyuru ni larihi sinyelo, le luenu luna bon lanangu lungu. Abo harigu leila nigu wago lau igarigo, larinyaga, bongiu, gudeme na bon, au le gafigoti. Narinya hane hon, luago giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bongiu, mama fariseo ligia. Ladega le anago ti lungu wa weiri, Una bubila nugu, ahin le una bubila nangu lungwa, weiri bila nugu.
1: Ana hawa tingiye irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, tan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi inyumu, mamahara huma, laduka haitara banya kei irahi inyumu, Hagi elilenda banya laruwe habungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dini aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
13: Maestro buit, ka lungbo inadugini lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunyem buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, Mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni haba, inebe hama bagubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
13: Gufuli tina lao sunle luma ge nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, Aba liru dagun, ladaga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene gu tima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe habongiyo.
1: Aba hariengu, ha agambu bali.
10: Kati tigayara bina salbaru.
1: Lariengu Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Larinye ga feduru lun.
2: Wabureme, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyanu, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubou le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielu.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garu wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyu, ehera ba nao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigine, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaru balidange owe ni luagu luru wa weyu, luja na bagaridon.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kate ilen, ibidye gubaiti hon kala wago la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gukate ile larinye gubai hon. Danle achilire inali Jesusu uburugu heriko, nyini amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasigri sarago girigia, abalaligi daha kala suserebai. Aba harinye gulun, lagwaniya la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha larinye ga.
14: Jesusu, ladiga wa kudavidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba haden halun, lulama nichu, ligie tuma laguwa raha.
14: Ladiga wa kudavidi, kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilun, aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bon.
1: Aba larinye gulun.
14: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: ibihe bai barihi arida guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, abalarihi marihi tiligia, abala falaru ni Jesusu, ichigaina uwerigu ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, abagien hichugu uwerigu ni lubungiu.
9: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó, abalagumeseru asugara uburugu guinye, yin abawaguri.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ubra tiene licencia.

0: Abati harinya gu fariseu hanyimbanya hagana go grige lu
1: maestro harinya ga bahombani gu luhamani chu
0: la riega jesus hon
2: nenaru hau lo ahan yala amani cha la guara haba labu de dubu nuago
0: dan le la yara fa dubai lu jerusalem dan le la rihi bali uburu gu ligia abala yahu ha haba gu lila na fulasu ligia la riega
2: Uhamuga gufuna da humani ugunye kalaga yarabe liche kunda rangi lo huu buiti hamuga kama lumo aramu da gulinye huwe anisinyati harihemi tige la chilurba lube uwe yuburi uribati hon hatiga mehaga ni waba bari ya ruge yegu wa lawe huburi gute lusinyala hafuri du nyingi haba mehaga inda gu huma lidage sun aubo aguni cha kubai fulasu sun soi na kubai migri ubanyani haba dubu ligiba gudubu Afara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungiyo asalbaron.
0: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Abala sagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
3: Lariye hare tida lereru bungiyo. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
0: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
0: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufu da ahongirigia, Apuri chihei na huganu lwagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atiye liluru du Moisesi, hama wagini ya wairi gutiye lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
4: Harinya gabe won kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Nala gudadu ginye aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abadi sehe, luna habungiyo, o di huna hawaguniye.
0: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
4: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwagu launa hala bungiyo, lariyo waguwa ba wong kala wago mafiyaru wabailu. Awa ariyaga lwagu hona hala wuguriya, hachamura guba dibu wa wago, ladiga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
0: Aba ti hariyagu, lwagu ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, aba lariyagu Jesusu hon.
2: Mariyagu nubei ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
0: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia, aba labaudago aba hempulu legibe bailanichi guhon, ania hempulu ligia.
2: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu, larigia aba laha ya hani lichari hon nadagime itinya, aba lidi lido amo fulasu lwagu saragudan. Dan lelachiri rubei lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seru ni nadagime itinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalon. Aba ya tilona ha aba ya musu, aba gen hanabu ni bulesi hamei ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya gen ha bulesi iruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona ha ni. Dale harinya bali, aba harinya guhama guwa. Ani hale lumbe ileresi biru ni alaga, wafara alihilagu bai. Wagia lamu ga laburi ya sunkate. Aba ti hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba ti laligu daha Jesusu lariyega.
2: Kaba ti ladiga labure meichari, liabi ba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
0: Dan leha gambu bali kate ile, aba hariyegu.
5: Masusere da lamu ga itar.
0: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariyegu hon.
2: Kati lila bile buruwa nyubaitida lereru bungiyo, lenye lubai larinyaga. Dubule me aube mebere sen hama abu nagutinya, ligia aldubule timati. Purume warag lea chugari guti lwagu dubu ligia, lanyoru duguba. Leti uwagu ti laburha, labure chagubai.
0: Didameme ora ligia, aba haligu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du Moisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwagu, Hawagu ti la hempulu le larinya gubay. Gamalumum, madugu hamuti la duga hanufu de hawai girigie. Abati hagura baha amu dan. Abati hona ha

0: agulluru wa waya sun
1: kati huri batila dugu bai madari tinale buna la faru hilagu bai na bai cha gudali aba me nigira guduni
0: aba ti mahaguwara ha luladara guno lagu guruwa here ti haguwara ha haguya ama habu ti gufadirigo aba habihini le habu serubai aba gubai ti la dugu ni pilatu le habu serubai aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai le adarubai loige inyora guni luma afara hani aba ti ladara geruni Jesus hon Luha duguni hagunda lau. Dale houdi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba waguri sirenena giriti Simon. Liabi ara bugen, abahanuka guduni guruwa lu, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Abaladiki regu Jesusu hawagu, abalarinya guhum.
2: Urinya Herusalena, mayahua humanuagu, ayahua huogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi doveju dame le larinya wagu, fulese watinya, asinyabi hagaradu, hamaginye ha marahin hanyabu, hamaha matagutahabanya. Abameti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagu, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawau. Laduga, aniga duga habali isunle, Lau tidi buwebe le tidi hili, kabagia madugu hama lau le mabwe hali.
0: Baruti yeginye, biyan gafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe, didon filasu le giribwe, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hatinya hagaya, aba loege lonwere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagu.
2: Nugu chen. Ferud na banya, laduga ibiti yeti hong kala hadugu bay.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladaragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
3: Salba tiamu, salba golaginye lungwa, ahay naruni lubay lagu ligye la Kristu bile la nuwa dirubay bungi lula salba runye grigia.
0: Ehereha tinye ginye su daragu lau, Lau hayara fadu ichi gabini galu lulatunu harinya gabrilu
1: ahi harwe tebubai horiyu salvo go babu
0: yiti aba aburu honi loiga lichigu larinya harenyi
4: aniha harwe te huri
0: abala nabuni aba hadage gafare hati en hadao gube lagu guruwa Jesusu larinya ga
5: ahi mbuge lubai Kristu bai salva go babu salva bawa me
0: abala denha le aba luloba larinya galu
6: Manufu de tibu salve bungiu. Bugu yele labu gebo ya pa meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lungwa sufuriru. La diga wafai haya luagu le wa digi bai. Ahi ti ugiri le. Ma digi ti ni kata uribati.
0: Abati la niegu.
6: Jesus. Arito wabati nuagu. Dame le lagu meseru baru waya.
0: La niega Jesus ulung.
2: Ninaru bao, lagu numa batipula, sielu, ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bao, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abati lagua ragu Jesusu.
2: Nugu che, derega numoto, nuwani, buha purugu.
0: Kelarinye gu itara, abalonwe. Danelarinhi bali, Habu tisu daragu romana le Jesuser dubai, abalichugu uwerigu ni lubungiu la niega.
7: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi bali le Jesuser dubai, aba houdi nyigie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giriti Jose, Dida geti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, bui tiligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, dida nyilinyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugibe ilinyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidun aba umuohu, Achigiti lwagaba dubu, lenyi lubai uwagilila ni aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luwe yuri aranse heni luba luwe yuri emeraguni, ani yarafa libuga lagume senu. Aba hafalaru ni wuri ya hanyebe banyi luma Hesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Hesusu lidon umuahu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyu le emeraguagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
8: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwuniya luagu umuahu, binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuahu. Abahebeluru lidon umuahu ligia, madari hamuti lugubu wabure mehesusunye. Sunti anya halanyi, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugiriya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvugani ya hagi ya hon.
9: Kawangu halwa helegriwa baihata helai, uwa kia sarali vida gyoe. Rita guhuma logule me halaria gui hum dale galile gui me. Logule rube la susa hizudu, ligia le uvili gari mwerebuti. Luot na ledrege rungu hama hulu kafigu ya, aba me hata lgari logu kuruwa, aba me lasa rubida gyoe ni logule rwa wei.
0: Aba ti harito gulagu dimure lelarinya gubai Hesusu, larige hagiri budun lidage umuahu, aba habau da guni sun kate ile Hesusu rubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Hesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikate ile hon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinya tinya hon. Aba lafuri du Feduru, Aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan le larihi bailura gerugun, gamise rigaru nye uwa liugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinye bian hada gelanigu Hesusu, didon aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Hesusu erdubai, sunti adimure heina hama, aba layara fadu Hesusu hon, Aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Hesusu la. Aba tilania guhon.
10: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
6: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriweyu le. Bugu ya gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba tilania guhon.
10: Kagi ya susere dubai.
0: Harinya galun.
6: Luagu ti Hesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibai luma luagu lereru ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagu ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwe igen la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuahu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunye. Dabe hagiri budu, aba hayabi, aba gdogo won, luagu ariha hama anheli gunye. Ariha gahama, hon luagu viwa la Hesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuahu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Hesusu.
0: Aba tilania gu Hesusu hon.
10: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi runi luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna wagada isun le tarinya gu bi lerenu bungi gu lagu hon. Lagume seru tumange buri liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dan le hachili rubai lidon flasu le nyihi banya lubai, aba ladugu Hesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
6: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Hesusu lulerederu hama, dan tile nyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Hesusu la. Gama lumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
11: Masandi tua tadu ha wanigi le wagunda, da le adimurahi na lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong?
0: Aba timagura bahahanya la, aba hari gedeni, umaluhagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, amaginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
12: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Abati habari dagoni bian wuguri haguya le susir dubai hon umada luma lwagu hasubu diruni lwagu hesusula dan le laguba chogunu fe nyegi ya adimureha lwagu brikate ile lige la chila gu hesusu hagana gu abala busuru hon aniyegina
10: darangi lo hon
0: abata bunchu hanigi la usaragu anufudei harita gu lwagu pantula harihibai abala niegu hesusu hon
10: kawau hanuhude dago kawagu le lowa bi hafinya tida haniga Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magriguti panto, mabuligia, anati au.
0: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luha bun luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalania gu Jesusu hon.
10: Anihisa egini humaya.
0: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanugani, abalegini hagibugie, sun hagie. Larige aba larie gu hon.
10: Le asusen rudu bay no, ligi ele mehe wagu bay narie ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le burungu yu bay nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon Salomo.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba larie gu hon.
10: Burungu yu linye lwagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni lwagu luruma weyu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apurji hani ligi ya uburugu gin Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chi bungi hon. Itara linya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
0: Abatila nugini en Jesusu bongu di ilo uburugu, chi lubetanya. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wasie lung. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
13: Dale, la gume seru be sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Dida lubait la gume seru be sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie na dugi bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Ligi ichugu be ibagari lu sun katei, ani ligia arungu gandagu dube hau gurige. Arungu gandagu dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio, giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huwa le lu bai larungonga dagdu au gurigi. Aba ugeri ligia le ona hou bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abi nye meti lampu Tima tima ti le arungo gadag dubai hau sungri gya ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela ladige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagayro yebe liabi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali afinye hagi luagu rulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi uhagi mama luagu Agora hou hama kei furume guar grigia o laula lugoda aba ugari. Lirahi habai bungiu ladiga ladiganiya lirahi me. Leti dimurei bai saligoti ugari me. Aba labagari dun waganago. Ariha wamali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagien. Bungiu uguchini. Ladiga ligia la lirahi bai le aba rugati. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te hua luagu. abalaniyago.
4: Aniha alenya hawagu bay nadimure hu. Dale nariya gu boy logulela ubaba inaranse huma. Wairi gutima las gunau. Laduga anihin halila meha nubarage gin.
13: Sun wagiya ibiha duwa saragu abiniru ni lidage luwairi dirisi. Laduga lumage moisesi leresi biruwa liluru dumbungi. Aiti insiye ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Wagil ni aba arihiti bungi. Lire le abar gubai le yarafa bai tun lanigi ligi yarufu dubani idalnia la. Aniha laniya gubai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage laduga wagon levi algudai kate inye la. Aba laniya guhon fura.
4: Mama au Kristu bai.
13: Aba yeti halgudani.
12: Kata buti profeta Elias ibuguya.
13: Laniya gahon.
4: Uwa mama au.
13: Aba ya hariya gulo.
12: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
13: Aba laniya gulon.
4: Mama ginye au.
13: Aba ti hariya gulo.
12: Kata buti. Moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Kagi e gayara abai baniya gulon buogu.
13: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha. Laniya gubai profeta Isaías.
4: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu iwabure.
13: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseo. Abati harinya gulo.
12: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi seha.
13: Aba larinya guhon.
4: Au lauduna nabadi se. Anigi aba ibidi yeti huu paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia, madina tina ni lungu hamuga na faraga dunia tagiri galigaidi.
13: Sun kata ile lida, kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesuso yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
4: Aniha mudun le launa habei buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri narigye. Le wairi kutisugu nao. Laduga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi yetimeha wagiri ligye nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
13: Ariye gati gye huwa.
4: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye luge aba larara mugun labulu. Ibidiyeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna habalina abadi se halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mulabu lugu itaga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi se habo ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi la lirubu ibu ingyo.
13: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada gelaniku. Dale larihi bai huwa. Lasgun Jesusu aba lariyego.
4: Aniha mudun le lanwa dirubai buingio.
13: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
10: Kahariya habai.
13: Aba hariyego lu.
11: Maestro, halia baganao.
13: Aba laniya gu Jesusu hon.
10: Higo gu harihei.
13: Aba hodi. Aba harihi ni halia la lagano. Aba hasgrini libri weyu ligia luma. Laduga keiburi halila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Fedulu ligia aba hada ye bia ha gamboni le laniya gu bai huwa aba hafalaruni Jesusu. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya abalaniya gulo.
11: Dariwa mali Kristu.
13: Aba lanugu ni Andresu Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulo.
10: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
13: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gu lo.
10: Falabana.
13: Felipe ligia Bethsaida leñi lubegie la gana wa Andresi la usun fedu abati lidi Felipe alu hei Natanaeli aba darinya gulu
14: ei ari ho malu gile wagu be la buru ha muises ti da liburu to lanina le luru du bungi le ginye wagu be ha buru ha profeta Jesus le liro José le Nazaretna
13: aba la niña gu Natanaeli
15: ani hen funagi Nazaret na buiti
13: aba la niña gu Felipe lu
14: higabu bariha
13: dale la niña Jesus la yara fa gu Natanaeli aba la niña gu
10: Anite aba la duga wagu Israel le tima timat uati yegu au lidan
13: aba la niña gu Natanaeli lu
16: idaliangi abasubu diruni
13: aba la niña gu Jesus lu
10: Ariha no muti bulubara ngel logu warun Felipe bon dan le tabu gianyati bulan ti di bu igu.
13: Aba ti lariya gunata na eli lu.
16: Maestro, buku ya lirau boi bungi. Buku ya haru ita ba Israelina.
13: Aba lariya gun Jesus lu.
10: Pa finu bai no la dugar gun nariya gun bon lo agori hanani bu tabu ngel ti di bu igu. Bari hu bati kati ya weinu muti mati lo ile.
13: Ariya gatigia Jesus.
10: Ni narin hao. Lago hariu bila cielo darago, anya melani bungi angelego amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
8: San Juan, capítulo 3.
13: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugo, aba hada ge habuti guhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guño, aba lanie gulu.
16: Maestro, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. La daga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
13: Aba lariye ngu Jesus ulu?
10: Ninari ubao, lagule la magra hoa yate, siyate lebelu ronlidon laruwe hapungi yo.
13: Aba lariye ngu Nicodemo ulu?
16: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, Kayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
13: Aba lariye gu Jesus lu?
10: Ninari ubao, la ulela magra houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando, siyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura hoube hatagi agubri gu hagurigi abanya. Itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi esifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeiti banigi lagu nani gubu lagu luti laya hagra houni wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyengi lumuti labusera agamba bai lamuri ani ibidi ya tibu halia gen lali yabi ni halion lalidi itara hanyagi ya sunha agra houba nye lida gasifiri sando.
13: Aba yati larinya gu Nicodemo lu.
16: Ida lubasa kata ile.
13: Aba larinya gu Jesus lu.
10: Aba owe mbu maestro Israele na buguya ibidi ya tikata ile bon. Ninaro bao, la ule la wa subu dirube, liga la wa dimure habe, gefen wa gia luago le ariha wa malibe. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya gubay hon, ahi mafinya hupe nuo, dan le na dimure ahon luago burikate le lani na ubao, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwa gili niaba amuide riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen la luago, nwaiti gia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Luha salboro bala sunha arihit ya tuwagu Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyo iti nuwagu Meferi dunu hamamuga Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
13: Aba la sigiru Jesus wariyaga
10: Laduka wedi tihisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo luti luago, me ferit nu hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubogun lulichi mu hadunu gurigi, lona hani luha salbaru ha ubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lirau bungi le aba rigoti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, La duga dambuga le liyabi bay la rugon ga ubou agon lo narugo ga dagudun la ubou. Hime iti maha muti lila na ubou, luburi ga sugulau la rugon ga. La duga kati la uribati hatagu bay. Son ha dugu banya kati uribati, iere guti la rugon ga hon, aba hadise don loila rugon galigia loila subu diruno akate uribati leha dugubai adugubale lugunda bungio inse tihon lun lita hamala rugon gal lun larikino lagu haruma la leha dugubai laulu bafu bungi
13: lari yesun katile abalidi jesus hao lani disipulu gu fodeo abalere denu atiridanye abadise nyenye ge hua abadise helida flasule giribe eno jarafalu salim la diga nyenye la sara guduna aba buriti hayabi wa grigia aba abadise iru lubarege la deru hua la sutere da sun kateile abati hagume senu hadange lani gu hua asigene luma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi anie galu hua
11: ariha basa maestro Ugiri le buga buma bay luagu obule nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan ligira le meha uagu bay badimure hewon gueto labadi sanye grigia ani hafalaru nyin sungrigi
13: abalani gu hua ho
4: siati la res birun grigia nikata ahi mama lubay lichu gubungi ulun agamba humuti lubay gia nariye gu hun furangu logo mama la au kristu logo au la abale una ho bay luba Niyati la res birung grigia nikata ahi mama lubai lichu gubungi ulun. Agamba humuti lubai gia nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una au bai luba. Lida aba marie adari tau bai ladari. Le ti lumada adari le nyei bai agambi. Wiri ti ligunda lau lagambu ni ladimureha. Itara niya ginyati dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna buduti. Esusu le nyimbu ibaisia lugien au genyun sungregi. Ahin le ubo oguna lere gunye lani na ubo ufura ndala ani luago layano. Ahin le nyimbu ibaisia lugien au genyun sungregi. Luago ginye le ariha lali bae luma le agamba lali bae ladimure. Kama lumo mi betinya afinyeru ti luago le lariengu. Ahin ti le afinyeru ti La choru bai logo inari ni la le la rinya gubai buingi. Le launa ha bai buingi yo, le reru buingi yo la dimure ha bai. La duga, mebe hati lichu guni buingi yo la ni sifiri lun. Hinsi hati le reru buingi yo lun, ruha liginye ubafu lun logo sunkate. Le afinya bai logo le reru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha bai la finya nu logo le reru buingi yo, mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Labur harug ba liganyu buingi uluagu.
8: San Juan, capítulo 4.
13: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu sigaw lani gu Juan. Aba gibit mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi se iru. Lausung mama la Jesusu abadi se ihabay. Lani gu abadi se ihabay. Dale, la subu diru bali Jesusu katile. Aba lafuridun. Udea gini lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligi. Itra liati la chilirin lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lirin. Nyenye fusu le umba ihaguara lufusu Jacobu. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligi. Kebri amidiri gora ligi abati tiabi abawuri samaria na dabura duna lidage fusule abalania ku Jesus tu
10: rugo morusu duna no
13: anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buruk abati tarinya guuri samaria na tolu Jesus
17: ida lage bamuri hamba iduna numa lari ge huriba nuge samarian misi wati ga huri hongwa hama samarian
13: abalania ku Jesus tu
10: Luhamuga subuti bani e deuha ni le lichu bai bungiu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduno buma. Bamoi ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichu kong aba luhuja riduna le gayara ti lichu kong ibagari bun bun.
13: Aba taniye gulu.
17: Uwa gubai tikaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kuni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme hao wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hakou.
13: Abalariye gu Jesus utu.
10: Sonha atu tinha lidage duna le. amagra bu dayaba. Ahile atu ti lida ge dunda le nichu gubai, ma sandi ron dugi ya lime magra bu. La duga dunda le lubai nichu guni lon, ge sen sebe lida lu lichu gui bagari magumu chati ti lon.
13: Aba tarinya gulun,
17: Rubai duna ligeno, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya me ya fusuru ga dabura duna.
13: Aba lariye go Jesusu tu,
10: baiba oge bumari, aba me biabi.
13: Aba taniye gulu,
17: mamari tin.
13: Aba ti lariye go Jesusu tu,
10: binaru lau bariye go lagu mamari ba, ladiga sengi hanya wugunia umati ya baganao, ani mama bumari le umabi baganao weto, inaru ni le bariye go bai.
13: Data gabu bali wuri to katile abatania gulu
17: afinyet na lagu profeta ba wagicha ku ha samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
13: abalarinya gu Jesusu tu
10: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lubungiyo, minti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu dragoa. Ahi wagiya, subuti wa muti kalaun wahu dragoa la deka hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lubungiyo lau sifiri luma yinarini. La deka itara linya labuse ron ugu chili lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau do ragu banya lu, lu ti hadugni lau song hani si firi lu mahanara.
13: Aba taniye gulu.
17: Subudi ti nu lu agu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura agu agu du bay sun kata iwo.
13: Aba lariye gu Jesusu tu.
10: Au Kristo bay, le meme ayano ha bay bumo.
13: Lige ti hachilu rilani disipulu. Aba tawiri duhani gilau hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oga nyagrigia. Abatarinya gu hon.
17: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
13: Abati hodi wa uburugu ngelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu, ayumuru gua lu Jesus lu leigi. Lania gahong.
10: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hong.
13: Abat ihagu baseru disipulu gu, alg dagua hama gua, aba hania gu.
16: Mafu nasa baruhi eigi ni lu.
13: Aba lania gu Jesus hong.
10: Nadugu ni lugunda leona habali na, luma nagumu chini luwadi ngumari, ligia neigi bai. Hugu ya arinya gatun, mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahi au nari hane hong. Ari ha humay nad. Lidani hali laluba hong. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Ona hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma. Amu nadagi mibanya. Ani huguya alubha bali lebegi hawadi gimare.
13: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesusu lau taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
1: Mama rigali logo le barinya gubay mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bay le la salba hubaw.
13: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe yesu lobo gu galile. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luago me berese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yati lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. le nyei lubai la sali reguag da duna lu di meime. Nyei nyei ti aba wugiri wairi guti. Na dagi me ti luma uruwe. Ani ha aba lira sandi ti lida fulasule giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gun lu lu lidi lubie lu larei da guag da ni lira. La daga madise lila lu lowe. Aba la ringa con Jesus lu.
10: Hugu ya ha umari hisei ni luma milagro mafinha tu.
13: La ringa wugiri ligia lu.
16: Keima ufurese, lubara gen lowe nira.
13: Abat lariye go Jesus lo.
10: Giribu babu ubiyon, arita kwa libiro.
13: Abat lafinye no wugiri ligia luagu le, lariye go be Jesus lo. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye go lo.
16: Arita kwa libiro.
13: Aba lalgu dunia, kala aura lagome sere lira arito. Aba hariye go lo.
1: Gunyar la dengra para bumi yul lagi darah biru uluai.
13: Aba lari tak guni luago ligi la ora lari nyegu. Yesus ulu luago arik dagu alilna alira. Aba lafinya nu luago Yesus hausun thila na luba. Ligi a libya masai ni le ladug bay Yesus dale lagi ribu dua bay hude agiye lu Galileo.
8: San Juan capítulo 6.
13: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bei Tiberias. Sara guhaya grigia afala ruti laduga. Hari hini buri milagro le ladugu be. Lau larei da guag dunia sandu tia. Abati lawari nu Jesus lo agu aba wub. Aba la nyuru nye ama lani disipulu. Dal gia jarapali lue yuri esefunu. Le hafedu horio. Da lariye be Jesus luago sarago haya la griga fala biti aba lariye go lo Felipe.
10: Ale ba san waganye haigi ni hon son gori ki ha.
13: Lariye go bali lira lur go laga bu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali bu ga kabala la dig. Aba lariye go Felipe lo.
14: Ni bien san fiadil fein logo bon le tafani honiwa murusu murusu hada son griga ha.
13: Aba lariye go Andres aba ge hada ga discipulo. Le lemo le Simon Pedro no.
11: Ani haba ira hya. Anu hisengu fein luma hama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago grege ha.
13: Aba ti lariña go Jesus.
10: Ani go ma hon songo belo hanyoro.
13: Ye no hawara sengu mi lugo ni ya bogu ni hawi uni ya hama ira hu. Keiti nye nye la sarago sagadi di na flasu ligia. Aba hanyoro. Abat lanugu no Jesus fei luha bulugu. Lari gien lichugu tengiru ni lubungi. Aba lichugu no hon lani disipulu. Aba hafani hanu disipulu guhada sun ha nyumba. Ligie meme la digar hao udira. Rui na lei sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba laniye gu Jesus hon lani disipulu gu.
10: Abu ta hafumai sun le igir gubei meferi dinu lamu ga ni kata.
13: Aba habuda hanu. Aba habuicha gudu duzu faniye lau tife fein le igre gubai tida ge seng fein. Dati le harihi bali grigye milagro le la dugubai Jesusu. Aba haniye gu.
1: Inare ni logo niha la profeta le me halube lebi ubogo gu.
13: Keiti la subdiruni Jesusu luagu busen hama hanugu ni lau ere luhadugu ni uruwe ime. Aba lidi labu gua luagu nguobu. Dale lagunye dubai. Aba haraga chulani disipulu gula arundun. Aba hadi na gutido aba ugune. Aba hagume seru ahiro huwa lo achili nu kafaru na umu. Buri galiti machili ti Jesus hama. Aba lagume seru garaba li afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwara sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuagu ugune. Eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu de dagu. Aba laniye gu hon.
10: Manufu de dahu ma. Aule.
13: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuliru lido mfulasu le nyihi lubai houdi ni lida murusu or. Laruga aba harihi grigi ya haeredere mbe lo bafuru gu. Luagu nyudu halabu ga disipulu gu. Tida ugune ito nyimbo. Ani tugu yergunyo nye. Ani midi nila Jesus ulhama. Suti dalgia abatiabi goguni uburu getiveria silunido aba flaso yara faluleñi lubei hei gonfei largi le tengiru Jesus toa dati hani hebegriya logo uala Jesus uñei nilani discípulo gu aba hadi na gutido ugonei buritugu aba houdi kafar naumu aluhe ale la chili lubei luba frugudona aba hadari nu Jesus aba hani gulo
16: maestro ida buga sambiabi
13: aba lariya go Jesus ho
10: ninar hau la ula diga la heigi dari hakim le do halo hana mama la diga gufana da humani la niche go buri milagro ma dihere da huma lo ago egi ni lega go mucha dite alo a homa egi ni le lani nei bagri ma go mucha dite dige egi ni le lube niche go ni hon aula le ro gugure la diga ro la li bungi ugu chi lu pafu no lo niche go ni ibagari lige
13: aba ti haniya go lo
1: ida lo basa wa diga lu o di la ula lube be bungi
13: aba la niye go Jesus hon
10: De la busa rubo y bungio, lo hafiero no hago aule luna habay.
13: Haría gatino.
12: Cabagui es seimi gallara barufu duon lo hafiero guagu. Cague cata y badigui. Oja mutumeja wagucha gufainto gilbo maná lida flaso magueira bati. Eitania gunilereno bungio, ogu dalmoti en fainto cielo guineto.
13: Avalaría go Jesús hon.
10: Ni naranjao. Lago mama la Moisés y chigubaron fein cielo que tutuguya hon. Nugu ti ichi gubaron fein cielo ge tu toti mati matu hun. La diga fein to lichi gubungun giu, tu ge to arari lubon cielo ge, ani rutu ge ibagari hon lila na ubo.
13: Aba ti harinya gulu.
1: Rubu fein tu guin yon sun ada.
13: Aba laniya gu Jesus hon.
10: Au fein to ichi gubon ibagari, le nyubu iti numon, ma lama digu ya lime. Le afinyo iti nuago, ma magrabu digu ya lime gien. Ke ile nubay bay hon, Uguya mafinya to lauson ari humadi na la songurigi halishi ko baye nugu chinu nyupi tieno hati nyupi tieno mo mabugu no banya mama ni abi asielo gelu na dugu ni nugunda ni abi alu na dugu ni lugunda leona habalina leti la busa rubo ni nugu chin leona habalina lu meferi dero na ni aba hata ge halishi ko baye nu lu sarag dero na ni lida ge owe ni lida me lagu mo hombeyu le la busa rubo ni leona habalina lu son la hanugu na kesi le rabungio Afin hagia nuago, lunga bagari hama le magumo chadite. Ani na sara gudu banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
13: Aba hakume seru huriyo, aguli liha luago Jesus la diga lariye gu luago ligie la feinto arari rimo cielo. Aba hariye gu.
11: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati lariye gu bay, luago cielo ge la lararira.
13: Aba ti lariye gu Jesus hon.
10: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubei la nugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge owe ni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretita libru to hereru profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lubei ti hagambu pali bungi ugu chile furende hagia luma gien nyubu itia numon. Mama hamuga tia luago anihin la ariheti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe luma ge bungi yu. Auru gini arihei. Ni naranjao, luago lela afinya tinuago, kabagari ti le magumu chadite. Au feinto ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinto mana li na fulaso magaira wate, ane lao son luwuyeri hilago wate. Gamalumon, anuha feinto arari rubon sielu gen, mawe gu hamamu gaha eigit nyatita gen. Au meme fein miwa tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit nyatita gen fein tuguya, la bagari duba son adan. Feinto lumbu nichugu nu, nugu bugu wanarugu. Nichugu belunga yara bela habagari dungurigia.
13: Abati, herede nuhuri yu adimune hahama guwa, abahariye gu.
3: Ida lubasa laiga gudini le lugri guguana ruguon.
13: Lariye ga Jesus hon.
10: Ninaren hau, lagu ahon la maigi lina ge nugu bu aule liro uguri, matun humi me nita, ma bagari dubadun. Le egiti nugri gu, gura lei nita, ka bagari tile magumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni le tima tima ti nugubu. Uni le tima tima ti nita. Le egi ti nugurugu. Gura le nita. Lida nyi aba numa. Lida nuguya aba luma. Itra kei louna hanina ugu chili vimati. Ani kapagari nuguya lida gine. Itra meme gine le egi ti nida gine. Kapagari bai nida gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houtin haguche ku fain toma na la usun luwo yeri hilagwatin le ege titida agin fain to la bagari du balon sundan.
13: Lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbon la rufu de Jesusu kate ile. Saraguha ya hada agin hafala du bali Jesusu dale hagambu bali rufu dahani ile. Aba hani yagin.
18: Ere guti rufu dahani ile. Kaba sahara lu?
13: Awala subdiruni Jesusu luago. Hagulu mihela lagu kata iligi. Abalani ya guhong.
10: Choke kwa kudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati ya susereda aha na hamuga hariha au uguri garuwa rgati. Amuda ile nari gong sielu leme henye lubai furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahi ugrigu mebegiti ni kata. Ani sombri kata ile nari gubi hong lani na sifiri lumai ibagari. Ananyahi wahina agi mafinyati.
13: Laduga luma gefurumi etida. Subudi lanya Jesusu katanya la mafinya maya luma kabala lugure abalaniyego
10: ligandaniyego bainhon luago sinyala liabi ni abanumo ahi mama lubai nugu chibungi aguwa rupai lu
13: luma gedan ligia saragu hanya hada geha afala rubali Jesusu aba higiru aba maibu hanya la luma abati laniyego Jesusu hon duusu disipuligo
10: agi huguya usentu gina hidi noye.
13: Avalona bo Simón, la niña.
16: Kaba gia umo wodi, dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Wagia, afinye diva, ani subudi wamuti, luago buguya la Kristu pa ilali raubungiu vivati.
13: Aba la niña go Jesus hon.
10: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira, ani abahita gien, lani mafi.
13: Da la niña go bali Jesus lira, luago inhudasi, Lelirang Simon Iskariot. Ladega ligia bala buga lugure. Lausu abala hadage dusu disipulu.
8: San Juan capítulo 7.
13: Lari Jesu katile, aba ebuga yala Jesusu, lobogu galilea. Babu seru tilere de un judea, ladega habu seru huri uhafar un hilagube. Keiti yarafa lila aba. Lida ge hafedu huri le giri bay tufedu di basen aba haniya go lamule nulo
16: mere de revaya bay ba kudeo arija hamamu ge ginye bani gu ha nyei banya kati lebri badigbe dan le busen la ba giri gi la subu diruni ba madig lumuti buri kati ramu do guarg keiti adiga ba kati libe na le adiga bay ligi bugi sun ubo
13: ni ibini lamuleno mafinya tiya luago. Abat laniyego Jesusu hon.
10: Masirgi li danlu nidi Jerusalem luago fedu ligia. Ahin hon, buiti furume warg aura. Sinyati hiyerego du hon halani na ubole, anati au hiyerego tina hon, ladiga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha digubay. Heiba li dan fedu, au midi badina kwento, masirgi li nidani lu nidi.
13: Larige laniyego nisun le hon, aba le dete nun Galilea. Larige houdi lamuleno, lige lidi Jesusu lida fedu lige. Mafura aguru gulinha, kamahamuga mabuse eruti larihinio. Itra linha halu hani huri lida fedu lige. Aba haniago.
16: Hageifu nasavu girile.
13: Sarago hayati algu dahati aluago hada grige. Nyenye nwaniago ti aluago, aba ala ugiri buiti lige. Hibiri aniaga.
16: Mabui dunti. Eye halumuti yang girigi.
13: Uat niaba adimun hati funang luag. Ladega hanufu di hawai huri. Lamida unhali fedu luma gua. Ligia lebelu nu Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arufuda. Aba tawairi duhanigi huri. Aba haniya gua.
12: Idalinya salah subu dinuba ilai saragu kate. Matuni ya haga ligi.
13: Aba laniya gua Jesusu hong.
10: Lenarugu tahabai mama numa ginyati. Lumagin ti leuna habalin. Ahi anihin lubay abale ransa ti lula tugu ni lela buse rubi bungiyo. La subu ti rubay ahi lumagin ti lubay bungiyo le naruhu ta habay luma luago la nani nungwa na dimure. Le adimure habay luago la ni lungwa la tugu ni lun luweiri ngu guanarigo. Le alu habay weiri ngu ni lun leuna habalin le ge arinya gubali inarine ani uwa ti maricha ulida. Ma inarine luago ru la ni Moisesi lurdu hung. La usun lira uat niya bahida agi uwara tuti luma lurdu ligia. Kau wago habun seri hafaru nehi lagu bay.
13: Aba harinya gulun,
12: ani hen sifiri uribati bida kabu sembe lafaro ni bohilago bai
13: aba lariña go Jesus hon
10: luago de gama katele na dugo belida luire mera guneta uire da hanigi son huguya aruta lumuti Moises y luago ti hagabri hurio le sei ni tuago austroni la son mama lan ligia aguma serubali igaburi ligia aguma seron la gucha go lubaragi Lige lebu bele recibiron aba irahu sei ni tuago lousteron ibini lidan lueiru emeraguni. Ahinha diga rubali lira ibini lidan lueiru emeraguni lueiru gadura unu liluru do Moisesi. Kati wago haganye da numa luege narita wago dan aba uguri da yaru gube lidan lueiru emeraguni. Magusereguta huma laule harihubai. Laula iriche u hagusereguta.
13: Abati hagumeseru hada gen haga nobe in Jerusalem algu daha harinha.
11: Masa anihale halu habai lung hafaru ni hilagu bai anihaga adimuri hali gibuge guriri wo aniwa tiniya ba ariya gutini katalu lefna sa afie hama gumadi matelo agu guri lale kristu bai subudi timon halie gela liabin le ahiti deme liabi kristu ibidia bai nikau halie gela liabi
13: dala gambo bali Jesus katile dala rufu da helu bai templu rugu Aba lania gula umala liheriti.
10: Subudi humuti na lubaiti. Subudi humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe iluagwa nihin la. Lige auna habalina. Ani ibiditi hon. Au subudi numuti ladiga lumage la niabi. Ani lige auna habalina.
13: Aba ebeti habusa eno hadarini. Uwati niaba aguru ti luagwa ladiga machili gili la lidani. Saragu hanya afiru te luagwa. Aba haniego.
16: Tamele liabi Kristu, la dugu bafunage amu milagru sugula wugirile.
13: Aba hagamu ni parise ugule, haniye gubegirige luagu Jesus. Hagie haa haputi gufati. Aba hona hasuda lago, tempu lugugi ilu hadiru. Aba tilariye gu Jesusu.
10: Murusi lugubi itane redero humaya. Aba menagibu dunlumo le ona habalina. Halu habadina, gama lumo madari hubadina. Tadiga sinyabi lahidi ili nyihi badina lubai.
13: Abati hagume seru huriyu, aligu daguwa hamo.
14: Halia mbafunasa aliti ili sinyabi lubai nega wadairu ni. Laibu gafunasa hamo huriyu hagresi ya banya. Kami nila la ularinya guwon halu wa habadini. Gama lumo madari hubadini. Ladiga sinyabi lahidi ili nyihi badina lubai.
13: Le lagumu honwe yulida fedu ligia. Ligia di mawiri gu. Lida tiwa iligia. Aba larana mu Jesusu. Aba lania gu lau umala liherati.
10: Le magra buti. Nyubi la nomo. Gurala. Le afinya tinuago. Lau iha baduna wima atitita ge lanigi. Ketania gu nilereru bungi.
13: Lania gu Jesusu lau lira. Luago. Hala afinya rute luago. Heresi biruba ila sifiri sandu. Da ligia. Miabi ingili meha sifiri sandu ladiga. Bagiri budungi lila Jesusu lari kong siyelo lido luweiri. Nyenye nuhata kikirigia dale hagambu bali kate ile aba haniye kong.
14: Inari ni luwa kwa niha la profete le mehelubo ili abi.
13: Haniye kahibiri.
11: Aniha Kristu bay.
13: Haniye kahibiri.
16: Ida lubasa Galilea na bay la Kristu. Tariya hare lerenu bungi luwa kula duga magubay la uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila, fulasu memele, nyengi enti lubai David.
13: Aba lwaiti hafari na kukirigia lwaiki ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse enuti ya hadagirini, uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago, hatani na templu harigo, hamo farisee guha habuti kufadili. Aba haniye guhon suda rago.
14: Kawagu manugu habali.
13: Aba haniye guhon suda rago.
14: Uwa gili niyaba adimure hati keila dimure hawukurile.
13: Abati, harinya gufarise uguhon.
14: Igira wagda doginye hongo lule yedunu. Anihifunage aba hadage wabutigu o hadage la farise ugu afinye tienluagu. Ahen grigye ha afala rubali wuguri ligia, ha ibidinye bubanya luliludun inyarogu wanyi.
13: Nikodemu, leyendo ba yadimure haluma Jesus ugunyo, ligia aba hadage farise ugu. Abalaniye guhon.
16: Según Walurudu, si ati wasiye diruni aba vugiri, magambu gawamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bay.
13: Abati haniya gulun,
0: Galilea na gin e buguya, badimon habay lagu lufule sey. Aturi habon lerenu bungiu, basubu direbe iluagu uwa gilila niya ba profeta Galilea.
13: Aba hau de sungu bay, habio.
8: San Juan, capítulo 8.
13: Ahiti Jesusu, abalidin luagu ubu legiri bay.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
13: Kiribu do templo, irmão.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Parihumu, aku sedang terhumai kehilani aku ni hilu tu kuan hari.
2: Hari ni kau huriu lu?
3: Wagi aku huriu, mari cati walau wasiat di dunia bagriya lu lomwe.
2: Itar ni ya lagu fliru, le lari aku be Yesus lu aku ida lu bela lomwe. Aba ya lebelu lu pilatu palasi aku, aba lagu anu lu Yesus, aba lari aku lu.
1: Aku ya saharu itu bayi huriu,
2: aba lari aku Yesus lu.
1: Lagu bani bungu balik dah lagu lira, odi ladega hanya guni amu bunu aku.
2: Lari aku pilat dulu.
1: Huri ufna kau, binasi ugu hama habat ugu fadri ugu, hagi ada lagu balik bunu, kage biduru bay.
2: Abadi lari aku Yesus dulu.
1: Mama lani na ubole na ruhnya, lu hamu ga itra ni allah. Agen tengunya hamu ga nani gulu me dera gerunu ana hon lur tu huri. Mama jana na ruhnya.
2: Abadi lari aku pilat dulu.
1: Huru ilu bay tipu kuya.
2: Larinya ke Yesus lo?
1: Bukan larinya ku belok uruina, lule nagar ho, lule niabi lidong ubole, lunda larinya ku nile inar nibe, zonha gagamba di banyak lo inar ni agamba hamuti le larinya ku.
2: Larinya ke pilat lo?
1: Kata itu inar nibe?
2: Larinya ladang ni pilat, walau kita hanile, abah elafri dua dimu ha mahuri, abah larinya ku ho.
1: Madarit nani murus turu logo begini le. Kehecu huma lu nigra gitu apa dan riti hong lida fedu le luai ruai seferuni. Kusen tu lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
2: Aba ya hagu ara gosong hagi.
4: Migra gitu bayle, barawas la bigra gitu.
2: Barawas ligi ya, aba hiberit.
5: San Juan, capítulo 19.
2: Aba ti lanuga ni pilatu Yesusu, aba lona ha abai cagre. Aba hichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya nubadu ariye gaina.
1: Ui, kapagari la haruwe te huri.
2: Aba hagayu wa haligi bogo. Aba yati lafri du pilatu, aba laniye gu hon huriyo.
1: Nasagara liyahu, luhasubu duroni luagu madare na duro luagu.
2: Aba lafri du Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tahu la dera gu kolor guch. Aba ti lari gu pilatu hong.
1: Aniha wakiri lagi ya.
2: Dah hari bani habu ti gu fadri gu haus sun sun dera gu. Aba hagu meseru aku ara.
4: Dagu belu aku guru. Dagu belu aku. Dagu mai.
2: Lari gu pilatu hong.
1: Baru kami ti. Dagu hamai lagu guru. Lati gau. Madarit nani murus duduru luagu.
2: Aba hari gu hori ulu.
6: Wagi galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya guluo gualogulire la bungi.
2: Da lagambo bani pilatule aba timala nofududu. Aba elebelu no palasi urugu aba larinya gulu Yesusu.
1: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Yesusu nikat. Aba larinya gu pilatuno.
1: Mona bu bumut na sa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudnibu. Gabafu au lu nadara gudnibu logo guruwa.
2: Larinya ke Yesus lu.
1: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi lifigon le edere ge rubali na bun sugu bau.
2: Numuge ora ligia, aba lalu gu pilatu ida lubala ligira gudu ni Yesus. Aba hagu ara gu huri ulu.
3: Ahin bigira gudu, mama bugu ya lumada uruwa iromana. Furumi ya gwarigu le arinya guti luo gu lagu uruwa ila, laga ni uruwa iromana.
2: Ta lagabu bali pilatu lira. Aba lona asaga ni Yesusu, aba lanyuru lagu halu le, aku seragile. Ubaru leu beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huriu. Da amidi heli, le abawe lubalu eyu resefuruni, aba laniya gu pilatu hon huriu.
1: Aniha huru waita.
2: Aba hagu aragu.
4: Ilala, aha, ilala, dagwa be lau huruu.
7: Dagwa be ilala.
2: Laniya ga pilatu hon.
1: Usia tiupan lagi, nada lagu ni huru itu lagu guru.
2: Hari yang kehabu tiku fadri gulu.
3: Maru itu tiu amul way huru way Roman.
2: Laulira, abah ledera geruni pilatu hong nu. Lada lagu lagu guru. Abah handukni. Abah ti lafri tu Yesusu. Baru ini le lugu ruah luli di lido fulasule umbai. Hari yang galu fulasun labu ugu. Golu gotali dah herenu huri. Yang ini hada lagu

0: guru dagu hage biya ugun ya uwara lum aba loye ka lo aba lo na hapila tu ichi gaguda aba abur honi lwagu guruwa dari ganye
1: Jesus Nazaret na aruwite huri
0: sarag hoye ha dagi huri wali hati abur honi ligi madiga flasule ni lubai hadra go Jesus lwagu guruwa madis tuburu ani lida hebreo griye guluma lati daburdu ligi hariye gubai habti gofadini huri lo pilato
2: Maburu daba nyei haruwaite huriyo. Buruba le ariyangu bai mlagu haruwaite la huriyo.
0: Awa lariyangu pilatu hon.
1: Le buruna li bai buruna li.
0: Larigi hadragu ni sudaragu Jesusu logu guruwa. Aba handugu nu ladouragu. Aba handugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada sudar. Aba gie handugu nu lisimisi. Ki maucha wagontu bai. Aba argunyo fiesu. Iyugi nu unabu. Aba hariye gusudaragu hamago
1: mahari dago womo aure woma tuogo hariye woma muga gabala aganyiro
0: itraniya la gufli rule tani go belene no bungi
3: fari wa hahuku na dalere gu kana akure na huye tuatu ni simisi gabala aganyiro
0: itraniya lubo iti hadug ni sudar nyenyo lugu chesusu yarafa luguru atuma tamulani maria tolumari klofasi kuma maria magdalene Nah, lari baru Yesus lugu curi, ada lupa tu disiplin le. Ia sebab itu usaha aku. Apa lari aku tu lugu curi?
4: Lugu curi. Aniha, birang.
0: Apa lari aku lugu disiplin?
4: Anuha, lugu curi.
0: Lama ke orang lagi ya? Apa lari sebiru lugu disiplin lagi lugu? Lari Yesus kata ille. Yesus bukila ni Yesus lugu. Gumpul ni lah. Sun le nu bai ladug ni bagu sal baru aba lani ku lu lagu fuli nu le tani ku bai le nu bungi
4: magar bu hadin
0: ye ya ba fudu tau dime garu hit aba hadu dre ku na ba mudu siti na dime tu ku ya aba hichu ku ni lagu aba wewe aba hichu ni lagu liom aba latu nu Jesus dime garu hit tu ku ya aba lani ku
4: gum fuli ha sun kate
0: aba la bulu chago aba lonwe veiligia aba vei lubal vei re sefru mabuse rute di huri yulu lele denu hago bugri ge lwagu guru alida vei re mera guni ladiga weri ti veiligi ligi hamuni ha bai numa pilato lo lona ha ahla hei hayada ha dawa go yibanya lwagu guruwa lugie lagi danu hago bunyegi aba di hodi sudarago Aba hala chuni liyada furumeti ugari hadangi ha Dawa kwa imbaya lwagu guruwa uwara luma Yesus Lari gye Aba hala chuni liyada leaba Dale hayara fadubay Nuh Yesusu Aba harihi lwagu hilali la Ligye mahala chuni hamali lubay liyada Aba liyabi aba sudara Aba limiru ni Yesus lobo wakun tau aba efen Aba lafridu hita luma duna nyengi Meyari hubali le Ligye abahu dagubali Ani aniye galumuti inaru, subudi lumuti lagu aniye galani inaru ni lugiye hafiyer. Laduga lasusere duba iburikata ille, lu lagu fuleno le taniye gubelere no bungi.
3: Mahala chuma bai niya ba abu wago.
0: Aniye katikiye tida lere no bungi yo.
3: Harifu bai lekini lagu bai.
0: Lari yesun kata ille, nyanyi aba wuguri arimete ana, giri tihose. Falal mudi meh ugeri ligi Yesus. Lalu suaram daguar gilna ladugai, ladugai lalu fudeh awi huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus luma pilat. Aba lichi guni lom. Aba lanu guni hose lugu bu Yesus. Aba gian leh bini kodemu, leh meh hanyi dubai. Ayanu haluma Yesus kunyo. Aba leh bini lalu saragu ibinye. Aba tihanu guni hose luma nikodemu, lugu bu Yesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibinye ligia segun Hagaburi huriyo luba habunaha Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai Hadara gwe Jesusu luagu guruwa Lida ti fulasu ligia Nyenye aba umuahu iseri le mayusurungil Nyihi hichi gai lugu bu Jesusu Naduga jarafa la umuahu ligia Naduga ginye lagume seralabu ga luweyu riamera aguni
5: San Juan, capítulo 20.
0: Meio de março, no balaruga da lé Buriga Guilhe, a batida de Maria Magdalena arihe umoha. Da tachele de banhe, o alidubo lé lida umoha nhe. A batida de baguena, lé nhe obei, ao numa Simão Fedro. A batania gumo.
5: Maria Jesus, da gelo moa. Ali o funasa hitigai.
0: A batida de Afrido, a baúdin logo umoha. Ora o de biango e wagia e baguin. Por esse na lua fedro, abanachilo reforme logo morro. Abanele mutuari hanyehi, gamisar gunho nari hanyehi, me belutin. Lari abalachilo no Simão Fedro, abalebelo no lido morro. Gamisa toalbo, lagra wagua resuso, tuguer gunho guia lari hanyehi. Gamisa ti toalbo, lobro ogo lichig resuso, mamalida em aba tuma buritoalbo, lagra wagua. Hobro gutinha tabugo. Abaget nebeluru, abanarihin ile asusere dubai. Abanafinero logo sarari la Jesus lida geoveni. Ligia liti gufuna danani le, taninha gubelene rubungu logo, lasa rubala Jesus lida geoveni. Abati wagiri budu wabion. Ahoti Maria, abatere de nobogu de Yahua, lubadru muho. Sun, anuhala Yahua. Abatele mucho ariha lido umoho. Abatarihi bia angeligo harutu hadagrago. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu digien. Aba haria gu angeligo hagia tu.
6: Kawagu ba Yahua.
0: Taria gahon.
5: Baruha manda burema. Bide tinu hale lahichigu.
0: Kei taria gu itara, aba tadigirago, aba tarihi ni Jesus wa niha lanyei. Ibide titun lagu ligiela. Abat lariya gu Jesus utun.
4: Kawagu ba Yahua. Kabalu habai.
0: Sun titariya gu lagu lela. Oni girubali fuluri aga edimuri habai tu. Abat tariya gu lu.
5: Ahi banaga lubai. Ariya ga bai nu halia labi chiga. Baru namu gai.
0: Abat lariya gu Jesus utun.
4: Maria.
0: Abat tagara ragun, abat tanya gunu lida herenu huriyo.
7: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Tanya ga Jesus utun.
4: Magura ba nuago. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nuguchi. Baiba, banya ga mehon nani disipulu gulago neibuga la lenye hilubai nuguchi. Legiye huguchi. Nubungi yete, legiye hubungi yete.
0: Abat itidi Maria Magdalena. Avisarinha discípulo guluago aria tali lá Jesus. Ani aria galani buricate ele tu lu tarinha gunihão. Veio me ligia, gunho, onde era guhé discípulo. Gelinho leati benhao, la duga hanufo de haui huri. Ligia lebelo no Jesus. Aba laranamu hamidago. Aba labusu no hão itara.
4: Nhe la darangilo hida.
0: Lariga lanha gunilira, aba larufo do niluhabo, luma loba hão. Aba hagunda rangu disipulu gulau harihi ni Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
4: Nye la darangi lo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi anona hana.
0: Aba tilafunu hawagu. Aba laniye gu hon.
4: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigo amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi. Aba hada ge dusu disipulu gu leo bai haniya gamado. Uo tihama da leliabi bai Jesus. Lari gen aba haniya gu haa hibiri disipulu gu lun.
2: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniya ga Tomasi hon.
8: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Da nime nifinga lidun huyu le lari gurabu. Da nuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
0: Vidiwe yu lari gen. Ondra gu haya disipulu gu tida aba amunu. Nyenye di Tomasi hama daligie. Lausu gelenyu liye la bena hao, aba lebelu no Jesus. Aba larana muhamidagwa, aba labusu no hon itara.
4: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariye gulun Tomasi.
4: Dabi bifinga nyaho, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lito nobo, masigira balauli logwa afinya ni, afinya ba.
0: Aba ti lariye gu Tomasi.
8: Nabureme, nubungi yute.
0: Lariya ga Jesus ulu.
4: Tomasi, afinya di bugueto, dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adega yati Jesusu amu saragu milagro hagibu gelani disipulu. Lewa bai burunye tida libur to. La burdu bai burile lu hafiru log Jesusu la Kristu bai. Lelira bungi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
9: San Juan, capítulo 21.
0: Larige, abaya larufu dago Jesusu lu guahau lani disipulu gularu duna legiri bai Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida yenu aba Simon Federu, Tomas leu behania gamado, Natanaeli, lelila na kana, lelani Galilea. Lirahi sebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lariego Simon Federu hon.
6: Nem buga esenia.
0: Aba haria gulu.
2: Wei buga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suari obligia manyugo tieni kat. Dale aruga dene lubei. Aba hari ini Yesus unye ilaru dun. Ibi dia tiap hong disiplu gu luagu Yesus ulah. Abat lania gu hong.
10: Numata go. Manyu gu gitu san.
0: Hari ya galu.
2: Wah.
0: Abat lania gu Yesus hong.
10: Siu maluai gen tong ere ugu nih. Hanyu gu bo.
0: Aba hagu nih. Lari gen. Siya ya behacawarunu. Saya ni dunar gu gen. Lehi beudro tida. Abat lania gu. Au huan lu federu.
2: Yesus utiale.
0: Que ilagambo Simón Pedro, luego Jesús la, abaladero no la dorego, abalachuba no dunargo, hajibri discípulo go, abajo de laron bea taugune, aduro en jamoseni buin haudre, que abargun en la san metro, hadiselo bea, dale, harari no buin muargo, abahadari no watu gemet, lau enyegura, lau aba udre ligibogo tu mafein, abalariego Jesús hon.
4: Baru huma fiu hata ye udur ha hati ke banyu.
0: Aba ladi no simo fedru ti do ugune. Aba la durgu dunu se ni larum be ya buin hau udur weinu mti. Sa di mi sa agiru wayan. Lausun hibe maheiri do gutu sen. Aba tlaria gu Jesus hon.
4: Higo gu hata pachato.
0: Uot niya ba hata ke disipulu gu algu do gutu kate ila. Ladiga subudi hamane lu agu Jesus ula. Aba liabi. Aba la nigu nu fein luha burugu. Aba lichu kunu hon. Ligie meme ladiga lau udure. Ligie lirua larufu dagu Jesusu nu gwa hon lani disipulu larige lasaru lida geweni. Larige hatu bachati. Aba lariego Jesusu nu Simon Pedro.
4: Simon, lirau Juan. Hinse ti nasa abun suga lau nisi hon ha.
0: Lariego Pedro nu.
6: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
0: Lariego Jesusu nu.
4: Goni gibanya ti nanigo.
0: Aba elalgu dini luagu libia maweyas.
4: Simon, liran Juan. Inse ti nasa abun le tima tima ti.
0: Lariega Pedro lu.
6: Aha na bureme. Subudi tibun luagu hisi en banu.
0: Lariega lu.
4: Goni gibanya ti nanigo.
0: Aba elalgu dini luagu liru maweyas.
4: Simon, liran Juan. Inse ti nasa abun.
0: Aba liru dago Pedro ladiga lalgu dini Jesus luagu liru maweyas ahi. Hisi elu bayi lo, abal lania gulu.
6: Nampure me, subudi tisung kata ibu. Subuse tibu lagu hisi ebanu.
0: Abal lania gu Jesus lo.
4: Goni gibanya tinani gu. Ninaro bau, laut nalame han nipure ingi tibu. Sansi gua tibu apa bidi lengi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya tibu. Inyuraru gu bali me baruna. Aba me laguru nipu sombadi. Aba me lanugu nipu lengi lumuti babusera ubabidi.
0: Lalu lari aku Yesus suka tele, lalu berdiri aku dengan ida lupa la liga berilau efedor. Lalu cikgu uai di gunel lubungi lalu, lari gen, abal lari aku lalu.
4: Falabana.
0: Da lari kita gun bay efedor, abal lari hin lalu anita lalu disiplin le hisi tima bayilu Yesus hari hari. Le meme anyu ru bay loba gen Yesus lida adineran. Le gien alik dubali Yesus kabala wada gen ederigere. Ta lariye bali Pedro, aba lariye golu Jesus luago.
6: Nabure me, asan le, kapas asu ser dalu.
0: Lariye ga Jesus lu.
4: Aha nabusne la bagari don darime nagir budu, kame ge bumo, bugu ya falabana.
0: Aba ti leiba gu dimure, hada hibri lani go Jesus luago mowe bailani ge disipulu ligi. Maria gu ti Jesus luago mowe baila, ariye gurugati.
4: Aha nabusne la bagari don dari lumo nagir budu. Kame gye buma.
0: Ligye meme disipulu ligye. Le choru urbani buri kata ile. Aburi ha banu gini gara dato. To halih ha mungu ento. Ani subudi wati luagu inar nila ale laninya guba. Ani gini saragu kata iladuga Yesus. Ahi hamu gaburi hawa aba aba. Afiya wati luagu mabarata hamu gaburi liburu to aburi hawa tu lau lida sungu bo.
11: Hawade gimari apostolugu. Capítulo Aba.
12: Luntiófolo. Aburha tina bun tida frumeto nigara da logo sunle la digubai Jesus o luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyo le la mude irubai cielo. Lubara ge bai lidi cielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha me halanua dirubayo. Lida bien wenwe yule lobe ubowago larige lasaro lidage oweni, arufu dagwati lungwa furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimureha hon luago larue habungyo. Dame hanle hamage li lobe apostologo Jesusu, arienga ti meha hon lo mafri du hama lidage uburugu Jerusalem, larienga hon.
13: Abuna kwa huma lagunfiru furama se lelishi ubinungu si hon, lewago binarienga hon. Subuti humuti luago badise kita lahuan lauduna. Gamanumo, nasuku dirangdi hum, luago malu hadun lagi ahum badise walau sifi isama.
12: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesuso, aba hal gudini.
14: Wabureme, aniha sadale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
12: Lariaga Jesuso hon,
13: sinyati hasuku diruni kala weyu o kala dala lumbe lubinu chinglau lupafo, Lula dugu di kata ile. Kamalumu, tamelelea di sisi di santu huwago, tibiko kwa bafu luge fehu manu wago tantu Jerusalem ki lobo ugudea, Samaria, chilunumu lidisi agi fulasu kukogo.
12: Lari ge lariyagu ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba linyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama wugiri ya harugabu harutu hadag ragu. Aba hariya guhon.
13: Wugiri ya gali lehani. Kawago herete hariya guzelu. Jesus memele amude rupa isielu humani. Liabi ya ba itara meme kai harini lilidi.
12: Aba ti hagiri budu apostolo guloige wubu le giri bai olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafa ti kaiburi milu metru. Dale hachili rupa uburu gu. Aba hamudeiro lido rumo inyoti. Yen Pedro Hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolomé, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simón le lida bai adamurini le giri bai kanonisite, luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyuhaya sun hage sun adan lu hafuria idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyo lida dan ligia, aba laramu Pedro hagibu ge sun afinyati ya hanyemba ya, hawara san wengirige, aba lariye guhon.
15: Indu wenyu, nuntibu galagufiru le lariye gubi sifiri sandu li umu nukukinye David tida lerenu gungyu, lida le ladumare habu ilago hudasi, le adunde habali ya ha anigubalin Jesusu adaira, aba meha hada giewani gu hudasi, eni gafana timeha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lau sensu lea fai rube ilu luagu uribani lela digube, aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige haganoba in Jerusalem, aba hachu ni fulasu ligia, aselidama, mini la lida herenu, lufula sumhitu, la diga burua nyulinya tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama ganou tinha tida. Arinha gatiguinha nhen. Lua lá lubara lu amo. Itaralinha lubeiti. Lun tiva noa da ha aba bugiri vadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma gie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumo dan le lamude rubei cielo. Lu le megu ala kudasi. Lu ganhara baila lichigun fe ua ravama. Luago lago yugun Jesusu lidagien oweni.
12: Aba ti hiri du biyama hadagia, Jose lememe giri bai barusuwasi, lememe gine giri bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
14: Wabureme, Bubu yele subu di habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas i lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai.
12: Abati hadigi ubulu runi aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba aba halila hada ge apostologo.
9: Hechos capítulo 2.
12: Da la tilere bai lue yuru fedule pentecostese, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinti ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sun mune tonyei habai. Aba la salira gu watu geneki kama hamuga inyeye louge hachige. Afare huo yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adimre halida buri amu liyeri inyeye luwei hereru segun la dumre gedeni ya sifri sande. Lido buri dan ligia, yei buri yano kuri u Herusalenge hagunful ke lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kabala hasamina la dega kada la aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweli duhanigi, aba haria guhama guwa.
16: Mafu megia gali lea na haa adimuri habanyi. Ida nieti wagambu bali ya adimuri halida lereru kada aba wada agi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Suirigia na, Pamfilia na, Egiptu na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyini gini Roma na, agano uti ya ya. Anyini hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hazuburi. Ibiri, bariga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini Grigia, Kureta na hama Arabia na, Sungwagia agamba wa muti ya adimuri halogu luwari gumbungi ulida vereru nguanari.
12: Weri tihanigi sugubai, ibidi heho kabala hasamina, aba buriti haligi dagu hamogwa.
14: Kasu amini la sunle?
12: Hibiri, aba hehera haho lanigi Jesusu, aba hariyago.
2: Bacharu wanyami ruguhani.
12: Aba tilaraya mufedro hama ha hibiri unso apostologu, aba lariyago lo umala lihereke.
15: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube nariengu ni hon buidu. Subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake haritagun, ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le lariengu bai. Lido mburime lagumu hon veju, linya lariengu bungiu, Nona habe nani sifiri habagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidombrime veyo ligia. Nona habe ginye nani sifiri habagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba. Ome buburi kate buiti sielu. Adiga nuguya me milagru lidamua. Narufu daba ginye hita. Watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati kei hita. Dubarage la chiliri lueri wabure me veju weriti ani hanari meti. Ani sume haa guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube nania guni. Huguya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha bugirle ya nuwa diruti eni arufuda lumuti bungi uluwagu gabafun la lau milagri luma buriseini lela digbe hagana guwa lidagi. Lau sunlira, da lela dere gerua bihun, aba hafaru ni hilagu bai, lau hedere geru ni hon wugiri ya gafigo utia, luhadara guni luwagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumi yetida. Aba la sefru ni bungi ulidage lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le la dumre ha luagu Jesusu. Sun anda narihi ni nabure me nuba. laubungu loi gien lomere uo bai egua gudutina ligia tagunda rube na nigi eremu atuguya ni nyenye buin lau ugundani la bagar du basun nuku bulau emenigini la diga migi rumbu badi na lida umuohu migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubuwe le sandu bai barufu du bai lemeri I bagarinu eni bagunda raguagi du badina lau binyuar iduhenyu Lunti na dumre ha hun furang lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia en gayara gili wariki ni lumua chilu lumo veyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu. La afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre ha tilubeiti David luagu lasanam Kristu lida ge oveni, luagu ginye merede bu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeiti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luagu lira. Lari ge lanyura guduni bungi luegie lomere, lau sarago ueri guni, aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili, Abati lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arika humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubai sielu. Arienga ti David guanargu. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga ninyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungi luligia balava salbara gile, ligia meginye mabureme.
12: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologu.
17: Wadu enyunu, kapasan waduk.
12: Aba lerinya gu fedru hon.
15: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi sifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi lagu lichigu be laginye sifiri sandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungi lun lani guhama.
12: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure hefedru hon, aba larinya guhon.
15: Dire ikuma, hawe ha gibiri grigia salufuri dinya ha.
12: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu bayagasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia, aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolu guhon, afare hei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lowe no tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagro le ladigu bai bungi hagana kwa apostolo. Sunha afinye rubaya, lida yano aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempulu rugulu hakudrogulu bungi, lari gyan, Aba hondarago lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba hahalawaha ni bungyo, aba tihinsi hama hongrige, aba tiha anahe na lania bungyo ha asalbarubaya haun.
9: Hechos capítulo 3
12: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenyen aba wuguri, maibugu tiluma ge laguri ya hon. Baru wugutiha, lobado tibenari tempulu le giri bai bena buidu meruti. Luun lamuri ha hama ebeluri te tempulu rugun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebeluri la tempulu rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba lariago fedru luun.
15: Ariha baba wagu.
12: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu lo. Aba larinya gu fedru lo.
15: Masensu tina. Gamalumu nichiga li lenuma tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna. Saraba baibuga.
12: Aba larga de ni Pedro, luigi luho bule lowere, aba linyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebedru hama tempo lugun, eibugaino, achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi, aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi, weri tihanigi luago le asusere dubailu, Kei subudi habali wuguri ligia, subudi hamei lago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibuguti le arida gubai, Pedro Luma Juan, sunti grigia, aba haibago lau tuweri hanige luago tubara anda tempulu le giri bai lubara anda Salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Pedro kate le, Aba lerinya gu hongrigia.
15: Hugu ya Israelina. Ka wagu taweri dahanigi. Ka wagu haria gu wakama hamunga wagi ya reida wagu dubalimbu girile. Eibuga gudela wabafu olwagu la uwara gu woma. Mama linya. Bungi leha bungi te wagutagu. Abrahamu. Isaaku. Luma Hakobu. Ligi ya reida wagu dubalimbu girile. Lunlichi guni linyu age uweri guni lunhesu Kristu lelirau. Ligira, le meha hedere gerubai hong lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harugu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni, le ishugu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani ha wagiri le harihibai, Eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida wagu dubalin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin kesusu, huguya hama habuti. Lausun lira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, Ligia lubeiti asakri kakuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, laulona hanengesusu le Kristu, le anua dirube ilubara ge frumi etida. Lausun nunti la lereda nuhesu Kristu sielu gueto, tarime laranseru nei bungiu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandu banya, ha abagari dubanya, lida meha dan le segihilibe. Itara linya lubeiti, arinya gati meha Moisesi hon wagichagu. Lona ha bababure mebungi aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lusun le lubei larinya guni hun. Badiga sunha madiguti engasu laule larinya gubei profeta ligia, hagida ruba hadagye lani gubungi. Itara linya lubeiti, sun profeta guluma ge Samuel lulubaru wago, adimere katinya, Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe jeresi birunin, sun le laringo beibungi hada gen profetagu. Luago tuginye hafule sei, daradu le meha la digu beibungi ukama wagichagu, da le laringo beilu Abrahamu. Nabiniru baya sun grigi ya hao ubogu ubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula binirunun, kadaba hida gen, Laula sagar nang lida gie luriba higabul.
9: Hechos capítulo 4.
12: Yengi e Pedro, luma Juan adimure hongrigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu, hama ha lida baya hadamuri saduseugu. Ganyitia ladiga harufuda ha Pedro luma Juan hongrigia, Arienga hagia, luago arufu duwa la, luago hasa aruba la grigia lida ge oweni, luya habagari dun, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangre, aba hadaru niya frisi rugun, dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saragu haya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, Aba hondera gu habuti gu hurio, wugiri ya weiri gu te lida hafie, hama arufu de te leluru do Moises Jerusalem. Yenyengien Anasi, le fadri le inyutimabe, Geifasi, Juan, Alejandro, Hamasunha Hadageba ya liduhenyo Anasi. Aba ti haunaha, anuge Fedro, luma Juan. Aba hichugunya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
16: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wugurile?
12: Binyu Fedro lo sifri sando, aba laria guhon.
15: Habu tiku huriyu hama vugirinya wedi gutinya lida hafinye, ke halgu duniva, lwagu buitile dugu bay lun aba vugiri sanditi, ida liya la larida wa guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha Israelina, lwagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubay vugiri le ya higibu ginya areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubay lwagu guruba, Le Lazara gudube ibungi lidage oweni. Jesusu ligia. Ligia dubu le umbe hichi game bereseni. Huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu. Nyubuge lulung ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaruni valuedige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubowo gulu ganyara lava salbaru luweginye.
12: Da harihi bali gumadi matia luago adimri hela Fedro luma huang manufu dega ni muruso ani subudi hamai luago mama hama grige aturi hetia sarago luago grige hama hafrumi guarege aba taweri duhanige aba ti hasubu diruni luago hada geti la ha meha ebu gubaye luma Jesuso keiti yenye lubai wugiri le areida waguaga dubai hama rara ligia sinyati harinya guluru dunikata Aba ti haunahanya luru du Fedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogudi luwe hadamuri lugayara bai la hayanu hahamagwa. Harinya gati?
16: Kaba san waduga hao wuguri ya ha? Subuti hamuti sunha ganobo in Jerusalem logo aduga hama lila milaguru le ani siyenti vejeeta gung lao. Luma burucha gung lao uganu logo kate ile lida sunfulasu veveri dianya luma dimure handige hama ni ka un lida liri Jesusu luma gien ugunyi.
12: Aba ti hagua ruhon luhebeluru. Aba haria guhon lumadimure hahama. Marufu da hagia melida liri Jesusu. Aba haria gufedru luma huang hon.
15: Samina huma hungwa. Ahimrichalu beli gibu ge bungi lula digunle hubeibe. Igira lelu beibe bungi. Waguya, sinyati vama ni chulau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
12: Aba yati heweri dirunia gumadi matia. Aba higre ge dunia. Madari tia ida luba la hadugu ni kata ho la duga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusere dubei. Wuguri le reida gubei lo milagru ligia. Waria le sigu lo bia wei irumu lao. Dale lafuri dubei Fedro luma huang furisi rugugie. Aba haudi le yehe habei hapanago. Aba habahi da guni sun le haria gubei habuti gufadire guhama wuguri ya weiri gutie hon. Da hagabu bali, aba hafuri idu, sunha gelu bungio, aba haria gu.
16: Wabure mebungi ubei, le adugu bali sielu, ubo barana luma sunkati. Haria gatibu, lau lubafu sifri sandu, liumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha no hagibe bai ubugi ute. Malati hasami narun hada agua, kate ile mesei wini. Awugri hoa tinya, uruwe guhama kumadimati halani na ubo ule. Ondra wahagia lu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diruwe. Ani susara ti itara, ondra guatinya erodesi luma ponzi pilatu. Hidan uburu ule hama hamama boi huriyu. Luma hama israelina luhadigu uriba ni lumbiro Jesus le sandu boi le banua diruwe. Laulira, adiga hamuti sungle baransi haboi lula susara dubala. Wentonti wabure me, ariha boi hasia duruniwa. Ruba niki wong wagie le bubuingu lu wadumure habuago manufu devu. Arufu dabai bubafu laubarei da guagudu nesandi tinya ani adago buguya saini luma milagro li dan liri Jesusu bubuing le sandu de.
12: Da lasu rubai hafuri yeidu. Aba langi gichu fulasu le yen lubai hondrago. Aba habungi chu sun hagie lo lubafu sifri sandu. Aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu devu. Sunha afinye rubaya. Aba labu haritago, aba labu habusero. Uweti ni aba ariyago ti luago lomege luago lani la labugo. Sun kate ihani sungu luago. abati hasigiru apostolugu adimruhe luwagu lasaru wabureme hesusu lidage oweni lau sarago ubafu abati labiniru ne bungi suhagia uweti ni aba hadage emegeruti ni kata ladiga sunha gafula subaya o gaba aba buri halugurunu aba hanigu ni tebegi aba hederegeruni hon apostolugu lo lafare hon hada ha emegerutinye Yenyen ti aba hadage ladigu wagu lewi giriti hose agure houti loago ubohu le giribe chipure aba hatu ni apostologo beru na ver mini la lira le ichigu bai digu dago ugiri ligia aba la luguru ni lufulaso aba la nigu ni sainso edere gere hon apostologo
9: Hechos capítulo 5
12: Yenye ngie aba uguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Uguri ligia, aba lanigu lidage sensu, aba lidi lau libri hon apostologu, lafamura kama hamuga ligia rigunye libihe luwago fulasu, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinya gufedru lu.
15: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladigu nu beyedu ni sifiri sandu. Lau barederu lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebi fulasu meha fulasu. Larigi emba luguru ne. Mabi sensu lu badigu ni le babu serubi lau. Kawagu basamina na badigu ni kate ile. Bungi balgu be beyeragu. Mama wigirinya.
12: Da lagambu bani anania si kate ile. Aba labri ha hilago bai. Sunti ha asubu diruba likate ile. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi nibure ingia. Aba haubura guni ananiasi. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari ananiasi. Ibide unikata tun luago le asustere dubai. Aba laringa fedru tun.
15: Haringa bai nu. Ahi luago lubai ebegi le haringa bai haluguri fulasu.
12: Aba tariyago.
18: Aha, luago ebegi iligi.
12: Aba lariyago Pedro.
15: Kasa wagu hebelu lalido uwarani. Luhochagu nilani bungi usifiri itar. Anyate hanigu balimbu mari abuna. Hanigu adibuginye.
12: Lida meme ore ligia. Aba taburi hahilago bai lubadu lugudi Pedro. Da hebelu bai niburi ingia hagia. Adari ro hilaro. Aba hasagarunu, aba habununu loba getumari. Sunti grige ha afie menloa o Kristo, hama sun ha asubidruba ni katele. Aba hanufu de dago sarago. Adago atia buri apostolo gu sarago seni, luma milagro hada grige. Aba ati buri hondara gu su afie te lida fulasu le girebe lugara andasa lamon tempo lugo. Uwa ti meha ni aba hada ye ha mama bai afie te, hondara gu tia hama afie te ladiga hanufu. Lau sun hisi hama sun afie te hon grige sarago. Eibu eyo, eibu hayabi grige alu hafie ro luwago Jesu Kristo. Dandu wugurinya, keisi wurinya. Aba ha hasagara gunye grige sandi te umadarugun, tida habara li luba lasigri Pedro. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagun. Yimbu itinye gen sarago grige lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, Hau sanditia hama ha gawagutia sifiri guguribatia. Sunhagia areidagwatia. Abati labunchu fadri le inyu timabai hama hanigu sadu seogo haluma banya lau gimugo. Aba hariga duni apostologo lu hadagrinia. Gama lumo, aba ladaru ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia. Aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
19: Heiba. Harama me tempo lugu. Aba me hapuga da buhumu grigi logo unyumu sulane na ipaga ile lichi bui Jesu Kristu.
12: Da hagambu bali kate ile. Aba haudi tempo lugu laruga binafi giwa. Aba hagumesteru arufu daha. Aba ti londaru niya fadri ile inyu tumabe hama haluma baya. Sun linyu aga ilurudu. Hama abutigu Israelina. Aba haunaha anigaya apostologu frisi uguginya. Dan hatiliru bai sudarugu furisirugu, madari hamuti anyen, aba hagiribudu, aba harinyagu.
20: Darunu linya wadari runu furisu, ninyanu no sudara bena buonige, gama lumu, dan lewa beliru bai madari rutiva ni aba hadage apostologu nye inunaga.
12: Dale hagambu bali habuti gu fadri gu luma habuti sudara ha onigiru balu tempu lo katele. Aba haligu dagu hongwa kaba lafu na ida lebe da katele. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba laria gu hong.
8: Hanyayi buguni ya ha hadar gu nyafrisurugu arufu da haungurigia templu rugu.
12: Aba ti lidi habuti onigiru tia ho sudara aba hanugu niya lo buido. La diga hanufu de luwe hachamura gugrige dibu hawago. Dan hatiliri bai hao, aba hichigunia ligibuge linyu age lurudu. Aba larinya gufadri le inyu timabai hao.
16: Meri diwamadu, numarufu te hadigi ya huma lidan liri Jesusu, anika hadigi. Bungi da huma sun Jerusalem laule harufu da habai, anibusinyati hichiguni duru wawago logo longe gugri ligi.
12: Aba ti lona bu Fedru, ama ha Hebrew apostolo du,
15: Nung ti bagam ni bungi lau wadiki ni lela riengu bai, nubara ge leha riengu bai wagini. Leha bungi te wagichagu, ligi asara gudu baling Jesusu, le meme hafar bai lau hadara guni lagu abang guruba. Grula li bungi uweri guni lung, nyurugu da lei luegi lomere, adiga lali abuti me luma salbara gule me, gayara lamu ga hasakiri ha Israelina, luma ginye ferudu no avalaha figon. Gefenti bolagu lira, gefenti ginye sifiri sandu le lichigwe bungi honga nyudu banya laule lariengu bai.
12: Da hagambu bali linyu age nduru dukatele. Aba hagayidu, aba yebe habuseru hafara gunie hilagu bai. Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti gamaliele, maistru lida lilurudu moisesi. Inebe tihongrige staragu, aba lararamu, Aba lariyagu, luhanuguni wa apostolo gu lidage adamure ni luwagu murusu ora, gayara lamu ga ladimure ha hamare ge luru dugu. Aba lariyagu hongu madu matia.
0: Uguri ya Israelin, gouni gi humati ya laule lubai hadugu ni hau uguri ya ha. Harita go humati ya luwagu inyuro go lame ha teudasi lungwa ariyaga luwagu aba ala uguri wairi gutiligia. Aba hafalaru ni gadiru saa uguri ya, Ani afaruati hilagu bai. Sunti ha falaru bali aba hawari udagun. Aba lagumuchu sun kate. Lari gie lida lida ni habahu duni wagrigia ligia linyuragu hudasi le Galilea na lungu. Saragu haya afalaru tilida labusa erunye be lagara baagun luagun gumadi. Afaruati gie aba gie hawari udagun sun ha falaru bali. Igire huma ya lubaiti uguni ya haa, madara kwa huma hungwa hamu. Ladiga ahing hani lubai uguni ya haa, katele harufu da habai, lumale hadigi bai, lagumu chogubu. Gama lumo, ahilani lubai bungi yu, hasinya lubai agini chogubu. Goni gi huma, loi hagenda kwa la luma bungi yu.
12: Aba haha rusungu bai, laule larinya gubai. Aba tihebela agaduni apostolo gu, aba habai chuni yu. Aba hariyangu hon lu habela hadimure halida liri Jesusu. Lari gen, aba higire gudunia. Aba hafuri de apostolo gu hamage lurudugu, gunda yu, lo larihine bungi keisi grige gadina matia, lu hasufri rubusiga nuluige liri Jesusu. Merede titi, harufu da hatempulu rugu, lu matida aburimuna sagu weyu. Hariyanga hagia, lu wagu Jesusu la Kristu bai, le agura bahou bai.
9: Hechos, capítulo 8.
12: Gunda titi Saulo lou lafaru esuteban. Weyu meme ligia, aba lagume serun aba onwebu eiba honi, harigi ha afinye bayen luagu Jesu Kristu Jerusalem. Aba hanuraha lido ubiri lirahi fulasu Judea, luma Samaria. Apostolur gugunya nu manuraha. Aba hayabi wugiria, haderege gotia hongwa lubungio. Aba habunu ni esuteban, lo saragu iru ni luagu longwe. Aba ti lasigiru saulu eiba haya afinyatia. Aba halebeluru tido sumuna, lo lasagaru niya wugurinya hama wurinya aduru hena. Aba launaha niya furisi rugun. Hati anure habaya, aba hapuricha ni uganu buitile yein lumuti hodi. Aba lidi aba hadage giriti Felipe. Uburugu Samaria, aba lagumesteru adumri ya honha yeimba ya luagu Kristu. Danha leha gambu ni Felipe, ariye hamai buri milagru lela dagu bai. Aba hondra go sarago grigia agamba ne larinha go be. La diga arei da guaga da testarago grigia gawago te sifiri go guribatia. Aba buri hafuri do sifiri go guribatia agora rei na hada ya haga wago bali. Arei da go hagia starago fadago aya. Hama maibu gutia. Sunti grigia lida fulasu ligia. Gunda te luago katele. Nyenye aba ugiri lida fulasu ligia giriti simon. Gabin rahati meha. Linya hali aye hanye grigia samariana lau larinya gu hon luago mama la frume guarige grigia ligia. Agamba hamuti sun grigia buide. Hama ge ha gudeme gutia. Daga hama uweri gutia. Aba harinya gu.
0: Ibi halumuti grigia le onwe bulubafu bungi.
12: Aba tia hadiga gasu lo. La diga linya hali eye hanye lau labinya raha. Dale hafiyan ubei luago ugano le lichigu bei Felipe hon. Luago lariwa iha bungi luma luago Jesu Kristo, dando wugurinya kei wurinya aba habadi seiru. Simon meme ligia, aba gia lafinyeru, aba gia labadi seiru, aba lagume seru afalare Felipe, le tuweri lanigi lo onwe buburi milagru luma seini le ladiga bei Felipe. Dale hagambu bali apostolo guha Jerusalem bei luago resibi hamali la Samariana lereru bungi, aba hona hani Fedru luma Juan yehe. Dale hachilu ribe, aba hafuri ya idu hawagu wafiyati ha Samaria na luliabi balan sifri sado hadon. Ladiga meabi gili la sifri sando lidon ni aba hadagi. Badisa iri gugia lida liri wabure mehesusu. Aba tihichigu ni Fedro luma huang hahabu hawagu, aba liabi sifri sando hadon. Dale larihi bai Simon luago yubi la sifri sando hado gridia. Dale hichigu ni apostolo kuhahabu hawago. Aba lalo gu lagayi hani ubafu ligia hama ya lau senso. Aba larinya gu hon.
1: Ruhuma igin ubafu lenu. Ludamela nichigu nuha bulogu furume ugwarigu. Luginya lerasipiruni sifri sando.
12: Aba ti larinya gu Fedro lun.
15: Baiba mafia ugati lau sumbi senso. La diga harita go tibu lau ganyara la lagayi hon kati le la deve habungiu. Maricha tibu. Mafana buguya lida veseri bidulu bungyu, la diga muwanan tubanigi ligibu ge bungyu. Asakri haba, ajumroko buguya melu bungyu, luferudu na lani bulwagu uluriba baritagu. La diga ariha numuti, lagu buintinya labanigi la uribani, eni ragunyi linyadi buburibani.
12: Aba telarinya go Simon.
1: Afrida humalu bungyu nuagu, lumasusa radulani katano lida agen leharinya gubin.
12: Lari ye hichigu fe luagu Jesu Kristo luma hadimure hani lereru bungyu lida fulasu ligia. Aba hapuriti hani apostolugu ugano buiti lida sarago liranhe ye fulasu Samaria. Luagu hawaya suhari gong Jerusalem. Lari ye kate ele, aba larinya go lani wabure me bungyu anhele lu Felipe.
19: Ranseba, baipa luagu suru lida gye umale arendu de Jerusalem ye mungurugu gasa.
12: Ligia umale asigri bai lida ge fulasu magaira wate. Aba laranseru Felipe, aba lidi, umadarugu, aba larihi aba wuguri Etiopiana, loba loba. Wuguri ligia siyati garela, aba wuguri wairiguti. Ligia gine gamani heribai lousu tisensun kandase to luruete Etiopia. Liabi ya tiwugiri ligia Jerusalengi, larige lidi ahudroguwa lubungi. Lagiri budiati lagairo, nyutida abakaro, alihe inelon liliburu profeta Isaias. Aba tilarinya gusifri sandilu Felipe.
19: Yarafaba tuwago karu tura.
12: Aba la yarafadu tuwago karu, aba lagambo ni laliha ya la wugiri ligia tida liliburu Isaias. Aba larinya gulun.
8: Gufarado bubuti saliba liha gulun.
12: Aba larinya guguri ligelo.
1: Ida lubage gomfaranda nani? Uwa gakaba lafura nguwage doinu?
12: Aba larinya gu lu Felipe, lu ladi nu lumo, lu lanyuru lobage. Ani haburi dimure ele laliha bai.
15: Baruwa tikei mudu, lu lafarun ilagu bai. Ita rakei leredaru mudu maninyu hagibugi ha asaru bali. Ita raliya ginye, marinya gulani kata. Una buguti la nugu. Ani michu gunwa tiliricha lu. Sinyabe la dimre hong hawagu la diga wagu. La diga gumuha la bagaridu ubowo.
12: Aba la rinya uuguri ligia lu Felipe.
1: Adiga bai fulese inu. Arinya gabai inu.
11: casa o la niña que voy a irle a burir a boy de morirle luego o de luego amo abate la gumestero Felipe a rufo de hilerer o bungulo luma que le ñengue lo boy la gumestero alija abalichu guni ugani luego de Jesús o no dante le hace gribe lida de aba fulaso le ñengue lo boy dona abalaría go gugiri negia anihati e dona siete san abadi serun la niña Felipe lo
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Y papá dice:

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abagin hayabi go Hebrew sanditia halida ba yefula soligia abahare dagun abaharufu duni lubuido hagabri won edewe hetiange sarago kate won larigia da latilri bay dan loya wadi na golu wasigiru ni wawoyesu abahichi guni sunle we megeru bay won lu wawoyesu larige iru hati wo luago bo holigia aba wadi na gun tido aba ogune to erede ubo asigre luribo gonyen luago bo holigia Alihan duriana ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa loago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyeyi. Yenge wasigira laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Loago libiyama weyo, aba wachiliru lido liriru udile giriba iposuole. Yenye wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago luago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungo te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digutia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba larigi duguraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adenrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige lachiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu weirigutia ha Roma bay. Dale adamri guanya, aba larien guhon.
2: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun lelunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kama lumu mahatien huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ninasiun nun, ligia lubayti nona gudun bay huagu, lun narihinu luma lun nadimure ha hon. Ladiga luegin kate le uagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubay, girago lao gringiri le.
1: Aba haria gulu.
3: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wun vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba luagu iseri adamuri ni le, Lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta wu. Hibiri afiyate luagu le laringa bay pabolo, hibiri mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaro nyudugu, aba telarengu pabulu hon.
2: Lige laryengu bay sifiri sandu hon waguchagu lida nge profeta Isaías. Baiba, baryenga me hon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidye bay hun kala lila bay le harihubay, ladiga tidere hanigi. Daghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudini. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wasalbara gilbe hon ha mama banya huriyu, ani hagia ha harubalu.
1: Dale laria gubay pabulu itara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reida iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
4: Ligara da Paulu, hon Romana, kapitulu

0: Abba.
1: Anaha au, Pablo, naburu nyongara da tohum, hugu ya lani gubungyo, haa gya nauba ya uburu guroma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru, hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge waburem Jesu Kristu. Kaisi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la degwe, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau lo nahanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, Huguya le umbay laguara bungyo lun lani guhuma Jesu Kristu. Na birhen lubay tihun, huguya le aga naubay uburgu Roma. Ha hinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutin niya badun la. Ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbay hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu. Sun huguya, Lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungyu sun wada, luma dise bay la weyun ligia lun, gayara bay la nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye nile wawagubay. Niduhenyo, busetin na hasubudiruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragun ninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichia ni uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, La dichara guagu de niña bungyo grigia ligibugin. La uja finyeru luma ge lagumeseha, lumun lebeha, itara leña tania guni lerenu bungyo.
2: La dichara guapay, laula finyeru labaga de guba.
1: Ariha omuti luagu abriha la lanari me ligani bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migirubanya lun la subu dirunu alinaru bungyo, la dega hariba. Subudi hamuti le gayarabe la subu diruni o lagu bungyo buidu buidu, Lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luago bungyu gayara ti lasubu diruniwa lauburikate lela digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serungubou luago bungyu la ligie la uginye magumucha dila lubafu. Gaduruhen lubaiti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu keisi bungyu metengiru hamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au Ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chun la hau ibidia guati hau. Lubarigi hau duragun lubungyu le weirigubay, le moweda dibay, hau duraguariga hon hayawa grigia ha goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungyu luago ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubay. Lubarage hamuga lun la le adigubay li kate ligi haku duragua. Le gaduna bay inebesay lun suada itarala. Lige igira lanya lubay bungyu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri. Kaisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wuginye hayusuru wurinya lun hayusura gunhongwa adagwa tin wugni yakata iburi ni busi garid na ti hamagwa abati hasufri runi la fayer wa hafigun hawogu kaysi ti mabusa irun hanya la hichuguni li lugaru bung yulun igira lanya ti lau la gubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lausun luwuyeri maricha salufuri wuribani memeni habu yere habuni gimugo gafara hadi lanigi wa wuribu yere guni ibibuni marasu wa lugu adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia yere guti bungi uhon emenebene habutinya barugwa tinya hongwa panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahudun hamutinya haguburigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalaringa gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lulago hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
0: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay le meme ladiga bay basia diagunya bungwa subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyo dale la sie diru niña ha digu bali burikate ile. Buguya tile ichu gubai ha durun ha digu bali burikate uriba tile. Ani ligia meme ginye ba digu bai. Harita gotibu sa luago besefuru bala luei lagusera gudun bungyo. Odi mebere sen tibu lau la reini bungyo le magumcha di bai luma lugura sun. Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungyo la reini bun lugayara bai la basakariha. Gama lumo la diga tidere banigi. Maha ti ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyo dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kalaba segun le la digubai lichugubai bagari magumcha dihon ha alua ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau ha digni le buidubai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyo ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu hafalare maricha la baitu banya bungyu lau ligani nyembe ya sufuru ni luma igari ko honsun ha adigu balin le vuriba bai hon kuriyu furumi luma ginya hon ha maha banya kuriyu ayin ti hon sun ha adigu balin le buidu bai lichu ba bungyu uairigu ni inebese luma darangilo kuriyu furumi luma ginya hon ha maha banya kuriyu lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon habanya ibidi yung galilur dun Moises hon hagusera gduwa ba bogu din loy lur du ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani lur dun Moisesi lau me ba lur du ligia hagusera wa guda. Lugundu mama ha agambar gubali in lur du arichara gubanya ligibu nye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi habu banya lun lur dun Moises gayara tiha digun nile lubay bay bungyo. Lau rugu lariyagu ni harita gu guana rugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungi ubiruwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungi usun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriyu ba, afinye bugunye luago le lurudu Moisesi, lum basalbarun. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati li lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai. Harita guati bubungu alau gayara la badunde ha marihin tinya. Luma luago gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu luago gayara la barufu da ha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurudun Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa. Ahen apuri cha habubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya ga habubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badigai. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biveruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao liluru du bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu. Lau magumfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisaini tuagu oustaru ni, ahim bagunfli ya lurudu, gamalumu ahim bahala chagua, kai gubayirigu meresi binubani. Ahim lubayti lagunfli ya le meresi binubali saini lurudu, lanaguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Girigia ha meresi binubali saini tuagu oustaru ni, gamalumu gunfli tinyaluma li lurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai saini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bila seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha tima bain hagia kuriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
0: Romanos, capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubehi, halia nyinti haganya iragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostaru. Saragu linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulu muti bungyu lereru hon huriu, ahanya nyei hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lau lerenu ladiga lira. Mama linya, lubara gen lira lagunfli rumbe bungyu lau lerenu lau sun, maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tanihe lerenu bungyu.
2: Wabaga duba krisi yurishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafu ubi dame le bagusira wadudu.
1: Aba ya algi dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu danle labaychuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahenginye seribi lubai wayeni lun, weirigu tima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidibai. Anihe nkate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la, warufu dahabai, grigia ha, aninya gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagia, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha maba ya huriyu, uwa. Lugundu warufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi, mama huriyu, labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
2: Uotuniaba grigia ishagwati, ni ibini abali. Uotuniaba ahuti lukufurandalama. Wotniaba aluhati bungyu, duri kwa nyasungu bai, nyidu nyalito feriti. Wotniaba adugiti le buitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakulergu ke aba umuweho le ore umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Mwini linya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasati hakuti liu hodi afala. Gringo luma igari guli dabe hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi ila hum. Marita kukubi tia logu linebe wa bungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi. Hon la ha labu nge banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Girigia labu lagusera gudu bungi. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungi. Luegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu la subu dirunu wa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din loe lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guwago duniwa, ani gayarati warihini lidali lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulago Kristu gayaran la veredenu richagu wanyo, ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sungrigia, ladiga figon hanya sungrigia, ani disenya, Luei lueirigo bungyu. Gama lumu lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu lau lonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufu duni won ida linya la larichara guagu duniwa, lau ferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti, buga larufudni won lida dan le ida linya la richara guagu duniwa. la diga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lung hapanta ha grigye, lagu lubui dun ha gabri, gumugwa ti. Kage wago, mamo lagu wa gumfliu ni lurdu, lagu wa finye lagu Kristu, wa salbara. Subudi wa male lubai ti buidu lagu richagwa guda laninya bungyu grigya lau hafinyeru. Mama lau hadigin ni le lubai wei li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye lugundu abar ginye bungi le arichara guagudu balinya ha finye bai. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubai tu ya finye ni lwago Kristu lungu warufudu ni lwago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragia lida warufudu ni lwago buidu meme la lurudu ligia.
0: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gada ladi wa lubai bungyo la wafinye no lwago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga lwegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emenigi ni lwagu gafara mbadiwa la lida lueirigu bungiu. Ani mamarigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. La diga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabwe lun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gada mbaliwa, abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubwe lun lonwe wawagu, wagie le gafigo mbwe. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun, anihe in la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahin ti bungiu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choruti mati lwago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagu gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lirag da meha le lagani gidi wa. Choruti mati lwago la salva rubadi wala, sun sui nagubai, lau gabagari la lirau. Ani mamaru ginye le, gunda ati wa ginye lauma bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bai warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri le belura figo ubo wagun, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu, ani hali meha figo ubo wagun. La diga nyin lumuti uwa la lurdu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia lagu hafigon lausun mama la diga magamba di hama hafigon habe keisi la diga ni adan le nyumbi ubay lumbuga liyaba bay lan le lumbay liyabi. Gama lumun mitara te deve se le lichu bay bungyu kei lumaga badi adan. La diga ahin hilagu habay saragu lagu li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu lwagu lugude mehabu abanrigu, Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidebe se bungyu kei lida likesi nga da. Ladiga inaru ni lwagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni lwagu arua ihala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigu wuguri. Adan, gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sun grigi ya ha, larichara guagudu banya bungyu lau lareini, haruwe ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la, lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigi ya. Itara meme ginye lidage la, larichara gun aba gajara lubai, harichara gun sun grigi ya. Richagu ule anegube ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sungrigia lun hafigon habala. Itara meme ginye, ladiga lagamba di abanrigu wuguri, gajara tikayabi sungrigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abatima la weidu la reini bungiu. Itara ti keisi gabafula meha figo, lula nigini oveni, itara linya ginye gabafula la reini bungiu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta di tihon, lidake wabudeme, Jesu Cristo.
0: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luagu, dan rigunye la vinwa gili aba grigia, lige labguyen la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugia laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labuginya ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyo, lau lonwe Kristu, friha dun labuginya ginya laguma diha le lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, e seribi dun lung bungyu sun suri na gubay. La diga dan meha lida gili figo wabagari. Seribi ti meha liluru dun Moisesi lung lagagu dun ni luriba arita guni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidon oweni. Ain ti gweto hiladi wa lung luru dun le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung we seribi dun lung bungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadihali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Aniha imeha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sandu ti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sandu ti ginye sun gumadi le lidangwa. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo ngafaru balina lau le buidu bai. Itara ti aba la rufudu ni gumadi la narime luriba figo. Subudi wa muti lwagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigo. Uwa tigun faranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lwagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu balikate uribati le na digu bay, igabri lana figo le nida bay, ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bay, sinyanu muti adiga. Ma digu numuti kata buiti le na busairu bay na digu, na sigida diga adiga uribati le mabusairu nubay na digu. Ainti le lubay mabusairu nubay na digu ligia na diga, lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na nadigu ni le buidu bay, uriba tiriginye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, agen daguati luma nisamina, kate ligia igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sae sefu na lida ge igabri lana figo le nidabai? Lea negu balina lidon oweni? Bungyu gubairi ge lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uo uga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
0: Romanos, capítulo 9.
1: Inar ni le lube inarinha gunigueto, au kei si aba finia tu lago Cristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma si frisando lago inar ni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubeiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ain hamuga gayarati ni deraguninya ni birigu. Hameme hada ginyetinya ni rasa. La dega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La dega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Cristo le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina ma bai lun linyuru nua liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirangani hama ha tima timati. Arinya gati meha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gyeri giba isaku ga diga wagu ubama.
1: Mini la lida harigu nyanu la agura houbanya lida ge farama se la diga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le liche gubay bungyu lun Abraham.
2: Niebi ba dame na chilire dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama regin lira, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bay amule nyele ibuganyo.
1: Uwara guati ginye lira, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
2: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
1: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lumo isesu,
2: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habubungi won lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
2: Nadugi balibu uruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseira le derag dunu. Barinya guba lubaiti nu, ain itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun lea digu balin.
2: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai soudieru lun la digni le labuseirun lau lubunye soudieru. Gayara ti la digun aba soudieru le diseguati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungu hawau grigia, aransin linya lun la rufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinar lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamaba huriyu, keisi lariyangu bungi utida lilibur oseasi.
2: Hameha mama bay numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
2: Mama nani kuhuguya. Nyini ba lariye waguwa hon. Lirahi bunyu le miwa bai.
1: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
2: Lausu kipe hama latika wagu Israel ka isagu laru beya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubai bunyu lararu. Ligibu wagu sumu bau lau lufuresa.
1: Kaisi meha lariye gu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sunti gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma Gomora.
1: kabati wanya galuagu hala mama banyi hurillo, ha malu ahan banya haricharagun, richagu wanya gueto, lau hafiña lulago Cristo, ahan ati Israelina, ha afa gubanya lun jeresi biruniva, keisi grigue richagu atiña, laurugu hagunfluni lurdu bungiu, meresi birun watiña. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafiña. Hadige rigu lau kate le, guanarugu, hadig bai. Lagi hachugera gumbai luagu dubule hachugera guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
2: Rutina aba dubule hachugera guagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutu luagu masate hade.
0: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habayina nigi, anile wagu bayina yumura gualu bungyu hawagu israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luago hafulesen luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungiu girigia lau igabri le habuse erumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse erumbay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi anadigati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau Hagun fuliruni lurdu larinya hare Moises.
2: Grige ha agun fulirutinya lurdu sunsuna gubai habagan tabaluago.
1: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi. Kaba amudi ala selu. Kaisi gubai ni baleri kitinye la Kristi selu.
1: Maria gaba ginye.
2: Kaba adadira lenyehi habai hilanya.
1: Kaisi gubai rigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luago. Kata iti larinye gubay bungyu?
2: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumul guluma ti da banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habay. Aha buarinye ga lau biuma luago Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya ti da banigi luago saragi dalani bungi lidage oveni ba salbaru ba. Ladiga lau ba finye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richagwati. Lau bagufe serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiu.
2: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
1: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme abai sungu bai, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiu.
2: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
1: Ita lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubai luago? Ita luba ginyeti gayara la hafinya luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habai apulichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahin uwa kaba la aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiu.
2: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
1: Gama lumo masu tinye grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
2: Wagurene. Kaa afine wanya lau hagambu ni uganu lewa pulichi habai.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyara, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
2: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
2: Na meide gudubadun hatiga aba necha ni ha mama nani. Na genga gudubadun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
2: Dari motina ha malu ha balina. Arufuda wako na nungwa hon ha malu ha balina mawa.
1: Abe larinya gu hawagu Israelina.
2: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamu ditinya ani mabocha hatinya.
0: Romanos, capítulo 11.
1: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha tihon. Magambu hamuti le tarinya gubelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi o larinyaga.
2: nabure me afara ko hamla ko fetu gri ko hamli puri bani latar aur gali ere der hata ge bani ko ani busen tiya ge hafa na hila ko
1: abalani ko bung yulum
2: ono de rat na se de mi ko gri an barwa ama ko ro ku ya ni ku ya ge wa bung le ba
1: itra me megine lida un buri veyu le Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileli yara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun israeli na le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
2: Adegal mutu ya bunyu ru derata hanigi. Ruti ya gule mani hiti hum. Arigari gule magabas. Itra liyate chidiru mutale.
1: Ariyagati Davidi.
2: Karaba walamu wa hatine rulu sata. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamamala. Sifuku walamu ya kinye hanaga lu sunda.
1: Nalgida hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong hamaha bain huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasal barun sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, Huguya le maa bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hamaa bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadi gmarinu, busetna lu hemeidi da gudninya nirasa, lugie hasalbanu. Ayen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyo, hayabi hamaa bai huriyo lu harandaru luma bungiyo, ida tima lubati dame le heresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto idagine butiabi fain tuguya. Ayen gine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa humaa luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa humaa, harita go humaa luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hamaa gama lumo, Hagida rumbe lugundu mafinye hama, huguya ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanupu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregda tiginye, deregda tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai lumapanta ahuma luagu chu la hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
2: Yedi ba asalbaru gili sionye Apa melekita rumimba ni hata ye lani muhakobo. Ni haba ni dara tahama, dame le nekita rumimba ni hafiku.
1: Luagu ganu le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese. Lausun lira, Hisi ngiya lu bungyu lugundu anua dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate lalichu kubai bungyu magida lumuti. Grigu ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu kweto lau hama hairu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu kweto. Ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu luma lichu lao sinyati wasubu diru nilisamina sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali nilisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lung? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Uwatini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate ligie ginye agu daha bali sun kate ani lung gwa ginye ladigai. Weirigu ni lubungyu lunsunda itarala.
0: Romanos capítulo 12.
1: Amuriat na lubaiti huma ni duhenyo, lujetere gera guhungua sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini vivati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguniwa weirigu ni le lumbai hichuguni, hebeha bagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi humi ligabri hisamina, Sansi lamuga ginye ligabri habagaridun. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun. Le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu lareini bungyu nu. Aninya gatina hun sun huguya. Lung ua la niyaba hidange aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubarage lira. Lung tila subu diragun kada aba lungwa. Segun afieni le rula li bai bungyu lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu. Ani mama aba wanyo lifishu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anregu nyadi wa ugu bulida aba luma kristu. Ani sun wagia amu ya gwena regu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena regu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afiyani le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu Lunti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibai, lunti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga diti digida go hon amu, lunti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati, lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai, lunti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idira guti amu, lunti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun, falahumi le buidubai. Lunti hise gwa huma huma gwa, keisi iduhenyu. Hime gwa huma hungwa, inebe gwa huguya me huniwa gwa. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera gwa humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma ya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huwara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yu guda huma yu vuribani igira huma yu lubungu la afaya yu guda luago. Tarinha lere nubungu yu.
2: Au lube yu afaya da gudu na grigi rogo hariba ginya gureme.
1: Arinya gati ginya bungu yu.
2: Ahi lama habai bagari yu ruba igi ni hum. Ahi maga gu habai ruba dunahum. Yitara luba badugu nulaika agunia kusibani.
1: Migira guagida ba bungwa lun laganye iru nibu vuribani, lubaragi lira ganye be vuribani lau buiri.
0: Romanos capítulo 13.
1: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. Ladiga uwa tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichi ganya. Ani labusa iru bungyu anyahin lubai. Grigye lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani haa awugri houtinya hafai rubaluagu. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de hon haa adigubali le buidubai. Ana hon haa adigubali le vuribabai. Pusenti bu papagali du manufu de galoi lurudu? Buidu la bousero, abame buidu ba, luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungu luago bufulese. Ahen vuriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafula lurudu. Ke le seribi dunya la lubungu lun la faira guduni le adigubai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le lurudu wageira. Mama rigulun mabirha la sufiruni wawagu. Lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai kumadi, lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon kumadi matinya, ruhu guyame inebe saihon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi eguare gu huma humagua, le hinsi abuti ilu grige liladi adiga la li sunle lubaybe ili lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
2: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba iene logu niyaba, mawama dala amege grige bungyu.
1: Gunfli wama li sun gumadi le lumaburi le libiri, la wagunfli run luma lirudnu bungyu le arinya gubai.
2: Hise la birige bila di bungu kesi hisi ya gubungu.
1: De le hinsi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi ya habu, gunfli wa maa li sun lirudu bungyu kesi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danha li lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu ugano luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, jarafa ilula rugadu. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi baen larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanargu ubaraginya lida sunkate. Masami nera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
0: Romanos, capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la heigin hafinye tinya furume guadu kate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le eigi ti furumi guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbai larihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungi lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aban lunti la choru ni le wagu bai laritagwa. Le areidu bai somu beyu, la digi en lu lichu gui nebe sei lu bungyu. Le egi bai furume guari u kate, le egi ni lu lichu gui nebe sei lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebe sei lu bungyu la digi. Ruti gui etengi ni lu bungyu luagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Uwa ligia niyaba oweti lungu anarigi. Aha wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida owe ni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikeini kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Warana mbaligibugia lun wagusenu, kehi starinya gulderenu bungyu.
2: Finyutu na logu libaga li, liye laria gulgori. Luago hakutroguba la sun rige nigibugia, ani gufe seteine sun yei bungyu.
1: Kada lubaiti aba wadage, laguseru ba luogua luma bungyu. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lun madigun huma ni kata le gayarati, lachugira guagudani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la nikata le legibai grigia, lun la vieta gdeni, ani choro no muti lira, au keisi afinet lau Jesu Cristo, lau sun lira, ain harita golubai aba grigie, lago vie la abacate, vieti lun. Ain ti bañaveri a la fine biduje lau cate le baigibai, moser un hadibo lau insieni. Ma diga balu le feri di nuova grigie le uegne bailonve Cristo, la diga di gubaigi itaga cate. Michiga humalu baiti luga o latimere honguriba, luago cate buiti le, cayara bai hadigni, kei si afinia tia luago Cristo. La diga mama cate luago ti le egibai, o atubai, la rueja bungio. Luago ti richaguo, darangila luma ugundani le lichugubai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Cristo lida igabri le, gunda ti bungio lao, ani inebe ti gine hongrigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun cate. Lugayara la videre con wongu alun, vedere bugudun lida wafine. Magrincha wabai luadigi maribungiu lida libagari aba grigia, laukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egini ligibuge bungiu. Le vuriba bai, lun legin kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi, matu divain. Madigun ni kata le achugera guagudati biduhe, o labri gudunni la lidon figo, o la debili gudunni la lafine. Afine ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigla, ligibu ge bungiu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ain ti le egi bai abakate i lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afine ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafine ni, figo wong.
0: Romanos capítulo 15.
1: Wagia le herebe lida wafine, Lunti gagura su amaha baha logu aginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidu bai lun grigia ligia. Luma lau le gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubaregia lira susereti le abiru hau bai tida lerenu bungi lun.
2: Nugusu. Abrahati hanapaha ha anaku palibu wago.
1: Sun learien wagube tida lerenu bungiu, lumage binaru, lun larufu da hon won la buri hoa. Buriwa timeha dimure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digida go lidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu, luma digida go, idera gualon lun habagari dun lida aba hama hibirigu, keisi la digni Jesu Cristo. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabudeme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenarien gubai, lagu liabien bai la meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli run framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Uwairi guni lubungyo luagu lugude mehabu, kei tania guni lereno bungyo.
2: Legia michigo lubai uwairi guni bumu hakana wanasha lego. Leremo baginye luagu uwairi.
1: Tania hanegia lereno bungyo.
2: Gunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungyo.
1: Tania hanegia.
2: Su necha lego, su fulasu alawa hahumai abori ule.
1: Lania hanegia isa iya tida lereno bungyo.
2: Lepa apa lebih bagus hasil lelu bayi lagu modernia nacai ibu, ani meni kita bawa.
1: Bungyu, leh cikung balik meni gini wong, bungyu dalam lau ugundani luma darangil lida hafinya lulu agu, lum bungyu huma lau meni gini lau lubafu siferi sandu. Niduhanyu, coro guatina nungu lagu bungyu hinya la lau areini luma subodi, lau ginya gicika di huma di murai bui tihon hibirigu. Abir hadina hon lau lufunago tita gara da to luago buricata ile, luma bulia idun humani. Nadigin en luago wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lun eseribidun lun Jesu Cristo hagana guahama bai huriyu. Eseribidun ile nadigubai, napurichi ani uganu luma gienti bungyu luago wasalbara gule, luna nagubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun leresibiru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linea lubaiti, au keisi aba afinye tu lau Jesu Cristo, gebu na tigunda na lida neseri bidun lubungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Cristo guana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hamaba in huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Yusu la li Cristo nerenu luma nafago, lau luena mu buriseni luma buri milagro, le nadigubay lau lubafu sifrisando nida, luna nigni ha mama bay huriyu lumu, lau igabri le hosta gdanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni lidange Cristo, luma gi Jerusalengi dari lobo agun ili.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nabu será nidi arijo. Agora batina nasgiru bisidon da melenidin espanya. Larigem me arija nadun, lan lun, wagunda aragon wamagua murusunro. Agora batina lun, hiderabad na lan, luago no yesu. Ahingueto, neibuga Jerusalém, barin na catehon, waduhanyo, luegue Jesu Cristo nye. Lugundo waduhan ha Macedonia banya hamaha akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hanihon iduhanyo, gudemetia ha Jerusalém banya. Harita guanya lago buidu la lun hadigni catele, ani richatinya, lugundo due hamutinya hon, leti matimat. Lugundo itara kei hafani iraguni afinetinya ha huriu harisin, lan na cielo hamaha maba in huriu, luntigienti hideraguni afinetinya ha maba in huriu, afinetinya ha huriu, lago hemege irunja ubogu. Dame lubeti gumuna alicate le, derega neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasgunu. Choro no muti lago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumagia Cristo. Niduhanyo, ajumura guati na hon lago hinsi habu lun wabureme Jesu Cristo, lumo lago hinsi ya nile lichu kubesifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lu bungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunye buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Lunligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu. Itarala.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, na subudira gudunyum febe, waduhe luegni Kristu to, eseribidubon wama tida ligilis to, sen kreabu hum. Dame le ta childiru humo, recibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyu lida afinyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuiga niya tun purisika, luma lun akila ni duhanyu lida neseribidun lun, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru ni nibagari, tenki niya lubaiti kon, animamarigu au, Sungiye waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabuiga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habiye purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huagu, huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga ninya lu apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lu nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu ha afinye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabuiga ninya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabuiga ninya hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanyu. Mabuiga ninya ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tila na liligilisi Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lun harihi ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwara ati le hadugubai luma le arufu dahoubai hun. Disa humaha wai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, mese

0: بی دون تیان لوم بولم هسوع کریستو، هنگو گوانر گه هسری بیده. هیدن تیگریگی ها اونا بگو تینیا، لاوبری لینیولو لوما لوبیدو لگامبو هررو. سبودی همو تی سون گریگی لاو گگامبا دی هما. گوند آتی نا لواگو حوسرون، بوسید نگینی لون حروفو دون لیچو آو لون حدگنی لی بویدو بای، ماما لون لی وری با بای. بونگی لی ایچو گو بلین درانگی لی، لگانی را گدو بدن لواگو مافیا، خوریسه، بینی لو بولم هسوع کریستو. ما بویگا لینه تیموتیو هون لینو پانا لیدا وداگی منو ما بویگا هانیا گینه لوسیو حسون لوما سوسی پاترو ها نو پایسنو هون
1: او تیروسیو لیبوری هبارو گاده ده تو ما بوگا نینه گینه هون نی دوهنیو لویگه وابولنی ما بوگا لینه گایی هون نگا نویا تی دا لوبا تو گینه لفونه دروبا هون سون تیلا نلیگی لیسی ما بوگا لینه گینه ایراسو تو هون لی اگ دا بالی لیسنسو فلاسو لوما گینه ودوه کوارو تو Vinilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungiu, lega yarabe la dignu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abai, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungiu lagu ti wa salva urn lumage lubaragen lagume senu ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungiu le vima abai lun sun da, Subudi gdawa li luago wa salvara gile honsun grigia, lukajara la hafinye luago gagamba di hageme lu bungiu. Uweirigu ni lu bungiu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lu lidangi Jesu Kristu lunsun dan itarala.
1: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu. Wala dina bungyu lau lugunda, lumaba badina la lani Jesu Kristu apostolu, naburu henyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungiu luma luma ge wabune me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungiu huwagu, luago abini runi le rula alibai hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungiu sun luhujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubai hun, Luago Kristu. Laui Gabri le, uwa ti ubafu lida ge la lichu gubai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe la giribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uwa la ni aba ichu guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lira le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luhuyeri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe inlanege muwara ni hagana gua. Amu ya gwenye regulane ge kate ilarine gu kada aba hidange, anyahe nege hidange arine gu tinya au lani gu Pablo au, hibri arine ga au lani gu Apollos au, hibri arine ga au lani gu Cephas au, hibri arine ga au lani gu Kristu au. Fani wagua nyulinya nafunage Kristu, da waguati nafunage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niaba hidange loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nu lida ngele nichi gu longwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti longwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba yin heferidun. Ahin won, wagi ele lumba wasalabano lubafu bungi. Larin hane tida lerenu bungi.
2: Nagrin chegubay ni juha wa chuko nya au. Nagriku kwe ka frende frende di luni katane.
0: Kati un hula le chubay au, o le arufa da habay li lurudun moisesi. O le la gasigine hadi balin, burikate le lan na bole. Adiga lali bungi li chula ubo, le nun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungi, migirun lumuti nye grigri elun, hasubu diruni lau guanarig li chuhau. Lubarege lira, abalaranse uni lun, le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu ugandu buitele, wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu li chuhau. Ahin wagia wapurichi anulagu kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griego, kristu lubafu bai luma li chulau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun li chu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debi li lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo, lulichu gung busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debi libanya segun ubo, lulichu gung busigan hon ha kabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungi uguanari guhugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wawu. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lirenu bungi u.
2: Lebusinye tila nangu lungu, wadugu wala lungu logu lila dugu bi Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dan meha le nidi bai luna dimule hajun luagu linare bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napurichi a luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Dan meha le nadimure habai hun aba napurichi a nilereru bungyu hun malu hatina naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wa wei gu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lanna ubou le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
2: Kata ile marihi wanyagiri. Ni le makambu wa nyakili, le buli meberu gili titu nganiki grigia, likie buli larase ya boi bungyu, onhajise ya boku nyalungu.
0: Aba la subu dira gudani bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, loidige sifiri le lida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hongrigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mi bihi bali sifiri, meresi bi un lumuti katele lanina lani bungiu sifiri, lugundu libidio niga au la nigni. Signalo mutiginia gun faranda, lugundu kate la burile, lauru gunia lubafu sifiri sando gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gama ti sifiri sando, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti, lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larino agutida lereno bungiu.
2: Kaa kufuranda hamali kwa ilisami na mwingi. Kaa kayara abu ilarufu kaha lungu ingi.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristo wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidu tinya lungu Kristo. Ha ichuguba nya lungu harufu dha nilinari mbungi le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lungu la rufudu ni luagu gadina la lun lemeni gidun li yubudi ni luagu. Ahin luegin en nobadina. Mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigni neseri bidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna. Ni awa nalig sinyati nariyengu ahin buidu lubay neseri bidun lun. O ahin inihin lubay megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegin lira lun madunu badina la. La diga bungu ya gusera gudubalina. Ma gusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristo bowagun. Lun la sagaru nikata ili aramu da guabai. Lidon larugonga. La subudira gudubai wabule me tarita gun kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiri guni le ladina me kada abalo. Nibirigu. Nadimu ni habai hun luagu burikata ili. Lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunyen lun hafurenderu wa waiginye. Lun midi huma jagiru meme luwele buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate buma bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sunle gayara abai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wala bungi wagia apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luege weseri bidun lo Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afa gadiwa ilamu. Magrabu luma madaira guni. Uribati hoseru ni wa grigi. Mabati wa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu la buchadu wa wagu. Danle hinya raguni wa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon la ugurasu. Chululumu weyule osera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigi. Mama naburu hanyi le hun lung hanegu pusiganu. Naburu hanyi hun lung narufu daha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufu daha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu bali uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu. Niro hinsinya tinu, legun fliwa iluma bungyu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagari dun keisi afinya ti luagu Kristu. Lun haje ikhani, le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya, halita guwa tinya luagu midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo. Lauti ubafu. Kata itihime hubai. Lunabai chunodame le nachuliru. odilu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu?
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu nihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le mahawa bai luni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti la bugun hagana guaginye, lausun uwa na, huma, le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdanali le adigbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabude me Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabude me Jesu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Jesu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua? Gida hume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng magana tu lebini. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai keifeng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tinameha hun tida to aba nigarada lagu mula lung hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariyagunya hun lung hadise dun sun suina gubai hawaisun lirangu nyubu le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Lenabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu anigamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kabage iwagu nagusera gadanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha munada banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Danle anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amu luago, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gudubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gudubanya la ginye angheligu? Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le? Ain inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le? Kama ige haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hung agusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricho banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginia haledigu, ni hiverutinya, ni igaadu watinya, ni bacharu watinya, ni ha nigubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadun, Richagu adun la diga le la digbe wabure me Jesus huagu. Luma sun le la digbe lani bungyu sifi. Aniewa guati gayara tina digni le nabusa irun. Inare ni lira gama lumu umasun kate lubuidu la negu. Gayara tina digni le nabusa irun. Gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun la mudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungi.
2: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba wugiri.
0: Gama lumun le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri lumun. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani hadegi ya figo luagu hagu bu guanarigu. Ibidi ya tifunagi ya hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubu ibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tida higara dan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun tigia tagunfli ruburi luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusura gun huma hungua luagu atiri dan lun. Hija gun hungua lundugu hafuri idun. Larigia lira lun tia hayusura gun hungua. Luai lasinyarun hagda gun hungua. Afigongo da linyalun mafia. Mama na rinyangu yonlagu lunti la hamari idun. Gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gonsun grigia hongua. Lung magamari du hama kei au. Gama lumu subudi numuti lagu sinyala litara du. Ruka li bungu ya amu ya gwenye rigubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga. O taranda run la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aninya gatina keisi dimure le nani mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin genya mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulau Kristu. Ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiru ni. Wugiri le mafinye bai. Baruwa ti kei sandu luegne taubadna lumari to afinye bo luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu baruwa tu kei sandu luegne laubadna tumari le afinye bo luagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunye. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bai luagu Kristu. Lung ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya. Ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa irubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa irubai bugu ya wugiri, ainda gayara lubai basal ba no bumani lausun lubujeri lunti la bagre durkada ba ke litu ni wabure melun ani ke lubai meha ginye dan le la kuor bai bungi lun lun lani gula itara linya na linya guni tida sun ligilisi anya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai seini tuagu lostanu lunti le rederu itara ainge aguara lun aba le merese bi no lagle seini tuagu lostanu rei de la ginye itara Me perece mati ajen recibi lubal insane tu agu loustano, lumo merece binulani, le busen abe, lulagun fliruni wa luguma di bungu. Cada grigia lunti le redeno, lida I gabri, le meja gama balin dale, laguna rubai bungu lun, lun lani gula. Ajen meja I damuni bubei, dale laguna rubai bungu bun, madihe riba lago lira, ajen rigi lignati gayara lubei, bafri do lida gay damuni ban, adigabei. Le meja I damuni bei lun labure meja, ubogo. Dan le laguna rubai lun, lun la fine ru lago Cristo, guidali lui lubafu figo lun, le servi dun lua bure me Jesu Cristo. Itera me meguine, le meja mao bei damuni lun aba grigi obuagu, dan le laguna rubai lun, li damu hali Cristo, li guia li labure me. Agani haladun bungio, luago, onwebu e begi, migira huma lun, hanegunu bugunia, li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungio. Itera linya lubaiti ni duhenu. Rei de kuma ligibu gien bungyu, lida meme I gabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Ua tiniaba gumadi numa le hamuga luma gieti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun, lunti le redeno grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bu amari ida mama figou. Ahen ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyenbe isaragu lene guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabuse irubai nariyagu. Murusun gali dan waba. Luma ge lubaiti gueto, ha maria ibanya, lunti heserbi du lubungu tausun hanigi, kamaha muga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kamaha muga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kamaha muga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kamaha muga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kamaha muga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busent na lu madige ila harita gun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, larita gun lagu burikata ile lagu ti bungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amu ti ginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, E tarita gun luago buricata ile luago ti wabure me bungyu. Lundere guanyu ta tungu alu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon, tarita gun luago buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Narinya gunye le hun luago hufulese, mama narinya gunye lun mamari idun huma. Narinya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabure me. Dere guanyu hungu alun, marita gun gasaragu lau kate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la alun tamari idu harau, lugundu, tawoya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wago bai harita gua, lagu buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lun tamari idu luma, mama figo lira. Ayanyahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gun, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamari idu. Halubaiti ichugu tu harau lu tamari idu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayarati tamari idu luma le tabusa irum. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai. Hamuga lun mamari idunya tan ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
3: Primera Corintios capítulo 8
0: Gueto, nadimori halwa gwegini le adagara wagduti hon gwario. Inara ni lwa winihin la subudi wada, gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao ananguni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lwa winihin la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abube lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legi egi ni le adagara wa gudu ti hong guariwa inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lagu abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubowagu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digbali sun kate ani ligia le umbe weseri bida. Abar gine gine wabureme le Jesu Kristu. Le ida gine bay la digwa sun kate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subdiruti inarani. Anyahe ha meha hechu banya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi le igini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti loguwa lubay hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya igini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubay luagu mama la kate lewegibay gajara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba dun tima wagiyame luegin megin wama. Kama lumu lunti riglinya gonigi huma lue hachugira guagudu ninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubay luagu gajara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinye lwagu burikate le, nyen. La negu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bay lida lafinye, leginye ueginye bay longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, Afigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubay nabire gida niduhe lidon figo la diga kate le negibay. Buiti mati lun meigin digia na uvi luay na figon agudani.
3: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani hanona maglewe honha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubay won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lau wawadig maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lungu wa mari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lungu nye wanugu nuwama kwa lau oye sunkei ladigu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auru ginye la luma bernave maricha lungu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bain la atidangi. Kage unigi rubai mudun lung matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairigu harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginye lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma akusabi logo li yumu kulu baga sotane mwatu maridu lida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama laria guinye bungyu lira hawaguru gubagasu. Laria guinye ginye keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habalin lila nadu. Lunti hadigani lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leherene dun hon agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisa hon lida gela le templurgu bay hayuwa daha eseri bidubanya templurgu mafuna ge lida gele luagu bay latar hawiwa daha etenirubanya lun latar itara linya ginya la linya goni wabure mehesusu lun hala apuri chi abali uganu lan na salbaruni luginya lida gela uganu ligiya hawiwa da au majusunu gidna ni apa lida ge iritele mama ginya na burhanya le hun lun hichugun somu kate inu Hime numuti nove lubarege nadigni. Mama kate lunti napantaha, lun napuricha ni uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigni. Fugiabu au ahi mapuricha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaye ruahatina, hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sum magundani, nagunflira rugunya lau wadagima no le lichugwe bungyo nu. Kati nafaye ruahabe, lugayara la napuricha lagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marg dunga nei niricha keisi apurichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi run sarago grigia lo Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, luna ganyi run ninya lo Kristu, dan leha gana gwa nyadi na la ha, labu gine baya li lurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, Lausun mama nya dina la labu gen lurudu ligia. Luna ganyi runinya ha mama banya labu gen lurudu Moisesi. Rugwa dina nungwa kai hagia. Lausun labu gen ya dina la lurudu bungi. Kei labu gen ya dina lubai lurudu Kristu. Dan le hama na ha lugwa banya finye. Aba nadigu kai hagia luga jara la naganyi runinya. Rugwa dina nungwa kai si kada hawujeri. Grigia luga jara la nesefurun fiu hadagi. Laufurumie guargu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lun gafana badina lan lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. Eibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai las nyara gduni hahureru. Ani hadigni luha ganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe lichuguni bungyu nu sielu. Mitaratina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, Neferi durubala lari gine buga apulichi haadina la hon amu.
3: Primera Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu gi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge abameme egini le lichugubai bungi hon sielugi. Gurati nye ginye lida ge abameme duna, ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu daru bungiu hama. Ligia ti howe gubai lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubai hon, aba hempulu won, luma yumaha wama burikate uribati. Kei meha hadigni. Ligia mahudira gwa huma lubai hong gwariwa kei meha hadiga fiu hadage. Kei si taniago ni lerenu bungyo.
2: Aba hayon igrige higa luma ata. Lari diye aba hagoese runga dhagwa maricha ragoni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigbe lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugurasun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudni hon hewe. Magililiha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launahani bungyu lani angheli lun lafaragunia hilagubai. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufodahani won. Wagie lehima bai lida lagumuhon danle. Lelubai tiharitago bai luagu diregdagwa la leibugun luma bungyu. Gouni gila, abiru hadigil nyen. Masufri rungi duniaba auchaba guni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungiu, migiru bai luhi bihin auchaba guni le hasinyarun wanda. lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, la rufu du baigien bungi hun, ida luba la, hafri du lidage, ita luba gayara la, hawanduni. Lige lubaiti, niduhe hisi etinyanu, anura huma lui lahudura guniwa hong guariwa. Nadimore hanya hun, keisi hong grigia gun farandati, samina huma hungua, ahin buidu lubai le narian gubai hun, lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia, lugundu hoti wasungubai lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwario, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafian. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunage luei? Inaru ni le arinyo wagubai, gayarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubudu la lanugun. Gayarati nadugu ni le nabusa erun, gama lumu mama sun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu tiwalo hanile buidubai wongwa, lun tiwalo hanile buidubai hong amu. Ho huma lina ge sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malag da hanga huguya. Nyen lamu ga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bongyo.
2: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudi. Ho hume le ichuguti hun, malagda hanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reha digda michi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugwingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wogo hatimu reha nuongo loige neji ni le wogo inichu kasereme.
0: Ahon lugo iti eiga owata o hadigun furume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay lunhichu gu uweri guni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hama aba inhuriyu. Nihon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubai lida sunkate. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luagu falahu mani arufu dahani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu lali chigudina bai kada wugiri, wugiri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la douragun aba wugiri lau lichigu dan le lafuri idun, o dan la le ladimure ha bungyu liumru guginye wugiri ligi. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gunaba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bongyo wugiri mama ti dange wuri ladigai. wuri ladig bo lidage wugiri. Adiga lumutu bongiyo wuri lung wugiri, mama wugiri tun wuri. Luago lubiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat ya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lausun lida, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wugiri wuri, mege tumuti ginye wuri wugiri. Keisi naru ni la luago lidange la wugiri, tadigu wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la, ichugu balini wugiri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai, lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhaati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kate ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gweto luago aba kate ile sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lamburi hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago danla le hondaragun anihin la faringo hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinyin la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu heigi luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun. Lugundu dan le la children aura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Ha sinyabay hanugun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nalibay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabude me. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu, aba lariyagu.
5: Oho, nugu gule, lene terege rupuyi luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba lariyagu.
5: Kopu le taudivayin to, Liseini iseri le dara le bungi huma, le shoulo ruwa bai lau nita. Sagu me hatu ni, adil hume lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagu, sagu me heigin fain, gurahu guya me divain to, harita guagu le luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tu fain tu guya, guralau divain to lani wabule me Jesu Kristu, Madina moga, la dugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungwa lubarage leigu nufain luma latunu divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luago la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira guwa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, Buset na luha subudirun libugiru buri ubafula lichugu bai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto lagu uwa la gayarati lariagu.
6: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagie lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagu.
6: Jesus wabure mebei.
0: Ai mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu gurile rua libai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lao ubafu lelichu gubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung hareida guagagu sanditinya. Anyahe resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha abangirigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Anyahen ibihatinya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagatni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada girigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gama lumu sun umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
6: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arigei.
6: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lung uhabu.
6: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichugu lung ugudi.
6: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligia ti ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai keimi kata. Ligia tima la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya anika aba hidangi lumegegu ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa dagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hama haa ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagye sungubay, profetagu funagye sungubay, arufudaha tinya sungubay, odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi ya sungu bai lung harida guagudu sanditinya, adimuri hatinya sungu bai dimure iburi terencha, kajara hamuti funagi sungu bai lila buri dimure ligi arinyaga uwa afa agwa huma lubai te lun ibihini lubuidu agai buri ubafu gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
3: Primera Corintios capítulo 14
0: afa agwa huma lubai te lun hisi habu huma hocha huma aginya lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun Leti malanna la dimore habungyu hayum lugin grigi.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La dimore ha mama.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Muga lu gabafu huma sun huguya lu hadimure hadimure terencha gamalumo busenti mati na hamuga lu gayara la ladimure habungyu hiyum lu guginya lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hondimure terencha ahin gubai rigarinya wagua kala lila vai dimure ligia lu gayara la hawan seru tila na ligilisi ligel lu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidan nadimure ha me hun lau dimure terencha meseri bimbe lira hun lu nikata ahana gubairig ichiga somu arufu doni hun subudi nyonsu luma gnyatu bongyu o arufu dhanila ruwa mai halagu afaru tinyakei aba hempul ain hamuga mamati amu ya goina tamuri buri ilagu to lani na afaru ni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafurbe ahin miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala, ida lubagi la subu diruni wakala wania gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujeri inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun, terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginya grigia ligenu. Ligia, ke weiri lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu la lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti lea dimuri hati dimure i terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna agwa gudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha, inaro ni luagu na furia i dunya la lida nani sifili, gama lumo ibidi ya tilila le narinya gubainu. Kata iti lumba i wadigani, lida adamu rini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumo lunti ginye wafuri idun lida dimure le gufura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha, gama lumo lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahimba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luagu luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengi runi buiti la bichu gubai lubungio lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kime numuti narinya gusengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila na ligilis. Lugayara la hafuren de irun numagi. Lubaregen narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati. Ita rahuguya me keisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hale tida li liburun lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu uye dimure. Luma hayumu ligugi iterencha. Ani ni itera ne perese banya nau linya la linya mu apure mi bungi
1: seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwena rigu dimure saini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ahinti la dimure ha bungi ha yumru gwenye gerigye seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu mama honha mafinya banya dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidinya gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya guba luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginya, aba lebeluru aba le mafinya ti, ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai neve sa ilu bungiu, aninya galegiu me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyu, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri, dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu, nyimbanya hidange lau uremu o arufu dahani.

0: o kate le la subdira gudun bungi hun o adimori hani lida adimori terincha o la funa gwa guduni wa adimori hani ligi sun lida adiga humai lumeme hawan serutila na ligilisi lida kate le lwa guti bungi dan le la dimori hun lida adimori terincha bian rig hama grigia adimori ha o urua ani aban aban la ginye adimori ha lung tigi anihi la aban lung la funa gwa guduni le harinya gubai ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba luma gua luma lumbungi ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia biyarigu o urua hama gerigia adimure ha hahibiri lum harihi ain luma ginye ti lubai bungi le aniye wagubai lumu mama la luma ginye ti Ainha subudira gida bungu abakate lun amu grigia, lenyun umuti, lun lichuguni lun gririgo, lun ti lama nichun le adimuriha bai, lun lichugu dan lun ladimuriha. Itara, sunhuguya le iyumlu ginya bai ladimuriha bungu, gayara bai hadimuriha aba, lun hafurende iru sungu bai, draguhuguya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuriha bungu, lun ti hagda guhungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimureha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni lagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburiha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, Luego Jesucristo le va a salvar a gule. Leguine idabe lidera guagda hafine. Leguine ugano le ida guinebe ha salvara. Ain hafalara le guagobe na purcia hun. Ain guine lao lubei hinari hafine. Ain mitara lubei luago ni kata hafine. Frumieti kate. Arufuda hanali le frende inali be luago va a salvar a gule hun. Lau hilala Cristo lago va figon. Keisitarina gunilereno bungio. Lago luntila la suceredun. Largue meha longue. Aba labunun, aba lazaro lidage oveni, luago lurua veyu keisi taniago nilereru bungiu, luago le lumbe la suceredu. Ligia larufu dagun lungua, lunusefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu dagun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadage, viwa ginye chililumon danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidan. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisin bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numo bei lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya, hagia la o au la. Aniha uganu le wapulichia bei luagu lasarun Kristu lidage oweni, ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapuriji ha lagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahe lubai hitagye alinya gatinya lagu masa eron hama hibiri hilanya. Ahi masa aru habai hilanya, masa aru ti lubai gine Kristu lidage oveni, ani ahi ti masa aru lubai Kristu lidage oveni, mala ti uganu le wapuriti habai luagwa salbaruni, mala ti gine afinye ni le huagubai, lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia, lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni, ani iyeni hamuga, ahi masa aru habai hilanya lidage oveni. Lugundo ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oveni. Ani ahin ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidin hifigon. Ani ahin itara linya lubai, feri din yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin lun tine gulubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songubai. Gama lumon le inaro nitibai, Sarati Kristu lidage oveni, lige furumia tibai asaru ti lidage oveni. Itara ke lidage la aba wogiri liabi oveni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wogiri liabi hasaron hilani. Itara ke hove gusungu bai ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagaliya hama sungu bai lalige me oveni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaron kada aba lida lidani, furumia ti meha asaru ti Kristu. Lariginya damele lagiribudun Kristu bowagun ligie mehasarun lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oveni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula li bungyu sun kate labugyon lubafu Kristu, dan le tarien gulereru bungyu luagu rua la sun kate labugyon lubafu, subudi wati luagu uwa la bungyu labugyon lubafu. Lugundu bungyu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugyon lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu le lireu bungyu labugyon lubafu bungyu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagwe yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu waburem Jesu Kristu, Again the guatinya wugunya ha itarabanya kei anima lugu hanani metinya ya efesu numa. Ladega misi en la kate le napuriche bai hon. Kagi en nagayen rubai lau lira. Ay hamuga inairo ni rubai luago uo bai la ibagari larigien oveni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meye dago huma anye waguati. Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahen hidage ibidinya tibungi hon, nariya gunyen le lun hanagun busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
3: Ite lubasa ligabri hasa arun hilanya, kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu la nyala du labu gye mua furumye luba gajara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gye labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri, Hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hadan guanarigu waruguma, amu nyagwainarigu haruni Hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, Lazara me aba le weiriguti. Labunua aba ugub le debiliti, Lazara me aba le gabafuti. Labunua aba ugub le ida bay wabagari da ya ubowagu, Lazara me aba ugub le lumbe ida bala wabagari da yagta sielu. Ay ibiho wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniya gulere nubungi.
2: Adam le furibe tibuduri, aba me habuduri ibinwa.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bay lagumu Adam, aba sifi ligia le ichugu bay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Larignye, aba me bibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bay lau muha. Ubuwaguna meha. Libie ma ubugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu Adam le adigu bay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu Adam. Le lana ubo, gama lumun la chiller babeyu, lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naniya gubaini duhenyu, lagu sinyala hebeluno grigia, lau hagubu le ubuoguna lidon laruha bungu sielu. Lugundu kate le gowe da dibei, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni watumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digiya anya la, aba mehasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu le wawagubay le gayarabay lanyaladun, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe da dibay, la sansira guba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibay lidon le mowe da dibay, aba meti lagunflerun le buruwa nyubeti da lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mihi lubanfo oweni. Oweni agayge bukofu luba ganyeri, agayge libir agu.
0: Figo limira gule bay oweni. Ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lubungiu luagu laganyi ragduni walida sumburi kate ile lau lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyu hisinya tinyanu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagudeme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon wadukanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru ba lubaiti uburgu Korintu laigin. Hafga neredragun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidan noweya sun. Leme nyihin lumuti nidin larigin nebeluha humo. Mabunsa erunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredragun fiu dan huma. Ahin busen wabureme. Neredru baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai keini kata, dame le gumula li lidani huma. Hidera guayme lugayara la lagiribudun numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. ayumura watna yebe lun apolo su, lun lindi hama hibiri wadugenyu arihun, mahati lindi ngueto, kamalumu lindi badame le gayarala. Agagu duwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lao insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobo wakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongua hong luma hong sunha ideha banya na dagime hagia. Gunda tina lao hayabin esu tefanasi forutunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bula Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungu le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la, wichu ngon digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dunbay itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asal baruni. Ahin ginye ti rasibi wabay digidago, lungu ginye heresi biruba la, digidago lungu gayara la, hawando ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Heresi birubaginye digidago lumagie bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le rengu gale wasufurirubai logu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariyebe lun mere di bala lun wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wawegu bala. Sandigwa tiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungyu le kabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogwa lan wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiwa lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lwagu. Lwagu le sefu na meme badiwa lan. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugo tinyetengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edievese ile veresi birubai lumagia. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugu lao unabuguni luma furangu le lichugubai bungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani Lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa. Lidamewe yule lagiri budagile Jesu Kristu ubogum. Kei simeha choru nubali lira. Harita guatina yebenidi arihon furumi. Lung heresi bion abiniruni lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nweyesu judeo. Madigo numuti itara. Lau funagie lo fudagun wadiga ikate. Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun. Luago nadigubi la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou. Ha arinya gubanya aba kata ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kata hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu le meme wapulichi ya baihun. Au si lubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. Sunwa da ladigini le larinya gubai. Lida Kristu lagun fira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dala le walawa hani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun direg dagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isi firisando tida waningi. Kesi ya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse ya bai waba. Ahinti midi gidi na lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregu da guadun lida hafinye. Busenri gutiwa videra gunun. L'ultima la gamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midin ya nubai arihon, lui niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudun nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luago garigia legia lida hidamuri. Gueto lunti ferudna humani. Ruhu guyame gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudina huma furumi eguaru kate ferudina nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudina nani dirigia ligia luagu ferudina numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega wawai ginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia itara linya keyaba ihemeni le gafarahati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihe menile ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gdini uganu laguti Kristu, la diga mitara atiwa kei serufu da hatunya jetunya ha asanzi ragobali lerenu bungyu lunharihi kabala haganira lidangi. Lubare gelira apurichi atiwa lau inaruni kei silona glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale varia gunikate ile, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni uoniwagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu gregi hun, o gasu wamuri a gara da to arufu du bani, lubuidu wagaburi humage, hon amu gregi a kei hadiga hibiri. Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago, lubuidu wawadigi maridun haganagua. Aba gara da to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun grigia, asubu diragdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da to guya to, aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Waniagu bali le, ladiga hemenigi tiwa, luago bungyo lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sun le wayara bayadiga, luma ge bungyo liabi. Le meme ichugwe iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulubai sarago ueri guni liabi lurdu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu won luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurdu le eseribidubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi won, weriti mati lueirigun ugano luagu wasal baragule le yarichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata lueirigun lurudu ligibuge ueirigun le kuetotibai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan, weirigu timati lueirigun daradu le lumbai laduranu lunsunda. Ladega nihin la emenigini le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madegu tiwa kai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lu marihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwa tigum faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gum faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Dan le halija no libro burito la burja bon Moisesi, darugua tuaba belu lau hasamina leigun faranda jama. Ainti dan le recibir ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani hen esefuruni nyen. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luay wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei, asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala, ladega agawon deina linya lueiri gumbungi wada, la susere dube itara, ladega ladegni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabirha la lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladegun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai werenu lagu tinyunsu lani na salbaruni, hongirugunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha lagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. ananiga wa muti lwagu weseri bidari gunya la hun lwagu linsi habu Jesus.